0: 101.
1: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, gimana Firi pada minggu kali ini di edisi 14 Juni 2026 saya akan hadirkan bersama Gereja Katolik Panggilan dan Perutusan Murid Yesus. Kita ikuti bersama-sama.

Hari Minggu yang plus dan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini khususnya dalam bacaan Injil berdasarkan tentang panggilan murid yang pertama dan juga putusan bagi mereka. Para murid Yesus yang pertama dipanggil dan diutus oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Untuk

kekuatan-kekuatan kasih bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang miskin. Maka kita juga nantiasa siap untuk dipanggil dan diutus untuk melakukan dan kebaikan Tuhan bagi dunia. Pada kesempatan ini kita berdoa intensi, kita berdoa bersyukur atas kesempatan seorang anak dan juga mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidupnya di hadapan kita. Juga kita berdoa mohon perlindungan Tuhan bagi sebuah keluarga dan juga mohon tanda kesempatan bagi hidup seorang. Dan agar doa-doa kita berdoa yang dilakukan, apa dilakukan kita berdoa mohon apa saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran perkataan dengan perbuatan dan lain-lain. Saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa. Terus apa saya

Bacaan dari kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap rajawali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Tuhan dari surat Rasul Paulus saat ini. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati kita orang-orang yang berdosa pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati orang yang berdosa, tetapi orang yang baik

oleh kematian anaknya. Apalagi sekarang, saat kita telah diselamatkan, pasti akan diselamatkan oleh Yesusnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Sebab oleh Dia, kita telah menerima perdamaian.

Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, tuai yang memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya yang mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke dalam bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang dusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma.

Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Cuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kalau kita perhatikan umpama di Indonesia, padisan imam setiap tahun itu hampir 100 lebih orang untuk menjadi seorang imam dari berbagai kongregasi dan keuskupan. Dan walaupun setiap tahun itu banyak imam yang dihabiskan, tetapi kebutuhan pelayanan umat semakin bertambah. Bahkan di Indonesia masih banyak paroki yang mengalami kekurangan umat. Masih banyak kesulitan di pedalaman-pedalaman Kalimantan atau juga di Sumatera atau di Papua masih mengalami banyak imam. Maka

0: ada awam juga bertugas untuk melayani orang-orang Katolik di makam yang ada di daerah-daerah terpencil. Saudara-saudara yang terkasih dalam kita Yesus Kristus, pada hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar Tuhan Yesus memanggil 12 rasul dan mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memanggil, memilih 12 rasul di antara murid-muridnya yang mengikuti dia. Karena ia menyadari bahwa tuayan begitu banyak, tetapi orang-orang yang siap untuk bekerja, untuk melayani tuayan itu sangat sedikit. Walaupun kita melihat bahwa Yesus sebagai Putra Allah, sebenarnya ia mampu untuk melayani. Ia mampu untuk bekerja sendiri, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi ia membutuhkan rekan kerja. Ia membutuhkan kerjasama dari manusia. Maka ia memilih orang-orang yang siap untuk bekerja sama dengannya. Orang-orang yang siap untuk diutus mewartakan kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Kristus, sebelum Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, ia memberikan kepada mereka kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Kuasa untuk membangkitkan orang-orang mati. Kuasa untuk mengusir setan-setan. Dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ia berikan secara cuma-cuma. Maka Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah Allah dengan cuma-cuma. Bapak ibu saudara-saudari, Tuhan terima yang terkasih dalam Kristus. Tuhan Yesus juga memberikan sadaran kepada murid-muridnya yang siap diutus. Bahwa mereka diutus seperti domba ke tengahnya serigala. Yesus memberikan pesan kepada mereka bahwa dalam tugas perutusan itu, mereka akan menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan, penderitaan, bahkan mungkin juga penolakan. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada mereka agar mereka fokus dengan tugas perutusan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Bapak ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Kristus, dari perutusan yang dilakukan oleh 12 murid menghasilkan begitu banyak pengikut Kristus hingga saat. Dan kita sebagai orang-orang beriman Kristian yang telah menerima sakramen pembaptisan dan juga telah dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya, dan kita juga harus siap untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kebaikan kepada orang-orang yang kita jumpai di dalam kehidupan. Bapak ibu saudara-saudari, terima kasih dalam Kristus. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mendapatkan berkat dan rahmat dari Tuhan secara cuma-cuma. berkata sama itu kehendak yang kita bagikan kepada semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berkomunitas, dalam kehidupan masyarakat, dimanapun kita berada, kita siap untuk membagikan berkat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita dalam kehidupan. Dan Tuhan berpesan kepada kita agar kita juga memberikannya, membagikannya kepada semua orang secara Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan terima kasih dalam Kristus. Apakah kita sebagai murid-murid Yesus, kita sudah siap untuk menerima keputusan? Apakah kita siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan yang kita hadapi ketika kita mewartakan kebaikan, ketika kita mewartakan atau membagikan berkat dan rahmat kepada mereka? Kita menyadari bahwa sebagai murid-murid Yesus, kita seringkali mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan. Seringkali kita menghadapi penderitaan dan juga penolakan dari orang-orang yang tapi kita percaya bahwa Yesus yang telah memanggil dan mengutus kita, Ia tidak membiarkan kita sendirian. Ia tidak membiarkan kita bekerja sendirian, melayani sendirian, tetapi Ia selalu menyertai. Ia selalu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita agar kita bisa bertahan dalam menghadapi tantangan. Ia senantiasa memberikan berkat dan rahmat kepada kita, agar dengan berkat dan rahmat itu kita mampu untuk melayani sesama. Bapak Ibu Saudara Saudari, kuat lima yang terkasih dalam Tuhan. Dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, kita kembali disadarkan bahwa sebagai murid-murid Yesus, kita dipanggil dan mewartakan kerajaan. Kita dipanggil dan diutus untuk membagikan berkat dan rahmat Tuhan bagi semua. Maka kita perlu menyadari akan tugas dan panggilan kita ini agar kita mampu untuk mewartakan kerajaan Tuhan, agar kita mampu menjadi saksi-saksi di tengah. Walaupun ada banyak tantangan dan kesulitan terhadap, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan memberkati.
1: Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkan kepercayaan kita dalam doa kepada para rasul. Aku percaya akan Allah. Doa umat kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita semakin dituntun dalam melaksanakan tugas dan keputusan.

0: Abre
1: Obrigado, Ana.

bersyukur atas selamat kesembuhan bagi anak-anak dan juga mohon penyertaan Tuhan dalam hidupnya di hari-hari yang akan datang. Bila kita berdoa, mohon penyertaan Tuhan bagi keluarga dan pemohon amat kesembuhan bagi masyarakat yang akan datang. Marilah kita mohon. Bapa-Bapa, semua segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami, dan jadilah kami dengan semangat kepada serta cinta kasih dan setia tolong kami. Sebab dalam kebaikan pendantara kami, kini dan kita segala bangsa. Mari patutkan kita ditunjukkan dari segi kesiapan kesempatan. Dan kita satu dari segi bisa kita dengan Tuhan Yesus.

Oh,

Mari kita bersama-sama mendoakan doa tahun remaja. Berjalan bersama remaja menuju 100 tahun dan malam. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah para remaja yang Kau percayakan kepada keluarga-keluarga Katolik di Tuhan malam. Dalam semangat berjalan bersama para remaja, bimbing

senantiasa menguburkan kekuatan mereka. Tuntunlah para remaja kami agar bertumbuh secara sesuai tahap hidup mereka. Semakin dewasa dalam kepribadian, imakan dibatasi. Semoga mereka sama seperti dengan Yesus dalam sendiri, yang ketika masa remajanya bertumbuh menjadi pribadi yang semakin besar, penuh hikmat, tetap menggunakan kasih karunia. Beralihkanlah para remaja Katolik di kehidupan malam, terlibat aktif dalam pendidikan gereja, menjadi aktor pembawa damai dan cinta-cinta di tengah dunia. Bangkitkan pula dari antara mereka panggilan suci menjadi imam, menjadi tim yang siap melayani kehidupan malam dan gereja semesta, hingga pada akhirnya kami pun dapat tidak memuliakan nama-Mu lebih besar dari Kristus Tuhan dan Tuhan kepada kami. Santa Maria Gorgi, Santa Gita di Roma, Santo Carlo Acuti, Santo Darsi, Santo Alicu, Santo Alicu, Santo Alicu, Santo Alicu, Santo

Please.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, memasak di rumah kerap dianggap sebagai pilihan yang lebih hemat dibandingkan membeli makanan di luar. Namun demikian, tanpa perencanaan yang tepat, kegiatan memasak justru berpotensi menimbulkan pemborosan. Bahan makanan yang tidak terolah, menu yang tidak terpakai, hingga kebiasaan berbelanja berulang, menjadikan beberapa penyebab yang sering terjadi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pengeluaran, tetapi juga pada efisiensi waktu dan tenaga. Padahal, dengan perencanaan sederhana, aktivitas memasak dapat dilakukan secara lebih terarah dan lebih efektif. Bahkan, perencanaan menu yang baik dapat membantu mengurangi pemborosan makanan, serta menjaga ketersediaan bahan secara optimal. Akhir pekan ini, yuk mulai kebiasaan yang lebih terencana melalui langkah berikut. Susun rencana menu untuk 2 hingga 3 hari ke depan. Tentukan jenis makanan yang sederhana, gunakan bahan yang mudah diperoleh, serta pertimbangan variasi agar tidak membosankan. Lakukan pengecekan stok bahan makanan, periksa ketersediaan bahan di dapur, pisahkan bahan yang masih layak digunakan, dan prioritaskan penggunaan sebelum membeli yang baru. Atur porsi masakan dengan bijak. Sesuaikan jumlah makanan dengan kebutuhan keluarga. Manfaatkan sisa makanan secara kreatif. Olah kembali menjadi menu baru yang berbeda, namun tetap aman dan layak dikonsumsi.

0: Azoh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih.

0: Ya. Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
1: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pasti pendengar tahunya cuma kalau makan buah dan sayur 5 porsi sehari membuat badan sehat. Yang mungkin belum tahu adalah sebaiknya buah dan sayur yang dimakan setiap hari haruslah bervariasi. Makanya dikenal slogan 5 a day the colorway untuk mengingatkan kita akan pentingnya makan buah dan sayur dalam berbagai warna untuk mendapatkan semua gizi dan hara yang terkandung di dalamnya. Buah berwarna biru dan ungu membantu memperlambat proses penuaan, meningkatkan daya ingat dan mengandung antioksidan yang dikenal bisa mencegah kanker. Buah dan sayur berwarna hijau menjaga penglihatan dan kesehatan mata, melawan kanker, dan mengandung kalsium untuk tulang kuat. Buah dan sayur berwarna putih membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan resiko kanker, dan menjaga tingkat kolesterol dalam batas yang aman dan sehat. Buah dan sayur berwarna kuning merupakan sumber antioksidan tinggi dan membantu sistem daya tahan tubuh, fungsi jantung, dan penglihatan, serta membantu menurunkan resiko kanker. Buah dan sayuran berwarna merah meningkatkan daya ingat, menjaga kesehatan jantung, dan mencegah kanker. Jadi, pastikan buah dan sayur yang kita makan sesuai dengan 5 a day the colorway.

Inspirasi akhir pekan Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, pernahkah Anda merasakan rumah sudah dalam keadaan bersih namun tetap terasa kurang nyaman? Kondisi tersebut seringkali bukan hanya berkaitan dengan kerapihan visual, melainkan juga dipengaruhi oleh aroma yang ada di dalam ruangan. Aroma yang segar dan bersih dapat memberikan dampak positif bagi suasana hati, membantu pikiran lebih rileks, serta menciptakan rasa nyaman bagi seluruh penghuni rumah. Sebaliknya, aroma yang kurang sedap dapat mempengaruhi kenyamanan, meskipun rumah terlihat tertata dengan baik. Oleh karena itu, akhir pekan ini dapat menjadi momen yang lebih tepat untuk menciptakan suasana rumah yang lebih segar melalui langkah-langkah sederhana berikut. Buka jendela dan ventilasi di pagi hari. Biarkan sirkulasi udara berjalan dengan baik, sehingga udara segar dapat masuk dan udara yang kurang baik dapat keluar secara alami. Gunakan bahan alami sebagai pengharum ruangan. Rebus serai, daun pandan, atau kayu manis, sehingga aromanya menyebar ke seluruh ruangan sebagai alternatif yang lebih alami dan ekonomis. Bersihkan sumber aroma yang tidak sedap. Perhatikan tempat sampah, saluran air, serta area dapur yang berpotensi menimbulkan bau. Lap dan bersihkan permukaan rumah secara berkala, seperti meja, lantai, dan sudut ruangan, agar tidak menyimpan debu maupun bau yang tertinggal. Tambahkan unsur alami di dalam ruangan, seperti bunga segar atau daun hijau, yang tidak hanya mempercantik, tetapi juga memberikan kesan segar dan hidup. Pendengar, rumah yang nyaman tidak selalu ditentukan oleh ukuran atau kemewahan, melainkan dari perhatian terhadap hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Aroma yang menyenangkan dapat menciptakan suasana yang lebih hangat, serta membuat setiap anggota keluarga merasa betah. Karena pada akhirnya, rumah bukan sekedar tempat tinggal, melainkan tempat untuk kembali dan beristirahat. Selamat menikmati akhir pekan.

0: Sabrosetu.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Prosatu RRI Sumeneb.
2: Sebuah studi tahun 2013 memperkirakan ada 180 kematian di seluruh dunia berkaitan dengan konsumsi minuman manis. Faktanya, gula pasir dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker.
1: Sebaiknya kita tahu, Prosatu RRI Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak

0: menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak ia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Voilà.
1: Selamat siang pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan Sumenep siang ini di hari Minggu 14 Juni 2026, mendengar kita hadirkan Indonesia Layak Anak Idola. Menemani Anda kesempatan Minggu ini, hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

0: Ini hari Minggu, saatnya Indonesia Layak Anak menemani teman-teman semua. Yuk nih, Kak.
1: Iya nih, Kak.
0: Ketemu lagi.
1: Iya.
0: Seneng gak?
1: Senang.
0: Seneng dong, terbukti Unika udah prepare banget. Kok ada tanduknya?
1: Itu bukan tanduk.
0: Bukan tanduk.
1: Jepit.
0: Oh, ini jepit. Iya. Aduh, jadi pengen nih Kak Nuri juga pakai. Unika, setelah minggu lalu sumatif, sekarang seneng gak?
1: Senang, bebas dari siksaan.
0: Waduh, bebas dari siksaan. Kalau ujian siksaan ya.
1: Harus belajar tiap malam.
0: Benar. Ya namanya juga jadi murid harus belajar. Nanti kalau sudah kayak Kak Nuri, belajar mencari uang.
1: Iya,
0: gitu.
1: Sama-sama belajar.
0: Iya, betul. Hidup itu belajar, ya kan? Yuk kita belajar juga bersama teman kita di pagi hari ini. Dia juga kelas 3 kayaknya. Unika kelas berapa?
1: Kelas 2.
0: Oh, kelas 2.
1: OTW kelas 3.
0: OTW. Mungkin yang satu ini OTW kelas 4. Jadi 1 tahun lebih tua dari Unika. Dan mau bilang juga sama teman-teman semuanya, hari Minggu jangan lupa ya untuk terus saksikan Indonesia Layak Anak di YouTube channel RRI Sumenep Net dan juga di radio kesayang kita di 101,3 di Pro 1 Sumenep. Yuk, kita kenalan sama Auli. Hai. Wow, Auli, kamu juga senang gak? Karena sudah tidak ada siksaan, katanya Unika tidak ada siksaan. Karena udah selesai ujian.
1: Iya.
0: Senang juga? Menurut kamu ujian siksaan juga? Kamu juga senang gak? Karena sudah tidak ada siksaan, katanya Unika tidak ada siksaan.

0: seringnya dimarahin terus. Siapa yang marahin itu?
1: Ami.
0: Oh, iya jelas ya, jelas itu ya. Penguasa rumah tangga. Kalau Yunike, siapa yang marahin?
1: Oma.
0: Oh, omanya lebih cerewet ternyata.
1: Iya, sama, tapi lebih galak opa.
0: Oh, gitu.
1: Opa tuh soft spoken, tapi sekalinya marah gak main-main.
0: Aduh, soft spoken, opa. Ampun, opa. Orangnya soft spoken.
1: Tapi sekali main, sekali marah-marah itu gak main. Kayak maksudnya sekali marah itu gak main-main tuh.
0: Oh, beneran maksudnya kalau marah.
1: Iya.
0: Emang ada marah bohongan?
1: Maksudnya kayak serius gitu.
0: Oh, serius ya. Kalau Auli gimana? Kalau misalnya belajarnya males-malesan juga dimarahi sama Mami?
1: Enggak.
0: Gimana? Siapa yang paling, ayo Auli harus belajar gitu?
1: Mami.
0: Mami, Terus kalau gak belajar serius dimarahin? Apa Auli belajar yang rajin biar pinter gitu?
1: Diceramahin.
0: Ceramah. Tambah panjang lebar. Ceramahnya bisa sampai seharian?
1: Enggak
0: ya. Mami masih ini, masih soft spoken katanya Yunike. Nah, Auli kenali dulu dong nama lengkapnya siapa?
1: Aulia Syakwina Azahra, dipanggil Auli.
0: Kelasnya?
1: 3.
0: Kelas 3 UTW?
1: Kelas
0: 4. Di mana sekolahnya Auli?
1: SDN Pangarangan 1.
0: SDN Pangarangan 1. Kalau ke sekolah Auli sama siapa?
1: Naik becak.
0: Oh, naik becak. Enak ya kalau sekolah naik becak. Enak enggak?
1: Enak.
0: Iya, ada angin sepoi-sepoinya. Iya kan?
1: Iya.
0: Kalau Auli di sekolah kegiatannya apa aja selain mungkin belajar ya pas waktu jam kelas kan? Tapi waktu jam kos, ada jam kosnya?
1: Ada.
0: Ih, udah tahu juga sama jam kosong.
1: Iya,
0: tahu jam kos.
1: Tahu. Kayak enggak kerja apa-apa tuh.
0: Wow, enak banget enggak kerja apa-apa. Kalau pas jam kos ngapain kamu?
1: Main.
0: Teriak-teriak. Teriak-teriak. Terus
1: nonton udah.
0: Nonton apa di sekolah?
1: Ya, pakai HP-nya guru.
0: Wah, oh dikasih ini ya, mungkin dikasih pelajaran ya.
1: Videonya milih sendiri.
0: Oh, videonya milih sendiri. Ada nggak Auli pas waktu di kelas tuh yang kayaknya bukan nakal sih, apa aktif banget gak bisa diem temennya?
1: Ada.
0: Biasanya kamu nasehatin apa gimana?
1: Biarin.
0: Aku biarin. Ya, ya udahlah, urusan kamu gitu. Yunike, ada pertanyaan buat Auli enggak?
1: Kamu kalau di sekolah itu biasanya main apa?
2: Ya, kadang mainnya petak umpet. Main petak umpet terus domikado. Sama ular naga.
0: Coba-coba lagunya Domikado gimana sih? Takutnya dari zamannya Kak Nuri ke sekarang berubah gitu.
1: Iya.
2: Domikado ekstra, ekstra do bia bia. Cik-cik bia bia, cik-cik bia bia. 1, 2, 3, 4.
0: Oh, kalau dulu bukan cik-cik. Cis-cis-wan gitu deh kayaknya. Kalau sekarang udah berubah cik-cik ya. Oke, menyenangkan gak belajar, bukan belajar, bermain seperti itu?
1: Seru.
0: Seru? Daripada cuma nonton di handphone doang ya? Nah, kalau Auli sendiri cita-citanya nih sekarang, cita-citanya apa?
1: Gak tahu sih, apa
0: belum
1: ya?
0: Kepikiran?
1: Belum.
0: Kalau Nike, kalau Auli?
1: Tapi kayaknya ada deh,
0: ada
1: apa ya,
0: ya
1: tapi? Gak tahu lah, masih dipikirkan.
0: Iya, dipikirkan dulu, gak apa-apa. Kalau Auli, apa cita-citanya?
2: Dokter anak, sama guru TK, kalau enggak guru SD.
0: Wah, mau jadi guru nih. Ternyata teman-teman Auli. Kenapa pengen jadi dokter?
2: Soalnya gajinya banyak.
0: Bagi dong.
1: Bagi 100% ya.
0: Bagi 100. Iya, gajinya kok tahu sih dokter gajinya banyak?
2: Tahu dari ayah.
0: Oh.

0: karena apa, karena ayahnya dokter mau jadi dokter juga?
1: Disuruh.
0: Oh, disuruh. Ya ya ya. Tapi kamu mau?
1: Mau.
0: Mau. Nah, kalau misalnya nanti enggak jadi dokter, jadi guru TK gimana?
1: Enggak apa-apa. Paling minta duit ke kakak.
0: Iya iya iya iya. Pokoknya di lingkaran itu tetap ya. Kalau Yunika sudah kepikiran cita-citanya jadi apa?
1: Enggak tahu sih, tapi pokoknya mau jadi orang sukses.
0: Oke, banyak lah ya.
1: Orang yang banyak ininya.
0: Gini maksudnya.
1: Ini.
0: Oh, gini.
1: Ya, ya orang ampun. Yang banyak itunya.
0: Aduh, ampun. Gen Alpha sekarang nih, teman-teman ya, udah tahu beginian ya, udah tahu cuan semuanya. Kali ini menemani kalian semuanya di YouTube channel RRI Sumenep Net dan juga di 101,3 Auli. Kak Nuri mau tantang Auli ya. Boleh enggak nge-challenge?
1: Challenge,
0: kira-kira Auli sama Yunike itu tahu enggak ya lagu-lagu era 90-an? Coba tahu enggak lagunya? Bilang kecil.
1: Tahu.
0: Coba gimana?

0: Hijau dar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang erat-erat.
1: Yeay, tepuk tangan juga buat Yudika. Ternyata anak-anak ini pinter-pinter ya. Kasih nilai 100 deh buat kalian semuanya.
0: Makasih.
1: Biar terlepas dari siksaan ya. Siksaan kalau katanya Yunike. Mau break dulu yuk. Mau break dulu yuk.
0: Ayo.
1: Kita break dulu yuk.
0: Ayo.
1: Tapi teman-teman jangan kemana-mana. Breaknya sambil dengerin Auli akan bercerita untuk teman-teman semua.
2: Di pesisir yang beku di Antartika, hidup seorang penguin kecil yang bernama Rico. Rico ceria dan penuh semangat, tapi suka bermain terlalu lama. Hal itu membuat sering terlambat. Hidup juga sekelompok singa laut yang terkenal kasar dan kejam, yang dipimpin oleh Bemo. Ia suka memangsa penguin yang lemah, sakit, atau terpisah dari kelompoknya. Ia sangat ditakuti kawanan penguin di pesisir itu. Suatu hari, koloni Rico sedang mencari makanan di laut. Mereka mencari ikan krill, cumi-cumi, dan makanan lainnya. Mereka mencari makan secara berkelompok. Ada penguin yang berenang di kedalaman, ada juga yang berenang di permukaan merasa paling hebat. Rico berenang paling dalam di antara teman-temannya. Tanpa disadari, Rico terpisah dari kelompoknya. Aduh, aku terpisah sepertinya. Mereka sudah naik ke atas permukaan, keluh Rico. Saat Rico ingin naik ke permukaan, ternyata Beno sudah berada di dekatnya. Rico yang kaget pun langsung berenang menuju permukaan. Tapi Beno malah semakin dekat. Rico berteriak ketakutan dan tetapi berusaha melarikan diri. Tolong, tolong teman-teman aku, teriak Rico. Namun teman-temannya tidak mendengar teriakan Rico. Saat Rico hampir tenggelam, Beno muncul puas orka yang akan menerkam Beno. Beno berenang kencang ke

0: hutan dan tidak kembali lagi. Riko merasa sangat bersyukur bisa selamat dari maut. Ia menceritakan kejadian yang hampir meraut nyawanya. Teman-teman pun kaget. Ketua koloni menasihati agar Riko lebih disiplin dan bekerja sama. Mereka harus bekerja sama agar semua bisa makan dan tepat dan tetap aman. Penguin lain mulai mengejar Riko untuk menjadi lebih disiplin. Mereka mengajari cara mengatur waktu dan fokus pada tugas mereka masing-masing. Dengan sikap disiplin koloni, mereka pun bisa mengumpulkan banyak ikan dan aneka makanan lainnya. Singa laut dan pemangsa lain juga tidak berani mendekati mereka. Sudah
1: selesai. Yeay. Terima kasih Auli sudah mau tampil berani di Indonesia Layak Anak ya.
0: Iya.
1: Trauma enggak tampil lagi? Enggak kan?
0: Enggak
1: mau lagi kan? Suatu saat nanti kalau ke Indonesia Layak Anak lagi, buktikan Auli itu model.
2: Iya.
1: Iya, katanya Auli model.
3: Iya ya.
1: Coba enggak mau jalan catwalk?
3: Fashion show.
1: Iya, fashion show. Ya. Kenapa? Iya. Aku kan pengen tahu jalannya. Kalau fashion show jalannya gimana coba? Kamu tahu? Enggak tahu kan?
3: Enggak tahu.
1: Gini ya kakinya ya. Gimana?
3: Aku waktu itu fashion show kakinya ngawur.
1: Oh, ngawur.
3: Aku ngikutin yang depan aja.
1: Oh, gitu. Kalau fashion itu kakinya gimana, Auli? Harus silang-silang ya?
0: Iya, tapi gak terlalu silang banget kayak gini.
1: Itu kamu les apa diajarin mami?
0: Les.
1: Oh, les ya. Pernah ikut lomba fashion?
0: Sering.
1: Waduh, sering kalah kita.
3: Gak kayak aku, cuma sekali.
1: Iya, tak. Aku belum pernah. Lebih kasihan. Ya, kalau ikut lomba, biasanya Auli yang paling deg-degan itu pas apa? Pas mau tampil atau gimana gitu. Kan fashion jalannya harus bagus ya. Nanti kalau salah bisa jatuh.
3: Iya.
0: Pas apa ya, aku juga gak tahu.
1: Tapi belajarnya biasanya berapa kali seminggu?
0: Dua kali
1: seminggu. Ada gurunya ya?
0: Ada.
1: Gurunya perempuan juga?
0: Iya.
1: Kalau fashion kamu pasti pakai baju-baju yang banyak itunya ya? Aksesoris.
3: Iya, di atas kepala biasanya.
0: Tapi lebih sering pakai kerudung.
1: Iya, tapi masih banyak aksesorisnya.
0: Enggak, cuma pakai topi paling.
1: Oh, topi. Itu topinya bisa diterbangin enggak nanti kalau fashion?
0: Enggak,
1: tetap ya. Kalau kamu kemarin fashionnya pakai baju apa?
3: Oke. Itu kan waktu Agustusan, jadinya pakai baju merah putih.
1: Iya. Bukan di kompleks ya, fashion kompleks. Bukan dia.
3: Itu di kalau enggak salah di tahu odong-odong itu kan. Itu kan depannya ada sekolah man ya, di situ di aulanya.
1: Oh, di sana. Kalau Auli lombanya pas waktu apa? Lomba di sekolah atau di luar sekolah?
0: Di luar sekolah. Di dalam.
1: Di dalam sekolah pernah.
0: Iya.
1: Di luar sekolah juga pernah ikut.
0: Iya.
1: Pas fashion yang Sumenep itu kalau hari jadi ada lomba ikut juga enggak?
0: Mungkin.
1: Iya, pas batik festival. Ikut enggak?
0: Ikut.
1: Wow, berarti salah satu peserta itu ada kamu ya?
0: Iya.
1: Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Kamu enggak mau nanya ke Auli, juara enggak? Gitu.
3: Auli, kamu juara berapa? Pernah juara berapa aja?
0: Best kostum.
3: Terus?
0: Juara 3, juara 2, harapan 2, harapan 3.
3: Banyak ya.
1: Iya. Terus nanti kalau teman-teman pengen tahu Auli pas foto saat fashion di sini ya, di sini. Nanti kita tempelin ya.

0: sini di sini ya. Oke, coba Auli mau kepo jalan sebentar ke sana. Kita kan pengen tahu.
1: Sekali putaran aja.
0: Oh, sekali putaran mau lari.
1: Maksudnya putaran. Sekali itu aja. Sekali ya jalan ya itulah pokoknya.
0: Iya, begitu. Tapi Auli sedang ini sedang belum mendapatkan ilham ya. Mau ya? Mau nanti kapan-kapan kalau sudah pakai baju yang bagus ya, kalau kesini lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu nanti performnya Auli. Auli kenapa suka model?
1: Ya gak apa-apa, bagus aja.
0: Suka dandan ya? Suka didandani? Oh gitu. Iya. Terus Auli kan punya kakak ya?
1: Iya.
0: Sama kakaknya juga ikutan model, dua-duanya?
1: Enggak. Satu cowok.
0: Oh, adiknya?
1: Enggak punya adik.
0: Oh, jadi Auli itu suka model sendirian. Kakaknya pasti tidak suka jadi model ya, yang cowok. Iya. Sukanya apa? Main game. Iya kan? Kalau misalnya ini nih lomba, terus enggak juara, kamu sedih enggak?
1: Enggak.
0: Biasa aja. Biasanya kalau juara, uang juaranya buat apa? Kalau dapat juara kan dapat uang, dapat hadiah gitu.
1: Ditabung.
0: Wow, rajin menabung. Tahu ini enggak sih lagunya menabung?
1: Enggak, yang mana tuh?
0: Enggak tahu juga. Enggak, ya.
1: Yang mana ya?
0: Kak Nuri juga lupa, tapi ada lagu lo untuk rajin menabung. Sedikit demi sedikit. Tuh. Nah, ada ilham-ilham masuk nih.
1: Oh, tahu.
0: Iya, gimana?
1: Tapi aku cuma tahu awal-awalnya aja itu.
0: Ayo kita ke bank, yuk kita nabung gitu, ya kan?
1: Nabung. Itu ada di buku paket bahasa Indonesia.
0: Oh, ada? Seriusan?
1: Iya. Tapi bukan lagunya, kayak kata-kata tengah-tengahnya doang tuh.
0: Oh, rajin menabung gitu?
1: Kayak ada tulisan bang bingung, ayo ke bank.
0: Oh, iya. Ah, ternyata Kak Nuri baru tahu, ternyata ada di buku paket ya. Buku paket pelajaran apa?
1: Bahasa Indonesia.
0: Oh, bahasa Indonesia. Baiklah. Auli, biar kita nggak bosan dengerin lagi yuk. Dongeng yuk. Kamu mau dengerin dongengnya Yunika nggak?
1: Mau.
0: Oke, Yunika akan hadir menemani kita untuk mendongeng ya.
1: Iya.
0: Kerja dong. Dongeng.
1: Iya.
0: Ya udah, teman-teman semuanya, kita dengerin dan saksikan. Yunika akan hadir menemani kalian semuanya mendongeng. Judulnya apa? Aku keluarin dulu ya, buku saktinya Yunika. Hiu dan lumba-lumba. Wow. Pernah ke pantai enggak?
1: Pernah.
0: Pernah ketemu ini?
1: Enggak.
0: Belum kenalan sama hiu? Belum ya, jangan ya. Sama ini. Cumi-cumi.
1: Pernah makannya doang.
0: Makan doang ya. Cumi-cumi kamu pernah?
1: Enggak pernah.
0: Gurita.
1: Atau
0: ketemu ubur-ubur enggak?
1: Enggak. Tapi itu katanya temanku pernah. Itu okay. Ketemu di pantai.
0: Kura-kura, tahu sama kura-kura?
1: Aku namanya penyu.
0: Oh iya, penyu itu yang ada di laut, kura-kura yang ada di darat. Kalau ikan udah tahu kan?
1: Udah, sering.
0: Iya, sering makan ikan kan? Iya kan?
1: Kadang-kadang.
0: Sukanya ikan apa? Ikan ayam? Lele. Ikan lele. Iya. Yuk, silakan Yunika untuk membaca dongeng di pagi hari ini, hiu dan lumba-lumba.
1: Hiu dan lumba-lumba. Di kedalaman samudra yang luas, ada seekor lumba-lumba yang ceria. Lumba-lumba itu bernama Lumi. Ia memiliki teman Pangeran Haku, putra dari Raja Hiu yang kuat. Meskipun banyak perbedaan, mereka bersahabat baik. Lumi tinggal di terumbu karang yang indah. Lumi menjadi taman bagi semua makhluk di sekitarnya. Sementara Pangeran Haku tinggal di istana laut yang dipimpin oleh Raja Hiu. Suatu hari, sebuah bencana menghantam kerajaan dan sekitarnya. Ada sebuah kapal merusak sebagian istana dan menjaring penghuni istana.

0: Raja Hiu dan Pangeran Haku terperangkap di jaring nelayan yang besar. Lumi tahu Raja Hiu dan Pangeran Haku sedang kesulitan. Lumi dengan cepat dan kecerdasannya segera berenang. Dia berusaha mendorong kapal itu, namun apa daya, kapal tersebut lebih besar dan Lumi kesusahan untuk melakukannya sendirian. Lumi pun segera membuat isyarat dan memanggil teman-temannya. Beberapa lumba-lumba datang untuk membantu Lumi. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendorong kapal tersebut. Akhirnya kapal itu pun terbalik. Mereka sangat lega. Para prajurit segera memotong jaring yang menangkap Sang Raja Hiu dan Pangeran Haku. Raja Hiu dan Pangeran Haku sangat senang. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Lumi dan teman-temannya. Lumi pun bahagia. Dia sudah berhasil menyelamatkan sahabatnya. Raja Hiu akhirnya kembali ke istana. Rakyat dan prajurit menyambutnya dengan gembira. Raja Hiu menghadiahkan emas dan banyak makanan untuk Lumi dan teman-temannya. Hadiah itu sebagai rasa terima kasih karena sudah menyelamatkan Raja dan Pangeran Haku. Pesan moral dari cerita, kita sebagai makhluk sosial selalu bergantung pada orang lain. Salah satu yang dibutuhkan adalah sikap tolong-menolong. Tolong-menolong dapat meringankan beban. Jika kita suka menolong, maka saat kita kesusahan, orang lain akan menolong kita.
1: Nah, jadi pesan moralnya suka tolong-menolong, ya kan? Sesama ya. Teman. Tapi kalau temannya mau minta tolong contekan, nggak boleh.
0: Iya, nggak boleh.
1: Nggak boleh ya, Auli. Ya, kalau mau minta contekan, enak aja. Harus belajar sendiri, ya kan?
0: Iya.
1: Oke deh. Kayaknya kita udah lama, ya kan?
0: Iya sih.
1: Udah capek ya?
0: Sedikit capek, banyak senang.
1: Oh iya. Kalau Auli gimana? Sudah capek?
2: Capek.
1: Udah capek? Pakai mic-nya dulu.
0: Capek.
1: Capek, aduh aku capek, aku sakit, tolong obatin. Kan kamu katanya pengen jadi dokter.
2: Tapi kan bilangnya dokter anak.
1: Oh, aku bukan anak-anak maksudnya ya.
0: Iya.
1: Tidak mau mengobati Kak Nuri ternyata unique. Karena bukan anak-anak Kak Nuri. Bener juga sih kata Auli. Auli sukses ya. Mudah-mudahan bisa jadi dokter sesuai dengan cita-citanya Auli, ya kan?
0: Iya.
1: Terus mau didoakan apa lagi? Mudah-mudahan naik kelas.
0: Ya, amin.
1: Ya. Kalau udah naik kelas mau liburan kemana? Minta hadiah enggak sama orang tua?
2: Enggak.
1: Enggak. B aja gitu. Iya. Enggak minta hadiah karena
2: enggak.
1: Naik kelas.
2: Enggak.
1: Enggak. Karena memang sudah kewajiban kamu. Mika.
0: Kenapa?
1: Kalau udah naik kelas minta hadiah?
0: Kadang iya, kadang enggak.
1: Kok bisa kadang-kadang?
0: Iya, soalnya kadang enggak boleh. Tapi kadang boleh juga sih.
1: Tergantung situasi dan kondisi
0: ya.
1: Oke, karena orang tua harus belajar mencari
0: iman.
1: Wah, itu dia. Cakep semua nih anak-anak Gen Z sekarang ya. Kalau soal love-love sama money-money udah cakep bener. Mudah-mudahan Auli bisa jadi dokter. Unike masih on proses mau jadi apapun nanti. Jadi orang sukses. Makasih pokoknya buat Auli ya yang sudah mampir. Nanti lain kali ini ya. Modelnya kesini ya, kalau sudah pakai semua perlengkapan model ya. Janji loh, janji dulu, janji kelingking dulu, janji.
0: Nyampe.
1: Janji sama Unike juga, ditunggu yuk. Oke deh, kita closing yuk.
0: Ayo.
1: Kita udahan dulu hari minggunya menemani teman-teman semuanya di YouTube channel RRI Sumenepnet. Dan di mana lagi? Di 101,3. Pro
0: 1
1: Subenep.
0: Aku enggak hafal.
1: Iya enggak apa-apa, nanti dihafalin lagi ya. Kita pamit undur diri dulu di YouTube channel semuanya.

YouTube channel RRI Sumenep.net ya. Sampai jumpa minggu depan semuanya teman-teman. Selamat berhari Minggu. Selamat keluar dari siksaan karena sudah menyelesaikan ujian. Yeay, sampai jumpa di Indonesia.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenap siang ini.

Dan terima kasih pendengar Anda masih bersama program A1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lewat Sumenep siang ini, saya Ririn Rizkyanti juga terus menemani Anda mendengar. Selanjutnya kita nantikan saya disampaikan dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abunada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible.
2: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat. Halo, saya Kurnian Wilianto.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di

Dan mendengar, kita jeda sejenak segala aktivitas untuk segera menunaikan ibadah sholat duhur pukul 11.27 waktu Indonesia Barat saat dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Ikhtibar, Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta, berikan kami aku lisan, ya Allah. Tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi dengan betul-betul menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya, dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Itu kan memang harus disiapkan, kan, seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat siang mendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kesempatan Budaya Madura kembali menemani Anda dengan sajian lagu-lagu Madura, ada Saloka Madura, dan tentu menghibur kebersamaan minggu siang Anda, termasuk keroncong-keroncong Madura. Dan saya ingin menyapa juga yang baru saja tune in di Pro 1 RRI Sumenep. Kita temani Anda dengan sajian Budaya Madura ini mendengar hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte epon.
1: Kak, ya beda pari pesan ya kak ya.
2: Pari pesan apa ya kak ya?
1: Nggak ria kak, abek beca mandi sakale berumah jera ya kak ya.
2: Oh jaria, pari pesan kau nagi ya jera le ya. Jaria ocak na oreng tak asat. Je ngalakoni panggebayan rosa paro otak bekung tangkung kan lebih bagus pamare sakale. Ya cekung tangkung le.
1: Iya kak, pamare racun.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sakadinto pare pesan torsale.
1: Iya kak, pamare racun.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sakadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka mature.

0: PR bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kesenian Sandur Madura atau Topeng Sandur Madura adalah pertunjukan rakyat dengan memakai kedok yang berbentuk binatang dan bentuk wajah manusia dengan warna beragam, hitam, merah, dan putih. Warna tersebut merupakan cermin dari karakter etnis Madura. Sebagai pertunjukan rakyat, Sandur Madura mempunyai sifat menonjol, antara lain kesederhanaannya. Hal itu tercermin dari aspek tempat pertunjukan, busananya, tata rias, peralatan musiknya, tari dan ceritanya, juga keluasannya, artinya mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi pertunjukan. Aspek-aspek itulah yang memperkuat fungsi sosial Sandur Madura, di samping juga membuktikan kemampuannya sebagai pembangun dan pemelihara solidaritas kelompok serta pemahaman kembali nilai-nilai dan pola perilaku di lingkungan sosialnya. Yeah.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama program 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar, di hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan sajian rangkuman informasi-informasi dari dunia olahraga, hasil liputan reporter-reporter RRI di Madura, tersaji lewat Varia Olahraga. Kesempatan Minggu ini di 14 Juni 2026 bersama Famelia dan Tago Anovandrian.
1: Berikut Varia Olahraga.

0: Madura United mulai menyusun kekuatan untuk menghadapi Super League musim mendatang. Dua pemain yakni Satno Azhar dan Miswar Saputra dilepas setelah kontraknya habis. Demam Piala Dunia 2026 mulai menjangkiti masyarakat hingga ke pelosok desa Kabupaten Sampang. Salah satunya di Kabupaten Depa, Desa Daleman, Kecamatan Kedundung, Sampang. Tim bola voli Pantai Putri Kabupaten Sumenep sukses menyabet gelar juara 1 dalam kejuaraan voli Pantai Piala Wali Kota Surabaya 2026. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Hari Olahraga Minggu kedua bulan Juni 2026 bersama saya Familia dan Tago Anfantrian.
1: Dua kiper dilepas, Madura United pastikan 5 legion asing tetap bertahan. Madura United mulai menyusut kekuatan untuk menghadapi Super League musim mendatang. Dua pemain yakni Satrio Azhar dan Miswar Saputra dilepas setelah kontraknya habis. Presiden Madura United Hasanul Kosasi mengatakan, sejumlah aspek masih menjadi pertimbangan terutama terkait regulasi pemain muda dan kuota pemain asing yang akan diterapkan pada musim mendatang. Menurutnya, kepastian regulasi sangat penting karena akan mempengaruhi komposisi skuad yang disiapkan oleh tim berjuluk Laskar Sapekraf tersebut. Pihaknya mengungkapkan, 5 pemain asing Madura United yang menjadi tulang punggung tim musim lalu dipastikan bertahan. Para pemain asing sebelumnya telah mendapatkan kontrak berdurasi panjang, sehingga akan tetap memperkuat Laskar Sapekraf pada musim 2026-2027.
2: Sambil melihat susunan pemain, karena musim depan kabarnya kan belum ada regulasi yang fix ini. Apakah ada regulasi untuk U22 masih jalan atau tidak? Jadi asingnya berapa? Belum ada kabar yang bagus. Tapi intinya pemain asing Madura United 5 diantaranya kan memang kita kontrak panjang, sehingga dari yang stay kemarin, yang main terus kemarin itu akan tetap stay terus kemarin.
1: 5 pemain yang masih terikat kontrak jangka panjang antara lain Pedro Monteiro, Iran Junior, Jordi Wehrman, Karim Balik dan Lulunya, sehingga menjadi fondasi utama dalam tim menyusun kekuatan menghadapi kompetisi mendatang.
0: Euforia Piala Dunia di pelosok desa Sampang. Demam Piala Dunia 2026 mulai menjangkiti masyarakat hingga ke pelosok desa Sampang. Salah satunya di Kampung Depa, Desa Daleman, Kecamatan Kedundung, Sampang. Pemuda setempat yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat Ispur bersama warga menyulap suasana kampung menjadi semarak dengan berbagai atribut khas Piala Dunia. Pembina organisasi Ispur Abdus Salam menyampaikan, warga dan pemuda kompak menyiapkan nobar Piala Dunia 2026.
3: Pasang layar untuk nobar, jadi untuk kelanjutan untuk pembukanya nanti ada acara lain seperti

0: surprise macam door prize.
1: Iya, mulai hari Jumat. Hari Jumat, iya. Jumat dini hari maksudnya. Mulai hari Kamis, kamu bukan mainnya, tandingnya kan Jumat dini hari.
2: Memasuki kampung depan nuansa Piala Dunia terasa dengan kibaran bendera-bendera besar dari berbagai negara peserta Piala Dunia 2026. Bendera ini dipasang mulai dari pintu masuk kampung 50 meter dari jalan raya, dan di rumah-rumah warga tampak berbagai ornamen khas Piala Dunia, mulai bola hingga poster hingga banner. Tidak hanya itu, sebuah layar lebar juga telah disiapkan di lokasi untuk menggelar acara nonton bareng. Demi menambah keseruan, panitia juga telah merancang rangkaian acara menarik selama turnamen berlangsung. Euforia ini akan menjadi semakin meriah karena para pemuda sempat telah menyiapkan door prize yang akan dibagikan pada momen nonton bareng Piala Dunia 2026.
3: Zaki Ubaidillah perkuat tim Indonesia di ajang Australia Open 2026. Atlet bulu tangkis tunggal putra asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah resmi memperkuat tim nasional Indonesia dalam turnamen bergengsi Australia Open 2026. Kejuaraan level Super 500 tersebut berlangsung di Quay Center Sydney, Australia. Pemanggilan pebulu tangkis muda berbakat ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia olahraga Madura. Berlaga di level internasional, atlet yang akrab disapa Ubed tersebut diproyeksikan tampil maksimal guna menambah poin performa sekaligus memperkuat dominasi skuad merah putih di sektor tunggal putra. Menghadapi persaingan ketat dari para pemain elit dunia, Ubed menyatakan telah melewati serangkaian persiapan intensif baik dari segi fisik, taktik, maupun mentalitas bertanding sebelum bertolak ke Sydney.
4: Saya harus mikir juga, ada tanggung jawab untuk bisa mengambil poin, dan di ya dari situ saya udah gak mau mikir banyak lah, kan masih ada kesempatan di hari besok itu ya, akhirnya bisa apa ya, kasih yang terbaik lagi lah buat tim juga.
3: Keikutsertaan Ubed dalam jajaran pemain nasional ini diharapkan menjadi pemantik motivasi bagi atlet muda lainnya di daerah. Manajemen tim kepelatihan terus mengingatkan agar dirinya fokus pada setiap game dan tetap menjaga konsistensi permainan sepanjang turnamen. Melalui turnamen papan atas ini, pebulu tangkis andalan Sampang tersebut membidik hasil optimal demi mendongkrak peringkat dunianya sekaligus mematangkan jam terbang di kompetisi tingkat senior.
2: Kalahkan UNESA, tim voli pantai putri Sumenep juara Piala Wali Kota Surabaya. Tim bola voli pantai putri Kabupaten Sumenep sukses menyabet gelar juara 1 dalam kejuaraan voli pantai Piala Wali Kota Surabaya 2026. Laga final yang berlangsung di Taman Hiburan Pantai THP Kenjeran Sisi Utara, Surabaya itu menjadi ajang pembuktian ketangguhan skuad Sumenep. Gelar juara tertinggi ini diraih setelah tim kebanggaan Pemkab PBVSI Sumenep tersebut berhasil melibas tim Universitas Negeri Surabaya UNESA dengan skor ketat 2-1. Kemenangan ini sekaligus menjadi ajang balas dendam yang manis, mengingat UNESA merupakan rival yang sempat mengalahkan mereka saat berada di satu grup pada fase penyisihan. Sementara itu, kesuksesan tim putri belum bisa diikuti sepenuhnya oleh tim putra Sumenep yang juga berhasil menembus babak final. Tim putra harus puas membawa pulang predikat juara 2 setelah dipaksa mengakui keunggulan tim Gurami Semanor Sidoarjo lewat pertarungan sengit yang berakhir dengan skor 1-2. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PMKP PBVSI Sumenep Taufik Rahman menyatakan rasa bangga yang luar biasa atas perjuangan seluruh atlet yang berlaga di lapangan.
5: Pencapaian kejur prof Piala Wali Kota Surabaya kemarin, alhamdulillah tim putri sebagai juara 1 dan tim putra sebagai juara 2. Ini merupakan representasi untuk perprov tahun depan, dan semoga prestasi yang diraih ini bisa menjadi awal yang baik untuk prestasi-prestasi yang akan datang.
2: Meskipun tim putra belum berhasil mengawinkan gelar juara pertama, Taufik menilai pencapaian mengawinkan medali emas dan medali perak di ajang bergengsi ini sudah melampaui dari target awal. Ini membuktikan bahwa pembinaan atlet voli pantai di Kabupaten Sumenep berjalan di jalur yang benar dan siap bersaing di level yang lebih tinggi.
3: Pertiasi Sumenep sparing dengan Pamekasan jelang kejur prof. Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Pertiasi Sumenep menggelar laga uji coba sparring partner dengan atlet Pertiasi Pamekasan. Agenda ini difokuskan untuk mengukur sekaligus mengevaluasi sejauh mana kemampuan para atlet catur di wilayah tersebut. Ketua Pertiasi Sumenep Muhammad Suharjono menjelaskan bahwa uji tanding antar kabupaten ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan mental dan teknik bertanding anak asuhnya.

0: Evaluasi internal, laga ini merupakan bagian dari program taktis untuk menghadapi program regional yang sudah dekat, salah satunya persiapan untuk terjun di Kejurprov di Pacitan pada 8 Juli mendatang. Melalui laga uji coba ini, tim pelatih diharapkan dapat memetakan kelemahan yang masih ada, sehingga di sisa waktu menjelang kejuaraan provinsi dapat dioptimalkan untuk mematangkan strategi para atlet.
1: Sekian Vari Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, minggu kedua bulan Juni 2026, sampai jumpa pekan depan, salam olahraga!

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan Instalasi Peduli Pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan pelayanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep siap melayani dengan hati.

0: 101.
1: Jakadul, ceria akhir pekan karaoke dangdut. Ceria akhir pekan karaoke dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riri Rizkyanti terus menemani Anda. Saatnya kita berada di Jakadu, ceria akhir pekan karaoke dangdut. Saatnya Anda untuk berkaraoke ya, dari rumah, untuk memperdengarkan suara emas Anda. Boleh dengan lagu-lagu dangdut pastinya. Gabung lewat jalur telepon di 0328-662-317 dan juga 665-396 ya. Bisa di seluler 0811-334-5101. Saya langsung terima dulu. Halo Cakadut.
3: Assalamualaikum Cakadut. Ceria akhir pekan karaoke dangdut.
2: Asik, langsung jadi penelpon pertama nih.
3: Ya, alhamdulillah. Mbak Ririn.
2: Betul.
3: Sehat, Mbak ya?
2: Sehat, walafiat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah kalau udah sama saya sehat. Lagunya, Mbak.
2: Mau nyanyi

0: Mata air cinta dari Maggie Z Zakaria.
1: Apa?
0: Mata air cinta, Bang.
1: Oh, Maggie Z.
0: Ya, Maggie Z.
1: Siap. Untuk siapa lagunya?
0: Lagunya untuk Wanda yang ada di Pamekasan, ya. Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga.
1: Ya.
0: Buat Baririnnya, terima kasih.
1: Kok sudah terima kasih, belum juga apa-apa, kan belum
0: iya,
1: nyanyi.
0: Iya, maksudnya atas waktunya.
1: Belum nyanyi sudah terima kasih, it's okay. Diras tapi aman ya?
0: Beh, Sukron, Mbak.
1: Oh iya, iya, maaf, Mbak Sukron. Duh, kalero lah.
0: Kalero, Paul.
1: Ini ya, oke langsung saja Mbak Sukron, saya dengerin nih suaranya. Mata Air Cinta dari Maggie Z.

0: Oke, okay, wow, terpesona jadinya ya.
1: Iya, terima kasih ya Mbak Mari. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama ya, Mas Sukron. Jadi, nah, Sukron Kasir. Oke, ada lagi yang mau bergabung untuk berdendang, berdangdut ria ya, lewat Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan
2: Suci Hiliraja, Mbak.
0: Oh iya, aduh lama sekali nih enggak ketemu Mbak Suci.
2: Iya, enggak masuk-masuk, Mbak, enggak bisa.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Kabar balik gimana?
0: Sama, Ririnya juga bisa menemani semuanya. Alhamdulillah senang sekali. Alhamdulillah. Oh, yang mana Mbak Suci? Lagunya?
2: Lagu Tajamnya Karang.
0: Untuk siapa lagunya?
2: Ya buat kesemuanya aja, teman-teman. Ada Irma, ada Evi juga, ada Bu Kathor. Ada kesemuanya aja.
0: Siap.
2: Selamat mendengarkan.
0: Boleh. Oke, kita langsung saja ya, Mbak Evi, Tajamnya Karang.

0: Oh, terima kasih. Oh, senang sekali saya hari ini ya, bisa terhibur dengan suara para pendengar. Ada yang mau gabung lagi? Masih ada kesempatan. Halo, Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut. Halo, Cakadut. Ini padahal sudah saya pencet loh. Ya sudah, geser dulu ke nomor yang lain. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapakah di sana?
1: Dari Sekianto, dari Pasean.
0: Sukianto, Pasean.
1: Sekianto.
0: Zakianto.
1: Iya.
0: Oh. Sehat Pak Zaki?
1: Alhamdulillah.
0: Pasean aman?
1: Aman.
0: Bagus ya pantauan ke Pasean di Pro 1 ini.
1: Ya enak banget.
0: Oh, siap-siap. Mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagunya dari Bang Imam Syarifin, Sambutlah Hari Esok.

0: Untuk siapa?
1: Ya, untuk Mbak ya.
0: Untuk saya ya. Ah, boleh. Ya, untuk siapa?
1: Kecuali untuk Irma, ibu kabungannya.
0: Siap.
1: Mara. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya. Langsung saja, Pak Zakianto.
1: Ya.
0: Sambutlah hari esok.

0: Terima kasih, Pak, atas waktunya.
1: Oke, terima kasih kembali. Ya. Terima kasih, dan tentunya masih banyak kesempatan untuk Anda yang terus ingin juga berdendang di Jakadut ya, acara akhir pekan karaoke dangdut.
2: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi, selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
3: Emosi, marah, dan kesal seringkali hadir di sebuah hubungan pasangan, apalagi ketika pasangan tidak lagi perhatian atau sikapnya tidak juga berubah. Tetapi kadangkala marah yang tidak terkontrol sangat berbahaya. Terlihat kekanak-kanakan, ngambek, ini adalah sifat karakter anak-anak ketika menginginkan sesuatu namun tidak mendapatkannya. Ini juga berlaku di sebuah hubungan ketika pasangan tidak mau menuruti keinginan kita. Emosi merupakan sumber terbesar yang dapat menyulut pertengkaran dengan pasangan. Meskipun tidak semua pertengkaran berakhir dengan permusuhan, tetapi beberapa orang, pertengkaran terasa tidaklah mengenakkan dan sangat menyakitkan. Ada beberapa hal dalam mengatasi emosi agar tidak menimbulkan sakit hati dan dendam di antara pasangan. Yakni, tuliskanlah unek-unek Anda di sebuah kertas. Karena mungkin di saat tersebut Anda tidak dapat mengendalikan emosi bila harus berbicara langsung dengan pasangan. Kemudian hindari bertengkar di tempat tidur. Tunjukkan bahwa Anda memperhatikannya. Hindari kekerasan. Lalu tetaplah fokus pada permasalahan yang dihadapi. Jika permasalahan tersebut tidak juga ditemukan jalan keluarnya, rilekslah sejenak atau beberapa saat. Lakukan kegiatan lain sehingga Anda tidak stres lagi dan bisa kembali dengan pikiran yang jernih untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Aktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut. Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
2: Lanjut lagi perjalanan Cakadut siang hari ini, kembali saya terima ingin bergabung. Halo, Cakadut.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
2: Asik.
3: Dengan Jeki Asmara.
2: Siap. Kabar sehat Bang Jeki hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar sehat baik. Sebaliknya?
2: Sama dong, saya juga walafiat.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus ya.
2: Amin.
3: Lagunya dari Hamdan ADT.
2: Judulnya?
3: Dingin.
2: Oh, sekarang memang dingin.
3: Iya, kalau malam, kalau siang bukan main soal panasnya nih.
2: Untuk siapa lagunya?
3: Untuk yang ada di Pamekasan, yang punya titel.
2: Asik. Oke, langsung saja ya.
3: Oke, kabarnya baik ya, Pak ya? Sehat ya?
2: Oh iya, kan sudah tanya tadi.
3: Oh iya, lupa, Pak. Ini
2: jadi pelupa, gimana ini, Pak? Yuk, kita simak bersama deh.

0: Terima kasih, Pak.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali ya. Waalaikumsalam. Thank you. Lanjut terus di Cakadut Cerah Akhir Pekan Karaoke Dangdut. Berikutnya yang kembali ingin bergabung. Halo, Cakadut Cerah Akhir Pekan Karaoke Dangdut.
2: Cakadut Cerah Akhir Pekan Karaoke Dangdut.
1: Yeah.
2: Dengan Setia Putra.
1: PS gitu ya.
2: Iya.
1: Mau nyanyi apa? Ririnnya sehat, alhamdulillah.
2: Iya. Tentunya kalau sudah sehat, mudah-mudahan semuanya sehat ya.
1: Amin.
2: Lagunya apa ya?
1: Apa ya?
2: Nasib Supir dari Mas Ocidik.
1: Wow.
2: Nasib Supir ya.
1: Untuk siapa?
2: Lagunya untuk Mbak Ririn aja gitu.
1: Siap.
2: Biar enggak ribet-ribet gitu.
1: Boleh, saya pengen dengar suaranya nih, Mas Putra Setia.
2: Enggak usah jauh-jauh, kalau ngasih kalau Putra Setia, enggak tahu kalau yang lain gitu.
1: Siap.
2: Barangkali ada teman terdekat gitu.
1: Wes.
2: Bagi kabar Ririn Boy gitu.
1: Oke. Okay. Nasib Supir kita nikmati bersama.
2: Iya.

0: Loh, apa itu baru itu?
1: Bukan ini lagunya?
0: Bukan.
1: Katanya nasib
0: dari
1: supir.
0: Dari Mas Ot Siddiq.
1: Iya,
0: Mas Ot Siddiq. Nasib supir. Salamnya buat Mas Jeki.
1: Ya. Bukan itu ya?
0: Gak ada ya?
1: Munculnya itu sih. Coba yang ini ya, siapa tahu nih. Betul kan?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Ditinggal
1: juga?
0: Istri aja.
1: Boleh, boleh, boleh. Emang sudah punya istri?
0: Iya. Soalnya kan orang kan itu gak mau ditinggal istri gitu.
1: Oh iyalah, harus setia.
0: Iya, harus setia.
1: Boleh, Mas Ot Siddiq nih.
0: Iya, iya.
1: Oke, langsung saja ya.
0: Iya.

0: menghindari godaan setan ya.
1: Itu judulnya Do The Berry. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Boleh. Waalaikumsalam. Maaf ya. Terima kasih. Minggu depan gabung lagi dengan lagu yang berbeda. Kita masih punya banyak waktu mendengar untuk Anda yang lain yang juga ingin bergabung di Cakadut. Ciri akhir pekan karaoke dangdut.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Alasan mengapa Anda harus banyak tersenyum. Tersenyum adalah suatu tindakan yang paling murah, sederhana, mudah, dan paling menyenangkan di dunia. Seringkali kita melupakan tindakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita merasa sudah terlalu letih oleh kerjaan yang menumpuk, membayar tagihan-tagihan, atau kasir toko yang menyebalkan ketika Anda berbelanja. Nah, alasan mengapa kita harus banyak tersenyum? Kita akan mendapatkan lebih banyak kebahagiaan. Cobalah paksakan diri kita untuk tersenyum selama 30 detik mulai dari sekarang. Lakukan pula ketika mengalami kemalangan. Dengan membiasakan tersenyum, tidak peduli bagaimana perasaan kita saat itu, di dalam tubuh kita akan terjadi reaksi-reaksi kimia yang dapat membuat kita merasa bahagia. Senyuman dapat merubah keadaan kita. Jika merasa putus asa, marah, dan bosan, sebuah senyuman akan mengubah keadaan emosi menjadi lebih positif. Dan sebuah keadaan yang positif tidak hanya membuat hidup kita lebih menyenangkan, tetapi juga membuka segala kemungkinan lain dalam pikiran kita. Senyuman dapat mengubah keadaan orang lain jika kita berjalan ke dalam sebuah ruangan atau menuju ke sebuah toko dengan senyuman di wajah akan membuat semuanya berbeda. Semua orang akan berbalik tersenyum. Hal ini akan banyak membuat mencairkan setiap ketegangan atau kekakuan yang ada. Interaksi akan lebih terbuka, santai, dan penuh dengan kegembiraan. Tersenyum, apa ruginya? Ketika memilih antara mengerutkan dahi, ekspresi kosong, atau tersenyum, tampaknya pilihan terakhir adalah pilihan yang paling produktif dan positif. Bukankah demikian? Seringkali kita lupa untuk tersenyum atau mungkin kita tidak terlalu suka untuk tersenyum. Tapi jika berusaha untuk menggunakan senyuman sesering mungkin, lama-kelamaan akan mempunyai kebiasaan yang baru, kebiasaan yang jauh lebih positif. Dan lebih mudah untuk tersenyum daripada melakukan yang sebaliknya. Jadi, sebetulnya kita menggunakan jauh lebih sedikit otot ketika tersenyum dibandingkan saat kita mengerutkan dahi atau memasang muka marah. Dengan membiasakan diri untuk tersenyum, maka otot tersenyum akan menjadi lebih kuat daripada otot untuk mengerutkan dahi, sehingga lama-kelamaan akan lebih mudah untuk tersenyum daripada melakukan hal yang sebaliknya.

bayar PBB, dan akses e-SPPT PBB semakin mudah. Halo Wajib Pajak, kini telah hadir inovasi layanan digital untuk mempermudah memenuhi kewajiban perpajakan. Anda dapat membayar pajak bumi dan bangunan PBB dengan mudah melalui website epbb.sumenepkap.go.id serta tidak perlu mencetak SPPT, cukup menggunakan e-SPPT PBB lebih praktis dan ramah lingkungan. Masih ragu? Ini manfaat e-SPPT PBB. Proses cepat dan mudah. Dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lebih aman dan efisien, serta mendukung digitalisasi layanan perpajakan daerah. Mari beralih ke layanan digital dan menjadi wajib pajak yang cerdas dan patuh. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Selamat bergabung dulu nih untuk yang baru saja tune in di 101.3 FM lewat Cakadu Cira Air Pekan Karaoke Dangdut. Dan tentunya mendengar selama gelaran Piala Dunia ya, Pesta Bola Dunia, Anda bisa menyaksikannya secara barengan, nobar di halaman depan. Dan tentunya

0: ya. Jadi bisa nobarnya di RRI. Lanjut, yang mau gabung lagi di Cakadut Ciri Akhir Pekan Karaoke Dangdut. Halo, Cakadut Ciri Akhir Pekan Karaoke Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Wawan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar baik?
1: Baik, barunya sehat.
0: Ya, bisa menemani semuanya, saya sehat.
1: Wah, kelihatannya capek gitu, kelihatan suaranya. Capek, ngantuk, kelihatannya.
0: Kelihatan, gak kelihatan.
1: Ya, bener suaranya itu loh. Kelihatannya.
0: Masa saya capek. harus teriak-teriak gitu ya?
1: Ya, bukan gitu. Biasanya kan semangat.
0: Bisa semangat kali. Aduh, gimana sih? Iya. Nyanyi apa Mas Wawan?
1: Lagunya Prima Donna Desa.
0: Wah, untuk siapa nih?
1: Buat siapa yang ngerti aja lagu ini.
0: Emang ada yang ngerti?
1: Ya itu, yang ngerti studio. Apa, studio mungkin ngerti.
0: Oh, seperti itu. Saya lagi sama Mas Isal. Berarti Mas Isal nih yang ngerti saya ya. Boleh. Baik, langsung saja ya. Ini lagunya Rumah Irama ya. Prima Donna Desa. Oke.

0: kita.
1: Iya.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Sama-sama, prima dona ya.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Mas Awan. Kompas selalu untuk semua keluarga di Pamekasan ya. Lanjut lagi. Ini kenapa sih 0811 ini kok saya angkat tapi tidak mau muncul? Ini alatnya rusak kali ya. Ayo teman-teman teknik diperbaiki. Lanjut deh pakai telepon biasa aja. Halo, Cakadut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Cakadut, jari akhir pekan karaoke dangdut, Mbak Ririn.
1: Ya. Betul.
2: Ini bersama Bang Anwar, Mbak Ririn.
1: Iya, saya tahu.
2: Iya, gimana kabar Mbak Ririn?
1: Alhamdulillah sehat Bang Anwar. Di sana juga aman?
2: Iya, aman. Dan juga saya kepada teman-teman di Persatu akan mengucapkan ya selamat tahun baru Hijrah yang akan datang ya Mbak Ririn ya.
1: Oh, terima kasih. 16 Juni nanti ya.
2: Iya. Yang akan di tahun 1448 ya.
1: Mm-hmm.
2: Mudah-mudahan amal ibadah bertambah ya Mbak Ririn ya.
1: Amin. Insyaallah.
2: Ya. Saya lagunya Perkirayan yang Lara Mbak Ririn.
1: Waduh. Judulnya takut.
2: Perceraian, perceraian yang lara untuk yang merasakan.
1: Yang merasakan, siapa yang merasakan ya?
2: Iya, selak selai kabel, selai pentak lagu lagi maburung baru.
1: Aduh, neseraga.
2: Iya.
1: Ya udah, langsung aja ya.
2: Iya.
1: Baik, perceraian lara.
2: Thank you.

0: kasih.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Wah, asik ya. Lanjut lagi yang ingin bergabung, masih banyak kesempatan di 662317 ataupun 665396 mendengar. Ini untuk yang 0811 dari tadi udah saya coba, ternyata masih belum bisa nyambung ya. Yuk, halo Prodangdut. Kok Prodangdut Cakadut?
2: Cakadut. Jadi hanya pekan kalau ke Prodangdut ada ya kan.
0: Betul. Siapakah ya di sana?
2: Dengan Fatan di Bangladesh, Mbak.
0: Ish, kabar baik Mas Fatan.
2: Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Mbaknya anak baik.
0: Ririnnya juga sehat, alhamdulillah. Mau nyanyi lagu apa nih?
2: Andai tak berpisah, Mbak, dari Adela, Mbak. Tempat vokal cowok.
0: Oh, untuk siapa lagunya?
2: Lagunya buat dengannya dia.
0: Andai ada Ipim, ada Jepi,
2: juga ada Mas Faruk, Mas Anwar. Epi, Sahdan, Sukron, Bang Putra, Madura, Mbak Irma, Maufiro, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Yeah.
2: Mbak Eba Ayu, Mbak Suci.
0: Oke.
2: Okay. Ya, cantik ya Mbak ya.
0: Ya, ya, ya, ya. Boleh. Langsung kita nikmati. Saya pengen dengar suaranya juga. Kenapa?
2: Dari Adela.
0: Oh, kalau nggak Adela nggak mau ya? Iya, nggak mau.
2: Adela Indra. Ya, ini musiknya gini, Pak.
0: Kenapa?
2: Musiknya agak ini belum paham.
0: Oh, lebih paham yang ini.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Cantik Adela.
0: Oh, siap. Langsung aja ya.
2: Siap. Ya, ini, Pak.

0: kasih Mbak Riri.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kita masih punya banyak kesempatan ya, yang ingin karaoke dari rumah lewat Jakadu Cir akhir pekan karaoke dangdut.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
5: Seorang ayah berperan penting bagi perkembangan pribadi anak, baik sosial, emosional, maupun intelektualnya. Pada diri anak akan tumbuh motivasi, kesadaran dirinya, dan identitas skill, serta kekuatan atau kemampuan-kemampuannya, sehingga memberi peluang untuk sukses belajarnya, termasuk identitas gender yang sehat. Terhadap semua itu, pengaruh peran ayah yang paling kuat adalah terhadap prestasi belajar anak dan hubungan sosial yang harmonis. Menurut National Parent Teacher Association, menyimpulkan manfaat peran ayah bagi anak adalah makin baiknya tumbuh kembang anak secara fisik, sosio-emosional, keterampilan kognitif, pengetahuan, dan bagaimana anak belajar, sehingga prestasi belajarnya lebih tinggi, sering mendapat nilai A, kehadiran sekolah lebih tertib, atau disiplin, serta aktif dalam ekstrakurikuler, menyelesaikan dengan tepat dan benar pekerjaan rumah, bersikap lebih positif terhadap sekolah, masuk ranking yang lebih tinggi, dan setamat SMTA memasuki perguruan tinggi favorit. Di samping siswa mendapat nilai yang tinggi, mereka memiliki sikap yang positif terhadap sekolah, sehingga rajin mengikuti kegiatan, baik intra maupun ekstrakurikuler. Akan menangkal anak dari keterlibatannya dalam kenakalan remaja, seperti mangkir, tawuran, miras, narkoba, kehamilan dini, dan kriminalitas. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa peran ayah dalam pendidikan anaknya adalah sebagai provider, menyediakan tempat belajar yang memadai, membelikan buku dan alat-alat tulis, memberitahu cara mengatur jadwal, dan menandatangani buku konsultasi. Sebagai pembimbing atau problem solver, memberitahu langkah-langkah belajar, menanyakan ada tugas atau pekerjaan rumah anak, mencek belajar anak, menanyakan nilai yang diperoleh, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak. Sedangkan sebagai pendidik atau teacher, menjelaskan perlunya belajar dan sekolah, memberitahu hal-hal yang boleh atau tak boleh dilakukan, menegur anak bila lalai tugas, dan menasihati agar belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai teladan atau model, mengatur waktu nonton TV atau video, dan menyuruh anak belajar sesuai jadwal.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Sumenep siang ini. Ceria akhir pekan karaoke dangdut.
2: Dan pendengar, nampaknya kebersamaan kita juga dibatasi waktu ya. Pastinya terima kasih atas kebersamaan Anda. Yang belum berkesempatan untuk gabung, jangan khawatir, pekan depan program Jakarta masih akan menemani Anda. Dan kita akan jeda pukul 14:48 waktu Indonesia Barat sesaat lagi untuk mengumandangkan adzan asyar wilayah Sumenep dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus saya Riri Rendeskan yang bertugas undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Kalau berbicara tentang toleransi dan komunikasi dialogis akan tercipta kehidupan yang harmonis, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu toleransi terlebih dahulu. Toleransi adalah sikap saling menghargai, memiliki pikiran yang terbuka, menghargai perbedaan. Maka kemudian toleransi ini terbagi menjadi dua, yakni toleransi antar sesama Muslim dan toleransi antar sesama umat beragama. Maka kemudian dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa konsep toleransi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama bahwa at-tasamuh dalam bahasa Arab yang artinya toleransi, yakni tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Al-Quran menjelaskan dalam ayatnya, La ikroha fiddin, bahwa tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi toleransi ini tidak memaksa beribadah kepada seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di ayat selanjutnya, konsep dalam Al-Quran, toleransi ini adalah bersikap toleran terhadap agama lain yang disebutkan di dalam ayatnya, yakni surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Kemudian konsep toleransi juga dalam Al-Quran yang ketiga adalah toleransi merupakan sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku, bangsa, warna kulit, kemudian adat istiadat, dari segi bahasa, budaya, serta agama. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki banyak ragam suku, yang memiliki banyak bangsa dan warna kulit. Maka kemudian Al-Quran pun menjelaskan bahwa sikap toleransi ini harus dimiliki oleh kita manusia, yang mana di dalam Al-Quran dijelaskan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan di antara kita baik laki-laki maupun perempuan, yakni berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, untuk saling mengenal, untuk saling berinteraksi. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasamuh atau yang disebut dengan toleransi ini memberi ruang kepada orang lain untuk melaksanakan keyakinannya tanpa harus terlibat untuk membenarkan keyakinan mereka. Jadi kita cukup menghargai keyakinan mereka tanpa harus terlibat membenarkan keyakinan mereka. Agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang paling benar, adalah agama yang paling hak. Namun keyakinan tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk memberi ruang bagi non-Muslim untuk meyakini agama mereka yang menurut mereka paling benar, bukan menurut Islam. Jadi kita dalam bersikap toleransi, bagaimana kita bisa menghargai keyakinan orang lain, akan tetapi kita juga harus meyakini bahwa sebenarnya keyakinan kita, yakni agama Islam, adalah agama yang paling benar.
1: Pro 1, Kanal Indonesia.

0: Sumenep sore ini.
1: Selamat sore pendengar di mana pun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali sore hari ini saya Ari seperti biasa kembali hadir menemani Anda hingga nanti pukul 20. Dan mengawali kesempatan kita sore hari ini kami hadirkan musik dan informasi. Tepatnya di lembar yang ke-14 minggu di bulan Juni 2026. Dari studio saya mengucapkan selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi radio atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi, selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Benar, terima kasih. Kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi di program Info Prima tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia setiap tanggal 14 Juni, Forum Komunikasi Dermawan Darah Jawa Timur menggelar donor darah untuk umum yang diselenggarakan di Wihara Budayana Dharmawira Center Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan memberhentikan 163 juru parkir yang tidak tertib administrasi. Inilah info prima selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Tio Pratama. Informasi yang pertama, peringatan Hari Donor Darah Sedunia setiap tanggal 14 Juni, Forum Komunikasi Dermawan Darah Jawa Timur menggelar donor darah untuk umum yang diselenggarakan di Wihara Budayana Dharmawira Center Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
2: Forum Komunikasi Dermawan Darah Jawa Timur bersama Palang Merah Jawa Timur menggelar donor darah untuk umum yang diselenggarakan di Wihara Budayana Dharmawira Center, Jalan Panjang Jiwo Permai, Surabaya, sehubungan dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia setiap tanggal 14 Juni. Acara digelar mulai pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat dengan antusias masyarakat yang sangat tinggi, ditandai dengan padatnya pendonor sebelum acara dimulai. Berdasarkan pantauan RRI di lokasi, masyarakat pendonor datang dari berbagai daerah, dari muda hingga tua. Ketua Fokus Wanda Jawa Timur Herman Anggrek saat diwawancara RRI mengatakan pada acara tersebut pihaknya menargetkan sebanyak 300 lebih kantong darah. Dirinya juga menyebut tingginya antusias masyarakat untuk mendonorkan darah disebabkan oleh meningkatnya kesadaran serta manfaat dari donor darah pada masyarakat.
3: Hari ini kami dari saya Fokus Wanda dan teman-teman

0: TNI baik itu Jawa Timur maupun Kota Surabaya, didukung oleh BDC Budayana Dharmawira Center. Kami mengadakan kegiatan kali ini gaungnya lebih besar karena untuk merayakan Hari Donor Darah Sedunia. Kita targetnya 300 kantong hari ini. Kita berharap bisa dapat 300, tapi dari lihat antusias seperti ini pasti di atas 300.
1: Sementara Ketua Bidang Pelayanan Darah PMI Jatim, Dr. Betty Agustina, menyebut hasil donor darah tersebut nantinya akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit di Surabaya dan sekitarnya yang membutuhkan.
2: Biasanya kalau untuk Surabaya tentunya mengutamakan kebutuhan rumah sakit di Surabaya. Tidak menutup kemungkinan dari tempat lain juga yang membutuhkan, nanti UDD-nya bisa mengkontak Surabaya.
1: Acara tersebut tidak hanya diselenggarakan di Surabaya saja, namun juga diselenggarakan di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, serta seluruh unit donor darah di seluruh dunia. Harapannya, dari acara tersebut mampu meningkatkan antusias masyarakat dan mengajak lebih banyak pendonor di Surabaya dan Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
3: Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan memberhentikan 163 juru parkir yang tidak tertib administrasi. Ermina Jen melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan memberhentikan 163 juru parkir tepi jalan umum yang tidak memperpanjang kartu tanda anggota KTA sejak Desember 2025. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari percepatan digitalisasi parkir untuk meningkatkan transparansi dan menekan kebocoran pendapatan asli daerah PAD. PLT Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyubowo mengatakan operasi gabungan telah diadakan bersama Satpol PP dan Satsabara Polres Tabes Surabaya, di mana dua jukir di kawasan Jalan Semarang dan Jalan Bubutan dikenai sanksi tindak pidana ringan tipiring. Ia mengatakan operasi gabungan telah berlangsung selama 3 hari dengan menyasar 163 titik parkir yang jukirnya tidak memenuhi kewajiban administrasi. Menurut Trio, penertiban dilakukan untuk memastikan pelayanan parkir berjalan tertib sekaligus meminimalkan praktek jukir liar maupun pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
5: Yaitu surat pemberhentian sebagai juru parkir di 163 titik lokasi. Beberapa hari sampai dengan hari ini, sudah 3 hari kami mendatangi 163 lokasi tersebut, yang nantinya pertama kami akan memberikan surat pemberhentian tersebut, yang kedua kami langsung mengganti dengan jukir baru. Yang kedua, kami sudah melakukan pertama pemasangan foto terhadap juru parkir yang berada pada titik lokasi. Kami minta warga Kota Surabaya untuk mendukung. Manakala memang dilihat juru parkir atau petugas parkir itu tidak sesuai dengan foto yang ada di rambu, kami minta untuk tidak dibayar.
4: Sejalan dengan program digitalisasi parkir, Dinas Perhubungan meluncurkan dua inovasi pengawasan. Pertama, pemasangan papan informasi yang menampilkan foto juru parkir resmi di setiap titik parkir digital. Kedua, sebanyak 900 jukir resmi dibekali rompi smart parking yang dilengkapi kode QR. Kode di sisi kanan digunakan untuk pembayaran kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000, sedangkan sisi kiri untuk kendaraan roda 4. Selain QR, Dinas Perhubungan juga menyediakan mesin pembayaran kartu uang elektronik serta voucher parkir. Kedepan, Dinas Perhubungan berencana bekerja sama dengan jaringan toko modern dan pelaku UMKM untuk memperluas akses pembelian voucher parkir. Ermina melaporkan.
3: DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo bersama Think Indonesia School mewisuda peserta program beasiswa pendidikan kesetaraan sebagai upaya menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Januar Fahmi melaporkan.
6: DPD Partai Golkar Sidoarjo bersama Think Indonesia School mewisuda peserta program beasiswa pendidikan kesetaraan sebagai upaya menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program yang memasuki angkatan pertama ini menjadi langkah awal membuka akses pendidikan bagi warga yang sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal. Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusdi menegaskan program pendidikan kesetaraan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap masih tingginya angka putus sekolah di Sidoarjo. Menurutnya pendidikan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7: Partai Golkar ini kan juga diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk membantu akses beasiswa PIP dan akses beasiswa KIP kuliah. Nah, harapan kami bagi teman-teman yang memang kurang mampu bisa kita bantu melalui program beasiswa PIP dan KIPK melalui rekomendasi Partai Golkar. Terkait dengan pelatihan-pelatihan itu biasanya kami lakukan bersama dengan teman-teman organisasi semacam di kantor, di kecamatan, kemudian teman-teman organisasi yang lainnya, HMPI dan sebagainya.
6: Pihaknya menegaskan dukungan Golkar tidak berhenti pada program pendidikan kesetaraan. Para peserta juga akan mendapatkan akses informasi dan

0: dampingan untuk berbagai program bantuan pendidikan dari pemerintah seperti program Indonesia Pintar atau PIP dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Selain itu, Golkar Sidoarjo juga secara berkala menggandeng organisasi dan komunitas di tingkat kecamatan untuk menggelar pelatihan keterampilan yang dapat menunjang kesiapan kerja masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Usai kunjungan Wakil Panglima TNI di beberapa titik gerai KDKMP di Kabupaten Lamongan, warga mengaku harga sembako yang dijual di gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih jauh lebih murah. Farin Regi melaporkan.
2: Usai kunjungan Wakil Panglima TNI, Tandio Budi Wirevita ke Lamongan untuk meninjau progres pelaksanaan KDKMP tepat sasaran, warga menyebut harga kebutuhan pokok di KDKMP jauh lebih murah. Saat ini kurang lebih 90 KDKMP di Lamongan telah diluncurkan dan beroperasi, membantu memenuhi kebutuhan warga sehari-hari, seperti beras, gula, minyak, hingga kebutuhan rumah lainnya. Serihana, salah satu pelanggan setia KDKMP, mengaku setiap hari dirinya berbelanja kebutuhan rumah dan sembako di KDKMP lantaran dinilai lebih murah jika dibandingkan dengan minimarket lainnya.
3: Belanjanya apa mas? Mie, kopi, ini kesukaannya anak ini. Mau main gitu loh.
4: Harganya gimana bu?
3: Di KDMP.
4: Harganya gimana?
3: Harganya? Ya. Murah banget, miring.
4: Sering belanja di KDMP.
3: Oh, hampir tiap hari. Biasanya aku kan beras, minyak, gula. Sekarang lagi kosong. Jadi harganya ini ya, beli ini.
2: Diharapkan KDKMP semakin optimal dalam mendukung kesejahteraan warga serta mampu memperkuat kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan di seluruh Indonesia. Varian Raki melaporkan.
1: Perumbulok cabang Madiun menyalurkan ribuan liter minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di setiap pekan. Berikut laporan Dayu Suwarno.
5: Perumbulok cabang Madiun menjaga stok dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyalurkan 9.000 liter minyak kita setiap pekan ke tiga pasar utama, yakni Pasar Besar Kota Madiun, Pasar Sayur Caruban di Kabupaten Madiun, dan Pasar Wali Kukun di Kabupaten Ngawi. Dan khusus di Pasar Sayur Caruban, Bulog secara rutin mendistribusikan sekitar 1.800 liter minyak kita setiap pekan, di mana masing-masing pedagang memperoleh alokasi sekitar 6 hingga 7 karton. Pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto menegaskan, komoditas bersubsidi tersebut harus langsung diterima masyarakat sebagai konsumen akhir, karena itu pedagang di pasar tradisional diminta tidak mengalihkan pasokan kepada pedagang lain.
6: Distribusikan minyak kita yang dari Bulog, setidaknya minimal kami jaga komitmennya adalah seminggu sekali. Jadi kalau saat ini memang kami selalu rutin di pasar-pasar SP2KP itu kami menjaga ritmenya, kami konsisten menyuplai itu seminggu sekali.
5: Menurut Agung, pengawasan terhadap tata niaga minyak goreng subsidi minyak kita diperketat untuk memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat. Sehingga Bulog bersama Satgas Pangan Polri meningkatkan pengawasan guna mencegah penjualan di atas harga eceran tertinggi HET maupun praktek distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Agung juga mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi bersama Bappenas dan Satgas Pangan Mabes Polri, penjualan minyak kita di atas HET menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, sehingga melalui pengawasan distribusi yang lebih ketat dan menjaga kelancaran pasokan, Bulog berharap ketersediaan minyak kita tetap terjaga, harga sesuai HET, serta mampu mendukung stabilitas harga pangan di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya dijari dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, hama penggerek batang dan tungro mengancam produktivitas sawah di Kabupaten Jombang. Anda Kusuma melaporkan.
7: Serangan hama penggerek batang dan penyakit tungro pada tanaman padi di Kabupaten Jombang kembali mengintai para petani pada musim tanam kedua kali ini. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena terjadi di tengah cuaca yang masih tidak menentu dan berpotensi mengganggu produktivitas pertanian di sejumlah wilayah sentra padi di Kabupaten Jombang. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, dari bulan Januari hingga Mei 2026, tercatat luas serangan organisme pengganggu tanaman mencapai 123,8 hektar, dengan peningkatan yang paling menonjol terjadi pada penggerek batang dan juga penyakit tungrung. Kepala Bidang Perlindungan Pascapanen dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Ahmad Yani Mas Hudi, menjelaskan bahwa perubahan cuaca masih menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan

0: menyebarnya hama dan juga penyakit tanaman padi pada musim tanam kedua kali ini.
1: Seperti ini tadi ya, OPT dimungkinkan meningkatnya suhu itu juga meningkatkan serangan OPT, terutama ini tadi penggerek batang. Lah, penggerek batang itu kita sudah antisipasi sejak dini, sejak di persemaian. Yang jelas kita menyampaikan ke petani, lakukan pengendalian sejak dini. Tanam serempak, identifikasi apa ini? Telur ya. Kalau penggerek batang telur ya. Telur nanti larva, larva menetas jadi ulat, ulatnya itu nanti yang makan padi.
0: Sementara itu, seorang petani asal Kecamatan Kudu, Kartiono, mengaku bahwa serangan hama yang terjadi selama dua musim tanam terakhir telah menyebabkan hasil panennya menurun secara drastis. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar 5 juta rupiah.
2: Lah ngobatin enggak bisa sih, di sodong enggak sepliernya lurus. Nah, sekarang jeprok-jeprok gini ya, atas tok itu yang kena. Jadi katakanlah kalau begini ya enggak mampu mas. Ya, sehingga uang 300 awan iki nempur ya gak nempur temen kon.
0: Untuk menekan perkembangan hama ini, Dinas Pertanian Jombang terus mendorong penggunaan pengendalian hayati melalui pemasangan bias Rekogama yang memanfaatkan tawon mikro sebagai musuh alami dari telur penggerek batang. Metode tersebut dinilai lebih ramah lingkungan sekaligus juga lebih ekonomis jika dibandingkan penggunaan pestisida kimia. Anu Suma melaporkan.
3: Produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni masih terkendala cuaca yang belum stabil. Khairul Umam melaporkan.
4: Produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni 2026 masih belum optimal akibat curah hujan yang masih terjadi di sejumlah sentra tambak. Kondisi tersebut membuat pasokan garam di pasaran relatif terbatas sehingga berpotensi memengaruhi harga jual dalam beberapa waktu ke depan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Muhammad Mahfud mengatakan harga garam di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp155.000 per karung. Menurutnya, selain faktor cuaca, biaya produksi juga menjadi perhatian petambak karena proses produksi belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan pada musim kemarau.
5: Dan cuaca memang produksi memang tidak normal. Net kita itu 315 ribu ton. Ya artinya tetap mereka produksi, artinya berupaya, tapi ya karena cuaca akhirnya tidak sampai ambil barat. Orang tanam buah tidak sampai panen.
4: Meski demikian, kata Mahfud, sebagian petambak mulai melakukan panen karena kualitas garam yang dihasilkan dinilai cukup baik dari sisi warna, tekstur, dan tingkat kekeringan. Ia berharap cuaca segera membaik agar produksi meningkat, pasokan kembali stabil, dan harga garam tetap terjaga sehingga tidak membebani masyarakat maupun pelaku industri.
3: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata kembangkan program pembinaan seni budaya bagi generasi muda. Berikut laporan Muhammad Ali.
6: Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau disebut Porapar Kabupaten Sumenep terus mengembangkan program pembinaan seni budaya bagi generasi muda. Pamong Budaya disebut Porapar Sumenep Bencana Purwaningnum mengatakan, salah satu program rutin yang dilaksanakan adalah pelatihan karawitan dan tari tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai anak usia dini hingga mahasiswa. Pada tahun ini, disebut Porapar juga menambahkan program pembelajaran tari yang berfokus pada kesenian yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda seperti tari muang sangkal, tari gambu, tari tungtung, dan tari topeng.
7: Kami itu kalau dibilang nasional, kami sering menampilkan seni budaya kami gitu. Semuanya, termasuk tari gempu, tari topeng. Tahun lalu kami bahkan tampil di Bali, di Pekan Seni Bali. Itu tari topeng yang kami tampilkan.
6: Bencana menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan bahwa seni dan budaya daerah masih mendapat tempat di kalangan generasi muda. Karena itu, pembinaan akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya lokal agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
3: Pemerintah Kota Batu memastikan keberadaan objek yang sedang diajukan sebagai cagar budaya di kawasan Simpang Patih tetap akan dilestarikan. Rizky Darmawan melaporkan.
8: Pemerintah Kota Batu memastikan keberadaan objek yang sedang diajukan sebagai cagar budaya di kawasan Simpang Patih tetap akan dilestarikan dalam proyek revitalisasi kawasan tersebut. Upaya pelestarian dilakukan.
3: Rizky Darmawan melaporkan.
8: Pemerintah Kota Batu memastikan keberadaan objek yang sedang diajukan sebagai cagar budaya di kawasan Simpang Patih tetap akan dilestarikan dalam proyek revitalisasi kawasan.

0: agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat di masa mendatang.
1: Cagar budaya masih belum, masih didaftarkan. Itu nanti rencana kita restorasi, kita bedah, dan sudah disepakati kita tidak akan menghilangkan sejarah, malah kita perbaiki. Kita restorasi. Makanya kemarin saya minta untuk memoto detailnya itu, ketika nanti dipindah itu jangan sampai nanti ada apa ya, ada yang hilang dari. Kalau mungkin ada yang rusak, kita perbaiki.
0: Dalam proses pemindahan dan restorasi, pemerintah Kota Batu akan melibatkan berbagai pihak terkait. Salah satunya adalah budayawan yang dinilai memiliki kompetensi dalam menjaga nilai historis dan budaya objek tersebut. Pemerintah juga memastikan setiap bagian objek akan diperiksa selama proses restorasi berlangsung. Jika ditemukan kerusakan, bagian tersebut akan diperbaiki agar kondisi cagar budaya tetap terjaga dengan baik setelah revitalisasi kawasan Simpang Pati selesai dilaksanakan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Beralih ke informasi haji, jumlah jemaah haji debarkasi Surabaya tercatat 65 yang meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut laporan Farida Husnia.
4: Jumlah jemaah haji debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Tercatat 65 jemaah haji debarkasi Surabaya yang meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Hal ini disampaikan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, M. As. Adul Anam.
5: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dengan tahun kemarin. Saja. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sesudah, harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibanding dengan tahun kemarin.
4: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid, gangguan pernapasan seperti pneumonia, penyakit jantung, serta penyakit kronis lainnya menjadi faktor yang paling banyak ditemukan pada kasus kematian jemaah haji, termasuk hipertensi, diabetes. Farida Husnia melaporkan.
3: Jemaah Haji Kloter 112 Kediri fokus umroh sunnah dan lakukan city tour selama di Mekah. Heri Susanto melaporkan.
6: Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri memanfaatkan waktu selama berada di kota Mekah dengan memperbanyak ibadah, khususnya melaksanakan umroh sunnah serta mengikuti kegiatan city tour di sejumlah lokasi bersejarah. Ketua Kloter 112, Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Aniswatun Nadiroh, menyampaikan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, para jemaah kini memiliki waktu lebih longgar untuk melakukan ibadah tambahan. Umroh sunnah menjadi salah satu kegiatan yang paling diminati karena dinilai mampu menambah pahala sekaligus memperkuat spiritualitas jemaah.
7: Alhamdulillah, kondisi jemaah haji dari Kabupaten Kediri yang tergabung di SUB 112 kondisinya mayoritas dalam keadaan sehat walafiat. Sebagian besar jemaah haji fokus melaksanakan umroh sunnah dan ada beberapa dari jemaah haji yang tergabung di KPIH sudah melaksanakan city tour, baik city tour ke Thaif maupun ke daerah sekitar Masjidil Haram.
6: Ia menambahkan terdapat beberapa jemaah haji yang melaksanakan ibadah sunnah maupun sholat wajib 5 waktu di Masjidil Haram dengan memanfaatkan bus sholawat. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan, kesuksesan pelaksanaan haji tahun 2026 tidak lepas dari perencanaan yang matang. Dukungan dari stakeholder terkait menjadi penopang keberhasilan pelaksanaan rangkaian ibadah haji mulai dari persiapan pemberangkatan hingga kepulangan.
8: Memang persiapan-persiapan yang kita laksanakan secara lebih matang ini tentu akan menjadikan kita lebih baik, dan pengetatan istitoah ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Ini menjadi penyebab sukses prosesnya pelaksanaan kegiatan ini. Di samping juga dari tim pengawas, dari panitia yang ada di sana, dari semua stakeholder, tidak bisa kita sebutkan satu persatu, ini semuanya menjadi penopang keberhasilan sekecil apapun yang mereka itu berusaha untuk melayani tamu-tamu Allah. Itu semuanya menjadi penopang keberhasilan tahaji tahun ini.
6: Aniswatun Nadiroh menambahkan, jemaah haji tertua se-Indonesia asal Kabupaten Kediri atas nama Marsiah Salim saat ini dalam kondisi sehat dan prima. Beberapa kali dirinya mengadakan kunjungan, Mbah Marsiah tidak pernah mengalami sakit maupun batuk pilek. Heri Susanto melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: De Java Timor. Info olahraga.
1: Beralih ke informasi olahraga, masyarakat pelosok desa Kabupaten Sampang menyambut antusias Piala Dunia 2026. Ornamen dan bendera negara peserta dipasang sepanjang jalan desa. Ima Fadila melaporkan.
2: Demam Piala Dunia 2026 mulai menjangkiti masyarakat hingga ke pelosok desa Sampang Madura, salah satunya di Kampung Cepak, Desa Deleman, Kecamatan Kedungdung, Sampang. Pemuda setempat yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat ISPUR bersama warga menyulap suasana kampung menjadi semarak dengan berbagai atribut khas Piala Dunia menyambut laga pembuka yang akan berlangsung pada Jumat dini hari mendatang. Pembina organisasi ISPUR Abdul Salam menyampaikan warga dan pemuda kompak menyiapkan nobar Piala Dunia 2026.
3: Kita masang layar untuk nobar gitu. Jadi kelanjutan untuk pembukanya nanti ada acara lain seperti ada semacam door prize. Iya, mulai hari Jumat. Jumat dini hari maksudnya. Okay. Mulai hari Kamis kan pembukaan mainnya. Tandingnya kan cuma dini hari.
2: Memasuki Kampung Cepak, suasana Piala Dunia terasa dengan kibaran bendera-bendera besar dari berbagai negara peserta Piala Dunia 2026. Bendera ini dipasang mulai dari pintu masuk kampung, hanya 50 meter dari jalan raya. Di rumah-rumah warga tampak berbagai ornamen khas Piala Dunia, mulai bola, poster, hingga banner. Tidak hanya itu, sebuah layar lebar juga telah disiapkan di lokasi untuk menggelar acara nonton bareng. Demi menambah keseruan, panitia juga telah merancang rangkaian acara menarik selama turnamen berlangsung. Euforia ini akan menjadi semakin meriah, pasalnya para pemuda setempat telah menyiapkan door prize yang akan dibagikan pada momen nonton bareng Piala Dunia 2026. Ima Fadila melaporkan.
1: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahfiar menilai timnas Jepang akan menghadapi tantangan berat saat berjumpa Belanda pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
4: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahfiar menilai timnas Jepang akan menghadapi tantangan berat saat berjumpa dengan timnas Belanda pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026. Menurutnya, karakter permainan agresif dari timnas Belanda berpotensi menyulitkan skuad Samurai Biru. Pertandingan Jepang kontra Belanda dijadwalkan berlangsung pada hari Senin 15 Juni 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Alif Syahfiar Minggu siang mengatakan gaya permainan dari timnas Belanda memiliki kemiripan dengan timnas Amerika Serikat, yakni mengandalkan intensitas tinggi dan tekanan agresif sepanjang pertandingan. Menurut Alif Syahfiar, Jepang selama ini kerap mengalami kesulitan menghadapi lawan yang bermain dengan tempo cepat dan tekanan tinggi. Karena itu, timnas Belanda diprediksi mampu memberikan tekanan besar sejak awal pertandingan.
5: Kalau saya melihat prediksi saya melawan Belanda, ini Jepang akan kesulitan gitu. Kenapa? Karena tipikal permainan Belanda ini sangat agresif. Boleh dikatakan Belanda ini akan bermain ya 11-12 lah dengan mainnya Amerika. Nah biasanya kalau lawan bermain sangat agresif, ini Jepang agak kesulitan. Tetapi tentu kita sebagai warga Asia kita berharap Jepang bisa melangkah lebih jauh.
4: Kendati demikian, Alif Syahfiar berharap Jepang mampu memberikan perlawanan dan membawa kebanggaan bagi sepak bola Asia di ajang Piala Dunia 2026. Laga Belanda melawan Jepang menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan di Grup F. Kedua tim tergabung bersama timnas Swedia dan Tunisia dalam persaingan.
0: Demikian info olahraga.
1: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future jelajahi jejak kejayaan kerajaan terbesar Nusantara melalui situs bersejarah, warisan budaya, dan kisah masa lalu yang memukau. Selengkapnya akan disampaikan Benny Hermawan.
6: Di tengah hamparan tanah Mojokerto berdiri sebuah kawasan dengan nilai sejarah tinggi, Trowulan, pusat kejayaan Majapahit. Namun sayangnya, situs bersejarah ini kini semakin sepi pengunjung. Ketika kami berkesempatan mengunjungi situs peninggalan era Majapahit itu, tidak ada pengunjung yang terlihat. hanya rombongan dari DPR RI yang melakukan kunjungan kerja.

0: Bapak Ibu masuk ke sini tadi, ada kolam besar yang ada di sebelah kiri jalan. Nah, kolam sekarang itu fungsinya...
1: Dengan luas lebih dari 11 km persegi, Trawulan menyimpan jejak peradaban Nusantara. Namun, rendahnya minat masyarakat terhadap wisata sejarah membuat situs ini nyaris kehilangan gaungnya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joy Hadi Kusumo menekankan pentingnya edukasi sejarah bagi generasi muda agar warisan budaya seperti Trawulan tetap hidup.
2: Menjadi PR besar untuk Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan dan seterusnya, tapi terutama kebudayaan, karena museum kita harus disiapkan tempat yang bisa menampung semua benda-benda bersejarah kita itu yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Itu harus disiapkan supaya dari segi keamanan maupun juga untuk memperlihatkan kepada publik, ya, eksibisinya itu pun juga harus disiapkan.
1: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11, Endah Budi Heriani, menjelaskan berbagai upaya pelestarian telah dilakukan. Langkah ini sebagai upaya mengangkat kembali kejayaan situs sejarah seperti Trawulan dan menjadikannya pusat edukasi serta destinasi wisata unggulan nasional.
3: Jadi memang terkait dengan Majapahit ini menjadi prioritas utama dari Bapak Menteri Kebudayaan, yaitu Bapak Fadlizon. Di tahun ini rencananya Kementerian Kebudayaan akan membuat RIPK, rencana induk pengembangan dari KCPN Trawulan ini. Salah satunya adalah dengan membuat Museum Majapahit, insya Allah ke sana. Sehingga nanti memang tujuannya seperti tadi yang menjadi masukan dari Komisi 7, bahwasanya memang kita harus membuat suatu tempat atau museum yang bisa nantinya menjelaskan kepada bangsa Indonesia, khususnya nggak cuma generasi muda, semuanya terkait dengan tinggalan Majapahit. Jadi kita memang sudah menyiapkan, sudah merencanakan, insya Allah dimulai dari tahun.
1: Pandangan seperti ini menjadi tantangan utama bagi pelestarian cakar budaya. Trawulan adalah warisan sejarah yang tak ternilai. Agar situs ini tetap hidup di hati masyarakat, diperlukan sinergi antara edukasi, aksesibilitas, dan kesadaran kolektif.
4: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
5: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
2: Here, the unbelievable, indescribable Vanessa Hudgens.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sumenep sore ini.
1: Perjalanan Islam di Nusantara.

Pendengar, selain kaya dengan keindahan alamnya, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah juga padat akan sejarah masa lampau. Tidak hanya beragam candi yang tersebar di wilayah yang dikelilingi lima gunung tersebut, tetapi juga peristiwa sejarah perjuangan bangsa yang kerap terjadi di tanah Magelang di masa silam. Salah satunya Langgar Agung Diponegoro. Tidak banyak yang tahu sejarah masjid yang berdiri kokoh di kompleks MAMTS Diponegoro ini. Ya, Langgar Agung ini sekarang disebut Masjid Langgar Agung. Sesepuh masyarakat Desa Menoreh, Kiai Jarwani mengatakan, lokasi sekitar masjid ini dulunya merupakan hutan belantara. Saat itu, Pangeran Diponegoro akan berangkat berunding dengan pihak Belanda di Magelang. Ketika pasukan Diponegoro hendak melaksanakan sholat, dibuatlah tatanan batu untuk alas sholat atau langgar. Hal itu menjadi awal mula bangunan tersebut berdiri dan menjadi bagian dari sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. Dalam perkembangannya sekitar tahun 1960-an, atas prakarsa Jenderal Sarwo Edi Wibowo, dimulailah pembuatan pondasi masjid dengan letak pengimaman berada di atas tatanan batu alas sholat itu. Tahun 1972, pembangunan masjid selesai dilakukan. Kemudian disematkan nama Masjid Langgar Agung. Sampai saat ini Masjid Langgar Agung masih dimanfaatkan warga Dusun Kamal, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, termasuk pada saat peringatan Haul atau peringatan Hari Wafat Pangeran Diponegoro yang diperingati setiap 8 Januari. Bangunan masjid seluas sekitar 8 x 18 persegi itu termasuk unik karena mirip dengan bangunan gereja dengan dominasi gaya Belanda. Dari 6 kubah yang ada, 4 diantaranya kecil mirip kubah gereja Beleduk Semarang. Namun, kubah utama dan kubah kecil di atas menara setinggi sekitar 27 meter mengadopsi kubah Masjid Nabawi Mekah. Masjid ini termasuk istimewa karena menyimpan mushaf Al-Quran yang konon ditulis tangan oleh Pangeran Diponegoro. Selain itu, di pagar depan masjid terdapat jam tradisional yang mengandalkan sinar matahari sebagai penanda waktu. Demikian Islam di Nusantara. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Para pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia. Sunam, kita jeda dulu sejenak. Sebelum kami kumandangkan azan maghrib seperti biasa, marilah terlebih dahulu kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Ankabut, ayat 23 yang akan dibacakan oleh Korea Nur Khalifah. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

الله أكبر الله

جعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguh, kami telah menciptakan kalian semuanya dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian semuanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dari ayat ini kita bisa mengambil salah satu daripada penjelasan ayat ini adalah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau kita seluruhnya, jadi Allah memakai ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, seluruh manusia, baik orang kafir, orang muslim, mukmin, ya, dalam agama apapun, budaya apapun, di sebelah bumi manapun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayuhan nas, seluruh manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kita ini adalah makhluk atau manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki dan perempuan, artinya bersumber dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, dari Nabi Adam dan Siti Hawa itulah kemudian muncul bermacam-macam ras dan budaya, suku-suku. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi kita ini adalah makhluk atau manusia yang memang salah satu sumbernya dari orang tua, kakek nenek moyang kita adalah dari yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dari situlah muncul ras dan suku yang berbeda-beda. Ya, jadi di Indonesia saja berbagai macam banyak suku dan ras. Ya, jangankan di Indonesia, di Pulau Jawa, di Pulau Madura, walaupun dalam satu suku Madura, tapi masih banyak sekali budaya-budaya yang tidak sama, yang berbeda. Nah, wa qabaila lita'arafu, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, ini tujuannya agar kita saling mengenal satu sama yang lain. Jadi kalau kita sudah bisa mengenal dengan satu dan yang lain, berarti kita insya Allah kita ini menghormati ya budaya, ras, suku yang lainnya. Artinya kita tidak boleh mencemooh, mencela bagi suku yang lain yang tidak sama dengan kita. Misalkan ras Madura mencela ras Jawa, tidak boleh. Di Indonesia ini banyak sekali suku dan budaya yang berbeda-beda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep sore ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Pak Johor, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Selamat datang, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia Semerambia, berkami informasi dan juga hiburan telah kami hadirkan untuk Anda. Semoga saja bermanfaat, dan juga perlu kami sampaikan bahwasannya kali ini jam di studio menunjukkan pukul 16:35 untuk kaum muslimin dan muslimat. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya yang jatuh pada pukul 18:33. Semoga amal ibadah sholat Isya Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap bersama kami di Plus 1 Radio Republik Indonesia Sunam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak, semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Sumenep sore ini

Kemudian satu lagi kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pukul 3 RRI di Jakarta. Dan sekaligus saya mohon undur diri dan pastikan Anda jangan kemana-mana karena rekan saya kembali nanti akan menemani Anda. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya

0: alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden.
1: Pemerintah berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan.
4: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
5: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
4: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
6: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
4: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
7: Lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
8: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
9: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita

0: pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
1: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Soli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
2: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
1: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Soli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Soli, Indah Febrianti Bulolo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
5: Di Tanah Suci Al Saudi, bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Pasalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
6: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
5: Dan dengar, Masjid Bir Ali bangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu diisi dengan arcet yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Ain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Dan sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga.

0: berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
1: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
3: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
4: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
3: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan

Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sagu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Terima kasih atas hasilnya.

0: masa ini di awal tujuan kita mengikuti KLRF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini, dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jam terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, dan sekali masalah fisika menjadi menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
1: Sementara itu, pemain timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
2: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada pertandingan ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk kedepannya. Dan kami selalu evaluasi untuk kedepannya.
1: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumeneb? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sambling malam di depan Masjid Jami Sumeneb pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumeneb, Jalan Kaha Mansur nomor 234 Sumeneb, telepon 0328 662 338.

Para pendengar yang saya hormati, di mana saja berada, selamat mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan dengan tema belajar bersyukur dalam segala keadaan. Nah, ayat yang akan saya bacakan terdapat dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, cepat atau lambat, saya yakin bahwa kita semua mengalami masa-masa atau saat kita merasa seolah-olah dunia itu runtuh. Seolah-olah dunia sepertinya hancur dan membuat kita merasa sendirian, frustasi, dan setiap orang ya memiliki hal-hal yang sepertinya masalah itu banyak dalam kehidupan mereka. Sehidup mereka itu seperti ibarat perahu yang diombang-ambingkan. Ini semua bisa terjadi terhadap siapapun juga. Tidak ada yang kebal. Setiap orang memiliki situasi yang berbeda dan detail dari setiap kehidupan manusia atau kita itu unik. Nah, sebagai murid Kristus, kita diperintahkan atau kita diingatkan kembali untuk mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan dalam

dalam segala sesuatu. Untuk bernyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, ya, yang beberapa lagu kita sudah nyanyikan sebelum firman Tuhan diberitakan dan setelah firman Tuhan yang akan diberitakan. Puji Tuhan. Nah, ini membiarkan, ya, hati kita atau kehidupan kita ini supaya kita terus bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah memerintah kita untuk bersyukur? Atau mengapa sih Tuhan mau supaya kita itu mengucap syukur? Ternyata semua perintahnya diberikan bagi kita orang percaya. Agar apa? Dapat menjadi berkat-berkat bagi setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Perintah-perintah Tuhan adalah kesempatan untuk menjalankan hak pilihan kita dan untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Bapa Surgawi kita yang penuh kasih, ya, mengetahui bahwa memilih untuk mengembangkan sikap bersyukur akan membawa kita pada sukacita sejati dan kebahagiaan yang besar yang dunia tidak bisa berikan bagi kita. Haleluya. Tetapi ada yang mungkin mengatakan, saya ini harus bersyukur untuk apa ketika kehidupan saya berantakan? Saya harus bersyukur untuk apa ketika kehidupan saya hancur? Atau rumah tangga saya hancur? Atau pekerjaan saya hancur? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sulit untuk kita mengembangkan sikap bersyukur jika kita hanya berterima kasih atau mengucap syukur ketika kita itu dasarkan pada berkat-berkat yang kita miliki saja. Saudara, adalah mudah untuk kita bersyukur dalam segala sesuatu ketika kehidupan kita tampaknya itu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi bagaimana? Ya, ketika masa-masa apa yang kita harapkan tampaknya jauh dari jangkauan kita. Apa yang kita inginkan itu tampaknya sepertinya kok semakin lama semakin jauh. Nah, saudara, jadikan rasa syukur itu sebagai watak. Gaya hidup yang tidak terpengaruh oleh situasi saat ini, ya, dengan perkataan orang lain dan hal-hal yang lain, Bapak, Ibu, Saudara. Saudara, Bapak, Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mengingatkan kita bersyukur untuk segala sesuatu. Ya, kita berfokus untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ya, ketika kita mengucap syukur itu mudah, tetapi ketika kita mengucap syukur dalam segala keadaan itu bukanlah hal yang mudah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, kita harus tetap bersyukur. Ada sebuah cerita lama mengenai seorang pelayan, ya, yang bertanya kepada seorang pelanggan, apakah dia menikmati makanan yang dia sajikan? Tamu tersebut menjawab, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa segala sesuatu itu baik-baik saja. Nah, tetapi akan lebih baik jika pelayan menyajikan lebih banyak roti. Bapak, Ibu, Saudara, keesokan harinya ketika orang tersebut kembali, pelayan tersebut melipat gandakan jumlah rotinya. Memberi dia 4 potong roti. Alih-alih, ya, 2. Tetapi orang tersebut masih kurang senang. Keesokan harinya, orang tersebut lagi, Bapak, Ibu, Saudara, melipat gandakan roti tersebut. Tanpa berhasil. Nah, pada hari yang 4, pelayan tersebut ini bertekad untuk membuat orang tersebut ini senang. Nah,
Kemudian Bapak Ibu Saudara,

ternyata pelayan tersebut mengambil sepotong roti berukuran 3 meter, Bapak Ibu Saudara. Kemudian memotongnya menjadi 2 bagian. Dan dengan tersenyum, menyajikannya kepada pelanggan tersebut. Nah, pelayan tersebut hampir tidak sabar menunggu reaksi orang tersebut setelah makan. Orang tersebut menengadah dan berkata, enak seperti biasa. Tetapi saya melihat Anda kembali memberikan hanya 2 potong roti. Bapak, Ibu, Saudara, kita dapat memilih untuk menjadi seperti Ayub. Kita tahu cerita tentang Ayub ini yang tampaknya telah memiliki segala sesuatu dalam kehidupannya. Ya, kekayaan yang luar biasa, hewan ternak, bahkan anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng pada waktu itu. Tetapi suatu saat Ayub kehilangan semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana respon Ayub pada waktu itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama pada waktu tersebut, ya, respon Ayub benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita terkadang itu cenderung akan menyerah, mengeluh, bahkan tertekan. Seandainya mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Ya, jenis rasa syukur ini dapat tercipta atau terlepas apapun yang terjadi. Itu lebih besar daripada kekecewaan, kehilangan semangat, dan keputusasaan. Bapak, Ibu, Saudara, rasa syukur ini akan berkembang baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Ketika kita bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan apapun, kita dapat mengalami kedamaian di tengah-tengah kesengsaraan. Saat berduka kita masih dapat bergembira dengan memuji Allah. Saat merasa sakit kita dapat bersuka cita karena kedamaian Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, terkadang kita berpikir bahwa bersyukur adalah apa yang kita lakukan setelah masalah-masalah kita diatasi. Tetapi itu adalah sudut pandang yang sangat sempit. Pola pikir yang sangat sempit. Berapa banyak berkat yang akan hilang dalam kehidupan jika kita menunggu untuk menerima apa yang kita inginkan sebelum kita bersyukur kepada Allah untuk apa yang kita miliki. Bersyukur pada saat-saat susah tidak berarti bahwa kita senang dengan keadaan kita. Sebenarnya, itu berarti bahwa kita menggunakan iman untuk melihat hikmah di balik kesulitan-kesulitan kita saat ini. Ini bukan rasa syukur yang diucapkan, melainkan rasa syukur yang dirasakan dalam jiwa. Ini adalah rasa syukur yang menyembuhkan hati dan mengilhami pikiran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur dalam keadaan apapun adalah tindakan beriman kepada Allah. Ini membutuhkan agar kita percaya kepada Allah dan berharap akan segala sesuatu yang adalah benar. Dengan bersyukur, kita mengikuti teladan juru selamat kita yang terkasih. Yang mengatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, rasa syukur sejati adalah ungkapan pengharapan dan kesaksian. Itu datang dari mengakui bahwa kita tidak selalu memahami tantangan-tantangan, cobaan-cobaan di dalam kehidupan kita, tetapi percaya

0: bahwa suatu hari nanti kita akan memahami maksudnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul Paulus atau ketika para rasul mengenali Kristus yang telah bangkit, ketika mereka menyaksikan kebangkitan mulia Juru Selamat terkasih mereka, mereka menjadi orang yang berbeda. Puji Tuhan. Mengingat apa yang kita ketahui mengenai tujuan kekal kita, dapat dipahami mengapa setiap kali kita menghadapi akhir yang menyedihkan di dalam hidup, tampaknya kita tidak dapat menerimanya. Tampaknya ada sesuatu di dalam diri kita yang menolak akhir yang menyedihkan tersebut. Mengapa demikian? Karena kita diciptakan dari zat yang kekal. Kita adalah makhluk kekal, anak-anak Allah yang maha kuasa, yang namanya tanpa akhir dan yang menjanjikan berkat-berkat yang kekal dan tak terbatas. Akhir bukanlah tujuan kita. Semakin kita belajar mengenal Injil Kristus, semakin kita menyadari bahwa akhir di dalam kefanaan ini bukanlah akhir sama sekali. Ini hanya jeda sementara untuk suatu hari. Tampaknya kecil dibandingkan dengan sukacita kekal yang menunggu orang-orang yang setia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat-saat ini. Apapun beban berat saudara, Bapak Ibu Saudara yang sedang alami saat pagi hari ini. Saya tidak tahu, tetapi firman Tuhan datang pagi hari ini untuk kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Seperti pelangi sehabis hujan. Demikian di balik masalah, Tuhan sediakan pelangi yang indah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sekian dahulu, selamat hari Minggu. Disertai doa dari studio, Tuhan memberkati RRI Sumenep dan seluruh pendengar dimanapun berada. Amin.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Para saudara dari Sumra, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi LRI Surabaya dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif.
1: Sumenep malam ini.

0: Rina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih.

0: Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh, kamu suka enggak sama durian?
1: Enggak, malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, enggak suka aku.
0: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku nggak suka durian, gimana dong?
0: Ya udah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip nggak ya idemu itu Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya? Orang akan mau makan es krim rasa durian itu.
0: Tentu saja Bu RT, kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah tidak apa-apa Bu RT, ya kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi yang harus kita lakukan? Orang nggak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
2: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
1: Ah kamu bisa aja Bunga.
0: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
1: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.
5: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambrungan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Barat, di Lapangan Giling, dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu, di depan MPP, dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan, Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu, pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat, pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam, di depan Masjid Jami Sumenep, pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut, hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Ani Purnama, kali ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kita akan membahas tentang bagaimana tetap menjaga marwah diri meskipun ikut komunitas. Selengkapnya sesaat lagi.

0: 101.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar bergabung dalam sebuah komunitas ini merupakan bagian dari kebutuhan sosial manusia. Melalui komunitas, seseorang dapat memperluas jaringan, berbagi pengalaman, serta mengembangkan potensi diri. Dan komunitas juga menjadi ruang untuk saling mendukung dan bertumbuh bersama ya. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat satu hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu menjaga marwah diri atau harga diri. Nah, marwah diri ini pendengar adalah cerminan dari nilai, prinsip, dan juga integritas yang dimiliki oleh seseorang. Dia tidak hanya terlihat dari apa yang diucapkan, tetapi juga dari bagaimana seseorang bersikap dan mengambil keputusan. Ketika seseorang bergabung dengan komunitas, seringkali memang muncul dorongan untuk menyesuaikan diri agar diterima. Penyesuaian ini memang wajar ya, namun harus memiliki batas juga. Jangan sampai keinginan untuk diterima justru membuat seseorang mengorbankan prinsip yang selama ini dijaga. Dan dalam kehidupan berkomunitas, menjaga marwah diri ini dimulai dari hal sederhana, yaitu menjaga sikap dan perilaku, di mana setiap tindakan yang dilakukan akan mencerminkan kepribadian seseorang. Bersikap sopan, jujur, serta menghargai orang lain merupakan bentuk nyata dari menjaga kehormatan diri. Sebaliknya, perilaku seperti berkata kasar, menyebarkan gosip, atau bahkan merendahkan orang lain dapat merusak citra diri di dalam sekejap. Selain itu, pendengar, penting juga untuk menjaga batasan di dalam pergaulan. Komunitas memang membuka ruang interaksi yang luas, tapi tidak semua hal harus diikuti. Ada kalanya seseorang perlu menolak ajakan atau kebiasaan yang tidak sejalan dengan nilai yang diyakini. Kemampuan untuk berkata tidak dengan cara yang baik menunjukkan bahwa seseorang memiliki prinsip yang kuat. Inilah bagian penting dari menjaga marwah diri di tengah lingkungan sosial.
2: Melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: pendengar, tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru, namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya, malam ini membahas tentang menjaga marwah meskipun kita ikut dalam komunitas. Nah, pendengar, tekanan kelompok ini juga menjadi tantangan tersendiri di dalam komunitas. Jadi memang tidak jarang ya seseorang merasa harus mengikuti arus demi menjaga hubungan. Padahal mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani justru akan merugikan diri sendiri. Menjaga marwah diri berarti berani mengambil sikap meskipun harus berbeda dengan mayoritas. Dan keberanian ini, pendengar, bukan dalam bentuk pembangkangan, melainkan wujud dari integritas. Komunikasi juga memegang peranan penting dalam menjaga marwah diri. Cara berbicara, memilih kata, hingga merespon perbedaan pendapat akan menunjukkan kualitas dari pribadi seseorang. Komunikasi yang santun dan bijak akan menumbuhkan rasa hormat dari orang lain. Sebaliknya, ucapan yang emosional dan tidak terkontrol ini bisa memicu konflik serta merusak hubungan dalam komunitas. Dan mendengar, di era digital saat ini, menjaga marwah diri tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Aktivitas di dunia maya menjadi bagian dari identitas seseorang. Apa yang dibagikan, dikomentari, atau bahkan disukai akan membentuk persepsi orang lain. Oleh karena itu, penting untuk tetap menjaga etika digital, kemudian tidak terlibat dalam perdebatan yang tidak sehat, serta menghindari penyebaran informasi yang belum tentu benar. Dan pendengar, menjaga marwah diri juga berkaitan dengan konsistensi antara ucapan dan tindakan kita. Jadi seseorang yang memiliki integritas akan berusaha untuk selaras dalam berpikir, berbicara, dan juga bertindak. Konsistensi ini akan membangun kepercayaan dari anggota komunitas lainnya. Di mana kepercayaan ini adalah aset penting yang tidak dapat dibeli, tetapi harus dibangun dengan kesungguhan. Lebih jauh lagi, menjaga marwah diri berarti memahami batas antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan bersama. Dalam komunitas, setiap anggota memiliki peran untuk berkontribusi, namun kontribusi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mencari keuntungan pribadi yang kemudian merugikan orang lain. Sikap adil dan bertanggung jawab menjadi bagian dari upaya menjaga kehormatan diri. Menariknya, komunitas yang sehat justru akan menghargai anggotanya yang mampu menjaga marwah diri. Individu yang memiliki prinsip kuat biasanya menjadi panutan dan dipercaya dalam berbagai situasi. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga harga diri tidak akan menghambat seseorang untuk diterima, melainkan justru memperkuat posisinya dalam komunitas. Dan tidak dapat dipungkiri, menjaga marwah diri membutuhkan kesadaran dan komitmen yang tinggi. Dalam perjalanan berkomunitas, akan selalu ada godaan dan juga tantangan yang menguji prinsip kita. Namun, dengan pegangan nilai yang kuat, seseorang akan mampu melewati berbagai situasi tanpa kehilangan jati dirinya. Dan pada akhirnya, pendengar, bergabung dalam komunitas adalah tentang menemukan keseimbangan antara kebersamaan dan juga identitas diri kita, di mana seseorang dapat aktif berpartisipasi, menjalin hubungan yang baik, serta memberikan kontribusi positif tanpa harus mengorbankan prinsip hidupnya. Dengan menjaga marwah diri, seseorang tidak hanya dihargai dalam komunitas, tapi juga menjadi bagian menjadi pribadi yang berintegritas dan juga memberikan inspirasi bagi orang lain. Sekian Ngobras untuk edisi malam ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
2: Prosedur dari Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, apa dengar dimanapun Anda berada malam ini. Di Sumenep malam ini ada Ruang Rindu yang akan menemani Anda selama satu jam ke depan. Anda bisa request lagu yang ada di playlist kita, lagu-lagu masa lalu yang mungkin ini punya kenangan lewat memori Anda. Yang pasti Anda juga bisa bersama kami di RRI Digital dan RRI.co.id. Anda juga bisa bersua bersama kami di 665396 dan 662317. Dan malam ini Reva langsung sapa untuk Anda yang mau bersama kami di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam kembali. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
2: Sehat, Mas?
3: Ngajuin ya.
2: Iya, kecilin dulu.
3: Ya, ada di show ini saya sambil lalakon.
2: Wah, semalam kemana? Kaposangi, nggak keluar.
3: Tidur.
2: Tak tahu buk mulai kikar nanti dong malah.
3: Kemarin nak ejo ke imunasi sampai kol sapolo.
2: Mulai kecil sampai sebesar ini masa nggak tahu buk saya tidur.
3: Iya, mohon.
2: Mohon perhatian.
3: Mohon pengertian ya. Kalau aku enggak masuk juga salami ya.
2: Dijali syukron ya. Saya enggak.
3: Kipun tidur.
2: Mm-hmm.
3: Salami juga.
2: Udah disalami kok, Mas. Cuman enggak muncul-muncul Mas Farouk.
3: Sambil ini saya sambil meres. Mior. Iya ini, marot TV saya.
2: Kebayang apa Mas Nior?
3: Nior kaya.
2: Srikoyo ya. Oh itu mantap itu Srikoyo itu. Siap.
3: Tenang lah.
2: Siap Mas Farouk. Sehat tapi ya.
3: Lagunya ada apa?
2: Lagunya ada Cinta Dalam Kehidupan punya Titi DJ, terus ada lagunya Tanpa Sadar punya Atik CB, ada Kosong punya Dewa 19.
3: Nah, itu kosong aja.
2: Siap.
3: Tapi bukan Dewa Soraing ya.
2: Bukan Dewa Soraing. Dewa 19.
3: Dewa 19 ya.
2: Betul, Mas.
3: Iya, tapi bukan Dewa Soraing. Ya, salamnya.
2: Monggo Mas Farouk.
3: Salamnya untuk dirimu segenteng. Selamat bertugas ya.
2: Siap Mas Farouk.
3: Mudah-mudahan selalu sehat bersama sang istri, sang bapak, ibu, semuanya, sang keluarga.
2: Ya amin, doa yang sama juga atas Mas Farouk.
3: Amin. Juga yang pertama ada Evi. Ayo Evi, masuk Evi. Nanti galak ada, mau galopai. Terus ada Basuni, ada Riki Anggora.
2: Pamukak sarsal sih.
3: Anggo, gerakan koceng. Riki Anggara ya, dan juga Dewa Surajing, ada Irma. Mak, tak boleh cok melolong. Ada Cempaka Ayu, Mbak Suci, ada Adelia Farid, Arindi Jeki Sahdan juga Sukron ya di Peranduan.
2: Siap.
3: Tunggu gabungannya Roni juga nih sir. Semuanya. Pak Ketua ya Pak, ayo Pak masuk Pak. Makasih waktunya.
2: Siap.
3: Untuk DRFK.
2: Siap Mas Farouk.
3: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Farouk jadi menelpon pertama malam ini. Lanjut di belakang Mas Farouk. Matut. Reva sapa kembali. Ruang Rindu selamat malam.
4: Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu. Asik.
2: Yeah. agak sendayu sekarangnya. Asik.
0: Kenapa? Asiknya ya? Iya dong, harus iya. Dibuat gaya dong.
2: Mantap, Mbak Evi. Siap, Mbak Evi.
0: Iya. Gimana kabarmu, Mas Rika?
2: Alhamdulillah, aku baik, Evi. Mbak Evi. Mbak Evi sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Tadi panas di sini, tadi siang.
2: Oh, iya.
0: Kalau sekarang gerah, karena udah makan puisi bersama cabenya. Perujaan tadi sekeluarga.
2: Ini
0: aku udah pelo. Mau mandi, geng. Anu mau lembalam.
2: Pak kok gres-gres ya, Mbak ya?
0: Iya.
2: Ada lagu keren nih untuk Mbak Evi.
0: Kenapa?
2: Ada lagu keren untuk Mbak Evi untuk si dia.
0: Apa?
2: Punya lagunya Cindy Bernadette. Tak ada cinta.
0: Oh iya.
2: Tak ada cinta yang lain.
0: Oh iya, itu aja ya.
2: Mantap ya.
0: Mantap.
2: Siap.
0: Ini mantap.
2: Mantap. Asik.
0: Asik.
2: Lanjut, Mbak Evi.
0: Ya.
2: Monggo, Mbak Evi.
0: Buat Mas Refka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
2: Amin, doa yang sama juga untuk Mbak Evi.
0: Terus juga ada, aduh, ya berat. Gara-gara
2: petes bendepi ya.
0: Ada Mama Intan, ada Mbak Yuni, ada Bupat Hor, ada Cempaka Ayu, ada Vicky Anggara, ada Keramo. Ditunggu gabungannya Keramo lagi ya.
2: Siap.
0: Terus juga ada Pak Nor, ada Ketoing, terus juga ada Dewa Surayi. Ada Suci, ditunggu gabungannya. Sisanya nanti ya, di genting-genting ya.
2: Siap,
0: ada Faruk lagi ya.
2: Siap, Evi.
0: Ditunggu gabungannya.
2: Udah gabungan dia. Udah gabungan Faruk ya.
0: Oh iya. Perak, warna masa lu gelu Faruk.
2: Karisma, karisma, apa? Karisma.
0: Iya, Faruk Kalesma katanya Mas Hendra. Bukan saya, Rob. Tapi ya,
2: siap.
0: Lagunya dibingkis buat yang ada di batang-batang ya.
2: Siap, Mbak Evi.
0: Ya, lagunya diputar nanti ya.
2: Siap, Mbak Evi.
0: Ya, makasih atas waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Evi.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh iya, Refka lama gak dengar Mbak Suci ya. Semoga sehat-sehat aja lah Mbak Suci ya. Lanjut di belakang Evi, Mbak Evi. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Ini buat talk to Bayan.
2: Alhamdulillah. Pak Ketua
4: sehat mudah-mudahan.
2: Amin.
4: Mas Rifka, sekeluarga dan amin. Seluruh angkasawan TRRI dan pendengarnya, fanfinnya, baik yang aktif gabungan maupun yang pasif selalu senantiasa diberi kesehatan.
2: Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Ada Faruk Karisma pertama ya. Karisma. Faruk kia orang yang koceng anggora ya. Oh, Rik kucing Anggora. Oh lah. Riki Anggora kucing. Riki Anggora wala kucing. Ya, ada Evan. Evi. Ini ada kata ngolok ya loko. Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu berkelana selalu mengingat cinta pertamaku.
2: Ajib.
4: Kaler kelakuan ye laut wal poen cuma aja buka.
2: Siap, Om.
4: Ya, kita akan memang apa ya, biar imun kita tambah kuat, tambah ini ya. Ya, kita selalu cari hiburan yang penting, hiburan yang sehat seperti ini on air di RRI, dengerin RRI, nonton bola.
2: Betul, Om.
4: Kadang-kadang saya pernah nonton bola dari di stadion waktu itu apa ya, persahabatan apa persis ya, dengan Kediri kalau tidak salah. Neng Etropi apa namanya, Tribun Hendra nendang saya tu ada tu apa bola nas mak tujuh ni nendang kamu juga kan. Ada tegelatan ya, balang ambun rata neng pun neng Tribun dah mancing ni tak kok ngomat boleh. Ya, ada omplong, ombo di Rui Faruk lah. Ada, iya, kayaknya lama gak gabungan itu Mahesa Kelemar apa? Ah, Mahesa Kelemar, Mahesa Jenar, ya. Ya, Dewa Kareng, Irma, Dewa Suraeng, Irma, terus ada Roni Senjaya, ada Juprianto. Ada Supriyadi, ada Umar Faruk, Suci, Rimbi, terus Jeki, Evi udah ya. Yes. Ada Iim, Dewi, Mon Santa Jena, Jeki kiri saya lain lagi.
2: Siap om.
4: Ya lagunya yang ini aja. Apa tadi dah?
2: Apa tadi om?
4: Lagunya?
2: Ada kosong dengan tidak ada cinta yang lain, takkan ada cinta yang lain.
4: Yang dewa?
2: Yang dewa itu kosong om.
4: Oh.
2: Judulnya jaman, kosong.
4: Jaman kosong ah. Yang lain aja dah.
2: Ada tanpa sabar, tanda sadar punya Atik CB, sepucuk cinta, sirat surat ya, cinta
4: ya,
2: dengan.
4: Ya, yang itu ada.
2: Ya.
4: Spesialkan buat.
2: Siapa om? Buat siapa om? Jadi pas tak mau jul. Om. Halo. Kayaknya terputus nih ya om ya. Senyap. Mencabut tolong om Hendra. Baik, lo mendengar FK hadirkan lagu dulu ya. Nanti FK balik ke daya ruang rindu. Ada kosong dan tak ada cinta yang lain. Punya Cindy Bernadette. FK hadirkan spesial untuk Faruk, Mas Faruk dan Mbak Evi yang ada di Lenteng.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Pro1 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Pro1 RRI Sumenep, kalian informasi dan inspirasi. Masih bersama Reva di Ruang Rindu. Reva langsung sapa untuk Anda yang mau bergabung malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori, kita kenang masa lalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eka, so mas.
2: Ah, tadi dong saya kau.
1: Taliar.
2: Iya, taliar ini.
1: Sehat tapi mas ya.
2: Wah, alhamdulillah, seger.
1: Alhamdulillah, siap.
2: Kalau kabar balik gimana? Sehat,
1: alhamdulillah ya? Sehat mas.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus bersama keluarga ya.
1: Siap mas, amin mas, doa yang sama juga untuk mas Haji.
2: Iya, lagunya tinggal apa nih?
1: Lagunya ada punya Peggy Melati Sukma, Aku Kangen Padamu. Terus ada lagunya Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, Kamulah Takdirku. Ini sih yang keren.
2: Iya, yang itu aja.
1: Yang mana?
2: Yang nomor 2.
1: Oh, yang nomor 2, Kamulah Takdirku, siap.
2: Iya. Dalamnya ya.
1: Monggo mas Jia.
2: Yang pertama, untuk sang pendesirku yang ganteng menempat tugas. Nanti kalau pulang, hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Oh, mau terus ada hidung berarti?
2: Nggak. Wah, kalau saya pulang, untuk matuh-matuh kerja. Pulang ini bodoh.
1: Pulang siap mas ya.
2: Ya salamnya ada Pak Mas Hendra Cipta atau Bapak Ketua. Ada Paru Karisma, ada Evi, ada Syukron, ada Mas Putra Setia, ada Mas Panji Ketawang, ada Bang Mahesa Jenar, ada Mas Ciprianto, Farid Adelia, Sahdan di Sampang ya.
1: Siap mas.
2: Ada Bupat Hor, Mbak Cempaka. Terus ada siapa? Ada Mbak Irma.
1: Siap.
2: Mbak Irma, kalau masih belum gabungan di sini juga gabungannya. Ada semuanya ya.
1: Siap mas Jeki.
2: Ada apa Sunni?
1: Boy, Mbak Jecer.
2: Mbak Jecer, apa Sunni? Jangan ngamuk bah, tenang bah, pelopai bah. Saya tenang bah. Saya kelanggung apa, ano bercuring apa?
1: Siap.
2: Lagu, ya lagunya spesial buat orang yang ada di Pemekasan.
1: Yes.
2: Kalau bisa bikin juga.
1: Siap mas Jia.
2: Untuk kirim terima kasih.
1: Sama-sama mas Jia.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bangun tidur langsung ya, ngambil HP untuk hubungin Pro1. Keren lah mas Jia. Cacat terlalu mas ya. Lanjut di belakang mas ya. Tut, lanjut. Ruang Rindu selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya. Sehat Pak Riki?
3: Akhirnya ketemu kembali.
1: Iya, setelah lama. Pak Riki ya?
3: Iya, sering ketiduran itu.
1: Emang enak tidur Pak Riki.
3: Iya.
1: Apalagi di Gelukur. Mantap mah itu cuacanya.
3: Apalagi sekarang musim bedidding.
1: Apa itu bedidding Pak?
3: Alias dingin. Iya, kalau tidur sendiri itu melekot, tapi kalau tidur berdua itu enak.
1: Mendidih. Siap. Pak Riki.
3: Iya, penting sehat ya semuanya.
1: Iya, amin. Sama-sama.
3: Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meskipun dingin seperti ini, selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan dunia dan akhirat.
1: Amin.
3: Amin. Lagunya ada apaan?
1: Kamulah tadi takdirku, sebentar lagi yang Refka akan...

0: play, terus ada biarkanlah punya Anang, cinta dalam kehidupan titik DJ.
1: Biarkanlah
0: punya Anang ya.
1: Iya.
0: Ah, siap.
1: Anang dan Kris Dayanti.
0: Iya, ini masih muda Bang Riki ya. 93 ini. Ya. Lagu 93 ini.
1: Saya 90 sudah keluar kok. Keluar dari Jember. Sudah pulang ke Sumedang.
0: Siap Pak Riki.
1: Iya. Ya, salamnya ya.
0: Monggo Pak Riki.
1: Yang pertama buat yang berlujar, selamat bertugas, mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terus barusan ada JK Asrama Semarang bersama Winda. Terus ada Rian dan Faruk. Ada Susi, ada Tempaka Ayu, ada Bupatuan Mama Susana, ada Dewa Suraya yang Basuni, ada Iim, ada Irma, ada Evi, ada Bunda Yuni, ada Abah Halim, Wawan, dan kesemuanya, Farid Adilia, ditunggu juga dukungannya.
0: Siap,
1: ada Bui Gati. Oh, boy, lama gak gabungan itu, ditunggu juga gabungannya.
0: Nang Wonosobo.
1: Di Wonosobo. Iya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Pak Riki.
1: Dari Kecamatan Batuan, Riki Anggara, bersama RI Terus Mudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya. Akhirnya muncul dan bersua kembali ya, Riki Anggara. Lanjut di belakang Mas Riki. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
0: Alhamdulillah. Sehat Bu Fatar?
2: Nggih. Kabarku api-api wae.
0: Atak tubuh. Dalam
2: sampean boten ngertos to
0: saged
2: saged sabar sami solade
0: kula ponakane Widati Wonosobo karo Pak Riki
2: boten to
0: boten to
2: bisa jawab
0: pisan pas sampean menika. Ngocak iya iya. Nggih. Tepak ka iya lha cu.
2: Ibu tak menapa-menapa mungkin jenenge iki naoten.
0: Dalem.
2: Nggih. Apa iya rasane sekolah
0: ya? Pi kabare Bu e?
2: Ini api-api wae kabarku.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat-sehat wae. Ini awak mau piye?
0: Masuk ke piye? Alhamdulillah sehat Bu.
2: Ngoten to. Ini nengake ini kaya ngono.
0: Iya. Yogio.
2: Yogio. Nggih. Bu Fatur ini melebet nggih. Pokoke sing nyenengake pokoke.
0: Iya. Ayo dalem. Masuk tak kok Yogio.
2: Aku boleh
0: dari arah. Tidak mau. Tidak keto.
2: Sebentar sa keto. Keto pepper. Gitu.
0: Oke.
2: Yang namanya Bu Fathornya memang ingin apa ya, ingin gabung ke RRI, memang ingin cari hiburan sama mereka.
0: Betul, Ibu.
2: Ya, termasuk teman-teman yang lainnya juga cari hiburan.
0: Oke.
2: Oke.
0: Badan aku.
2: Guyu terusan ngoten.
0: Guyu
2: terusan
0: ngoten. Enak masuk. Lah ke RRI Malang musuh Jember ini guyu.
2: Pak di pertama maturun.
0: Siap.
2: Dipun salamipun nggih.
0: Nggih, monggo Bu.
2: Nggih, maturun. Tingkah pengawitan kagem Mas Reka, sugeng nyayahi tugas.
0: Nggih.
2: Mugi-mugi diparing kesehatan.
0: Amin.
2: Kalian keluarga nipun.
0: Amin, matur nuwun.
2: Nggih, sami mawon.
0: Sami rawon.
2: Nggih, pun. Dilanjut nggih.
0: Nggih, monggo, Bu.
2: Kakek Mama Intani pisan, Mama Nuri, terus Pak Dewa Soraye. Ini kita ngomong Jawa. Nek ngomong Jawa niku nek ngomong rodok-rodok tebel.
0: Iya.
2: Biasa.
0: Nggih. Nek iya lagi.
2: Biasae ngomong Pak Dewa Sorayeng, jadi nek ngomong Jawa Pak Dewa Sorayeng ngoten.
0: Nggih.
2: Sepatan jeneng. Terus wonten Mbak Cempaka. Terus malih wonten Mama Nuri sampun
0: nggih.
2: Terus wonten Mbak Susana Pak Di Pratama.
0: Berkawonten. Aduh ya
2: Allah. Aduh. Sempak Rizky Anggara nih.
0: Ah boleh-boleh.
2: Pak Rizky Anggara di Jasmara ada Iim. Ada siapa lagi? Evi. Dan Abah Juni juga Dewi. Juga ada. Aduh-aduh dia berkeluh. Ada apa namanya itu Jelke, terus ada lagi Pak Aset ya, Faruk harus maju nggak, tidak lupa. Terus kagem Faruk boleh putra setia. Lupa siapa Irma. Sama Siti. Galu pokoknya. Pun kagum Soyoni pun sugeng galu dan sugeng leye. Sing pungkasan kulawau dan Pak Hendra kita nge kalian Mas Panji Ketawang sugeng galu pisan. Pun sak menika mawon Bu Fathore undur pamit dhisik.
0: Oke.
2: Muki-muki kepanggil malih.
0: Muki-muki.
2: Muki-muki kepanggil malih di lain kesempatan.
0: Amin.
2: Jatuh sing rencang-rencang sing wonten teng Pamekasan. Insya Allah ku mari ninggini. Wonten ajarane pun gending-gending Maduro. Si Maduro. Ipun. Matur nuwun.
0: Samirawon.
2: Sepurone pokoke.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan orang Jawa ya. Jadi melayaninya gak ribet dari FK. Karena tak terbiasa hanya cuma bisa mendengar Bu Fathor. Sehat-sehat selalu Bu Fathor ya. Lanjut di belakang Bu Fathor.
3: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam.
3: Piye kabari, Mas?
0: Kripik-kripik wae.

0: Duduk baik. Pecok lali sama Ismoki gitu.
1: Eh, sampean lah nandiae, Mbah.
0: Oh iya.
1: Tuh kelingan awakmu terus, Mbah.
0: Gimana kabar sampean?
1: Api aja norok coba kia, Mbah. Ora rusak.
0: Iya, kalau bahasa Jawa apa Sunni. Ngerti gitu, tapi untuk ngomongin enggak iso gitu.
1: Iya betul, Mbak, sama dengan Rev Kabar.
0: Heeh.
1: Bang bini ring jawab, Mbak, cuma enggak bisa, enggak bisa.
0: Oh, enggak bisa. Iya kalau disampingin dengan bahasa Arab, insyaallah bisa bahasa ini.
1: Tuh, ajan sal-sal.
0: Bisa dipahami dengan ibu kathor gitu.
1: Ajan sal-sal membahas bahasa coba ke Arab, Mbak.
0: Ini buktinya begini, Mbak. Nah,
1: gimana?
0: Di waktu saya mondok dulu. Mau baca dikit Al-Kalamu gitu. Utawi kang dinarani kalam Al-Latwi kulafal Al-Murokabu kang uri faida bilwan ini kalaban poso Arab gitu. Bahwa kata dan iku koyok menggono kang disebut gitu. Tapi kalau disampingi bahasa Arab, insya Allah bisa ngerti Abah Suni gitu. Jadi ya, kalau sekarang pakai bahasa Indonesia malah ngerti setiap jenis gitu. Dicampuri Madura.
1: Repot mau pas bu.
0: Iya lagunya ada sama kasihan yang diulasan itu.
1: Ada punya Anang, biarkanlah sama kamulah takdirku ini nu.
0: Sama kamu Mas Rebka. Jadi takdirku gitu.
1: Mbah kangen, Mbah. Sampean kemana aja, Mbah?
0: Yang Mas Rebka siaran itu waktu Sukron memberi pantun, bukan Abah enggak mau masuk, tapi kiri-kiri Abah karibilun.
1: Aduh, saya malu Sukron, Mbah.
0: Oh iya, katanya sampean. Derma bakal apa ini, Mbah. Hujan kering-kering Abah ini, Mbah.
1: Siap, Mbak.
0: Insya Allah rezeki, Mbak.
1: Ya, siap, Mbak. Siap, Mbak. Mbak.
0: Insya Allah kena nih sekolah, Mbak.
1: Siap, Mbak.
0: Di waktu itu kan Mas Sukron berpantun sama Bapak On gitu.
1: Iya, semuanya Mbak dibahas sama Sukron.
0: Iya. Ya. Buktinya itu saya dengari gitu.
1: Betul, Mbak.
0: Iya, salamnya ya.
1: Monggo, Mbak.
0: Yang perdana buat sampean selamat bertugas. Dan semoga sama-sama sehat, tetap dilindungi Sang Ilahi Rabbi.
1: Amin.
0: Barusan ada Mama Bathor. Nah, Abah Suni ingin belajar bahasa Jawa gitu. Ada Mama Cempaka. Ah, Mama Cempaka. Dan Mbak Cempaka dikirim. Abah muda kebianan gitu. Dewa Surayi. Happy. Riki Anggara, Jiki Asmara bersama Winda. Ada Mama Susanda ditunggu gabungannya gitu. Ada Pak Katua, Pangeran Bukampu. Di Pemangkasan ada Maisa Jenar, Ketohir, Kesabar gitu. Pak Nur Komala dan kesemuanya aja.
1: Siapa?
0: Terkecuali. Insya Allah sisanya kalau bisa masuk gitu.
1: Amin.
0: Di acara gending-gending. Buat sampean atas waktunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bikin rindu, kalau nggak hadir itu selalu bikin rindu. Bukan hanya orang tersayang, teman yang dekat di hati itu juga bikin rindu, pendengar. Seperti ciri khas yang sudah yang punya ciri khas nih. Ya Refah Harap itu punya ciri khas semua yang dari pendengar nih. Baik pendengar, nanti Refah balik lagi. Refah harus hadirkan lagu dulu, karena lagunya ini ditunggu nih sama Mas Ja untuk si gitu ya, lama ini udah. Nah, kamulah tadirku dan ada biarkanlah punya Anang, ada Refka untuk Anda. Pastikan Anda jangan kemana-mana. Nanti Refka balik untuk Anda, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Iya nih.
1: Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Rosado era di semua kanal informasi dan inspirasi pemirsa TV yang ingin dinikmati rumah lemangken kia sanang refka saya bakal nemani panci dengan sate jeneng dengan nikmati rumah lemangken pemirsa bisa sanang refka dengan dua lain telepon seperti biasa dengan 665 telok sangat 6 tahun 662 telok kita bisa refka langsung sapa malam mangken dengan nikmati rumah
1: aduh kecil gue sana.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Al kabar gak dito tantona tetap sami-sami saya.
0: Enki sami-sami rawon jawan saya.
1: Enki mana bila saja bener. Mana bila maturan sami-sami saya kadito.
0: Enki laras bah.
1: Oh enki itu dia repu bolan puru masuk di budi. Emang ken gak lalu perlu.
0: Gak ada ilju.
1: Enki minta milo boleh. Enki mana ya kami itu yang tak sarang banjir dengan lemak ya?
0: Kurang sah kata mbak.
1: Kurang sah.
0: Kira res mbak.
1: Cuma saya ingin buat yang kalau telon aku bung boleh kan?
0: Boh, boh debal.
1: Ah,
0: bal sih boh.
1: Kan macam cakap orang tu.
0: Eh, orang tu pun mengaku mau sofa yang terakhir cakap orang tu.
1: Iki,
0: iki.
1: Tinggal badan ini kena kan itu.
0: Iki, ngereng mbak.
1: Mungkin di otang, kuro gara cantik.
0: Ngereng mbak, ngereng mbak.
1: Kasera. Mak ini cuma kak.
0: Masuk.
1: Kali kini mak alar-laran. Pasirah si tak kata kia ma mas Rifka. Napa boleh ring bini mak kir pikiran. Kita rebu pada candi. Aduh, pebung mira. Mak epa sa pesa.
0: Ginteng.
1: Kalinteng mak terus mele kaca. Kau lah agabung benih yang lebih pulsa. Tak yang kek terona, mabunya akan cah.
0: Masih, kini.
1: Keng saya cuma bisa dibuat di negara ini tak ada terlalu.
0: Bah, nyereng nyereng.
1: Bualan panci dengan buta saya religi, iPhone.
0: Ah, nyereng bah, nyereng bah.
1: Mereka nyong, mak kabar dah besar. Nana ternyak mak terus ya Allah. Ati bingung, ati sesat. Ngereng babunya mawas la hawala.
0: Alhamdulillah.
1: La hawala wala kuwata illa billahi la ilaha illallah. Kepada yang iman kan itu.
0: Amin amin ba amin ba amin ba. Fuf celak. Astagfirullah la judi gamas karo.
1: Sampai sampai aga jak mulo.
0: Nah tak geni kan ba fuf mpon celak ba.
1: Ku besar. Iki salam iki.
0: Ki ngereng ba.
1: Lestari puru.
0: Ngereng ba.
1: Tetak sarena mau soal badan mau kun bad. Masih masih kiri mau nakut. Jadi gua nak kun bad tak yang bas asaren kan.
0: Siap siap.
1: Iki baru baru.
0: Cera boleh ba? Ba? Ba? Elang pun ba? Ba? Motor sekelangkung dah, pon rabu nih kan tong, melar mau ke pada panen saya kibah, bingkai ngebahas nih melamangkan, Rifka coba angkat pola boleh, nih bingkai ngebahas nih, tinggi tinggi macam dah,
2: waduh, lah mantap bongku,
0: nasek, waduh,
2: assalamualaikum,
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
2: katina apa kabar lek?
0: Kun saya mas.
2: Engkongku. Cuba lagi puru tak kira.
0: Engkongku. Asyik.
2: Kendinga. Napa ni kalian?
0: Kendinga benda solatun ni kak.
2: Lo gini kacau cok.
0: Solatun.
2: Di sampingan lo. Napa?
0: Pola nama reja. Eja pok religion gitu puru sarang basun ni. Pokok solatun gini kak. Mantap lejo.
2: Mantap gini kak.
0: Masih.
2: Nyambung menyambung.
0: Nah, leres.
2: Kian oleh, napa tuh matu tuh ke?
0: Ah, ngiring ngiring ngiring.
2: Kila.
0: Ngiring ngiring.
2: I sepertama akun kantor kan kuimpian selamat bertugas.
0: Thank you.
2: Deki mana bi peleman tengah te lagi. Semoga kau paling selamat sampai ada pada kecompol lagi.
0: Amin amin amin amin.
2: Thank you. Kibur pada basun, kira. Abah Sunni, pampung kilo kabah Sunni bulan-bulan.

0: Okay. Bada panor kumala. Bada bayu ni handayani. Bada okay. Kileke. Sore ke gabung ke? Mhm. Ano, mereka tak sering kiri beri ke? Bada simuleje Pak Haji Komarudin atau Pak Pangeran Bukabu sareng Pak Haji Burhan ki.
1: Oke.
0: Dan moga ki barang ni sehat sane ka.
1: Amin amin amin amin amin.
0: Gitu kan bada syukron asa dengan Wanda bada asirama bada si rakyat wong kan satu aja nelek antar terkecuali sepani
1: dua ni sepani angkil terus
0: mana nak kena sejam ni kalau tak mau lagu bernyale
1: kencing mengkiki siap mas.
0: Ikin dingin paling akhir dekat orang yang saya boleh pamekasan le.
1: Siap mas.
0: Salam bakun tak bobo salam.
1: Nah, aiki siap mas.
0: Pi kalang kong tuan le.
1: Sabi sami mas.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya renyu bingkeng sama mas ya. Tinggal ding matura.
2: Mas saat dia boleh.
1: Bang.
2: Mata waktu ke salam si Kiburu. Ini ser kita salam ini.
1: Siapa, siapa, siapa.
2: Kita iberin apa tuan mulai.
1: Nyering, Mbak.
2: Are merah tak kira sorop. Mon sorop kalau tak se. Abah sunni mon bangara tak kira nyorot. Mon nyorot beniring lagi. Mas, apa boleh. Salam lagi Kiburu. Bada Supriyadi, Portugan Bada Farid, Bada Adi Petra Pratama, Sarang Mama Yuni, Jukan Bada Irma, Bada Rone, Bada Nisar, Jukan Bada Ke Ramo, Ramo nampak yang mendian bandulai Ramo nangkap. Walau menyakit sana kena yang pamika mano itu. Bada Sukron, Bada Wanda Winda, Terjukan Kepong Ken, Terjukan Asep, terjukan Pak Ketua Mas Hendra kan itu.
1: Iki Pak.
2: Sarang Mas Big Ben. Terjukan Dewi Im. Terus itu aja nah.
1: Iki Pak. Kontak
2: akhir pikiran boleh, boleh bisa masuk.
1: Siap Pak.
2: Nah soal ting keting. Kok nolak bunti? Mereka lanjut dengan Pak Gun Ocha Fan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bisa gabung, thank you. Matur sakalangkung, Mbah. Ki. Ebing kayak ngebahas seni. Ding-ding Madura.
3: Mantap angkat.
1: Waalaikumsalam.
3: Aduh, Eka capok kapan tinggal di masyarakat. Eka capok kapan lo ki udah luar me.
1: Saya.
3: Alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah.
3: Thank you. Maksudnya
1: tukang sih, si
3: mam,
1: masa itu mam ke rumah lekuk. Engki, mana bila kibo cuma percaya nikah kalakuan.
3: Kalakuan apa ni dah?
1: Bangki kalakuan orang kibo ruat nikah kan neser kapan cilengan strategi. Napa boleh kau baca cuma akan. Kau kembali
3: nak ruat
1: ruat. Engki, mungkin nak ni petak lila nikah.
3: Ada nak abah suni ni
1: lah.
3: Apaan
1: tu? Cik saya kan? Bo, jago ke ni kah? Benikun saya jago ke ni kah? Asli nah. Betulan coba kah? Kau tak
3: ingat aku lebih
1: aktif lah. Tak
3: ingat aku lebih aktif
1: lah. Bo, tak ke ni kah?
3: Enki. Kudu menaik tak ke
1: alam.
3: Enki. Penting apa nak begitu
1: apa? Asolatun nih kah? Asolatun sarang. Engki ande ande lumut ular kambang.
3: Ande ande lumut, ande ande lumut. Ande ande lumut kita
1: itu. Engki.
3: Salam apa nih mas?
1: Ngireng ngireng mbak jumpa kang. Engki.
3: Bada G.A. Cuy.
1: Thank you.
3: Bada Irma Jukun. Bada Cuy.

0: Bunda
1: Fatur kan gak gabung. Agabung pun kelo. Neng ano, ruang apa ruang? Oh, engki. Sami-sami Mbak Cempaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana bisa Bu Mbak Cempaka nih? Macam lelap lagi. Halus. Budi lembutnya Mbak Suci. Sekarang lagi Mbak Suci. Tinggal di Madura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah bisa gabung pole Mas Reska.
1: Thank you. Alhamdulillah Ibu Fathor.
2: Jangan saja saya cukup.
1: Bo, lopot server ya pun nak anak mangkin.
2: Kenapa?
1: Lopot server ya pun nak anak mangkin masa Madura baca aja bo.
2: Setong orang sao. Mbak Cempaka selamat malam.
1: Mbak Cempaka saos.
2: Thank you Mbak Cempaka kuyu
1: sepi. Oh, cabon kol mbien tadek ko mana Mbak Cempaka saos cabon.
2: Mbak Cempaka kuyu
1: sepi. Oh, thank you siap-siap Mbak.
2: Makasan ya torang sie de buyune Handayani. Bedarin di kan bede Adelia sareng Mas Mariska boleh bede Mak Pak Mahesa Jenar juken bede Pak Yusrianto boleh bede Abah Halim bede Pak Rasmono sareng keluarga Epon
1: Eki
2: kalau dia berkeluh terus mungkin sudah tak ngalor dia Mama
1: Maria saya ini. Kenapa? Pak asap sekali ibu.
2: Agak gugur anu tenggorokan udah kalau dulu.
1: Gila ras. Sekarang lagi era.
2: Bajak boleh ketoher, Mbak Wati, meskipun adik tak gabung Mbak Wati selalu enak kalau lah kan Mbak Wati kan ikan. Terus bajak boleh, aduh Pak Terapon, Pak Nur Kumala seorang Pak Sabter, Pak Mayoya boleh sih, seorang Roni Sanjaya, Sampang, bajak. Sahdan sarang Mahmuda Seba Mekasan cerita sebut Saporana bisa lagi tau ini Mas Resta Bukasornya nyona pamitin kemuka bisa pasti boleh lain kesempatan
1: amin
2: manambil senting ngiring-ngiring di saos
1: Eki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Fathor gabung boleh thank you. Bingkingnya Bu Fathor ting-ting matura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Muntah jabok ting-ting matur nih kah. Tak dengar kan. Mantap mongku dan sehat selalu untuk Mas Efka. Alat ini jangan jangan kan terpada terkacit salam sehat walafiat ki.
1: Amin om.
3: Pun bufat per amun abuja boleh ber

0: Ah, lemur. Kompot temu. Ya, anjir, gigi ini ada usaha kali, kocok lemur, semangat lemur.
1: Masuk ke lemur.
0: Iyo-iyo yang bener. Kocok iyo-iyo, emang komok lah, jual buat hor.
1: Aduh, ya Allah.
0: Orangnya kena no, napanya mana gila kami mawon ini kena cukup rawon, nanti rawon. Ibu Fathor sehat selalu bu, ini kan hiburan menguat menambah imun tubuh kita bu. Mama Intan, Mama Nuri, Panji Ketawang, terus Pak Seret boleh, Pak Seret ya, nama Pak Seret boleh lagi. Lupa, anu betua, anu. Nama era as konduk nih kak putra sekarang Romansyah kama nih kak Dafir Antigala wai bodai mbak Anibun nih kak kama gini kak pan-pan segona saya salam pusik ini serah nih kak tak bisa iwan tau oh banyak sarah nih kak neneng ya no salam punya saya bisa gabungan anu ring-ringan tak bisa gabung ya pun dikel pun anu ketoeng pada Pak Nur Kemala, Pak Seleber, Pak Seper, Bahale Margadana, pun didik mana nanti ni gak sukron kalau pay Abah Suno Abah Suni, pun kedingan na ring-ring bisa oh saya seper spesial lagi oh kedek kapingan buka buban ombo anggi, mana ungkak ni yang mentak spesial dah ungkak
2: ni. Siap.
0: Sekarang kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini si tengah penil penekik malam beken tingkating matura
3: tingkating matura lakar mantep ongku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadiri putra setia si badan yang itu berasa mas Ripka
1: jol. Aduh saya mas putra
3: alhamdulillah saya
2: katin apa kabar neng era as
3: ini kapan
2: subung pana pagi rami ke bayi ne
3: napa
2: rami ke bayi napa
3: di ke bayi ki masalah perkaper ni ka ki macam di ke ulah elang ampun seminggu mas Rika
2: ba terus
3: ki macam di se dari bapak kasak nang ikat opak ke disa ki ki minit ki anu tak kata amma tadi kita masih dalam pencarian tak gitu
2: duh Allah pun suara nani ya
3: masih pengakuan nani sama tak pakai feedback masih dalam pencarian selama satu minggu ki cepon se parempun maksud tak dukun kasak ebek tak kenapa gak bisa ebek tak bareng-bareng si Alos kayak pun gak bisa mas Ripka
2: oke
3: oke kenapa
2: bareng Alos nih kenapa
3: kenapa
2: bareng Alos nih kenapa
3: oke pak ini kuning gini maksudnya akan diajin kasak
2: oke siap
3: mas Ripka kan Anika kan gue tak pati lanceng lebar Pak Mator karena Anika udara Mas Ripka. Cuman gue sebetulnya elang kau beter masalah orangnya kak disabek. Kayak pun si Anuna ngalole beda ngalole lah tak kok aloncak kasagara atau benar kata se.
2: Okay.
3: Tapi enten nggak Anika.
2: Lestari laporan polsek.
3: Engki ampun Lestari tapi Samangken ampun petong arena mulai hari Senin saya tapungkur gak dinto.
2: Oh, oke. Marah muka cepat saya bangkit lagi mas.
3: Oke, ki perkara pun tak epangki, tinggal pun nak kirim doa gak nih.
2: Oke siap.
3: Kur gak dinto.
2: Oh, oke. Marah muka cepat saya bangkit lagi mas.
3: Oke, ki perkara pun tak epangki, tinggal pun nak kirim doa gak nih.
2: Thank you, siap.

0: Oke, okay, Bang Kilo, harus cepatnya bangkit lagi, Mas.
1: Engki-engki kanangkong.
0: Amin.
1: Selamat ke atur adik Mbak Kamas Ripka, selamat tak lempak hati tugas. Badar muka, sehat ke kencir, berseterusukan selamat.
0: Amin.
1: Pak Ketua, Pak Jeki, anu, Mas Jeki. Mas Sahdan, Bu Pathor, Bu Yuni. Juken Pak Dewa, juken Pak Jepri, juken Iim Ruberu, Kasa Tejena, salam kompakan di udara.
0: Eki.
1: Dek Mas Ripka, matur sakalangkong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ripka buat ingat lagi kending malam angin, matur sakalangkong dek setuju pemirsa saya akan gabung malam angin. Ternyata sapora dek pemirsa saya tak bisa gabung malam angin dan ternyata sapora dek setuju pemirsa saya kurang sentuh dek bunda-bunda Ripka malam angin. Malam mungkin paling sehat setuju ter bisa gabung dengan lain kesempatan. Budi ngatur lagi kending asalatun kending dari Mas Tiah Nur Aisyah Dharma Putri Ampun Tentengah.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

sebelas arele corak naja unor corak nama niko.

Halo Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Terus satu dari Sumenep kanal informasi dan inspirasi. Dengar saya sudah rangkaian siaran Sumenep malam ini, namun ada yang spesial. Kita tidak tutup siar seperti biasa. Pastikan Anda terus bersama kami karena sesaat lagi saya akan ajak Anda menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Anda akan segera ikuti pertandingan Jerman melawan Krakow pada pukul 00.00. Dilanjutkan pertandingan dengan Belanda melawan Jepang pada pukul 03 dini hari. Dan pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: Dari Curaçao. Dan malam hari ini kita juga bersama dengan komentator kita yang sudah tidak asing lagi dengan Bung Estu. Bung Estu, kalau dari percepatan Anda bagaimana melihat skema dari statistik nantinya dan formasi yang diturunkan oleh kedua pelatih ini?
1: Ada yang menarik di sini dengan tidak dipainkannya Antonio Rudiger ya di lini belakang, tapi Joshua Kimmich tetap menjadi leader bagi Jerman di belakang. Tapi untuk di lini, dari lini depan kita tahu ada Havertz, ada Musiala di sana, ada Sané. Ini pemain-pemain yang sedang on fire dengan tim-timnya, dengan klub-klub mereka, dan nyaris semua pemain dari Jerman tampil pemain utama tampil di pertandingan ini. Oh, serangan tampaknya tadi Jerman lakukan. Tapi di Curaçao sendiri mereka punya duo Bacuna. Ada Leandro, ada juga Juninho, kakak beradik. Yang satu kapten, dan dua-duanya pemain yang berada di daftar top skor, karena Rangga, salah satu striker mereka, tidak dibawa. Jadi mereka punya potensi untuk mencetak gol dan menambah pundi-pundi golnya. Yang menarik adalah apakah mereka mampu mengimbangi lini tengah Jerman. Ini yang penting karena itu yang salah satu kuncinya. Serangan dari Jerman tampaknya.
0: Ya, diserang satu dari Jerman, namun berhasil tadi blok oleh pemain dari Curaçao. Kini justru serangan balik coba dibangun oleh Curaçao dari sektor kiri serang, namun tampaknya terjadi duel seru tadi. Apakah terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jerman tadi, nomor punggung 5? Ada Alexander Pavlovic, pemain asal Bayern Munchen ini, tampaknya melakukan pelanggaran terhadap pemain Curaçao tadi. Kita nantikan dan kembali bola bergulir dari sektor kanan bertahan Curaçao. Umpan pendek 1-2 saja, main Curaçao, ada Revedi. Umpan saja ke depan, mencoba untuk menelusuri dari sektor serang dari Curaçao. Mencoba untuk membalikkan badan tadi satu pemain dari Curaçao. Namun masih mampu dibendung oleh pemain dari Jerman. Kini justru Jerman mencoba untuk bangun serangan. Dan kini hampir saja tadi kecolongan lini serang Jerman. Bung Erik, bagaimana ya, dalam pertandingan ini Bung Erik? Ya, seru sekali karena memang Jerman ini kalau secara peringkat ada di peringkat FIFA ranking 10. Dan saat ini Jerman tampaknya mencoba untuk membangun serangan kembali melalui ball possession. Tadi ada sang kapten mereka, ada Joshua Kimmich. Balik lagi ke belakang ada Jonathan Tah. Umpan saja ke depan. Ada tadi yang tuju adalah Musiala. Kini kembali serangan dari Jerman dari sektor kanan serang mereka, namun terjadi miskomunikasi. Justru kini Curaçao mencoba untuk membangun serangan, namun bisa lagi-lagi digagalkan oleh pemain Jerman.
2: Ya, nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini langsung tampil menggebrak untuk setidaknya bisa membuat gol cepat pada pertandingan pagi hari ini. Dan saat ini saudara pendengar, Jerman berusaha membangun serangan namun berhasil dipatahkan. Serangan balik dilakukan oleh Curaçao, namun bola kembali berhasil dicuri. Kali ini Leroy Sané maksudnya mengirimkan umpan ke depan kepada rekannya. Terjadi perebutan bola. Bola kini jatuh di kaki pemain Curaçao. Masih Curaçao menguasai bola. Ada dua pemain dari Jerman yang berhasil merebut bola tadi. Joshua Kimmich, sang kapten tadi, terjatuh setelah berusaha merebut bola, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya terjadi lemparan ke dalam, kali ini dari sektor sebelah kanan. Joshua Kimmich, sang kapten yang sudah memiliki pengalaman di beberapa piala dunia. Masih Kimmich, pendek kepada Jonathan Tah, ke depan kepada rekannya dengan nomor punggung 7, Kai Havertz. Kembalikan bola kepada Joshua Kimmich di lapangan tengah, masih mencari rekannya. Kali ini pemain dengan nomor punggung 23, Felix Meka, masih berusaha menguasai bola. Umpan yang tidak akurat, berusaha dilakukan serangan balik dari Curaçao, namun tidak akurat tadi umpan. Kali ini mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Saat ini Jerman memasuki kotak penalti. Ada Leroy Sané atau... Oh, sayang sekali. Musiala tadi yang berusaha melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, namun berhasil dibendung tadi oleh ketatnya barisan. Oh, masuk, mengagetkan saudara pendengar. Pemain dengan nomor punggung 23, Felix Meka tadi berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-6 di babak yang pertama, memanfaatkan kemelut tadi yang terjadi di dalam kotak penalti. di mana tendangan tadi berusaha dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jamal Musiala, namun bola rebound tadi mampu dimanfaatkan oleh Felix Mecca menjadi gol yang pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan keras yang menyasar kanan dari ataupun kiri dari gawang Felix Elo atau Elo Room dari kiper dari Curaçao. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini gol cepat yang dibuat oleh Jerman pada pertandingan pagi hari ini?
1: Iya, saya melihat ini New Jerman ya, dengan Julian Nagelsmann, pelatih muda yang fenomenal bersama Bayern Munchen. Dan ini menurut saya ini sesuatu yang baru, even memang lawannya secara kualitas mungkin agak di bawah ya, secara pengalaman juga di situ, tapi lawannya kan tim back-back tier juga di Eropa, di Turki. Tapi memang secara permainan ini satu duanya cukup bagus banget, dan diakhiri dengan tendangan. Ada lagi serangan.
2: Oh, Musiala tadi hampir saja menggandakan keunggulan. Musiala, masih Musiala, umpan kepada Leroy Sané tadi. Oh, masih membentur kaki dari pemain Curaçao.
1: Iya, improvisasi dan energi dari pemain Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz ini, pemain depan yang sangat pemain second line yang bisa mengacak-acak lawan, dan itu terbukti ketika Mecca tadi memiliki ruang tembak, akhirnya melakukan shooting dengan baik. Tetapi sebelumnya dibuka oleh para pemain depan mereka. Musiala melakukan semacam improvisasi yang membuat lawan, back-back lawan terpana seperti itu, dan ada celah yang bisa diberikan kepada pemain di belakangnya, lalu dilakukan shooting. Dan ini keputusan yang cukup bagus sejauh ini, dan memang kelihatan banget, memang sejauh ini 7 menit berlangsung, 8 menit ini Jerman memang bermain tidak dengan lebih santai lah, lebih terbuka, lebih bisa menguasai keadaan. Dan ini menurut saya salah satu hal yang dimiliki mereka, pengalaman mereka, dan ini tentunya akan menyulitkan bagi Curaçao sendiri.
0: Ya, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8. Ya, Musiala memberikan umpan kepada nomor punggung 3 ada Felix, maka langsung tendangan. Namun bola tipis saja menyamping dari tiang kanan dari gawang yang di Curaçao yang dijaga oleh Elrom tadi. Tendangan dari nomor punggung 23 tadi Felix Mecca, namun belum menemui sasaran, dan masih 1-0 bagi keunggulan Jerman berkat gol tadi yang diciptakan oleh Felix Mecca di menit ke-6. Dan pertandingan, pendengar, sudah memasuki menit ke-8, menit 36 detik. Saat ini dari sektor kiri serang Jerman mendapatkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 6 Joshua Kimmich sudah diberikan tadi lempar saja kepada rekannya John Aranta, mencoba kembali melakukan umpan diagonal. Nomor punggung 18 Nathaniel Brown balik lagi, tarik passing ke belakang kepada Nico, umpan ke depan jauh saja Nathan Jah kepada Ke Havertz, namun bisa dicuri pemain Curaçao, mencoba meliuk-liuk dari sektor kanan serang Curaçao, namun lagi-lagi begitu pengawalan ketat dari pemain Jerman, tampaknya sangat sulit bagi Curaçao untuk mencoba membangun serangan. Kini sang kapten Joshua Kimmich menguasai bola, tarik lagi ke belakang kepada rekannya John Aranta, tarik lagi ke depan Musiala, umpan lagi passing pendek kepada John Aranta, kepada Ke Havertz, mampu dikuasai sepenuhnya Ke Havertz, kepada Brown dari sektor kiri serang dari Jerman, nomor punggung 17, di sana ada Florian Wirtz, namun bisa lagi-lagi diblok oleh pemain belakang dari Curaçao. Kini kembali serangan dimiliki oleh Jerman, ada Musiala, umpan 1-2 dia kepada rekannya, mencari meliuk-liuk dari sektor dari gawang, tendangan, dan masih mampu lagi diblok oleh pemain dari Curaçao. Dan kini serangan kembali dibangun oleh Jerman, nampaknya setengah lapangan ini menjadi penguasaan Jerman untuk terus memborbardir lini belakang dari Curaçao. Kini Jerman nomor punggung 5, di sana ada Alexander Pavlovic, umpan pendek saja, nampaknya Jerman bermain cukup tenang dan nyaman setelah unggul 1-0 berkat gol yang diciptakan oleh Felix Mecca. Kini serangan kembali dimiliki oleh Jerman, ada nomor punggung 19 di sana, langsung kan shooting.
2: Lagi-lagi tusukan-tusukan atau kreasi serangan yang dibangun oleh Musiala kembali menciptakan peluang, kali ini dari tendangan Leroy Sané tadi dari luar kotak penalti Curaçao, namun beruntung tendangannya masih melenceng tipis dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room. Dan Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih Musiala yang tampil cukup apik nih hingga menit ke 10 babak pertama ini, Bu?
1: Yang pasti tiga pemain di belakang kayak Havertz bermain sangat cemerlang, sejauh ini disiplin, mampu menguasai bola, melindungi bola dengan baik. Mereka menjadi pembuka jalan bagi lini di belakangnya. Mereka menjadi pemain yang menyulitkan bagi Curaçao, dan itu menurut saya salah satu kekuatan penting dari Jerman di pertandingan ini, terutama Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz. Mereka bermain sangat disiplin, sangat bagus menjaga bola, tidak pernah kehilangan bola, dan mereka sangat percaya diri sekali dalam pertandingan ini, sehingga hampir setengah setengah lapangan dikuasai, dan ini tentunya membuat mereka semakin bagus. Ada Freddy Mekka dari Mekka,
2: masih Mekka lagi. Hampir saja Felix Mekka lagi-lagi menciptakan ataupun melakukan tendangan yang kali ini beruntung mampu ditangkap dengan cukup mudah tadi oleh kiper Room dari Curaçao. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 12. Untuk sementara Jerman unggul 1-0 dari lawannya yakni Curaçao melalui gol yang dicetak oleh Felix Mekka tadi. Dan sementara itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini yakni Jalal Jayed dari Maroko nampaknya masih menghentikan sementara, dan saat ini bola sudah kembali bergulir di tengah lapangan pertandingan, kali ini dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jonathan Tah menguasai bola, masih mencari rekannya, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Nico tadi kepada Wirtz, kepada Brown, berikan kembalikan kepada Nico, masih Nico, kembalikan lagi bola, umpan 1-2, ke depan kepada Felix, umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya, Nico kepada Brown kali ini di sektor sebelah kiri dari Jerman, kali ini Nico pendek saja kepada Jonathan Tah. Tim Jerman yang kali ini menguasai hingga setengah lapangan pertandingan masih berusaha untuk menciptakan ataupun bisa menggandakan keunggulan mereka. Masih Jerman kali ini, saudara pendengar, menguasai bola. Umpan pendek kepada Kimmich. Masih Kimmich. Umpan bola ke tengah kepada Nico. Kepada Brown, berikan bola pendek. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Wirtz di sana. Masih Wirtz, memasuki kotak penalti dari Curaçao, tendangan langsung. Hampir saja.
1: Ya, ini menarik sekali catatan statistik ya. Sampai menit ke 13 menjelang menit 14 ini, penguasaan bola jelas lah milik Jerman. 73 berbanding 23, jauh sekali. Tapi lihat shootingnya sampai 8 berbanding 2. Bahkan untuk presentasi atau akurasi passingnya mencapai 91%, artinya memang Jerman sangat menguasai keadaan. Jerman sangat menguasai keadaan, menguasai kondisi tim, menguasai kondisi permainan, dan mereka juga tidak pernah kehilangan bola. Ini menurut saya memang sangat wajar dari beberapa analisa prediksi bahwa Jerman akan bisa menang dengan skor yang sangat besar, dan semoga Jerman tidak merasa puas dengan satu atau dua gol saja, karena ini juga membuat mereka di pertandingan selanjutnya akan lebih mudah seperti itu.
0: Ya, Elarum, penjaga gawang dari Curaçao harus jatuh bangun beberapa kali, kerap harus menggagalkan peluang dari Jerman, dan kini Jerman kembali membangun serangan dari lini belakang mereka. Ada di sana Nico untuk berlari jogging tadi untuk menusuk ke sektor tengah lapangan untuk kembali menggempur pertahanan dari Curaçao. Kini umpan saja ke sektor kanan serang mereka, ada 19 Leroy Sané meliuk-liuk, ya umpan saja kepada rekannya, ada Mekka, umpan tadi maksudnya Mekka pada Musiala, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini kembali serangan balik dibangun anak dari Curaçao, umpan cepat saja ke sektor kanan, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Jerman, ada Nico Strock Terberg dan Brown juga turut menghampiri Nico untuk kembali membangun serangan melalui tendangan ataupun passing pendek-pendek tadi dari sektor kanan, sektor kiri, juga dari lini serang mereka yang tentu menjadi salah satu strategi dari Jerman dengan kekuatan dan juga taktik yang dimiliki oleh para pemain Der Panzer ini. Saat ini lemparan ke dalam, Kurasau mampu kembali diambil alih oleh Jerman dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, inilah pemain dari Kurasau, Jürgen Lokadia, salah satu pemain yang juga menjadi tumpuan bagi lini serang Kurasau. Jerman kini nomor punggung 15 ada Nico, mencoba dia berjalan sambil menggiring bola kepada Jonathan Tah ke sektor kanan, kepada Kimi, umpan kepada ke Heppers, mencoba pelan-pelan membangun serangan mereka hingga ke jantung pertahanan dari Kurasau. Jonathan Tah umpan passing pendek kepada Nico, Nico umpan saja 1-2 kepada Mecca, kembali lagi kepada Nico, kembali kepada Kimi, merangsek ke sektor kanan, Kimi langsung umpan ke depan, namun kembali membentur kaki dari pemain Kurasau. Kini kembali Jerman membangun serangan, ada Leroy Sané mendapat dua ataupun dibayang-bayang oleh dua pemain dari Kurasau tadi dari sektor kanan serang Jerman.
2: Dan bola bertepatan dengan perebutan tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan kepada Kurasau. Fonville baru saja, maksudnya terjatuh salah seorang pemain dari Kurasau, Jürgen Lokadia, dilanggar tadi oleh Jonathan Tah. Bola kali ini berada di kaki para pemain dari Kurasau, pemain dengan nomor punggung 21, Tahit Chong tadi. Masih bermain-main kali ini Kurasau di barisan pertahanan mereka. Kirim bola ke belakang kepada Eloy Rum, sang kiper yang pada pertandingan pagi hari ini harus bekerja ekstra keras untuk menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh Der Panzer Jerman. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Kurasau berusaha membangun serangan kepada Chong. Terjatuh Chong, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Mecca kepada Tahit Chong.
1: Ya, Tahit Chong ini pemain yang satu-satunya yang lahir dari Kurasau. Atau dia pernah juniornya pernah di Manchester United. Dia salah satu pemain yang berkiprah di Liga Inggris, tetapi memang agak-agak berbeda dengan pemain lain yang besar di Akademi Belanda. Dia besar di tanah kelahirannya, tapi mampu merangsek menjadi salah satu pemain inti dari Kurasau. Tetapi memang sejauh ini peran Tahit Chong sebagai second line, pemain yang menghubungkan ke depan, memang sangat minim, karena memang penguasaan bola seluruhnya hampir dikuasai oleh Jerman. Dan menurut saya ini akan terus berlanjut sampai minimal di akhir babak pertama ini, karena memang kalau lihat-lihat, oh, hanya kesalahan-kesalahan seperti ini ya yang mungkin bisa membuat Kurasau bisa menguasai bola.
2: Ya, Kurasau kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan crossin. Tahit Chong tadi menyundul bola, bakunya masih, oh, berhasil direbut. Kembali bola jatuh di kaki, tendangan langsung. Oh, hampir saja Kurasau tadi mampu mengagetkan pemain dengan nomor punggung 10 dari Kurasau tadi yang melepaskan tembakan, yakni Leandro Bakuna tadi. Sayang sekali tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga kiper veteran Manuel Neuer. Masih aman Jerman hingga memasuki menit ke 19.22 detik. Jerman masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Felix Mecca. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Joshua Kimmich menguasai bola, kirim umpan pendek kepada Jonathan Tah, kepada Nico. Nico berikan kepada Brown, kepada Wirtz di sektor sebelah kiri dari Jerman, kirimkan umpan crossing. Masih belum mampu dimanfaatkan atau terlalu jauh dari kepala Kai Havertz tadi umpan crossing, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kurasau.
0: Ya, Houston Stadium tampaknya suhu udara mencapai 20 derajat Celcius, tentu menjadi suhu udara yang sangat nyaman bagi kedua kesebelasan untuk bermain. Apalagi memang Houston Stadium ini merupakan stadion berkapasitas lebih dari 72 ribu penonton dan mendapat dukungan langsung dari pendukung kedua kesebelasan. Dan saat ini terjadi pelanggaran sepertinya dilakukan oleh Mecca, pemain Jerman, yang tadi juga menjadi

0: seperti apa kita melihat gol yang diciptakan oleh Curaçao ini melalui skema bisa dikatakan serangan balik seperti itu, Bu Estu?
1: Iya, satu kata menurut saya yang paling pas adalah lengah. Ya, kelihatan lini belakang dari Jerman lengah. Mereka terlalu asik menyerang, mereka terlalu asik menguasai bola. Mereka lupa bahwa para pemain Curaçao juga masih punya kecepatan, punya serangan balik yang cukup bagus. Dan mereka mulai belajar dari tertekan di 10 menit awal tadi. Dan kelihatan sekali beberapa kali pemain dari Jerman, walaupun sebenarnya cukup banyak di sana, tetapi lupa second line dari Curaçao juga bisa menjadi solusi timnya. Dan salah satunya sebuah tendangan dari
0: Lufano.
1: Ini membuat mengagetkan lah ya dengan kondisi seperti ini. Ini memang kelihatan sekali bahwa Jerman terlalu asik mereka menguasai bola, menyerang, menekan, dan mereka lupa bahwa Curaçao masih punya senjata-senjata. Dan akhirnya walaupun sulit, tapi mereka bisa mencetak gol. Dan ini
0: ya, serangan kembali dari juga Selokadia. Curaçao tampaknya apakah terjadi pelanggaran? Iya. Kita masih menantikan, tadi ada gangguan yang dilakukan oleh pemain Jerman terhadap striker dari Curaçao, Jurgen Lokadia. Tampaknya Bung Estu, setelah menyamakan kedudukan, nampaknya motivasi dari Curaçao ini kembali naik ini sepertinya.
1: Iya, yang pasti mereka juga secara percaya diri makin naik, tetapi mereka juga mulai melihat bahwa ada celah yang bisa mereka lewatin, ada celah yang mereka bisa ambil dari permainan Jerman yang sangat ketat dan menguasai keadaan. Tapi akhirnya mereka mampu mencuri celah itu, dan kelengahan para pemain bertahan Jerman dibayar lunas dengan gol yang tercipta oleh pemain bertahan ini, gelandang bertahan sebenarnya di Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah hal yang mengagetkan bagi Jerman. Ini pelajaran penting ketika mereka asik menguasai bola, menyerang, bahkan bisa dikatakan hampir 20 menit atau 15 menit awal mereka nyaris setengah lapangan mereka kuasai. Mereka lupa bahwa ada hal-hal yang harus diantisipasi seperti serangan balik dan juga tusukan-tusukan serta permainan dari second line para pemain dari Curaçao yang terbukti baru saja gol penyama tercipta.
2: Ya, tentunya gol ini akan menjadi sejarah bagi dunia persepak bolaan di Curaçao, karena Lufano Komenensia menjadi orang pertama dari Curaçao yang mencetak gol di Piala Dunia. Dan ini terjadi pada debut Curaçao di Piala Dunia 2026. Bung Estu, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah berlangsung hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi pemain kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari pelatih masing-masing. Dan saat ini saudara pendengar, nampak para supporter dari Curaçao nampak cukup bergembira karena mereka meskipun terus-terusan digempur 7 hari 7 malam, namun mereka mampu mengagetkan Jerman dengan membuat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Lufano tadi. Ya, baik saudara pendengar, kita nantikan berlangsungnya kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Nampaknya tadi ada 3 pemain bertahan dari Jerman yang gagal menutup ataupun gagal memblok tendangan dari Lufano tadi. Ada Nico, kemudian Jonathan Tah, dan juga Joshua Kimmich. Tendangan keras dari luar kotak penalti, tendangan kaki kiri yang tidak mampu ditepis oleh kiper yang memiliki pengalaman cukup banyak di Piala Dunia, yakni Manuel Neuer. Bersiap-siap Manuel Neuer akan melakukan tendangan gawang. Masih menantikan dimulainya babak ataupun dimulainya pertandingan kembali. Neuer umpan ke depan kepada Nico di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Tah kembalikan bola kepada Nico, melebar ke sisi sebelah kiri, dikembalikan bola kepada Nico, pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya, ke belakang kepada Joshua Kimmich, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané tadi, kembali

0: Berikan bola ke belakang kepada Jonathan Tah. Berikan bola kembali kepada Leroy Sané. Pendek saja kepada Nico. Jamal Musiala masih menguasai bola. Jamal Musiala meliuk-liuk dia. Kirimkan umpan kepada Meka. Kembalikan bola kepada Musiala. Masih Musiala. Ada dua pemain dari Curaçao yang berusaha merebut bola. Namun bola masih dalam penguasaan Musiala. Terjatuh Musiala. Kita nantikan apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Bakuna tadi. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Bakuna kepada Jamal Musiala. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri gawang Curaçao yang akan dilakukan Leroy Sané dari luar kotak penalti.
1: Joshua Kimmich ya?
0: Maksud kami Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman. Bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain yang sudah berada dalam kotak penalti dari Curaçao. Kirimkan umpan.
1: Sebuah heading ya.
0: Sebuah heading tadi yang dilakukan oleh siapa tadi? Wurits nampaknya yang melakukan
2: Nico.
0: Oh ya, Nico. Nampaknya Nico yang sudah maju ke depan dan hanya menjadikan tendangan sudut setelah sundulannya tadi mampu ditepis oleh kiper dari Curaçao, Eloy Room.
2: Sementara itu pendengar, yang memasuki menit ke-27 45 detik saat ini, peluang kembali diperoleh oleh tim The Panzer Jerman melalui tendangan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru yang akan langsung dieksekusi oleh Nathan Lebron dari sisi kiri pertahanan Curaçao. Sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, namun bisa tinju saja oleh Eloy Room, penjaga gawang dari Curaçao ini. Kembali lagi peluang dari sektor kanan serang Jerman, nomor punggung 17 Wits, umpan 1-2 kepada Musiala, namun kembali digagalkan. Namun besar curi oleh Brown, kembali ke mulut gawang. Di sana ada Musiala. Musiala masih mengiring satu kiriau, namun bisa tackle saja tadi bola yang coba memberikan ruang tembakan. Namun dengan cermat pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 18 ini, Armando Obispo.
1: Ya, sepertinya para pemain Jerman mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya harus fokus menyerang, tapi juga harus menguasai bola dan tidak boleh kehilangan bola, karena itu tadi yang membuat mereka kecolongan.
2: Sudah lakukan Brown, masuk saja ke Hepas. Nampaknya arah bola belum on target nampaknya. Namun bola kembali menjadi milik tim Jerman. Itu tadi Nico. Nampaknya Nico Bongestu juga turut membantu untuk menciptakan peluang juga dari second line.
1: Iya, dari skema-skema corner, back selalu maju untuk memanfaatkan tinggi badan terutama. Dan ini tampaknya dilakukan oleh Nico, pemain dari Borussia Dortmund ini. Nico. Ini
2: Wurits dari sektor kanan serang Jerman mencoba memberikan ruang bagi Kimmich. Umpan saja pendek, 1-2 ke Havertz, passing pada Kimmich. Sektor kanan, Wurits mencoba untuk melewati satu pemain dari Curaçao. Mampu dia Kimmich melewati dua pemain Curaçao. Leroy Sané mencoba membuatkan umpan-umpan. Nomor punggung 5, shoot on goal. Lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao mampu menggagalkan satu peluang tendangan kiri keras dari pemain Jerman nomor punggung 5 tadi, Alexander Pavlovic. Kini kembali nampaknya Curaçao masih mendapat gempuran dari pemain-pemain dari Jerman. Kimmich sudah meletakkan tadi bola dengan kaki kanannya di sudut kanan pertahanan dari Curaçao, akan mengeksekusi tendangan sudut. Kita melihat ada 5 pemain Jerman di area mulut gawang dari Curaçao. Sudah bersiap-siap Kimmich. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Eloy Room juga menginstruksikan para pemain Curaçao untuk juga menjaga man to man pada pemain. Sudah dilakukan tendangan ke mulut gawang, terjadi duel di sana. Namun masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Curaçao. Nomor punggung 24 ada De Veyron, langsung saja ke depan. Yang dituju adalah Chong. Gagal tadi Chong mencoba umpan 1-2 tadi kepada rekannya. Namun Chong mampu mencuri bola dari pemain dari Jerman, dari sektor kiri serang Jerman. Lagi-lagi nomor punggung 19 Leroy Sané kembali mengamankan bola sepenuhnya untuk Jerman. Pavlovic umpan lagi kepada Nico umpan ke kanan kepada Kimmich, langsung mengamankan bola Kimmich ke depan. Nomor punggung 17 Wits dari sektor kanan serang Jerman menusuk tadi, ada Leroy Sané tampaknya melilit satu. Kini justru bola dicuri oleh Curaçao. Umpan cepat tadi Tahith Chong. Umpan passing back pass tadi kepada rekannya.

0: Kembali mampu dicoret pemain Jerman dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Jerman membangun serangan, mencoba melakukan gerak pivot tadi. Meka berjalan, dia melihat rekannya, teman yang ada di dekatnya, untuk memberikan passing. Umpan saja kepada Jonananta, kepada Kimmich, lagi serangan dari sektor kanan, nomor punggung 19, Leroy Sané, balik lagi kepada Kimmich. Masih berjalan dia, masih melihat rekannya yang berdiri kosong, mencoba untuk memberikan umpan ruang. Kita masih melihat Jerman, iya Musiala, mampu dia melesenya, umpan langsung kepada Meka, namun bisa digagalkan pemain oleh Curaçao. Kini Curaçao mencoba untuk membangun serangan balik yang cepat tentunya dari sektor tengah pertandingan. Oh, namun bisa lagi-lagi dicoreh pemain Jerman. Serangan kini Jerman mencoba melakukan tusukan tadi. Oh, di sana. Oh, mampu dibedol. Satu tumpah lagi ke Havertz. Apa yang terjadi? Tampaknya bertubi-tubi pemain Jerman mencoba untuk memberikan ancaman dari gawang Curaçao tadi. Namun nomor punggung 24 pemain dari Curaçao, Deveron von Ville, mampu tadi memblok dengan kakinya. Bagaimana Bung Estu? Ini sepertinya Jerman kembali bangkit dan mencoba menerapkan umpan-umpan passing pendek hingga memberikan ruang bagi para pemain depan.
1: Iya, kredit poin plus mungkin saya berikan kepada para pemain bertahan dari Curaçao, von Ville maupun pemain yang lain. Dan menurut saya cara mereka bermain bertahan cukup bagus sekali, dan ini menurut saya membuat pemain Jerman frustrasi dengan kondisi seperti ini, apalagi dengan beberapa kali serangan kayak Havertz gagal blok maupun intercept, bahkan sapuan-sapuan mereka cukup bagus, dan ini menurut saya sesuatu yang mengejutkan bagi Curaçao, dan ternyata lini pertahanan mereka cukup bagus. Meskipun kebobolan dulu, mereka bertahan dengan sangat apik sejauh ini, dan ini mungkin bisa membuat Jerman akan tidak mudah melakukan tusukan-tusukan lagi, termasuk menciptakan peluang dan juga gol.
2: Ya, kali ini saudara pendengar, Joshua Kimmich menguasai bola di luar kotak penalti dari Curaçao. Kirikman umpan crossing tadi maksudnya kepada Jamal Musiala, namun tidak disambut tadi karena bola terlalu tinggi. Umpan lambung yang dilakukan oleh Joshua Kimmich tadi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 33 45 detik, sementara skor masih sama kuat 1-1. Gol dari Jerman dicetak oleh Felix Meka pada menit ke 17, sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh Livano Komenensia dari Curaçao pada menit ke 21.
0: Ya, gol dari Jerman tepatnya tadi Bung Erik, menit ke 6 babak pertama. Setelah tadi unggul atas Curaçao, dan kini Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Panzer Jerman, mencoba untuk membangun serangan pelan-pelan dari sektor lingkaran tengah garis pertandingan. Dan saat ini nomor punggung 10 ada Leandro Bacuna, mencoba untuk bermain lebih santai untuk tentunya membuat para rekannya bisa mengambil napas sedikit setelah tadi terjadi gempuran bertubi-tubi dari lini bertahan mereka. Dan kini Curaçao masih terus membangun serangan dari Tahit Chong, tampaknya tadi kembali pada rekannya langsung ke depan yang dituju oleh rekannya di sana, ada nomor punggung 12, tampaknya ada Soji Hansen, mencoba untuk melewati satu pemain Jerman. Ada Kimi, umpan saja ke belakang tadi, nomor punggung 7, mencoba melewati satu pemain Jerman, langsung ke shooting, go! Sebuah percobaan ataupun tendangan langsung tadi, namun arah bola masih melambung di atas gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Inilah dia Juninho Bacuna yang sejauh ini telah menghasilkan 3 gol bagi Curaçao selama babak kualifikasi Piala Dunia. Dan saat ini Jerman, Jonananta coba untuk berikan umpan kepada rekannya Kimmich, tarik lagi ke belakang ataupun ke kiri. Jonananta masih jogging dia, melihat rekannya berdiri bebas, tarik lagi kepada rekannya Jonananta, umpan saja nomor punggung 17, Fritz harus menjemput bola nampaknya Fritz ini untuk terus membangun serangan-serangan yang bisa melahirkan peluang. Tentu Jonananta coba berjalan sambil melihat rekannya, tarik lagi ke belakang, nomor punggung 5, Vavovic ini umpan, 1-2 pemain Jerman, mampu Musiala dari sektor kiri serang Jerman kepada Bron, tarik lagi ke belakang. Nomor punggung 5 Pavlovic kepada Kimi. Kimi umpan ke depan kepada Pavlovic, mampu menahan au. Namun bisa kembali dihalau pemain dari Musiala lapor ke Hepas. Langsung ke tendang bola.
2: Hampir saja tendangan yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi, namun mampu ditepis oleh El Roum tadi, hanya menjadikan tendangan sudut yang langsung dilakukan oleh Kai Havertz. Oh, nampaknya asisten wasit mengangkat bendera nampaknya.
1: Ya, bola tadi keluar sedikit keluar ya, jadi harus diulang.
2: Ya.
1: Ya, yang benar
2: ya harus diulang.
1: Betul.
2: Tendangan sudut yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi. Berganti kali ini yang akan melakukan sendangan sudut adalah Nathaniel Brown, bersiap-siap dari sisi sebelah kiri gawang dari Curaçao. Nathaniel Brown. Sementara ada 6 pemain dari Jerman yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Curaçao, bersiap-siap. Sementara wasit saat ini memanggil Musiala dan Bakuna tadi untuk bisa ataupun tidak melakukan tarik menarik. Brown sudah lakukan tendangan sudut, terjadi duel. Lagi-lagi lengah tadi, para pemain bertahan dari Curaçao memanfaatkan umpan sudut tadi. Siapakah yang mencetak gol? Nampaknya Pavlovic tadi.
1: Niko Skolentet back yang mencetak gol dari ya. Belakang memang tugas seorang back atau center back biasanya memang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini, dan sebuah corner yang sangat pas tadi agak sedikit tengah, walaupun sebenarnya sejauh ini Curaçao juga meladeni permainan terbuka dan memang dia berlari dari belakang tanpa pengawalan dan lompatan yang cukup tinggi. Memang susah sekali diantisipasi.
2: Mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Nathaniel Brown tadi, Nico berhasil menggandakan ataupun berhasil mencetak gol kedua bagi kesebelasan Jerman, dan saat ini Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Ya baik, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-38 dan Jerman masih unggul melalui gol yang dicetak oleh Meka dan juga Nico. Sementara gol penyama kedudukan tadi dicetak oleh pemain dari Curaçao, Livano Komenensia.
1: Iya, ada sesuatu yang menarik dari permainan terbuka kedua tim ya. Terbukti 2 atau 3 gol yang tercipta bukan dari pemain lini depan, tapi dari pemain-pemain yang cenderung bertahan posisinya. Dan ini menurut saya inilah sebuah permainan yang terbuka. Curaçao meladeni Jerman dengan pemain terbuka, Jerman dengan percaya diri menguasai bola, dan ini sebenarnya salah satu pertandingan yang cukup menarik sih dari 4 hari turnamen ini dimulai. Tapi kita melihat bahwa walaupun Curaçao di awalnya tidak diunggulkan, tapi mereka mampu mengimbangi, mencetak gol, dan beberapa kali mereka juga membuat repot para pemain dari Jerman. Ini menurut saya kepercayaan diri atau mentalitas dari para pemain Curaçao layak diacungin jempol, terutama 4 back belakang mereka plus 2 gelandang bertahan mereka. Ini menjadikan nilai plus di pertandingan selanjutnya. Ekuador maupun Pantai Gading tidak akan mudah ketika menghadapi Curaçao.
2: Iya, baik, dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Jerman kali ini Ritz menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Meka. Masih Meka, masih mencari rekannya kepada Ritz tadi, masih menguasai bola. Oh, ada Kai Havertz sana, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh para pemain bertahan dari Curaçao. Masih terjadi perebutan bola, bola jatuh di kaki pemain dari Ritz tadi, maksudnya kirimkan umpan lambung, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao dan hanya bertepatan dengan itu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
0: Ya, inilah satu peluang tentunya tadi diciptakan ataupun berhasil menciptakan gol Nico, sekaligus kembali membawa Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Kini Jerman kembali mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari lini belakang kepada penjaga gawang saja, Manuel Neuer. Pendek saja passing kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kepada

0: Hakimi dari sektor kiri serang mereka. Ada Brown mencoba untuk melihat rekannya yang berdiri bebas ke area tengah lapangan pertandingan. Kiri nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic. Umpan saja pendek kepada Blitz. Umpan 1-2, kita masih menunggu umpan kepada Musiala. Melewati satu pemain dari Rakuntas. Umpan ke depan. Oh, arah bola terlalu jauh nampaknya dari rekan. Umpan dari Musiala tadi, maksudnya kepada rekannya. Namun bola terbit justru lebih dekat dari penjaga gawang dari Curaçao, ada Elerum. Kini justru Curaçao bangun serangan dari sektor kiri serang. Nomor punggung 24, cepat tadi. Namun arah bola justru mampu dipotong oleh penjaga gawang Jerman. Neuer dengan cepat tadi langsung menendang bola ke depan. Dan kini Jerman kembali bangun serangan. Namun bisa dicuri oleh pemain Curaçao. Ya, terjadi duel seru nampaknya di area tengah lingkaran pertandingan. Dan kini nampaknya pola permainan dari kedua kesebelasan dengan tempo tinggi. Kini nomor punggung 8 dari Curaçao, Livano mencoba meliuk-liuk dari sektor kiri serang mereka. Umpan saja kepada rekannya. Nomor punggung tubuh Dacuna, umpan langsung saja. Namun bisa dipotong pemain Jerman. Nomor punggung 17, Brice Jerman kembali mencoba untuk membangun serangan cepat dari sektor kiri. Umpan kepada Brown. Brown mencoba sprint dengan satu pemain dari Curaçao. Mencoba dari sektor kiri, langsung umpan mencari rekan kawannya di sektor kiri. Namun kembali umpan pendek saja ke belakang. Umpan Musiala kepada Meka. Umpan lagi ke belakang kepada rekannya Pavlipov. Kembali kepada nomor punggung 5 nampaknya. Ya, kembali Meka, umpan saja pendek kepada rekannya. Nomor punggung 6 Kimik mencoba membantu lini serang. Namun lagi-lagi nampaknya kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao menyulitkan Jerman untuk menusuk ke area mulut gawang dari Curaçao. Kini dari sektor kiri serang, pemain Jerman mencoba melewati satu pemain dari Curaçao tadi, Ritz, pemain dari Arsenal ini. Mencoba menusuk tadi dari sektor kiri serang Curaçao, namun gagal tadi. Masih mengenai kaki dari pemain Curaçao.
1: Dia hanya menjadikan tendangan sudut yang bersiap-siap akan dilakukan oleh Wrid dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain dari Jerman yang sudah bersiap-siap dalam kotak penalti Curaçao. Masih memberi isyarat kepada rekan-rekannya, sudah lambungkan bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel-duel bola udara. Hampir lagi-lagi Nico memanfaatkan tinggi posturnya yang tinggi menyundul bola. Namun beruntung tadi bola masih membentur salah seorang pemain dari Curaçao sehingga tidak merubah kedudukan dan hanya kembali menjadikan tendangan sudut. Kali ini dari sisi sebelah kiri Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Brown masih bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang. Brown sudah lambungkan bola. Terjadi duel bola udara, dibuang saja oleh kiper Room tadi. Dibuang bola ke depan, ada Chong di sana. Namun bola kembali jatuh di kaki Joshua Kimmich, melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Jamal Musiala, masih Jamal Musiala. Ada satu pemain dari Curaçao, masih Jamal Musiala. Tendang langsung, berhasil di blok tadi. Tendang langsung, kembali Lere Sané, Pavlovic. Masih membentur pemain bertahan dari Curaçao. Terjadi perebutan bola. Satu pemain dari Curaçao, Hansen tadi, nampaknya terjatuh setelah berusaha melakukan serangan balik cepat. Namun berhasil tadi digagalkan oleh pemain bertahan dari Jerman.
0: Ya, babak pertama tambahan waktu 4 menit tentunya harus dimanfaatkan oleh Curaçao untuk bisa kembali menyamakan kedudukan. Saat ini Jerman masih mengepung lini pertahanan dari Curaçao. Umpan saja ditaut. Ya, Leroy Sané dari sektor kanan serang Jerman mencoba untuk melewati satu pemain Curaçao. Ya, masih melilik memberikan umpan kepada rekannya, ada Kimi. Umpan ke depan kepada Kai Havertz, namun bisa dihalau oleh pemain dari Curaçao. Kini terjadi duel lagi di lini serang kanan dari Jerman. Kini terjadi rebutan bola tentunya. Ya, pemain Curaçao nomor punggung 7, Juninho Bacuna, umpan saja ke depan ke sektor kiri. Yang dimaksud oleh pada rekannya nomor punggung 21 atau punggung 12 tadi, ada Chong. Ya, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Chong tentunya dari sektor tengah pertandingan. Di sana ada Liviano. Liviano masih melik-melik, masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri kepada rekannya nomor punggung

0: 12 umpan saja. Langsung tengah, siapa kau? Sayang sekali tadi peluang emas yang dimiliki oleh Kurasol tadi nomor punggung 12 Sonji Hansen tadi, justru arah bola masih lebih dekat kepada penjaga gawang Jerman tadi. Justru kini Jerman mencoba untuk kembali membangun serangan dari sektor kiri. Di sana ada Kehepers tadi maksudnya kepada Musiala, namun bola berhasil kembali dimentakan oleh pemain dari Kurasol, dan kini penjaga gawang Elo Rom langsung melakukan tendangan jauh ke depan tadi yang tuju maksudnya kepada Jürgen Lokadia. Namun arah bola justru lebih dekat kembali para pemain dari Jerman. Kini dari sektor kiri, Fritz melewati satu pemain dari Kurasol. Masih dia berjalan tampak melihat rekannya yang berdiri kosong dari sektor kiri. Meliuk-liuk dia kepada Brown, umpan ke depan, nomor punggung 23, Michael mencoba melihat satu pemain dan tampak dia terjatuh. Namun apakah terjadi pelanggaran?
1: Oh ya, nampaknya terjatuh tadi Felix Mecca, pencetak gol pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini, setelah dilanggar oleh Bazuer tadi. Wasit asal Maroko, Jalal Jayed, sudah menunjuk titik putih. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan 12 pas setelah tadi wasit langsung menunjuk titik putih.
2: Iya, gerakan tambahan kaki tadi yang mengganjal Mecca membuat Mecca terjatuh. Sebenarnya sekali ngambil pertama tidak ada masalah, tetapi bola lepas dia mengaitkan kakinya, dan itu yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran. Dan ini pelanggaran yang cukup berbahaya karena di kotak 16, dan inilah kerugian bagi Kurasol tadi. Tapi mau tidak mau memang harus dijatuhkan. Dan ini kesempatan bagi Jerman untuk bisa menambah gol. Tetapi kita lihat
1: Nampaknya Kai Havertz,
2: yes,
1: pemain Jerman yang kali ini ataupun saat ini masih memperkuat Arsenal di Liga Inggris. Kai Havertz, bersiap-siap Kai Havertz. Masih kita nantikan tendangan penalti atau tendangan 12 pas yang akan dilakukan oleh Kai Havertz. Saat ini wasit juga masih berdiskusi dengan Elo Rom, kiper dari Kurasol, apakah mampu kembali melebarkan jarak. Kai Havertz bersiap-siap, nampaknya masih konsentrasi. Kai Havertz, tendangan 12 pas. Kai Havertz masih nampak berkonsentrasi dengan kaki kiri. Oh, mudah saja Kai Havertz tadi, tendangan kaki kirinya menyusur tanah ke sisi sebelah kanan gawang dari Elo Rom, sementara sang kiper terjatuh ataupun tertipu, terjatuh ke sebelah kanan dari ataupun sebelah kiri dari gawang Kurasol. Kali ini Jerman mempertebal jarak menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Bung Esu, tadi Anda melihat seperti apa yang momen-momen sampai terjadinya penalti di akhir-akhir babak pertama tadi?
2: Iya, yang pasti memang harus menjatuhkan Bazur tadi, harus menjatuhkan, walaupun sebenarnya dia bisa mengambil di gerakan pertamanya, mengambil pertama, tapi ketika mengambil bola pertama dia lepas lalu ada kaitan kaki, dan itu di wasit POV-nya wasit sangat jelas sekali di kotak 16, jadi wajar kalau memang dapat penalti. Tetapi sejauh ini meskipun kebobolan 3 gol, Kurasol meladeni permainan terbuka, menyerang, dan penguasaan bola yang ketat atau yang mayoritas oleh para pemain Jerman. Dan menurut saya sebuah pertandingan yang sangat menarik di babak pertama, even kebobolan 3, tapi menurut saya melayak mengacungi jempol untuk Kurasol bermain terbuka, meladeni serangan, bahkan seorang Juninho Bakuna saja mampu melakukan covering membantu lini belakang dari pertahanan Kurasol. Dan ini menurut saya sebuah kerja tim, sebuah kerja keras dari para pemain Kurasol yang cukup baik, meskipun memang kita lihat secara mentalitas, secara kualitas para pemain Jerman sangat bagus dari pertandingan ini, terutama tiga pemain di belakang Kai Havertz tadi, Rich, ada Musiala dan juga Leroy Sané. Dia tidak hanya menjadi perusak, tapi dia juga membuka celah agar pemain-pemain yang lain bisa mencetak gol. Buktinya adalah

0: Gol pertama dari Felix Mekah, mereka tiga orang ini membuka bola, lalu ada bola liar disikat atau ditendang oleh seorang Felix Mekah dan menjadi gol. Lalu gol kedua memang dari skema bola mati, bola corner, tapi tetap saja mereka para pemain ini ikut membuka ruang bagi Nico untuk mencetak gol. Dan menariknya gol ketiga juga seperti itu, Mekah perannya peran pemain gelandang bertahan yang bisa masuk sampai kotak 16, bisa sampai sepertiga pertahanan terakhir dari Curaçao.
1: Kalau Anda sendiri melihat siapa bintang di babak pertama pada pertandingan pagi hari ini, Bu?
0: Felix Mekah menurut saya salah satu pemain yang saya notice dia cukup maksimal, cukup baik di pertandingan ini. Dia bermain sebagai pemain gelandang bertahan, tapi dia mampu bernyanyi. Cuma dia tidak boleh selalu selalu berada di lini depan, karena posisi dia adalah gelandang pemutus serangan. Dan tadi gol dari Curaçao salah satunya mungkin karena kurang tepatnya para pemain gelandang bertahan memotong serangan. Jadi mereka punya celah dan dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Dan itu menurut saya babak kedua nanti mereka kalau masih lebih disiplin, mereka bisa menambah gol lagi.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu atas ulasannya. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, sambil kita nantikan ataupun nanti akan kami kembali laporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun untuk sementara kita rehat sejenak kepada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
2: Ya, baik, terima kasih atas komentatornya. Wah, seru sekali ini ya, Bung Estu. Tapi gimana nih menurut Anda? Tadi kan prediksi pertama 3-0 ya. Ini meleset 1 poin nih. Berarti ada kemungkinan untuk tim Curaçao menang nih ke depannya atau bagaimana?
0: Seperti yang saya katakan tadi, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Tapi Wisnu tadi kan sempat bilang ini bisa menahan nih.
2: Iya.
0: Ternyata memang sempat menahan. Tapi kalau saya, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Dan ternyata bisa. Kalau prediksi saya yang ketiga 0-4-0. Tetapi saya juga mengatakan bahwa apakah Curaçao juga bisa mencetak gol? Ternyata bisa. Mereka artinya secara kompetitif permainan Curaçao mungkin tertekan. Bahkan penguasaan bola itu mereka hanya 29 kalau tidak salah tadi terakhir. Tapi overall mereka mampu meladeni dengan baik permainan terbuka, permainan Jerman yang sangat agresif, sporadis. Dan menariknya adalah para pemain-pemain tengah mereka, misalnya Junior Bakuna segala macam, bisa mengcover temannya di belakang.
2: Oke. Okay.
0: Jadi kerja keras 4 pemain bertahan ini dibantu oleh rekan-rekannya yang sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah, gelandang serang. Jadi ini menurut saya sebuah kerja tim yang bagus. Kalau misalnya Jurgen Rokadia jarang dapat bola, menurut saya wajar saja memang serangan mereka tidak terlalu banyak.
2: Yeah.
0: Dan Taichung juga bermain bagus sejauh ini, walaupun memang kesempatan untuk menusuk even dari kanan, dari flank kanan atau kiri atau dari tengah memang sangat minim. Bahkan dalam tanda kutip Curaçao ini hanya beberapa kali memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari Jerman untuk bisa menguasai bola dan sampai menyerang. Dan itu terbukti dari jumlah statistik mereka sekarang. Jumlah tendangan dari Jerman sendiri sampai 15. Shoot on goalnya 5, sedangkan lawannya berada di bawah 5.
2: Okay.
0: Jadi, menurut saya ini memang pertandingan yang seru. Curaçao mungkin secara kualitas kelihatan di bawah Jerman, tetapi mereka meladeni dan ini mencetak gol. Ini menurut saya sebuah bukti bahwa sekelas Curaçao jangan dipandang enteng. Ecuador, Pantai Gading harus waspada dengan kekuatan dari Curaçao ini.
2: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya. Kita jeda terlebih dahulu ya, istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Bung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan bersiap menggelar operasi pasar. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Pemerintah daerah nanti melalui mekanisme perubahan anggaran kita kan itu, karena kenaikan BBM ini kan sudah dimulai dari yang solar.
2: Ketua TPID Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek rantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
1: Pertama, dari TPID, kami pasti akan melakukan koordinasi. Ya, kami akan memantau kondisi perkembangan Kabupaten Pekalongan. Yang pertama adalah terkait dengan pasokan. Ketersediaan, kita harus pastikan kebutuhan barang-barang buat sembako itu ada. Ya, sembari kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan kenaikan, karena beberapa laporan sudah mulai ada nih, Pak.
2: Yulian menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog, serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rizky, menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
3: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi

0: lebih padat, lebih ramai.
1: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tedi melaporkan, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dampak efisiensi PHK massal ancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
3: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1.000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
4: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD yaitu Pak Novik menyampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1.000. Jadi up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya itu bahkan 300, 1.300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya sampai dengan 1.500.
3: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
5: Terkait dengan PHK itu ada pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
3: Di sisi lain, manajemen PT SGS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arung Usuma melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, kita langsung saja saksikan ya tadi di babak pertama antara Jerman dengan Curaçao ini dengan skor 3-1. Dan tentunya sekarang ini kita sudah mulai di babak kedua dan akan dipandu oleh Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra dan juga tentunya ada pengamat sepak bola Bung Estu Santoso.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan kembali menyiarkan pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao, di mana Curaçao baru saja ada melakukan pergantian pemain sebelum kick-off babak kedua ini. Pemain nomor punggung 11 di sana ada Jeremy Antonisse masuk menggantikan rekannya nomor punggung 12 ada Sun Ji Hansen tadi yang main di babak pertama. Saat ini wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jayed asal Maroko akan meniupkan peluit jalannya kick-off babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao. Ya, kick-off sudah dibunyikan ataupun sudah ditiup peluit dari wasit Jalal Jayed. Saat ini Jerman di awal babak kedua mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri serang mereka. Ada Braun balik lagi ke belakang kepada Nico, umpan jauh tadi kepada penjaga gawang Manuel Neuer pada Tah. Ini Tah umpan pendek passing saja pada Pavlovic. Pavlovic pada lagi Jonathan Tah. Enek saja kepada Musiala mencoba menjemput tadi nampaknya Mecca. Kita lihat Jonathan Tah umpan saja 1-2 lagi kepada pemain-pemain Jerman ke kiri. Nomor punggung 15 Nico nampaknya umpan-umpan pendek ini diterapkan oleh pemain Panzer menusuk dari sektor gelandang serang dari Jerman. Tampaknya terjadi pelanggaran tadi terhadap pemain Jerman. Nomor punggung 10 Musiala tampaknya ya. Tendangan sudah dilakukan kembali. Ritz pada nomor punggung 19 pemain Jerman. Ada Leroy Sané umpan saja ke depan. Baris satu pemain Jerman. Sudah lalu. Jamal Musiala mampu secara mengejutkan kembali mencetak gol bagi Jerman sehingga membawa Jerman unggul sejauh ini 4-1 tadi. Bung Estu, kita lihat bagaimana umpan passing tadi yang diterapkan oleh pemain Jerman mampu berbuah gol di menit ke-46 di babak kedua ini, Bung Estu.
2: Iya, sebuah serangan yang sebenarnya tidak terlalu sporadis tapi tertata dengan baik oleh para pemain dari Jerman. Bermula dari Kapten Joshua Kimmich memberikan umpan terobosan yang cukup bagus dengan sekali sentuh tanpa kontrol langsung seorang Musiala dengan naluri mencetak golnya yang sangat bagus berhasil mengecoh kiper Rum. Yang pasti ini sebuah kejutan dan ini merupakan gol ke-10 bagi Jamal Musiala, 4-1, dan ini membuktikan bahwa Jerman memang tidak menurunkan permainan mereka, langsung menyerang walaupun memang secara intensitas tidak setinggi di awal babak pertama tadi, tetapi kematangan dan kejelian Joshua Kimmich tadi memberikan terobosan yang sangat terukur kepada Jamal Musiala, membuat Jamal dengan mudah dengan dikawal hanya satu pemain, Jamal dengan mudah membuat tendangan menyusur tanah tanpa melalui kontrol dan mencetak gol ke-4 bagi Jerman. Ini mungkin menjadi bagian hal yang penting. Walaupun beberapa prediksi Curaçao belum tidak bisa mencetak gol, tetapi kenyataannya meski kebobolan 4 gol, mereka sudah mencetak 1 gol. Dan ini juga menjadi warning bagi lawan-lawan berikutnya bahwa Curaçao meskipun kalah 1-4, ketinggal 1-4 sejauh ini, secara permainan mereka tidak terlalu buruk di pertandingan ini.
3: Iya, baik saudara pendengar. Kali ini Jerman berusaha kembali mencoba membangun serangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Brown nampaknya kirim bola ke belakang kepada Nico, sodorkan saja pendek kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah, berikan pendek kepada Joshua Kimmich, ke depan kepada Mecca. Masih Mecca, kali ini Brown menguasai bola, menusuk dalam kotak penalti, namun terjadi perebutan bola. Masih Musiala menguasai bola, kirimkan belakang kepada Pavlovic kepada Mecca. Masih Jamal Musiala tadi, namun tidak mampu melepaskan tembakan setelah diblok tadi oleh dua orang pemain dari Curaçao. Kali ini Jerman mencoba kembali membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Curaçao. Mencoba kembali, saudara pendengar, saat ini dari sektor sebelah kanan Leroy Sané berusaha melakukan sprint, namun dilanggar tadi oleh pemain dari Curaçao tadi. Hanya menjadikan tadi oleh Leonardo Bakuna tadi. Pendek saja Joshua Kimmich, tenang langsung. Oh, hampir saja lagi-lagi Mecca memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich tadi, melepaskan tendangan namun berhasil ditepis tadi kembali. Saudara pendengar, Nico mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri Brown tadi, namun bola berhasil dihalau, kembali jatuh di kaki para pemain Jerman di depan kotak penalti dari Curaçao. Nico menguasai bola, kirimkan kepada rekannya Wirtz tadi, kembalikan kepada Nico, Nico kepada Brown, berhasil dicuri, namun terjadi sebuah pelanggaran tadi. Nico langsung saja kepada Mecca. Masih Jamal Musiala kini menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih Jamal Musiala, kirimkan umpan kepada Leroy Sané. Oh, hampir saja tadi terjadi kemelut di dalam kotak penalti dari Curaçao. Jamal Musiala meliuk-liuk dia tadi, mengirimkan umpan kepada Leroy Sané, namun sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan untuk kembali mencetak gol tadi Jerman. Sementara Jerman saat ini sudah unggul 4-1.
1: Ya, sementara itu saat ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam, tadi sudah dilakukan. Kini membangun dari sektor tengah pertandingan. Ya, masih pemain Curaçao sepenuhnya ada Rick Cadley. Umpan pendek saja kepada rekannya ada Deveron Forinvili, namun bisa curi pemain Jerman tadi. Ah, tampaknya dengan cekatan tadi pemain-pemain dari Curaçao kembali mencuri bola dari penguasaan pemain Jerman dari sektor kanan serang. Nomor punggung 21 ada Chong, pendek saja kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran sepertinya tadi, diganggu oleh Brown. Inilah dia Brown, pemain dari Jerman, Nathaniel Brown, yang mencoba untuk mengganggu tadi pemain dari Curaçao ada Tahit Chong. Kini mencoba untuk membangun cara perlahan Curaçao. Di sana ada pemain nomor punggung 21 Chong, harus mundur dia beberapa meter dari zonanya. Dan kini Chong menggiring bola, memberikan umpan kepada nomor punggung 7 dan cuma, namun bisa digagalkan oleh Pavlovic. Dan Neuer dengan cekatan menendang bola ke depan yang diarahkan kepada Kai Havertz, namun tampaknya terjadi pelanggaran lagi-lagi. Wasit asal Maroko Jalel Jayed. Kali ini Curaçao kembali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Ada nomor punggung 10 tadi, Leandro Bakuna, tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang El Rum. Penjaga gawang berusia 37 tahun ini harus berjuang ekstra untuk menepis, untuk menggagalkan beberapa peluang yang kerap dilahirkan oleh pemain Jerman. Kini Jerman melalui Kimmich, saya terkena umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 17, di sana ada. Kita lihat Wirtz, sepakan kaki kanan Wirtz masih mampu dibendung oleh pemain belakang dari Curaçao tadi, ada Bazur. Nampaknya memang berkali-kali peluang dari Jerman kini melalui tendangan sudut. Adel Rene Sané kepada Kimmich dari sektor kanan serang Jerman. Umpan lagi kepada Kimmich, umpan saja ke mulut gawang, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini Neuer hingga maju ke area garis tengah pertandingan untuk memberikan umpan saja tadi, namun kini peluang justru dimiliki oleh Jerman. Langsung sana ada Reza Rubatau. Ada kehapus tadi masuknya tadi. Ada lagi peluang satu untuk Jerman kepada Mecca, namun lebih jauh kepada Bobby. Langsung tendang gol. Bagaimana tadi umpan 1-2 antara Kai Havertz dan juga Pavlovic tampaknya mencoba untuk melakukan shooting keras ke gawang dari Curaçao, namun tendangan ataupun arah bolanya masih jauh di atas gawang Curaçao yang dijaga oleh El Roum.
3: Masih nyaman Jerman dengan keunggulan 4-1 hingga memasuki menit 54 di babak yang kedua ini. Kembali Jerman berusaha membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich, kirimkan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, kepada Nico dia. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Brown mencoba memasuki kotak penalti, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh kiper dari El Roum. Kali ini Chong dari Curaçao berusaha membawa bola, terjatuh, terjadi pelanggaran. Langsung saja tendangan bebas, kirimkan kepada pemain dengan nomor punggung 7.

Nino Bakuna terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola jatuh di kaki Pavlovic dari Jerman. Jamal Musiala kali ini menguasai bola, maksudnya umpan kepada Kai Havertz, namun umpan yang tidak begitu akurat karena bola jatuh di kaki Armando Obispo. Kali ini masih menguasai bola di barisan pertahanan dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba memancing para pemain Jerman untuk turun ke belakang, kirim bola ke belakang kepada kiper Room, tendang bola jauh ke depan memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Pavlovic, umpan 1-2 dengan Kai Havertz melebar ke sisi sebelah kanan, ada Leroy Sané. Kali ini masih Leroy Sané ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Joshua Kimmich, nampaknya berhasil dicuri bola oleh Bakuna tadi. Namun kembali Jerman menguasai bola setelah mampu mencuri tadi dari kaki Meka tadi. Joshua Kimmich kali ini menguasai bola, kirimkan kepada Nico. Nico kepada Pavlovic, kali ini dari sektor sebelah kanan bersiap-siap. Masih pemain Leroy Sané kali ini. Umpan pendek 1-2 dengan Pavlovic, kembalikan kepada Sané. Sané kepada Nico, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wrist menguasai bola, masih Wrist. Ada satu pemain Curaçao yang berusaha merebut bola, berhasil mencuri bola tadi. Bakuna terjatuh meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, Jamal Musiala nampak mengerang kesakitan sambil memegang kakinya. Nampaknya mengalami sedikit cedera Jamal Musiala setelah dilanggar tadi oleh Komenensia, mencetak gol dari Curaçao. Namun bukan sebuah pelanggaran. Sudah terbangun Jamal Musiala, masih dapat melanjutkan pertandingan. Kali ini Curaçao berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil digagalkan oleh Nico. Bola jatuh di kaki Brown, meninggalkan lapangan pertandingan setelah dibuang tadi oleh para pemain dari Curaçao. Lemparan ke dalam, bersiap-siap Nathaniel Brown, kirim bola ke belakang kepada Nico. Masih Nico, kirim umpan pendek kepada Neuer, kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan kepada Pavlovic ke depan, kirim ke belakang kepada Joshua Kimmich. Umpan terobosan dari sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao. Dibuang saja bola oleh Room. Kembali bola berhasil dikuasai oleh para pemain Jerman, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wrist menguasai bola, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan balik cepat dari sektor sebelah kiri. Ada Von Ville tadi, kirimkan bola kepada Chong, namun umpan yang tidak akurat karena bola berhasil dicuri tadi. Kali ini Jonathan Tah mencoba kembali membangun serangan dari barisan pertahanan di sektor sebelah kiri. Pavlovic menguasai bola pendek saja kepada Wrist. Masih Wrist, kirimkan bola lagi kepada Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan kepada Leroy Sané, berikan kepada Joshua Kimmich, kembalikan kepada Leroy Sané. Umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung saja Jamal Musiala kepada Joshua Kimmich tadi. Masih Joshua Kimmich dari sektor sebelah kanan lini serang dari Jerman, kirimkan umpan ke belakang kepada Pavlovic. Pendek saja kepada Jonathan Tah, kepada Wrist, kembalikan bola kepada Jonathan Tah. Masih Tah menguasai bola kepada Kai Havertz, kirimkan umpan kepada Brown. Umpan terobosan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Brown tadi karena bola lebih dekat kepada penjaga gawang Curaçao, Eloy Room, yang berhasil tadi menyambut bola. Nampaknya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Eloy Room, yang berhasil tadi menyambut bola. Nampaknya

0: tampaknya sementara itu juga kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Jerman. Tampaknya tadi ada nomor punggung 21 yang diganggu oleh pemain Jerman. Ada Tahit Chong yang kerap kali memang merepotkan lini pertahanan dari Jerman. Dan kali ini tendangan bebas justru diraih oleh pemain Curaçao. Langsung saja ke mulut gawang. Ada dua pemain sana Curaçao namun mampu dihalau oleh pemain Jerman. Kini kembali peluang namun bisa dimenangkan oleh Jonathan. Serangan cepat coba dibangun oleh Jerman namun bisa kembali dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kini dari sektor kiri umpan 1-2 kepala Juninho Bacuna namun tampaknya dibanging-banging oleh satu pemain dari Jerman. Nomor punggung 9 tadi Jurgen Lokadia mencoba merangsang dari sektor kiri serang Curaçao dan harus dilanggar oleh pemain Jerman Jonathan Tah. Ya, kita masih melihat meringis kesakitan pemain dari Curaçao Jurgen Lokadia tadi setelah mendapatkan ataupun dilanggar oleh pemain dari Jerman Jonathan Tah. Dan kita melihat memang di babak kedua ini setelah tertinggal 1-4 dari Jerman, Curaçao mencoba untuk keluar dari gempuran pemain-pemain der Panzer. Dan satu peluang ini harus dimanfaatkan tentunya di menit ke-61. Tampaknya berjarak 2 meter dari area kotak penalti Jerman. Peluang emas tentunya dari Curaçao melalui tendangan sepakan bebas. Tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Curaçao. Kita masih melihat ada 6 pemain Curaçao di area mulut gawang dari Jerman. Apakah ini akan berbuah gol tentunya? Sudah bersiap-siap dia. Satu pemain dari Curaçao. Ya, sudah dilakukan. Bola mengalir ke mulut gawang namun disudahi. Peluang tadi Leandro Bacuna tampaknya tadi yang melakukan heading memanfaatkan umpan dari rekannya namun arah bola masih atas gawang dari Jerman. Kita lihat bagaimana heading yang dilakukan oleh Leandro Bacuna masih jauh ataupun belum menemui sasarannya tepat dari jala Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Kini Jerman melalui sang kapten Kimmich umpan saja kepada Leroy Sané namun kembalikan lagi kepada Kimmich kepada Jonathan Tah mencoba untuk melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Kini Jonathan Tah umpan ke depan yang dituju oleh adalah Leroy Sané. Sepakan kaki kiri tadi dari Leroy Sané namun tendangannya belum mengarah tepat ke gawang Curaçao yang dijaga oleh Elerum. Tentu umpan wancu tadi sangat baik tentunya. Kita lihat umpan manis dari Jonathan Tah dari tengah lapangan pertandingan kemudian dikuasai sepenuhnya oleh Leroy Sané dengan dua kali sentuhan langsung tendangan namun tendangan melengkung tadi hanya tipis dari sisi kanan tiang gawang Curaçao yang dijaga oleh Elerum.
1: Ya, hampir saja Leroy Sané tadi mampu mencetak gol setelah hanya berhadapan satu lawan satu dengan kiper Elerum. Namun sayang sekali tadi tendangan Leroy Sané dengan kaki kirinya masih melambung di atas mistar gawang dari Elerum. Dan sementara saudara pendengar saat ini tergantian pemain akan dilakukan oleh Jerman di mana Undav disiapkan masuk menggantikan Jamal Musiala yang tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Dan saudara pendengar saat ini pertandingan sudah memasuki menit 63 detik 53 dan untuk sementara Jerman unggul 4-1 atas Curaçao. Dan sementara itu pergantian pemain juga dilakukan oleh Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 9 ditarik keluar, masuk pemain dengan nomor punggung 16. Nampaknya sang striker Lokadia ditarik keluar digantikan Margarita dengan nomor punggung 16 dari Curaçao. Ya, baik saudara pendengar, saat ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Curaçao mencoba langsung menggebrak tadi namun bola lebih dekat kepada Manuel Neuer. Langsung kirimkan umpan kepada Brown tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki pemain Bacuna tadi. Ada Antunes, kemudian ada Tahit Chong tadi menguasai bola, kirimkan umpan ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Maksudnya tadi terjadi perebutan bola atau duel tadi di lapangan tengah. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Curaçao. Mas

0: menguasai bola Curaçao. Tahit Chong kirimkan bola kepada Bispo, ke depan kepada Juninho Bakuna, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun berhasil dihalau tadi oleh Jonathan Tah. Kali ini terjatuh Leandro Bakuna tadi, terjatuh setelah dilanggar oleh Undaf yang masuk tadi menggantikan Jamal Musiala. Leandro Bakuna, pemain dengan nomor punggung 10 pada pertandingan pagi hari ini.
1: Ya, kalau
0: sang kapten dari Curaçao nampaknya Bakuna ini.
1: Iya, dari catatan statistik sejauh ini, untuk catatan syutingnya, pemain paling banyak melakukan syuting adalah Felix Meka dengan 4 kali syutingnya, total syutingnya. Ya. Hal ini serangan dari Jerman,
2: tendangan langsung, Curaçao atau di pemain Curaçao,
0: offside. Nampaknya hampir saja pemelut terjadi tadi ya, Bung Estu.
1: Benar.
0: Di dalam kotak penalti dari Jerman setelah terjadi tendangan bebas tadi, hampir saja Curaçao mencetak gol keduanya, namun masih beruntung nampaknya Manuel Neuer karena para pemain Curaçao tadi sudah berdiri dalam posisi offside.
1: Iya, buat catatan Jamal Musiala yang tadi digantikan oleh David Usaf, sejauh ini dia menjadi pemain yang paling banyak sukses dribble dengan 4 kali duelnya, juga 14 kali duel, 9 kali menang plus 1 golnya tadi. Dia juga melakukan 3 shooting, 1 on target, dan melakukan 1 block shoot. Lalu dia secara permainan, dia 2 kali passing sukses, dan kali ini serangan lagi. Lalu catatan lain yang adalah dia punya touch chance atau sentuhan bola sebanyak 43 kali, dan dia juga memiliki 2 kali tackle menang atau tackle sukses. Sedangkan di pembantu pertahanan dia melakukan 2 kali recovery. Catatan yang cukup bagus dengan rating 8,1 sejauh ini. Namun Jonathan Jamal Musiala sepertinya bermasalah dengan kakinya tadi dan harus diganti, sehingga dia tidak bermain penuh di pertandingan ini.
0: Iya, kembali Jerman berusaha membangun serangan dari kaki Ritz di sisi sebelah kiri. Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah memanfaatkan umpan dari Jonathan Ritz yang menusuk dari sektor sebelah kiri memasuki kotak penalti dari Curaçao dan mengirimkan umpan kepada pencetak gol dari Jerman. Brown tadi nampaknya masih kita nantikan apakah sudah dalam posisi offset atau belum. Nathaniel Brown tadi mencetak gol kelima bagi Jerman. Masih belum puas nampaknya Jerman, Bung Estu nih, setelah mampu berhasil mencetak 4 gol dan kali ini menambah gol yang kelima melalui Nathaniel Brown. Nampaknya gol disahkan ya Bung ya, tidak dalam posisi offset.
1: Benar, Bung Estu. Iya, jadi umpan dari atau asis dari Dennis Uzdaf emang sangat tipis sekali, tetapi ada di sana ada Leandro Bakuna. Nah, ini masih dalam kondisi onside.
0: Masih onside.
1: Iya, tapi ya memang pergerakan Nathaniel sebagai pemain sebenarnya posisinya ada fullback dia, fullback kiri, dan ketika dia masuk ke posisi kotak 16, terbukti ketika dia mendapatkan bola dari Uzdaf, dia mampu memaksimalkan dengan baik, dan ini menjadi gol pertama dari 6 caps yang dimiliki oleh seorang Nathaniel Brown. Ini menjadi sebuah catatan menarik, debut di Piala Dunia dan dia bisa mencetak gol, sebuah catatan yang sangat bagus bagi pemain bertahan berusia 22 tahun ini, Nathaniel Brown, yang merupakan pemain dari Eintracht Frankfurt, yang pasti dengan 5-1 dan rata-rata atau 3 gol Jerman dicetak oleh pemain bertahan ini membuktikan bahwa Julian Nagelsmann ini pelatih yang membuat Jerman dalam tanda kutip New Jerman atau Jerman berbeda dari 2 atau 3 musim terakhir atau 3 Piala Dunia, 2 Piala Dunia terakhir, dan ini menjadi sebuah harapan baru bagi Jerman pastinya karena Jerman dalam 2 Piala Dunia terakhir

0: nggak terlalu maksimal, bahkan harus pulang lebih cepat di 2022. Dan ini sepertinya menjadi harapan baru, menjadi cara bermain yang berbeda dari Jerman sebelumnya. Perpaduan antara efektivitas permainan, pertahanan yang baik, dan juga ketenangan. Tetapi balik lagi, ini Curaçao yang memang secara kualitas agak di bawah mereka, dan sudah banyak diprediksi bahwa Jerman akan bisa menang besar.
1: Iya, nampaknya saat ini di lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan para pemain dari kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil minum agar bisa fit kembali sebelum melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini Bung Estu, kalau menurut Anda seperti apa nih? Ini kan sebelumnya banyak pengamat yang menyebut bahwa akan terjadi banyak gol, dan kali ini terbukti banyak gol yang berhasil dicetak oleh Jerman ini.
0: Iya, di sejak babak pertama memang kelihatan sekali Jerman belajar dari gol yang dicetak dari pemain Curaçao, dan di babak kedua ini mereka kelihatan sekali bahwa mereka sangat lebih berhati-hati, terutama dalam lini tengah ke belakangnya dia berhati-hati, lebih menguasai bola, lebih melindungi bola, lebih meminimalisir kehilangan bola, dan ini terbukti mereka masih menguasai secara ball possession, tapi tidak sedominan di babak pertama. Dan mereka dengan meskipun tidak dominan, tetapi mereka bermain lebih hati-hati, mereka bermain lebih tertata, dan fokus mereka cukup bagus lah di pertandingan di babak kedua ini. Dan tampaknya Rudiger dimasukkan menggantikan Jonathan Tah, pergantian pemain yang sama dengan posisinya. Rudiger salah satu pemain yang cukup berpengalaman. Ada Leon Goretzka juga di sana. Siapakah yang diganti? Dan sepertinya
2: Nico.
0: Felix Meka yang diganti.
1: Ober. Raum keluar menggantikan Nathaniel Brown
0: masuk nomor. Ini ya, sepertinya untuk menyimpan tenaga next pertandingan selanjutnya, karena Jerman masih akan menghadapi pertandingan selanjutnya. Dan ini sepertinya banyak pemain yang digantikan semua, langsung 3 pemain dimasukkan. Ini cukup menarik pergantian pemain, walaupun memang pergantian dengan posisi yang sama.
1: Ya, ini kali ini saudara pendengar, terjatuh pemain Curaçao, Tai Chong tadi. Terjadi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Bakuna tadi ke sektor sebelah kini, masih mencari rekannya. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan, kembalikan bola ke belakang kepada kapten ataupun kepada kiper Elo Room, berikan kepada Bakuna, ke depan kepada, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Brown. Kali ini Ritz menguasai bola dari sektor sebelah kiri, kembali berhasil dicuri oleh Leandro Bakuna. Terjatuh Tai Chong tadi setelah dilanggar oleh pemain Jerman Pavlovic tadi. Nampaknya Tai Chong yang sebenarnya tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Bersiap-siap Tai Chong lakukan tendangan bebas kepada pemain dengan nomor punggung 5 Cheryl, ke depan maksudnya kepada Antones, namun masih dalam penguasaan para pemain Curaçao. Kali ini dari sektor sebelah kiri Antones, masih Antones kirimkan bola kepada Bakuna di lapangan tengah pertandingan. Kali ini dari sektor sebelah kanan masih bermain bola 1-2 Bakuna, kali ini menguasai bola, berikan ke belakang kepada Obispo. Masih Obispo, kembalikan bola kepada Bakuna, maksudnya kepada Tai Chong. Masih Tai Chong, ada dua pemain dari Jerman, ada Rudiger yang berusaha merebut bola memasuki kotak penalti dari dari Jerman. Namun sayang sekali tendangan dari Tai Chong tadi masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Manuel Neuer.
0: Ya pasti ini sisa-sisa tenaga ya yang dimiliki Curaçao, mencoba Tai Chong tadi mencoba untuk merasa, tapi memang di depan sudah tidak ada temannya. Dan ini memang usaha-usaha yang coba dilakukan, tapi memang dalam kondisi tertinggal cukup banyak. Mereka memang menghadapi kesulitan yang sangat mendalam.

0: walaupun mereka masih berusaha untuk menyerang. Dan salah satunya ini serangan dari Curaçao.
1: Oh, sayang sekali tendangan tadi yang dilakukan oleh pemain Curaçao, pemain dengan nomor punggung 16 yang baru masuk di babak yang kedua tadi, yakni Margarita tadi masih melambung tinggi di atas gawang Manuel Neuer. Masih belum merubah kedudukan, masih 5-1 bagi keunggulan Jerman. Kali ini Jerman menguasai bola. Neuer ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Kimmich menguasai bola. Kirimkan ke belakang kepada Rüdiger. Pendek lagi kepada Nico. Masih mencari rekannya. Kali ini ke depan kepada pemain, kali ini Brown. Kali ini Jerman berusaha melakukan tendangan namun berhasil. Bola jatuh di kaki Kai Havertz. Terjadi perebutan duel bola udara. Namun berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Eloy Room. Masih memegang bola, langsung tendang ke depan. Bola jatuh di kaki Tai Chong. Namun berhasil dicuri oleh pemain Jerman. Masih Leroy Sané nampaknya menguasai bola kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Leroy Sané. Kirimkan bola ke belakang kepada Nico. Pendek saja kepada Pavlovic. Kembalikan kepada Leroy Sané, kepada Ritz. Masih Ritz kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané. Kali ini dari sektor sebelah kiri. Kai Havertz menguasai bola. Umpan 1-2. Kali ini Brown menguasai bola. Berikan kepada Kai Havertz. Tendangan langsung. Oh, namun bola jatuh di kaki Joshua Kimmich. Tendangan langsung. Oh, lagi-lagi Jerman menggandakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Undav tadi, memanfaatkan umpan dari Leroy Sané tadi. Dennis Undav berhasil mencetak gol ke-6 bagi keunggulan Jerman pada pertandingan pagi hari ini, tepatnya pada menit ke-6. Nampaknya tadi 76. Memanfaatkan menit ke-76 memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich setelah tadi ada upaya crossing tadi dari Kai Havertz tadi.
0: Iya, sebuah kedewasaan dari seorang Joshua Kimmich ya. Dia sebenarnya dia punya ruang tembak walaupun memang agak sempit ya, tetapi dia lebih melihat Dennis Undav di sana di depan lebih leluasa karena kiper sudah mencoba menutup Joshua Kimmich dan bola diplacing atau diarahkan kepada Dennis Undav dan jadi gol ke-6. Sebuah kedewasaan, sebuah pengamatan yang bagus dari seorang kapten Joshua Kimmich yang memimpin timnya memenangi mengungguli Curaçao sejauh ini dengan skor yang cukup telak 6-1.
1: Pesta gol nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Bola saat ini berada di dekapan pemain ataupun kiper dari Eloy Room. Kirimkan bola ke depan namun berhasil dicuri oleh Leroy Sané. Joshua Kimmich kini menguasai bola. Kai Havertz berikan kepada pemain dari Jerman. Umpan crossing tadi. Namun lagi-lagi umpan yang tidak begitu akurat tadi. Namun kali ini bola berada di kaki Antonese. Masih lebih dekat nampaknya dicuri tadi bola oleh Rüdiger. Berikan kepada ke belakang kepada kiper Manuel Neuer. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dennis Undav tadi, pemain yang baru masuk menggantikan Jamal Musiala tadi, berhasil mencetak gol tadi. Dennis Undav. Kali ini bola dikuasai oleh Jerman di lapangan tengah pertandingan. Rüdiger pendek saja kepada Kimmich kepada Kai Havertz. Pendek saja kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané. Pemain kali ini Ritz menguasai bola. Belakang kepada Nico.
2: Ya, saat ini Jerman terus melakukan serangan dari sektor kanan maupun sektor kiri. Ada sang kapten Joshua Kimmich kepada Rüdiger. Umpan saja passing ke sektor kiri. Ada Nico ke tengah. Ada Kai Havertz. Namun kembali jauh saja. Back pass kepada Rüdiger. Ya,

0: masih memainkan bola ball position nampaknya timnas Jerman ini. Sektor kita nih, ya umpan saja ke sektor tengah yang dituju tadi masuk kepada ke Havertz, namun bisa kembali curi oleh pemain dari Kurakaus. Ya kini kembali Chong dari sektor kanan serang, namun bisa kembali dimentahkan oleh pemain dari Jerman. Cepat sekali kini serangan balik yang dilancarkan oleh Jerman. Di sana ada Goretzka, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 19 Reino Sané. Meliuk-liuk dia memasuki kotak penalti, langsung kena. Kembali mampu dimentahkan oleh pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 24 tadi, menghalau sepakan keras dari Leroy Sané sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut di menit ke 81, 7 detik. Dan setelah tertinggal dengan skor 1-6, memang Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Jerman. Setelah gol dari Undav tadi di menit ke 76, kini Jerman juga belum puas tampaknya, masih mencoba untuk menambah golnya. Karena laga perdana ini menjadi sangat penentuan bagi Jerman untuk bisa terus meraih hasil maksimal. Kini Jerman melalui tendangan sudut, ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja melarikan bola ke mulut gawang, namun tidak ada rekannya di sana dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang saja bagi Curaçao. Ya, Bung Esto, kita melihat setelah tertinggal 1-6, tampaknya Curaçao mencoba ingin kembali keluar dari tekanan pemain Jerman ini. Namun sejauh ini memang skema ataupun pergantian pemain, termasuk tadi memasukkan Jeremy, sang pelatih Dick Advokat, memang belum memberikan perubahan yang berarti. Kalau menurut Bung Esto sendiri seperti apa dengan pergantian juga satu pemain dari Curaçao ini?
1: Iya, ada satu pemain berganti, dan ini mantan pemain Persib Bandung ya, Gervani Kastener. Ya. Yang juga yang sekarang bermain di Terengganu di Liga Malaysia, ini menggantikan Tahit Chong. Dan sebenarnya secara permainan Curaçao ya memang ditekan hampir 80 menit ya, termasuk di babak pertama. Tetapi memang di babak kedua secara permainan Jerman jauh lebih disiplin, jauh lebih tertata, dan mereka tidak mau kecolongan seperti babak pertama. Dan itu salah satu yang membuat para pemain Curaçao semakin kesulitan untuk memberikan serangan balik ataupun mencoba melakukan penetrasi-penetrasi yang mungkin ya seperti di babak pertama tadi mereka lakukan. Dan salah satunya terbukti dari statistik yang ada, dari statistik pertandingan ini di babak kedua, khususnya untuk Curaçao bahkan mereka di babak kedua ini tidak memiliki shoot on target walaupun memiliki 4 shoot. Beda dengan tim lawan Jerman memiliki 8 kali shoot, 4 shoot on target. Bahkan untuk big change-nya ada 4 dari Jerman, dan ini kelihatan sekali sangat jomplang. Walaupun secara ball position tidak seperti babak pertama, masih 64-36, dan dari passing juga sebenarnya cukup akurat, cukup baik secara presentasi akurasi dari para pemain dari Curaçao. Tapi memang Jerman bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama tadi.
0: Iya, tampaknya dibuang tadi saja tekanan yang diberikan oleh Curaçao. Dan Anton, pemain yang baru saja menggantikan sang kapten Joshua Kimmich di menit ke 82 tadi. Dan tampaknya memang dengan adanya beberapa perubahan pergantian, kedua tim ini juga memberikan permainan pembeda di jelang-jelang menit akhir di babak kedua ini. Saat ini tendangan sudut diperoleh oleh Curaçao, sudah dilakukan arahkan ke mulut gawang, namun bisa disundul ataupun heading tadi oleh pemain belakang dari Jerman. Ya, Anton mencoba untuk membayangi satu pemain dari Curaçao. Nampaknya di sana ada Juninho Bakuna, mampu dimenangkan oleh pemain Jerman. Kini serangan balik cepat dilancarkan oleh pemain Jerman dari sektor kanan, nomor punggung 7 ke Havertz, mencoba untuk merangsek ke sektor kanan serang dari Jerman, namun tarik lagi jauh ke belakang kepada Rudiger. Mencoba untuk menghentikan sejenak tadi Rudiger, kembali diberikan umpan passing jauh ke kanan kepada Kehepers, umpan 1-2 kepada Fritz, Fritz kepada Leroy Sané, merangsek lagi umpan diagonal ke kiri, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri ataupun sektor kanan pertahanan Curaçao. Umpan 1-2 saja kepada Raum, langsung merangsek ke sektor mulut gawang, langsung tendangan. Masih bisa ataupun masih mampu tadi diblok dengan kaki kanan dari penjaga gawang Curaçao, Elorum, dan bola kembali diamankan oleh Elorum. Tampaknya peluang emas tadi diperoleh oleh Raum dengan tendangan ataupun sepakan kaki kirinya, namun masih membentur kaki dari

0: Bellerum, dan lagi-lagi gagal peluang dari Jerman tentunya, masih 6-1 bagi keunggulan Jerman. Masuki menit ke 85, 35 detik. Saat ini bola bergulir, masih dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Curaçao Bellerum. Umpan pendek saja kepada rekannya, ada Obispo. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Bellerum. Kembali Chao dilersakan, namun dicuri oleh pemain Jerman. Terjadi kemelut tadi di sektor pertahanan Curaçao. Mampu Curaçao umpan saja ke depan di sektor kanan yang dituju oleh pemain nomor punggung 9 tadi, maksudnya. Oh, tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Curaçao, ataukah terjebak dalam posisi offside tadi. Kita masih melihat, memang masuki menit ke 86 ini, baik Jerman ataupun Curaçao sama-sama melakukan serangan dari sektor kanan maupun kiri. Dan kini kembali Jerman coba untuk kembali mengurung sektor pertahanan dari Curaçao. Rudiger berjalan dia ataupun berjoging untuk mencari, melihat rekannya berdiri kosong. Ya, menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke depan tadi, maksudnya kepada satu pemain Jerman, Kepers. Namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Curaçao, Bellerum. Lempar saja kepada rekannya nomor punggung 18, Obispo. Umpan passing saja ke kiri pada rekannya, kembali lagi kepada Obispo. Hentikan sejenak bola, langsung umpan passing ke depan yang dituju oleh pemain depan Curaçao. Mencoba keluar dari tekanan tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Kini lemparan ke dalam, apakah akan dilakukan oleh pemain Curaçao? Ya, sudah dilakukan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Apakah yang memasuki menit ke 87, 28 detik. Saat ini Curaçao ingin menyerang beberapa lini dari Jerman sendiri. Kita lihat dicuri tali pemain Jerman, ke Kepers mampu mencuri bola, beli mari setor bola ke tengah, umpan satu cuip dalu. Satu tendangan chip tadi ataupun tendangan yang diarahkan ke arah gawang Curaçao Bellerum tadi gagal untuk menepis tendangan chip yang dilesakan oleh Kepers, sehingga ataupun menambah gol bagi Jerman menjadi 7-1. Ya, kesalahan dari salah satu pemain lini belakang Curaçao ini mampu dimanfaatkan oleh Kehevers untuk kembali menjauh skor kedudukan menjadi 7-1. Bung Estu, seperti apa tadi memang kesalahan yang dilakukan oleh lini belakang Curaçao tadi?
1: Iya, sudah sangat terbuka sekali para pemain Curaçao. Entah mereka sudah mulai keletihan atau seperti apa, tapi yang pasti pertahanan mereka terbuka sejak menit ke-70. Bahkan mereka sudah beberapa kali tidak melakukan marking-marking seperti di sebelumnya. Dan yang pasti Kervas mendapatkan umpan bola yang bagus dengan cara mencetak gol ala striker. Pandangan mereka, ketenangan dia sebagai seorang penyerang tengah, itu menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang memang cukup matang dan mencetak gol kedua atau brace di pertandingan ini. Dan ini kembali lagi sisa kekuatan yang dimiliki oleh Curaçao mencoba untuk bertahan, tetapi jebol juga gawang mereka, kembali jebol dan menjadi kekalahan, menjadi gol yang ketujuh yang dicetak oleh Kehervas tadi. Di sisa-sisa ini bahkan mereka masih terancam lagi untuk kebobolan lagi sepertinya, karena memang sisa-sisa kekuatan mereka sudah semakin menipis. Dan kali ini serangan
2: Raum kirimkan umpan crossing, dibuang saja oleh Obispo. Jatuh di kaki para pemain dari Curaçao yang belum mau menyerah pada pertandingan pagi hari ini, Antonese. Namun bola berhasil dicuri tadi David Raum, kirimkan tadi maksudnya kepada Goretzka tadi, namun bola jatuh di kaki Obispo dari Curaçao. Kirimkan bola ke belakang kepada kiper Bellerum, masih mencari rekannya Bellerum, masih menahan bola. Room tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi bola udara, kembali jatuh di kaki pemain Curaçao. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada Bakuna, kembalikan bola kepada rekannya Antonise. Kembali kepada Bakuna,

0: Masih bermain-main dia di lapangan tengah pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 5 dari Curaçao kali ini menguasai bola. Masih Curaçao kali ini dari sisi sebelah kanan. Bakuna tadi menguasai bola kali ini. Bakuna. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5. Dengan nomor punggung 7 tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki Pavlovic. Kirim bola jauh ke belakang kepada Manuel Neuer. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Anton menguasai bola dari Jerman. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Von Wille kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Von Wille masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Jerman. Kirimkan bola ke belakang kepada Antonese. Masih Antonese. Kali ini kembali dari sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan terobosan. Ada Anton dari Jerman dan Leroy Sané yang berusaha merebut bola. Masih dalam penguasaan pemain Curaçao. Namun bola berhasil dicuri. Dibuang saja oleh Rudiger tadi. Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap. Von Wille dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan dari Jerman. Lempar bola jauh ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 7. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Kembali jatuh di kaki para pemain dari Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 10, Leandro Bakuna. Berusaha direbut oleh David Raum tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dan saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit yang kedua, di mana wasit memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa usaha yang masih belum menyerah nampaknya Curaçao pada pertandingan pagi hari ini?
1: Iya, dengan sisa-sisa yang ada, Curaçao lebih cenderung menyerang ya dibandingkan mereka bertahan. Dan sudah kebobolan 7 gol, mereka sepertinya memilih, udahlah kita menyerang saja daripada bertahan tapi juga tidak menghasilkan apapun gitu. Mereka sepertinya mulai lebih santai, lebih giat dalam menyerang. Walaupun memang Jerman juga terus melakukan tekanan, tapi ini pilihan yang mungkin pilihannya realistis bagi mereka. Siapa tahu dengan mereka bisa menekan atau memberikan serangan penetrasi ke pertahanan Jerman, bisa menambah gol.
0: Kali ini peluang dimiliki oleh Goretzka, namun gagal tadi melepaskan tembakan. Berhasil dibuang saja. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Jerman Pavlovic. Maksudnya mengirimkan umpan terobosan, namun terjatuh Pavlovic. Setelah dilanggar Antonise nampaknya. Pavlovic terjatuh. Oh, nampaknya Livano Komenensia yang melakukan pelanggaran kepada Pavlovic. Kita nantikan tendangan bebas dari luar kotak penalti Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara bersiap-siap pemain Curaçao, ada 4 pemain yang siap melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Jerman. Bersiap-siap Kapten Eloy Room. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua. Ada 3 pemain dari Jerman yang sudah berdiri di depan bola. Nampaknya David Raum, ada Leroy Sané, dan juga Wris. Bersiap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Pemain Jerman juga sudah maju ke depan. Leroy Sané, oh, David Raum nampaknya kirimkan umpan. Goretzka, masih Goretzka menguasai bola. Oh, bola jatuh di kaki Anton. Kirimkan umpan crossing. Oh, sayang sekali umpan crossing dari Raum tadi yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Anton Rudiger tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Maroko Jalal Jayed meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Unggul Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Pesta gol ke Curaçao berhasil

0: mencetak 7 gol dan hanya mampu menciptakan 1 gol pada pertandingan pagi hari ini. Bung Estu, kalau Anda melihat sebenarnya apa kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Curaçao sehingga mampu dijebol sebanyak 7 kali gawangnya tadi oleh Jerman?
1: Ya, kalau di babak pertama sebenarnya mereka bermain cukup disiplin ya. Lini tengah mereka membantu pertahanan dengan baik. Tapi di babak kedua sepertinya memang mereka mulai, terutama di 20 menit terakhir, mereka mulai keletihan dan mereka kelihatan sekali cara bertahan mereka tidak sedisiplin sebelumnya. Dan itu membuat mereka gak dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Jerman. Tetapi Jerman di babak kedua juga bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama. Jadi gol dari Curaçao sepertinya melecut mereka untuk bermain lebih disiplin, terutama di lini pertahanan mereka. Mereka mengurangi sedikit sekali kesalahan penguasaan bola, salah umpan, ataupun mereka cukup semakin disiplin dalam melindungi bola. Dan itu menurut saya yang menjadi nilai plusnya. Kalau ngomong kesalahan, tidak terlalu banyak kesalahan sebenarnya dari Curaçao, tapi memang secara kualitas memang jauh berbeda dengan Jerman. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan mentalitas Jerman memang di atas Curaçao satu level.
0: Ya, meskipun gawangnya berhasil dibobol sebanyak kali, namun Curaçao setidaknya mampu mencetak sejarah, membuat gol pertama di Piala Dunia melalui gol tadi yang dicetak oleh Livano Komenensia.
1: Yang pasti gol ini adalah gol yang cukup mahal ya, karena gol tercipta untuk penyama, bukan ketika sudah kebobolan banyak. Dan ini sebuah warning bagi lawan-lawan mereka, walaupun mungkin secara kualitas dengan Pantai Gading atau Ivory Coast di bawah, tapi ini juga harus diwaspadai mereka, termasuk Ekuador juga. Sedangkan Jerman berikutnya mereka akan melawan Pantai Gading. Tentunya bukan pertandingan yang mudah, karena salah satu tim kuat di grup E ini adalah Pantai Gading. Dan ini Jerman harus belajar dari kesalahan ketika kebobolan oleh Curaçao tadi. Itu menurut saya seperti itu.
0: Iya, yang harus dilakukan Curaçao nih agar setidaknya mereka mampu lebih tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya apa, Bung Estu?
1: Ya, menurut saya dari Curaçao adalah mereka tidak turun mental drastis dengan kekalahan banyak ini, tapi mereka belajar dari apa yang mereka rasakan ketika menghadapi Jerman, termasuk ketika mereka sempat mencetak gol, sempat mengimbangi 20 menit atau 15 menit di babak pertama tadi. Yang pasti konsistensi mereka dengan permainan mereka yang disiplin, beberapa kali bertahan dengan baik, itu mungkin yang lebih ditingkatkan. Tetapi satu lagi, kalah 7-1 memang menyakitkan, tetapi ini belum akhir segalanya. Mungkin mereka sulit untuk lolos ke fase selanjutnya, tetapi mereka bisa mencuri poin dari tim yang lain, lawan Pantai Gading dan Ekuador, termasuk ketika pertandingan 2 lawan Ekuador.
0: Ya, kemudian dari Jerman juga patut menjadi warning, karena gawalnya berhasil dibobol tadi oleh tusukan yang dilakukan oleh Komenensia tadi. Apa yang harus dilakukan oleh Jerman nih setidaknya bisa memperbaiki lini pertahanan mereka di pertandingan selanjutnya nih, Bu?
1: Iya, gol tadi merupakan gol yang mengejutkan ya, karena ada celah sedikit dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Jika lawan lebih sporadis atau lebih bagus secara kualitas ya, mungkin hal yang sama akan terjadi lebih dari sekali. Jadi Jerman harus belajar bahwa ketika mereka menguasai bola, ketika mereka menguasai keadaan, mereka tidak lupa bahwa mereka juga harus konsentrasi fokus pada lini pertahanan, harus konsentrasi fokus pada beberapa kejutan yang mungkin diciptakan oleh musuh-musuh mereka. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi Jerman ketika mereka harus menang 7, cetak gol 7 tapi harus kebobolan. Itu menurut saya Jerman akan belajar dari hal itu, karena memang gol Curaçao tadi diciptakan dari sebuah skema permainan yang cukup bagus, dan itu bukan gol yang murah ya, karena gol tadi saya katakan itu gol penyama. Jadi menurut saya Jerman juga masih ada beberapa celah yang harus diperbaiki, karena salah satunya gol terjadi, dan salah satunya adalah mereka masih beberapa kali lost fokus di beberapa momen untuk pertandingan ini. Lawan selanjutnya tentu tidak ringan, lawan selanjutnya tentu ingin juga menyulitkan Jerman, dan ini yang harus Jerman pahami untuk pertandingan selanjutnya.
0: Ya, di lapangan pertandingan saat ini juga nampak

0: Ini euforianya luar biasa, penonton atau supporter dari Curaçao. Meskipun mereka dibantai 7-1, tapi para pendukung dari Curaçao ini tidak ada nampak bersedih gitu.
1: Iya.
0: Dan bahkan mereka tampak masih bersorak-sorai atau masih tampak cukup gembira dan juga masih menyapa para pemain mereka atau para pemain Curaçao yang turun pada pertandingan pagi hari ini. Karena tentu saja Bung Estu, ini adalah sejarah bagi Curaçao. Meskipun hasilnya boleh dibilang mereka kebobolan banyak, namun nampaknya para pendukung atau supporter dari Curaçao masih nampak cukup gembira pada pertandingan pagi hari ini.
1: Yang masih di Piala Dunia 2026 ini, Curaçao adalah negara terkecil, baik terkecil secara populasi maupun negara terkecil, bahkan kalau tidak salah dengan Palembang, kota Palembang itu besaran kota Palembang negaranya itu, jadi cukup kecil sekali, tetapi mereka mampu lolos ke putaran final. Even memang ada dalam tanda kutip keuntungan tiga tuan rumah dari CONCACAF, tetapi mereka menunjukkan bahwa perjuangan mereka cukup baik sejauh ini, walaupun kebobolan 7, tapi mereka juga melawan Jerman. Dan yang pasti Curaçao tetap punya nilai plus di pertandingan ini, punya nilai plus dan punya nilai secara permainan mereka layak diwaspadai oleh lawan-lawan selanjutnya.
0: Ya, Bung Estu. Kemudian ini lawan selanjutnya Jerman siapa, Bung Estu, ini?
1: Pantai Gading.
0: Bagaimana Anda melihat calon lawan dari Jerman di pertandingan selanjutnya?
1: Iya, Pantai Gading salah satu tim kuat di grup E ini, jadi salah satu pesaing, mungkin pesaing terkuat dari Jerman selanjutnya. Sedangkan Curaçao akan melawan Ekuador. Ekuador adalah salah satu negara di CONMEBOL yang juga punya beberapa pemain yang bermain di Eropa. Artinya dengan hasil 7-1 ini, perjuangan satu kaki Jerman mungkin sudah di fase knockout ya, tapi mereka tidak boleh lengah, mereka tidak boleh lost focus seperti yang tadi tercipta gol di ketika pemain Curaçao mencetak gol ke gawang mereka.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Estu Santoso atas ulasannya di pertandingan pagi hari ini. Terima kasih. Dan saudara pendengar, pertandingan antara Jerman menghadapi Curaçao berkesudahan dengan skor 7-1. Pertandingan perdana bagi Jerman di grup E Piala Dunia 2026. Dan saudara pendengar, dengan demikian telah berakhirnya babak yang kedua. Dengan demikian, usai sudah laporan kami untuk pertandingan di grup E yang mempertemukan antara Jerman dengan Curaçao. Saya Erik Hamzah dan Bung Joko Saputra dan juga Bung Estu Santoso mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami kembalikan kepada Bung Wisnu.
2: Nene, herzlichen Glückwunsch. Erster Sieg, erster Treffer, ganz tolles...

Iya, mendengar seperti yang kita dengarkan barusan ya. Pertandingan antara Jerman melawan Curaçao ini berakhir dengan skor 7-1. Dan tentunya seperti banyak prediksi yang sudah kita dengarkan dari beberapa pendengar di awal ya, ini memang terbantai nih Curaçao nih, karena ini Curaçao adalah tim yang baru, kecil ya, dan baru saja masuk ke Piala Dunia. Dan tentunya kita sudah lihat performa Jerman di beberapa pertandingan Piala Dunia sebelum-sebelumnya juga. Ini sangat terlihat kuat sekali. Dan tentunya pada malam atau dini hari ini, tim Jerman menang telak melawan Curaçao 7-1. Dan tentunya pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya di pukul 3 akan ada pertandingan.

0: Tapi sebelum itu pendengar, kita akan jeda atau istirahat terlebih dahulu untuk menuju pertandingan antara Belanda melawan Jepang.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik terkait prediksi Belanda versus Jepang di Piala Dunia 2026. Pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana yang sangat dinantikan di Piala Dunia 2026 ini. Secara taktis, nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama pemerhati sepak bola. Karena memang disebutkan sebelumnya terkait pertandingan ini, Belanda versus Jepang adalah yang dinantikan di Piala Dunia 2026. Lantas seperti apa dari pandangan pemerhati sepak bola? Saat ini kami telah bersama pemerhati sepak bola Rara Menusa Maka Giansar. Bung Ram, salam olahraga. Halo Bung Ram.
2: Salam olahraga Mbak Hana.
1: Jaya ya. Bung Ram. Ini pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana ya Bung Ram ya, sangat dinantikan di Piala Dunia 2026. Tapi kalau secara taktis, bagaimana Bung Ram melihat benturan gaya main Eropa Barat yang mengandalkan struktur dan fisik melawan disiplin tinggi serta transisi cepat khas samurai biru ini Bung Ram?
2: Ya, benar sekali ya, ada ini pertarungan dua kutub sepak bola yang cukup mengakar ya, akan menyita perhatian. Jadi ini adalah big match juga. Kayak ini kayaknya ada juga yang big match yang grup A itu Korsel sama Ceko, ya kan. Berikut nanti ada Inggris Kroasia, ya kan. Baru ada Brasil Maroko. Nah Belanda Jepang ini saya kira akan mampu menghadirkan emosi tinggi bagi kedua tim. Nah Belanda seperti kita ketahui bersama kan cuma paling banter dia 3 kali runner up kan, runner up dunia. Nah sementara Jepang meskipun hanya sampai di 16 besar ya, 16 besar. Nah tentunya ini akan menjadi gambaran bahwa Jepang ini bisa menghadirkan kejutan. Nah, jadi Jepang menurut pandangan saya dia memiliki kecepatan ya, karena bertubuh agak beda dengan Eropa. Dia memiliki kecepatan dan disiplin tinggi. Disiplin tinggi dalam melakukan determinasi, ada keseimbangan seperti yang Mbak Hana bilang terakhir, transisi itu penyerangan dan pertahanan mereka sangat sangat kuat. Ya Jepang ya, mereka telah buktikan kan dalam uji coba sebelum Piala Dunia.
1: Oke. Nah, Bung Ram, tapi apakah laga ini berpotensi berlangsung terbuka atau memang justru lebih taktis dan hati-hati begitu, Bung Ram?
2: Jadi kalau menurut pandangan saya, itu Jepang juga ketika menggebuk Inggris di Wembley, ketika mengalahkan Brasil meski di tempat sendiri, walaupun ball position kalah mereka dari Brasil, tapi yang kekuatan Jepang ini adalah mental untuk tidak kalah. Artinya mereka juga pola permainan mereka itu bukan semuanya bertahan. Mereka akan main terbuka. Nah sementara ini warning buat Belanda. Nah Belanda di sisi lain tentunya akan menunjukkan sebagai kekuatan Eropa yang pantas diperhitungkan. Yang pantas diperhitungkan artinya meskipun belum pernah juara dunia, tetapi dalam tiap event Piala Dunia tentu mereka juga dalam 12 kali ikut serta ini tentunya mereka juga ingin menunjukkan bahwa loh, kita ini Belanda, kan? Artinya punya kans untuk mengukir juga sejarah.
1: Baik.
2: Begitu Mbak Ana.
1: Ya. Nah Bung Ram, lalu juga ada partai Jerman ya, yang di atas kertas ini jauh lebih diunggulkan saat bersua Kurasau ini ya Bung Ram ya.
2: Iya,
1: baik. Betul. Nah, tapi dalam format Piala Dunia modern, tim-tim non-unggulan ini seringkali memberikan kejutan di laga awal. Strategi defensif atau pendekatan seperti apa ini yang harus diwaspadai Jerman supaya mereka tidak terpleset di partai pembuka ini, Bung Ram?
2: Jadi yang ini yang kita apa ini? Kita lihat ini bahwa Belanda maksudnya ya, bukan Jerman kayaknya, Mbak Ana.
1: Iya.
2: Atau gimana?
1: Ini yang di partai berikutnya ada Jerman versus Kurasau.
2: Oh, partai Bung berikutnya. Iya. Jadi Jerman juga harus hati-hati karena mereka juga dalam Piala Dunia di penyisian juga mereka juga ketika juara pernah kalah juga di penyisian grup berikutnya. Dan ini saya kira ada hal yang sangatlah simbol sepak bola. Bahwa sepak bola itu bukan melulu bicara tentang teknis, tapi ada kekuatan teknis disini pada mental, ada spirit yang kuat. Seperti kayak Brasil juga tadi kan kita lihat bersama, mereka keteter ketika berhadapan dengan Maroko. Jadi menurut saya dalam pertandingan nanti, tapi kalau untuk Jerman saya kira masih bisa mengatasi Krakow ya, untuk Jerman ya.
1: Oke, baik. Bung Rob, kita ke partai selanjutnya nih yang akan bertanding besok, Pantai Gading versus Ekuador ya, Bung Rob ya. Ini sekaligus kita bahas Bung Rob yang akan bertanding esok ya, Bung Rob boleh ya?
2: Ya, gimana?
1: Nah, Bung Rob, laga antara Pantai Gading dan juga Ekuador ini menyajikan duel kekuatan fisik khas Afrika Barat melawan determinasi serta kecepatan sepak bola Amerika Selatan. Menurut analisis Bung Rob ini, tim mana yang memiliki kedalaman skuad lebih siap untuk mengontrol ritme pertandingan?
2: Ya, saya pikir Ghana ya. Ghana memiliki keunggulan tersendiri ya juga. Tetapi satu hal yang kita perlu hati-hati juga, ini kan main di tiga negara yang notabene ya udaranya sangat berpihak pada tim Amerika Selatan, ya kan? Yang barangkali ada kesulitan juga Eropa. Kita mengenyampingkan ketika Jerman menghantam Brasil dulu 7-1 di Piala Dunia di Brasil ya, tapi ketika itu kan dominan permainan ada dipegang, tapi begitu keruntuhan Neymar begitu keluar selesai ya Brasil. Nah ini harus diwaspadai oleh tim-tim Eropa. Jadi seperti ada water break, penggunaan water break itu kan menandakan bahwa suhu juga ini memang agak menyita stamina dan fisik. Begitu kira-kira.
1: Baik.
2: Jadi Ghana kan mereka juga Afrika kan. Kira-kira mirip juga udaranya dengan malah lebih panas, tapi mereka siap. Begitu.
1: Oke. Nah, Bung Rob, kita ke partai berikutnya lagi nih. Swedia yang terkenal dengan organisasi permainan yang solid dan bola-bola udara yang akan ditantang Tunisia. Ini juga punya pertahanan rapat, lalu juga ada kolektivitas tim kuat ya, Bung Rob ya. Apakah laga ini nanti akan cenderung berjalan buntu dan defensif, atau memang ada celah taktis yang dapat dimanfaatkan salah satu tim untuk mencuri gol cepat, Bung Rob?
2: Ya, benar. Memang itu mencuri gol cepat adalah modal ya. Karena mereka juga kan tergabung dengan Belanda dengan Jepang, jadi otomatis mereka ingin dalam laga awal ini pasti akan mencoba melemeng akselerasi untuk bisa membuat gol sekaligus mengklaim kemenangan. Nah, Swedia tentunya berada sedikit di atas Tunisia ya. Nah, Swedia hanya saja seperti yang saya sebut tadi, dalam laga-laga awal ini memang agak menyulitkan, bukan ada istilah itu kalau pertandingan pertama beban tinggi, ekspektasi tinggi juga dari para pendukung dengan dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh. Kita ingat juga kan ketika Argentina dalam laga awal di Piala Dunia Qatar lalu kan kalah dari Arab Saudi kan, tapi mereka bisa belakangan bisa juara dunia. Itu saya kira faktor-faktor ini bisa berpengaruh. Tapi untuk bicara selanjutnya dari grupnya Belanda dan Jepang ini, Swedia dan Tunisia tentunya masih berada di bawah mereka. Tapi kan sepak bola kan bukan matematika juga.
1: Iya, baik.
2: Mereka adalah representasi Asia. Nah sekarang begini, kita benar kita membahas juga tentang Belanda Jepang. Tapi kan kita melihat juga penampilan Korea Selatan itu sangat luar biasa juga. Di mana mereka sebelumnya mereka menghantam Amerika 3-0, baru kemudian pertandingan resmi penyisihan grup A mereka menang 2-1 atas Ceko. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Asia cukup berkibar. Sementara kan kalau di dalam level Asia sendiri, Jepang kayaknya sudah lebih di atas sedikit dari Korea Selatan. Namun dengan penampilan ini membuktikan bahwa kekuatan sepak bola Asia seperti yang disebut tadi, saya kira telah masuk dalam jajaran-jajaran yang elit ya. Sekali juga dengan yang jawaban kedua untuk dari Pekanbaru ya. Jadi tidak terlalu jauh lagi. Benar apa ya, kalau Kevin Dix penaltinya masuk di Australia itu barangkali agak berbeda hasilnya kan waktu itu. Nah ini kan cuman kilas balik aja. Jadi kekuatan yang muncul sekarang bahwa Jepang ada sebagai presentasi Asia toh, dengan kekuatan fisik menonjol dan penuh dengan kecepatan toh. Baru mereka juga mental orang Jepang itu sangat luar biasa toh. Pasti ini akan membuat Belanda dalam kesulitan. Karena Belanda lihat saja ketika mereka, betul mereka ini, tapi dengan apa kalah dari Aljazair itu kan ada warning itu di uji coba. Nah, kemudian kalau dalam penampilan dari Australia sangat cukup bagus juga, kemudian Qatar. Jadi saya pikir juga sepak bola Asia ini masuk dalam kelompok 48 dalam sejarah Piala Dunia pada saat ini telah membuktikan kualitasnya. Jadi adalah kesempatan yang baik bagi Asia untuk menunjukkan bahwa kelas kita tidak lagi berbeda jauh dengan Eropa maupun Amerika Latin.
1: Ya. Baik. Bung Ram, ini terima kasih telah memberikan analisisnya begitu ya Bung Ram ya, untuk tim-tim yang akan bertanding di Piala Dunia. Terima kasih Bung Ram. Salam olahraga.
2: Salam olahraga Mbak Ana.
1: Pemerhati sepak bola Rara Menusa Maka Giansar. Let's go, let's go, let's go.
3: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang.

0: Jepang selamat tanding di Piala Dunia ini no play play alias nggak main-main.
1: Karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung belum hujan.
0: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. Hari ini dimaksudkan agar lansia diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelecehan dan pengabaian finansial, emosional atau fisik dapat menjadi masalah sehari-hari yang nyata bagi beberapa orang tua di dunia. Untuk itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 Juni sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue. Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni 2010. ASEAN Dengue Day atau ADD digagas dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
0: Belanda.
1: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
1: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komen?
1: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van der Ven dan Nathan
0: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol tempo dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
1: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee dan juga Daniel Malen.
1: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
0: Yaitu?
1: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 turnamen sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini waktu telah menunjukkan pukul 2 lebih 35 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sesaat lagi nanti pukul 3 tepat waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan di Piala Dunia 2026 ini antara Belanda dan juga Jepang.

Ya, banyak prediksi menempatkan Belanda sebagai favorit juara grup F ya. Sementara Jepang ini dianggap pesaing yang terdekat nih. Artinya setara nih.

Banyak pengamat menilai Jepang dan Belanda adalah dua tim terkuat di grup F, dan tentunya siapa yang menang berpotensi menghindari lawan berat di fase gugur. Jepang adalah negara pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 ini di luar tuan rumah, di mana Jepang telah memastikan tiket Piala Dunia ini sangat cepat ya, bahkan saat kualifikasi Asia masih menyisakan beberapa pertandingan. Dan ini menunjukkan bahwasannya dominasi Jepang ini di kawasan Asia sangatlah kuat. Sementara itu, Belanda lolos tanpa terkalahkan, pendengar, di mana skuad asuhan Ronald Koeman menyelesaikan kualifikasi Eropa ini tanpa adanya satupun kekalahan.

Dan sejak 2022, Jepang ini telah berhasil mengalahkan tim-tim elit dunia seperti Jerman, Spanyol, Inggris, bahkan Brasil dalam berbagai kompetisi dan juga laga internasional. Dan oleh karena itu, Jepang kini dianggap tim yang benar-benar diperhitungkan.

Ya, kabar besar menjelang laga ini adalah absennya kapten sekaligus gelandang jangkar Jepang, yaitu Wataru Endo karena cedera. Dan kehilangan ini tentunya bisa sangat mempengaruhi keseimbangan lini tengah Jepang sendiri.

Dan tentunya bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai prediksi ya antara tim Jepang dan juga Belanda, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999.

Iya, Belanda dan Jepang ini memiliki filosofi permainan ya, atau strategi permainan yang cukup berbeda nih. Di mana Belanda ini mengandalkan penguasaan bola, struktur permainan, dan kualitas individu. Sementara untuk Jepang sendiri ini permainannya adalah permainan cepat, disiplin, intens, dan sangat kuat saat transisi menyerang.

0: Ya baik, sepertinya sudah ada pendengar yang sudah masuk ya. Kita coba sapa saja. Ada Pak Tong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Tong.
1: Selamat malam Bu Wisnu.
0: Selamat malam Pak Tong. Bagaimana nih ya, Pak Tong, prediksi dari Pak Tong sendiri antara Belanda dan juga Jepang nih Pak?
1: Itu kalau Belanda dengan Jepang itu ya, Belanda merasakan kekalahan dini hari ini karena sudah menghibahkan Justin Hutner oleh Romini ke Indonesia. Jadi dia sudah menghibahkan. Jadi dia merasakan juga kita satu grup sama Jepang, yeah, kita dikalahkan 4-0 sama 6-0. Itu akan merasakan kekalahan 2-0 dini hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu kalau Patong yang Patong berhitung untuk Piala Asia 2027, kita tengok tadi dini hari kemarin Qatar bermain dengan Swiss, itu Swissnya cuma lalai di detik-detik terakhir ya kebobolan. Yeah. Jadi kita memantau Qatar sama Arab Saudi sama Jepang ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi intinya Jepang menang 2-0 yang cetak gol Minomini sama Kuso Kubo.
0: Oke, Jepang 2-0 ya, Pak Tong ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tong.
1: Selamat dini hari.
0: Iya. Dan tentunya malam dini hari ini saya tidak sendiri karena ada Bung Juprianto selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Jupri.
2: Selamat malam Bu.
0: Selamat malam, kabar baik ya?
2: Kabar baik.
0: Ini gimana nih menurut Anda nih kalau Bung Jupri melihat nih permainan antara Jepang dan juga melawan Belanda secara singkat saja Bung?
2: Iya, yang secara umumnya. Kan, kalau kita lihat Belanda pasti diunggulkan ya, karena kalau kita lihat memang secara materi pemain ya, secara kualitas kita lihat memang mereka diperkuat pemain-pemain yang kita tahu ya, memang menjadi bagian dari tim-tim kuat di Eropa. Kita lihat di pertahanan ada pemain seperti Virgil van Dijk, yang kita tahu juga berstatus kapten di klub Liverpool, klub papan atas Inggris. Kemudian juga kita lihat ada Frankie de Jong, juga menjadi pilar ya, pilar di lini tengah,
0: betul.
2: Barcelona dan Daniel Malen yang juga sedang menjalani musim yang bagus di bersama AS Roma juga. Saya kira juga akan menjadi tumpuan juga ya. Kita lihat juga beberapa nama lain ada seperti Memphis Depay di bangku cadangan. Jadi memang kalau kita lihat ya memang Belanda lebih secara materi pemain ya. Kualitas mungkin akan lebih
0: sulit ya.
2: Ya sulit.
0: Oke, baik Bung, kita coba sapa pendengar lagi ya Bung ya. Kita ada Pak Kasiman di Mulabo. Selamat malam Pak Kasiman. Halo, selamat malam Pak Kasiman. Selamat malam Pak Kasiman. Gimana nih Pak Kasiman menurut Anda?
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Menurut prediksi saya, memang saya ini menjagokan Belanda. Ini kurang-kurangnya 2-0 untuk Belanda.
0: Oke, 2-0 sama seperti Pak Tong tadi ya.
3: Ya.
0: Oke, makasih Man.
3: Ini banyak bintang ini di Belanda ini yang main-main di Eropa, termasuk ada yang main di Italia, di Eropa ini.
0: Ya.
3: Nah itu aja.
0: Oke.
3: Okay. Kita hanya prediksi aja ini. Semoga sukses ini untuk RRI. Kami terima kasih kepada RRI yang turut menyampaikan langsung.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Kasiman. Selamat malam.
3: Ya. Selamat malam kembali.
0: Kita beralih ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat malam, Ibu Ria.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Iya. Gimana nih, Ibu Ria melihatnya nih Belanda versus Jepang?
4: Ya, Belanda sama Jepang ini, Bang. Ya, memang sih. Saya sih kalau ini ya, aku masih Piala Dunia 2026 ini kan ya aku menjadi turnamen paling kolos ya
0: dan
4: apa namanya kompetisi pasar ini Belanda Bang.
0: Oh, pilih Belanda dengan skor berapa nih kira-kira Bu Buria?
4: Saya kira-kira skornya ini ya paling bisa 3-1.
0: 3-1, oke ya, tidak berbeda kan jauh ya.
4: 7 sama 1 ya, wah.
0: Iya, prediksi awalnya dari Bung S itu 3-0 tapi 7-1. Oke, okay, baik, terima kasih Bu Ria.
4: Salam semua ya.
0: Iya, baik.
4: Salam olahraga.
0: Baik, salam olahraga. Kita mendengar terakhir ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam Mbak Yanti.
5: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Yanti. Gimana Mbak Yanti? Iya, betul Bung Wisnu.
5: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Gimana nih?
5: Aduh, semangat.
0: Melihatnya nih Mbak Yanti nih.
5: Pastinya saya pilih orangnya dong.
0: Tapi kalau skornya gimana?
5: Saya nggak mau kasih prediksi berapa skornya.
0: Okay.
5: Tapi yang pasti kita jagokan orangnya
0: okay.
5: Malam hari ini.
0: Okay.
5: Pasti orangnya menang.
0: Okay, baik, terima kasih Mbak Yanti.
5: Okay, terima kasih, selamat olahraga Mas Wisnu.
0: Baik. Ya, Bung Supri, ini banyak dari pendengar nih yang mengidolakan tim Belanda ya.
2: Betul-betul.
0: Tapi seberapa menarik sih Anda melihat duel antara Belanda dengan Jepang ini sebagai laga pembuka di grup F ini?
2: Ya, ini kalau kita lihat kan memang menjadi pertarungan ya. Pertarungan kalau kita lihat ini menjadi pertunjukan, artinya pertarungan kualitas ya. Artinya kalau kita lihat Asia tentu ingin menunjukkan juga. Karena kalau kita lihat sejauh ini kan yang sudah ada 3 tim yang bermain ya.
0: Yeah.
2: Dari wakil Asia dan semuanya sejauh ini meraih hasil yang bagus ya. Kalau kita tahu kan ada Korea Selatan yang meraih kemenangan kemarin. Kemudian juga kita lihat juga Qatar bisa bermain imbang 1-1
0: 1-1
2: Swiss.
0: Di detik-detik terakhir ya.
2: Betul, dengan gol yang bisa dibilang di menit-menit berdarah.
0: Nah, makanya itu. Nah,
2: jadi saya kira dengan hasil yang diraih sejauh ini ya, saya kira memang Jepang tentu juga ingin paling tidak melanjutkan ya, melanjutkan tren positif dari wakil Asia. Tapi ya itu tadi tantangannya tentu akan lebih berat karena yang dihadapi kali ini kan ada Belanda.
0: Iya.
2: Kalau kita bicara ranking FIFA kan Belanda ini ada di peringkat 8. Kemudian Jepang ada di peringkat 18, gak jauh.
0: Gak jauh.
2: Jadi gapnya saya kira memang mungkin di pertandingan nanti kedua tim mungkin akan bermain lebih agak
0: seimbang ya dibanding dengan yang pertama tadi ya.
2: Kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya kan kurasa memang memutuskan untuk bermain agak menunggu ya. Karena memang kita tahu ya kualitasnya dengan Jerman sangat-sangat jauh ya. Tapi kalau kita lihat di pertandingan nanti dan terbukti juga bagaimana di uji coba juga kalau kita bicara Jepang.
0: Yeah.
2: Mereka mampu mengalahkan tim-tim kuat seperti Brazil, mereka kalahkan di Kirin Cup. Kemudian juga Inggris mereka kalahkan di Wembley, di markasnya Inggris. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya Jepang punya kualitas, punya mentalitas.
0: Okay.
2: Dan dua faktor ini saya kira yang bisa nantinya menyulitkan Belanda di
0: pertandingan
2: ini. Karena kalau kita bicara rapor ya, ya tentu memang Belanda jauh agaknya dalam posisi yang lebih baik, tapi kalau kita bicara Jepang kan sejauh ini memang belum pernah mampu menembus lebih dari babak 16 besar. Jadi PR-nya adalah bagaimana di Piala Dunia kali ini Jepang bisa melakukan pencapaian lebih baik. Ada target ke sana juga karena ini kan menjadi edisi kedua dari pelatih Hajime Morishasu di Piala Dunia. Jadi tentunya dia ingin hasil yang lebih baik dan kalau kita lihat memang secara tim tentu dengan waktu yang lebih banyak Hajime Morishasu punya waktu yang cukup saya kira untuk meramu skuad dengan lebih baik.
0: Ya. Nah, tapi seberapa ini sih Jepang dengan Belanda? Karena tim Belanda tadi sudah disebutkan oleh Bung Jupri ada pemain seperti Virgil van Dijk,
2: ya,
0: lalu Frenkie de Jong, yang itu tangguh lah ya intinya ya. Apakah Belanda ini tentunya layak masuk dalam daftar kandidat juara Piala Dunia, Bung? Kalau kedepannya ya?
2: Ya, kalau kita yang menarik kan ada yang mengatakan bahwa memang kalau kita ada prediksi yang juga mengatakan bahwa Belanda akan menjadi juara di turnamen kali ini. Tapi kan itu lagi-lagi prediksi ya.
0: Prediksi, masih prediksi.
2: Kan soal bagaimana juga permainan di lapangan nanti yang membuktikan. Dan kalau kita lihat dari segi materi pemain itu tadi seperti yang saya katakan, Belanda punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan.
0: Gitu.
2: Yeah. Ya, Virgil van Dijk solid lah mereka di belakang. Meskipun memang tanpa Matis de Ligt yang kita tahu memang juga biasanya menjadi tandem seorang van Dijk di pertahanan. Dan kalau kita lihat juga ada Kodigako yang sebenarnya kalau kita ngomongin Kodigako ini di Liverpool dia apa ya bisa dibilang tidak terlalu
0: mencolok atau gimana?
2: Artinya kayak tidak terlalu disambut dengan baik gitu. Okay. Karena memang performanya musim ini ya bisa dibilang cukup mengecewakan lah. Tapi di Belanda saya kira memang dia akan menjadi tumpuan harapan untuk bisa menciptakan gol-golnya gitu. Dan kalau kita lihat memang Akpo bersama Daniel Malan saya kira memang akan menjadi harapan ya, karena Memphis Depay kita lihat, kalau kita lihat dari standing line-up sudah keluar, memang Depay ada di bangku cadangan, jadi memang tidak dimainkan. Dan yang harus diingat juga di lini tengah kan ada pemain berdarah Indonesia juga, di Yaini Reinders.
0: Oh iya, itu dari Indonesia ya?
2: Betul, yang punya darah Indonesia, dan adiknya kan main di Persib Bandung, yang
0: Reinders.
2: Jadi ada nuansa Indonesia.
0: Iya.
2: Gitu. Dan kalau Bung Edwin ingat, mereka kan sering kali dijadikan candaan bahwa Belanda ini adalah timnas pusat. Kalau kita ini Indonesia, ini timnas pusatnya nih. Karena kan kita tahu proyek naturalisasi kan banyak
0: dari
2: Belanda. Jadi terlepas dari itu, kita lihat memang kalau di kubu Jepang ya, kalau kita bicara soal kekuatan Jepang, mereka punya Takefusa Kubo yang kita tahu juga memang punya prospek yang menjanjikan saat masih belia. Kita tahu dia pernah jadi pemain menimba ilmu di Akademi Barcelona.
0: Okay.
2: Dan kemudian kalau kita lihat memang sayangnya tidak ada Wataru Endo ya. Tim dari Van Dijk di Liverpool tapi mengalami cedera. Tapi kalau kita lihat ada Kaiso Sano yang juga penampilannya sangat-sangat menjanjikan.
0: Oke, okay. Baik Bung. Kita coba sapa pendengar lagi ya Bung ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam Pak Sutrisno, selamat dini hari.
6: Pagi.
0: Selamat pagi, selamat dini hari. Gimana Pak Sutrisno, prediksinya nih?
6: Saya kira
0: itu yeah.
6: Nanti Jepang jangan dianggap remeh.
0: Okay.
6: Jepang itu dia gerakannya itu cepat sekali.
0: Oke.
6: Okay. Prediksi saya itu jangan-jangan nanti Jepang itu bisa 1-0 untuk Belanda itu.
0: Oke, 1-0 ya, bisa ya. Jepang 1, Belanda 0 gitu.
6: Ya, tanya minimal itu 0-0
0: gitu. Oke, baik Pak Sutrisno, terima kasih.
6: Terima kasih.
0: Ya, salam olahraga. Dari Pak Sutrisno kita ke Lombok ada Pak Sapturi. Selamat malam Pak Sapturi.
7: Ya, halo.
0: Halo, selamat malam. Selamat dini hari Pak Sapturi. Gimana Pak Sapturi ini melihat pertandingan Belanda melawan Jepang ini, Pak?
7: Kalau saya rasa ini kuat ya, ini dua-duanya.
0: Seimbang lah ya.
7: Ya.
0: Saya
7: rasa ini akan seri ya.
0: Seri.
7: Satu lah ya.
0: Oke. Okay. Satu-satu.
7: Ya, unggulkan Belanda aja ya.
0: Oke. Okay.
7: Belanda ya. Oke, okay, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat dini hari. Salam olahraga. Ya, Bung Jupri, kalau melihat tim Belanda dan Jepang ini kira-kira apa sih spesialisasi dari kedua tim ini?
2: Ya, kalau kita lihat tentu Belanda ya, karena memang mencoba yang berbeda adalah mereka bukan lagi tim yang kental dengan kalau kita lihat possession football ya. Kalau
0: okay.
2: kita kan Belanda biasanya memang kecenderungannya mereka ingin lebih dominan dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, kemudian juga memberikan tekanan kepada tim-tim yang menjadi lawan mereka gitu. Tapi sekarang agak-agak berubah gitu, karena kan kalau kita lihat ada pilihan dengan kehadiran pelatih Ronald Koeman, ada pilihan untuk bermain lebih pragmatis juga, bermain mungkin akan lebih apa ya, direct gitu, artinya memang mencoba untuk bisa langsung memberikan ancaman ke pertahanan dari lawan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Jepang ya bermain, Jepang ini adalah tim yang saya kira memang sulit ditebak ya, karena mereka punya kecepatan dan bagaimana juga kalau kita lihat pergerakan antar pemainnya juga sangat-sangat cair juga. Jadi saya kira memang dengan taktikal yang diusung ya oleh pelatih Haji Moriyasu dengan pilihan bermain dengan 3 pemain belakang di pertandingan kali ini, saya kira memang ini akan menjadi menarik ya. Karena mereka akan mencoba untuk menempatkan lebih banyak pemain di lini tengah. Artinya ada 6 pemain di lini tengah dengan formasi 3-4-2-1 dan mencoba untuk menanggulangi ya permainan dari Belanda yang kita lihat memang bermain dengan 3 gelandang. Jadi akan ada perang yang sengit di lini tengah, dan saya rasa tim yang bisa memenangi pertarungan di lini tengah punya kesempatan lebih besar untuk bisa menangi pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat tadi katakan pendengar ya, bahwa Jepang punya kesempatan, jelas punya kesempatan, karena memang kan tadi yang seperti saya katakan, mereka sudah membuktikan di laga uji coba bisa mengalahkan seperti Inggris. Brazil ini dua tim yang kita tahu juga papan atas di dunia, dan sekarang ujiannya adalah apakah Jepang mampu membuktikan kualitas mereka di turnamen yang sebenarnya. Karena turnamen sebenarnya ini bukan hanya soal skill, tapi bagaimana soal mental, apalagi laga pertama. Pasti akan ada tekanan buat kedua tim, dan tentunya ini akan menjadi ujian buat Jepang yang kita tahu juga sangat sempurna penampilannya di kualifikasi zona Asia. Mereka jadi tim pertama yang juga yang lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi.
0: Betul.
2: Jadi itu yang memperlihatkan bahwa Jepang ini sebenarnya secara tim mereka sudah sangat siap, dan siapapun lawannya saya kira bukan jadi persoalan buat.
0: Iya. Berarti artinya ini kalau secara taktik ini lebih ke menyerang nih, atau bagaimana nih tim Jepang nih?
2: Kalau saya lihat Jepang mungkin juga akan hati-hati juga ya, karena ini kan Belanda tadi. Kalau lihat secara historis mereka memang punya catatan yang sejarah yang baik lah. Meskipun memang kalau kita belakangan memang Belanda juga sangat-sangat kesulitan ya untuk bisa mencapai tahap akhir di setiap turnamen besar, di turnamen besar seperti Piala Dunia ini. Jadi kalau kita lihat mungkin kedua tim akan lebih hati-hati. Jepang juga mungkin akan lebih banyak mengandalkan kekuatan di sayap mereka gitu.
0: Sayap ya.
2: Terutama pergerakan bagaimana kalau kita Takefusa Kubo akan menjadi pemain yang punya peran besar di pertandingan ini. Dan harapannya memang kalau kita lihat Kubo juga disupport dengan di depan ada Ayashi Ueda, pemain yang juga sangat mengenal Belanda karena memang dia bermain di Liga Belanda. Jadi sebenarnya sudah tahu lah kira-kira akan seperti apa permainan dilakukan oleh Belanda di pertandingan ini.
0: Ya, ini kan juga banyak pengamat menyebut bahwasanya Jepang ini sekarang kan salah satu generasi terbaik ya, Bung ya. Ada Takefusa Kubo tadi.
2: Ya.
0: Ada Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo yang sedang cedera ini,
2: ya,
0: dan
2: betul.
0: Hiroki Ito, Daichi Kamada, dan masih banyak lagi. Nah, setuju nggak sih bahwasanya Jepang ini memang memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola di Jepang itu?
2: Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat materi pemain yang memang kita lihat sangat-sangat mendukung ya buat Jepang, karena memang praktis memang di setiap lini mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya kemampuan yang luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat di posisi penjaga gawang, John Suzuki juga performanya sangat baik bersama Parma di Liga Italia. Jadi dari mulai dari kiper, back, gelandang sampai dengan di depan, saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang secara kapasitas ya bisa mengejutkan tim manapun. Dan kalau kita lihat kan Jepang ini kan bukan, ini kita bukan bicara soal sepak bola ya, tapi keseharian, soal aktivitas. Mereka kan terkenal sebagai orang-orang yang pekerja keras. Jadi kalau kita bisa akan lihat bahwa di pertandingan nanti mereka akan bekerja mungkin lebih dari 100% kemampuan mereka untuk bisa menghentikan laju Jepang. Artinya meredam bagaimana pemain Jepang di pertandingan ini. Dan kita lihat tipikal-tipikal pemain kreatif seperti Daichi Kamada juga akan punya peran yang menarik. Artinya kalau kita lihat pertarungan dia dengan Frenkie de Jong yang kita tahu memang menjadi motor ya. Motor dari lini tengah dari Belanda, ini akan menjadi duel yang sangat-sangat sengit saya kira.
0: Iya, dan tentunya kalau Jepang ini kan seperti tadi bahwasanya bermain kreatif ya Jepang ya, itu pasti nantinya banyak kejutan yang akan hadir tuh. Nah, Jepang kan sudah berapa kali mencapai babak 16 besar ya, tapi belum pernah lebih dari itu.
2: Betul.
0: Nah, kira-kira target Jepang untuk menembus perempat final kali ini cukup realistis apa enggak sih?
2: Sebenarnya kalau dari proyeksinya itu Jepang kan mengincar juara Piala Dunia itu 2050, karena mereka punya desain besar, ada blueprint-nya lah bahwa nanti mereka akan menjadi juara dunia di tahun 2050. Tapi kalau bisa lebih cepat kan kenapa enggak gitu. Jadi artinya setiap kesempatan di mana mereka bisa tampil di putaran final itu adalah kesempatan yang harus dikerjakan secara maksimal gitu. Dan kita lihat perjalanan mereka, artinya kalau kita perjalanan di kualifikasi yang seperti saya katakan, mereka bisa dibilang memang hanya sekali kalah. Jadi penampilan mereka benar-benar nyaris sempurna. Dan kalau kita lihat bagaimana kualitas mereka saat menghadapi tim-tim yang bisa dikatakan tim-tim top di dunia, mereka juga bisa mengalahkan tim-tim ini. Jadi kalau kita lihat mereka secara teknikal bagus, kemudian juga secara mentalitas sekarang sudah terlihat mereka sudah mulai bisa mengimbangi tim-tim yang lebih kuat. Artinya mereka sudah lebih berkembang sebagai sebuah tim, dan ini saya kira menjadi modal untuk bermain di Piala Dunia kali ini. Karena kita lihat kan Belanda memang ya tentu akan menjadi favorit ya, tapi Jepang saya kira juga punya kesempatan untuk bisa lolos. Dan sisanya kan kita ada Swedia dan Tunisia ya di grup F. Jadi memang saya kira lawan paling berat adalah Belanda gitu. Jadi Jepang ya idealnya di atas kertasnya ya, kalau kita bicara soal materi pemain dan kualitas, mereka harusnya paling tidak bisa mengunci lah satu posisi untuk bisa lolos ke babak 32 besar, Bung Edwin.
0: Iya, tadi kan ada juga ya beberapa pemain yang cedera ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya. Nah, dengan absennya beberapa pemain-pemain cedera, dan tentunya itu kan pemain yang lumayan oke lah ya, yang bagus ya.
2: Betul.
0: Nah, dengan kehilangan pemain kunci itu, lebih merugikan mana nih, Jepang atau Belanda nih?
2: Sebenarnya ada kerugian yang besar juga di kubu Belanda, karena mereka tidak bisa diperkuat oleh Xavi Simons yang memang menderita cedera yang cukup parah ya, bersama Tottenham Hotspur. Jadi Xavi Simons ini yang kita tahu adalah kreator, dia adalah pemain yang bisa dibilang menjadi kreator dari permainan Belanda di situ. Dan sayangnya memang tidak hadir. Dan kalau kita lihat mungkin perannya akan diambil oleh seorang Tijani Reinders yang sebenarnya tipikalnya lebih box to box ya. Tapi kita lihat memang Tijani Reinders bisa saja menjanjikan kejutan di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat di kubu Jepang tadi seperti saya sebutkan, Wataru Endo adalah pemain yang bisa dibilang menjadi nyawa sebenarnya di lini tengah, karena dia adalah kapten tim, pemain yang juga sangat-sangat berpengalaman. Tapi sekarang penggantinya adalah Kai Susanoo yang kita tahu juga saat ini juga diminati oleh banyak tim di Premier League. Artinya kalau kita lihat penampilannya sangat baik di Jerman, menjadi daya tarik ya buat klub-klub Inggris untuk bisa merekrut seorang Sano. Jadi kita akan melihat bagaimana kerja keras ya dari seorang Sano, dan juga kerjasama dari Daichi Kamada di tengah yang akan mencoba untuk bisa membendung ya bagaimana terangkatan tekanan kalian kalau kon pemain Belanda.
0: Kalau dari Bung Jupri prediksi nih terakhir nih, kira-kira berapa?
2: Ya saya pengennya sih jujur pengen tim Asia lah ya.
0: Bisa
2: muncul sebagai pemenang. Tapi mengingat ini pertarungannya melawan Belanda, jadi mungkin saya kira skornya mungkin bisa imbang lah 1-1 di babak.
0: Baik, langsung saja kita saksikan ya Bung Juprianto ya. Saat lagi akan pertandingan Belanda melawan Jepang akan segera dimulai.
8: versus Jepang.
0: Iya, pendengar, kita akan langsung saja saksikan antara Belanda melawan Jepang yang akan dipandu oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi Hilhamzah. Silakan, Bung Indra dan juga Bung Senpi.
9: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto. Saya dan Bung Senpi akan mengawal bagaimana jalannya pertandingan laporan pada mata pertandingan Grup F antara Belanda menghadapi Jepang. Para pemain kini sudah berada di tengah lapangan. Terlihat juga Belanda akan melakukan kick off yang pertama. Gianni Renders tadi sudah dilakukan bagaimana mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bad Verbruggen. Langsung jauh ke depan, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Pada kesempatan kali ini yang mengenakan kostum oranye besaran dari Belanda, namun inisiatif mencoba dibangun oleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Dapat dihentikan tadi bagaimana barisan pertahanan dari Belanda. Serangan mencoba dibangun di sektor sebelah kiri, ada Cody Gakpo nampaknya. Pemain Liverpool ini langsung saja disapu tadi jauh ke depan, lebih dekat kepada Mickey van de Ven nampaknya. Berebutan tadi dengan salah satu pemain Jepang, Ayase Ueda. Ada Virgil van Dijk, ada juga De Jong. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kini Belanda menguasai bola. Masih Virgil, alirkan setos sebelah kiri kepada Gakpo. Coba mundur lagi van de Ven. Virgil van Dijk pada penjaga gawang Verbruggen. Masih dengan tenang menguasai bola Belanda di awal-awal babak yang pertama ini dalam penyisihan Grup F Piala Dunia 2026. Jean-Paul van Hex juga sodorkan lagi kepada Van Dijk, angkat ke depan. Van Dijk melalui garis tengah bola, oh disundul tadi dari, namun jatuh di kaki Frankie de Jong. Masih Frankie mencoba menggiring bola perlahan, bayangi mencari celah dia. Persiapan akan diberikan kepada Van de Paul Dumfries, Denzel Dumfries, pemain yang sudah bergabung kini dengan Real Madrid. Ada Gakpo kini, Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan, pertahanan dari Jepang, sodorkan mundur kepada Frankie de Jong, kembalikan lagi, sektor sebelah kiri van de Ven, mencoba menggiring bola atau mengurung pertahanan sisi kanan dari Jepang. Belanda alirkan kini ke Dumfries di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda, mundur kembali ke belakang. Jean-Paul masih mencari celah nampaknya para pemain Belanda. Di awal-awal babak yang pertama ini, alirkan lagi pada Cody Gakpo. Cody Gakpo dibayangi ketat oleh dua pemain Jepang sana. Sodorkan bola ke depan, berbahaya. Di arah kotak berarti, ada lagi pemain Belanda. Lepas ke tengah. Bagaimana tepisan dari Suzuki tadi? Menahan tendangan dari pemain Belanda di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Upaya Belanda penyerang melalui Donyel Malen nampaknya tadi menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda. Ada Gianni Renders yang akan melakukan tendangan penjuru kini di menit ketiga babak yang pertama. Peluang mencoba diciptakan tim oranye Belanda terhadap tim samurai biru Jepang. 1, 2, 3, 4, 5 pemain bahkan lebih berada di dekat kotak penalti Jepang. Gianni Renders memberikan arahan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Bola pun bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Gagal untuk menciptakan peluang Belanda setelah tadi peluang yang begitu matang kita lihat dari Donyel Malen nih Bung Jupri.
0: Ya, kita lihat bagaimana satu kali kita lihat sentuhan bola ya yang dilakukan oleh Donyel Malen. Dan lagi-lagi kita lihat serangan-serangan yang dibangun dari sisi kiri ya sejauh ini dari Belanda. Serangan mereka dari sisi kiri sejauh ini memang cukup merepotkan. Dan bagaimana tadi screening yang baik dilakukan oleh Donyel Malen, melepaskan tembakan yang sebenarnya sangat keras tadi on goal. Tapi kita lihat bagaimana kiper dari Jepang ya Zion Suzuki juga masih bisa menepis penembakan tadi.
9: Ya, sebuah serangan tadi dari Jepang hampir saja berbuah gol. Permainan umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan Jepang. Kita lihat juga bagaimana Crescencio ya,
0: yeah.
9: Somerville yang mencoba menusuk sisi kiri pertahanan dari Jepang. Bagaimana tatapan juga dari pelatih Belanda Ronald Koeman yang begitu tajam menatap anak asuhnya melakukan serangan tadi, supaya lagi dari Jepang tadi langsung ke depan namun lebih dekat ke daerah pertahanan dari Belanda. Bagaimana Bart Verbruggen gendongannya sodorkan lagi pada Virgil van Dijk. Masih van Dijk menguasai bola, alirkan kepada Dumfries di sisi kanan, sodorkan lagi perlahan, mainkan bola di daerah pertahanan sendiri tim oranye Belanda yang menjadi salah satu kebanggaan juga di Indonesia, terutama di wilayah timur yang menyaksikan pada dini hari ini. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, serangan dari Jepang mencoba disalirkan di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ada lagi nomor punggung 13 di sana, Yoshida nampaknya. Ya, terjatuh tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Keito Nakamura, bagaimana berhasil diganggu tadi, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim Samurai Biru. Peluang dari tim Asia ini, kita nantikan bagaimana peluang yang akan diciptakan Daichi Kamada. Terlihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain Jepang juga berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Masuk ke menit ke-6 babak yang pertama. Tensi cukup tinggi juga diperlihatkan. Bersiap-siap, Kamada akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah dilakukan kaki kanan, mencari ujung, namun berhasil dari perebutan di sana, namun memang terlalu jauh tadi datangnya bola dan juga posisi yang sudah berada di luar garis atau offside tadi nampaknya di awal-awal babak yang pertama ini terhadap peluang dari timnas Jepang.
8: Memasuki menit ke-6 dan kali ini tendangan bebas akan ataupun tendangan gawang dilakukan oleh tim dari Belanda melalui kiper mereka Bart Vernberg. Dan kita nantikan bahwa skor masih 0-0, di mana kali ini serangan tadi diambil oleh para pemain dari Belanda dari sebelah kiri melalui Gakpo, tetapi memang bola terluar terlebih dahulu. Kita nantikan pertarungan yang menarik antara benua Eropa dan juga benua Asia yang menjadi salah satu ataupun juga kekuatan terbesar dari benua masing-masing. Pelanggaran tadi tepat di tengah dilakukan pemain Belanda terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Jepang, yakni Asaie Ueda. Cepat dilakukan kali ini, masih di tengah, coba lagi menggiring Kamada. Siapa yang akan tuju? Masih ancang-ancang mencari kawan, agak sedikit kemudian Kamada geserkan ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan menjauh, kali ini diambil oleh Maeda. Maeda didekati satu pemain dari Belanda, kini umpan kaki kiri menusuk, kali ini masih tetapi dibuang saja oleh para pemain dari Belanda. Belum berhenti di situ, pemain nomor 13 dan ini Keito Nakamura kali ini mencoba tadi melewati satu pemain dari Belanda, tetapi lolos. Kali ini umpan maksudnya tadi dari nomor 15 dari Kamada tidak menemukan pergerakan dari Tafesa Kubo yang namanya memang harum. Kubo ini bahkan digadang-gadang sebagai Messi dari Asia, tapi belum ada pergerakan yang berarti hingga menit 8 ini. Hanya tendangan gawang saja akan diambil oleh kapten dari Liverpool juga, Virgil van Dijk. Cepat dilakukan 1-2 tadi, diambil tadi oleh para pemain dari Belanda, coba disundul tetapi diusir dengan baik oleh barisan dari belakang Soto Taniguchi yang membuat lagi-lagi lemparan ke dalam di sebelah timur stadion dari Dallas ini. Sudah dilempar kali ini kepada Virgil van Dijk dari belakang. Masih menit 8, skor masih 0-0 dari pengamatan. Memang kita lihat masih temponya belum sama sekali tinggi pada awal babak pertama ini. Sodorkan ke sebelah kanan, kali ini ada Dumfries. Coba lagi, masih bermain-main bersama Jan Valven Hek. Dorong lagi kan nih satu pemain, ini Frankie De Jong nampaknya mampu melewati satu pemain dari Jepang. Masih aliran dari tengah ke Virgil van Dijk, lagi sebarkan lagi ke sebelah kiri, ke sayap kiri ada Van den Van. Asik kali ini Virgil van Dijk masih terus pelan-pelan mencoba mendorong lagi pada pemain nomor 24 ini, Somerville. Lagi-lagi masih para pemain Belanda alihkan jauh ke sebelah kiri kepada Gapok Labi, tetapi masih lagi-lagi dihadang tadi pergerakannya oleh para pemain dari Jepang. Memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 pendengar. Lemparan ke dalam tadi cepat dilakukan ke belakang saja. Masih kali ini Jan Foul Hack masih menggiring bola pelan-pelan Hack sambil melirik ke sebelah kiri, ada Virgil van Dijk. Coba lagi arahkan ke sebelah kanan, dipres oleh para pemain Jepang. Bermain lagi dari belakang, Van Hek. Dorong lagi ke sebelah kiri. Coba Virgil comeback umpan ke depan, melambung yang dituju oleh Gapok. Tetapi memang tendangan dari pemain Liverpool ini terlalu keras sehingga tidak menemui gawang dari tujuh tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit 10, seperti apa Bung Jupri? Temponya masih pelan-pelan saja.
0: Ya, ini memang temponya kita lihat belum terlalu tinggi ya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat memang Jepang dari Belanda maksud saya dari awal dari inisiatifnya adalah bagaimana mereka menekan ya lewat posisi dari Cody Hakpo yang kita lihat memang menjadi tumpuan ya untuk bisa masuk dalam kotak penalti. Dan tadi memang ada satu peluang dari Daniel Malen yang kita lihat memang bisa diselamatkan oleh kiper dari Jepang Zion Suzuki. Dan setelah itu kita lihat bagaimana pergerakan lagi-lagi dari Gakpo ya, bola banyak ke arah sana. Sedangkan Somerville kita lihat memang di sisi kanan belum terlalu terlihat ya di kubu dari Belanda. Sebaliknya Jepang kita lihat memang terlihat mereka mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan gerakan umpan-umpan 1-2 yang bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke dalam kotak 16 pas dari Belanda.
8: Ya, ini kali ini sebelah kanan dari penyerangan depan dari Doan nampaknya ingin memberikan lagi ke tengah, mencoba lagi mengalirkan serangan lebih pelan lagi para pemain dari Samurai Biru ini, Nakamura kali ini ataupun Kamada. Geserkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito, bermain kali ini 1-2 lagi-lagi bersama Kamada. Umpan maksudnya tadi menusuk, dicuri kali ini oleh para pemain dari Jepang. Masih ada tadi pergerakan yang baik dari pemain Belanda sehingga mampu mengusir lagi serangan dari pemain dari Belanda. Di tengah kali ini nomor 24 Sano, umpan lagi ke sebelah kanannya kepada Ritsu Doan. Kali ini bergerak lagi Tukubo, umpan lagi nampaknya bermain 1-2 bersama para pemain ini. Maeda coba lagi menusuk, tetapi kesigapan dilakukan oleh Virgil van Dijk sehingga bola yang tadinya ingin menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda mampu dipertahankan dengan baik oleh Virgil van Dijk. Memasuki menit 11, skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Belanda, Taniguchi geser lagi ke sebelah kiri kepada Hiro Kito ataupun Kamada namanya. Kamada masih pelan-pelan sambil mengamati bagaimana pergerakan dari temannya, geser ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito kali ini. Bermain 1-2 kepada Nakamura, masih Nakamura ke Ito lagi. Ito terus lagi mengalirkan ke belakang, coba lagi lebih sabar para pemain dari ataupun Jepang ini. Geser kali ini lagi-lagi kepada Nakamura. Lihat pergerakan 1-2 tadi maksudnya, tetapi dipotong tadi oleh Frankie de Jong. Kali ini justru Belanda melakukan serangan balik, dorong kepada Gapo. Lagi-lagi pergerakannya terlalu cepat dan bahkan tidak bisa diambil tadi dengan kontrol yang baik dari Gapo, sehingga bola lagi-lagi dikuasai oleh Sano kali ini dari tengah. Jepang masih mencoba membangun serangan kedua kesebelasan, belum ada selain tadi peluang satu dari Belanda, namun belum ada juga untuk Jepang kali ini. Masukin menit 13-16, Tasuyi Watanabe geser lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dengan kaki kirinya sodorkan kepada nomor 11 Maeda yang turun agak ke dalam. Maeda, oh justru kali ini mengumpan ke Cotot. Kami masih Maeda umpan tadi, tetapi terbentur lagi-lagi pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Belanda, Virgil van Dijk nampaknya ataupun Dumfries dari sebelah kiri. Penyerangan dari Jepang yang baik sekali dilakukan tadi pergerakan oleh Maeda dengan rambutnya yang berwarna pirang mencolok. Memang tendangan sudut dari sebelah kanan gawang kiper dari Belanda Bernd Van Burg, kita nantikan akan diambil dari sebelah kanan. Ancang-ancang 5 pemain berada di dalam kotak penalti. Nomor 15 turun kompak, tenangan masuknya tadi di heading oleh para pemain dari Belanda. Kembali lagi serangan lagi nih dari Jepang ke sebelah kiri. Pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada kali ini mencoba lagi bermain-main terus dari sebelah kiri, masih belum menemui sasaran Nakamura bersama Kubo. Kali ini Kubo dorong lagi dengan kaki kiri, tadi hampir disambar oleh pemain nomor 11 Daizen Maeda. Bola cocoran yang dilakukan ataupun bahkan umpan dari sebelah kiri yang mampu menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda, namun sayang masih belum menemui sasaran.
9: Ya, sebuah peluang tadi berhasil diperoleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Bola dihadapi oleh Virgil van Dijk, angkat langsung jauh ke depan Virgil van Dijk, kapten kesebelasan dari tim oranye Belanda tadi, namun berhasil dihalangi bagaimana sundulan dari pemain Jepang keluar lapangan, hasil lemparan ke dalam bagaimana Mickey van de Ven tadi sodorkan langsung kepada Virgil van Dijk di belakang. Masih van Dijk mencoba menggiring perlahan dia kepada John Paul van Heek. Masih van Heek di lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek kepada van Dijk. Masih kepada van Heek kembali, mencoba mencari kawan yang bebas, alirkan lagi kepada van Dijk, perlahan melewati garis tengah ada Cody Gakpo atau juga pemain Mickey van de Ven di sana, mencoba mencari celah. Nampaknya pemain-pemain ada Frankie de Jong lingkaran tengah kembali lagi dengan tenang mencoba memancing para pemain Jepang untuk mendekati, sodorkan ke depan kepada Gogi Gakpo, namun berhasil dihalangi tadi bagaimana pemain Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samurai Biru dari Sodoana juga Tuyoshi Watanabe. Van Dijk sodorkan pendek, pemain Belanda van Heek sodorkan lagi pada De Jong, alirkan lagi van de Ven, sodorkan lagi De Jong, mencoba menggiring perlahan sama 1-2 tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang, namun menyentuh kembali pemain Belanda, alirkan ke sektor sebelah kanan kepada Summerfield. Masih Summerfield mencoba melewati satu pemain dari Jepang, kerjasama masih Summerfield melewatinya, mencoba dikejar oleh Dumfries. Oh, dibuang saja oleh pemain dari Jepang tadi. Tampaknya lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada van Dijk ini di daerah pertahanan dari Jepang, memainkan umpan-umpan pendek, alirkan ke sisi kanan. Ada Summerfield, masih Summerfield, mundur ke belakang van Heek, masih lagi lingkaran tengah juga bagaimana Tiani Reinders mundur kepada van Heek, pada van Dijk lagi, alirkan kepada van de Ven, dibayangi oleh dua pemain Jepang tadi, bagaimana juga Kubo berhasil memotong aliran bola dari Belanda tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda sudah dilakukan. Virgil van Dijk, ada De Jong, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Masih Dumfries mencoba menggiring perlahan memasuki dari Summerfield. Summerfield dibayangi ketat tadi oleh pemain Jepang. Masih Summerfield kirim umpan lagi, umpan dari penalti, namun dihalau tadi oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Jepang. Langsung saja angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikiri namanya Risu Doan, namun menyentuh tadi pemain dari Belanda. Nampaknya bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Jepang sudah dilakukan, mundur ke belakang Taikisei Kaisukano tadi, Hiroki Ito sodorkan melebar, Keito Nakamura kembali kepada Ito, mainkan bola Sogo, masih Sogo Taniguchi mainkan bola, coba kini Jepang menguasai bola, persiapan akan diberikan, masih juga nampaknya hati-hati para pemain Jepang kepada Risu Doan di sektor sebelah kanan. Oh, disambut tadi oleh pemain Jepang lainnya, namun salah memberikan umpan tadi, berhasil direbut, dikuasai oleh pemain Belanda. Berbahaya saudara-saudara mendengar dimanapun Anda berada. Ada Van Malen nampaknya, sodorkan lagi pada Gakpo di sisi kanan pertahanan dari Belanda atau Jepang maksud kami. Masih Malen, oh, namun disapu saja langsung keluar dari daerah kotak penalti. Ada datang lagi serangan dari Belanda, Dumfries, masih Dumfries, sodorkan kepada Frankie de Jong, masih de Jong, van Heek mencoba menggiring perlahan, van Heek kepada siapakah diberikan, sodorkan lagi pada van de Ven, berikan lagi pada de Jong, masih de Jong menguasai bola, pemain-pemain Belanda mencoba mencari celah kini di daerah pertahanan dari tim Samurai Biru Jepang. Frankie de Jong melihat ke kiri tadi ada Gakpo, Kepada siapakah? Masih, ya, nampaknya diberikan kepada Gakpo. Di sektor belakangan pertahanan dari Jepang, Gakpo mundur kembali kepada De Jong. Masih De Jong. Sodorkan pendek kerjasama dengan Ciani Renders, kerjasama 1-2. Oh, berada di sektor sebelah tengah tadi bagaimana? Van Hek juga maju. Sodorkan lagi kepada Summerfield. Mundur kembali kepada Van Hek. Ada De Jong lagi kembali, mencoba menggiring, menguasai bola. Pada Cody Gakpo, Cody Gakpo. Di sebelah kanan dibanding Risu Doan, dibayangin Risu Doan bagaimana Gakpo pergerakan. Umpan 1-2, berada dari kotak penalti. Namun, mencoba dicocor tadi keluar lapangan. Bagaimana Van de Ven juga mencoba mengejar bola tadi. Lemparan ke dalam kiri bagi Belanda. Ada Ciani Renders nampaknya. Sodorkan lagi kepada Van de Ven di sektor sebelah kiri lini serang dari Belanda. Mundur lagi ke belakang, ke tengah kini. Bagaimana Frankie de Jong, alirkan lagi kepada Summerfield. Mundur kepada Van Hek. Ada Virgil van Dijk. Masih Belanda mencoba mengurung daerah pertahanan dari tim samurai Jepang. Ada Cody Gakpo. Masih Cody Gakpo. Mundur ke belakang. Ciani Renders masih melirik ke sisi kanan tadi. Kepada Van Hek. Masih memainkan bola. Main Jepang juga begitu disiplin menjaga daerahnya. Cody Gakpo. Cody Gakpo masih menguasai bola, berputar sedikit tadi dia. Bayangin oleh Risto Doan dan dua pemain Jepang lainnya tadi. Virgil van Dijk mengalahkan lagi. Ada Van Hek mengalirkan kini ke sisi kanan. Ada Summerfield. Dibayangin ketat tadi oleh nomor 13, dikurung tadi dua pemain. Dan tendangan bebas tadi. Sodorkan lagi langsung pendek. Cepat dilakukan tadi oleh pemain Belanda. Di sektor sebelah kiri kini. Ini serangnya. Ada Van de Ven. Masih Van de Ven pada Cody Gakpo, mundur ke belakang. Masuk ke menit ke-21 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dari Belanda dan juga Jepang. Sodorkan ke depan tadi maksudnya, namun mencoba dikejar oleh Cody Gakpo. Disapu saja langsung jauh ke depan. Ada Mickey Van de Ven. Dibayangi Kubo tadi, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Bagaimana juga penguasaan bola. Nampaknya juga ini cukup kesulitan Belanda untuk membongkar nih, Bung Jupri.
0: Iya, betul ya. Kalau kita, Bu Indra, bagaimana Jepang kita lihat saat bertahan ya. Mereka memainkan shape-nya menjadi 5-4-1 ya. Terkadang bahkan jadi 5-3-2, tergantung memang bagaimana pergerakan dari posisi dari para pemain Belanda saat melakukan tekanan. Jadi dengan banyaknya pemain yang kita lihat memang mengisi di lini paling belakang dan juga di tengah, jadi menjadi tidak mudah buat Belanda untuk bisa masuk lewat tengah ya. Dan banyak kalau kita lihat Jepang mencoba untuk mengarahkan Belanda bermain lebih banyak dari sisi sayap. Dan kita lihat bagaimana Gakpo makanya terlihat begitu menonjol, karena memang Belanda kesulitan untuk bisa masuk langsung ke kotak penalti lawan lewat tengah. Dan di kanan kita lihat pergerakan dari Summerfield juga belum terlalu hidup, sehingga memang agak kurang berimbang ya kalau kita Belanda, meskipun kalau kita lihat mereka begitu dominan, bahkan penguasaan bolanya hampir 60%. Dan sejauh ini memang kita lihat juga belum ada ya tembakan on goal yang juga dilakukan oleh Jepang, karena memang mereka praktis dipaksa untuk bertahan.
10: Ya, Heidensen break yang dilakukan pada menit ke-22 ini membuat kedua tim harus berjalan ke pinggir lapang untuk sekedar meminum air, karena memang ada terlebih dahulu break untuk minum, karena sekali lagi di Piala Dunia ini jika memang di atas 32 derajat ya, memang akan dilakukan hydration break atau juga water break biasanya. Dan kita melihat beberapa juga, kalau melihat tadi meskipun menyerang tapi seluruh pemain Belanda juga berada di pertahanan Jepang ya.
0: Iya, kalau kita sebenarnya hampir-hampir sama ya, karena kalau kita saat tadi ada momentum juga Jepang melakukan tekanan, pemain Belanda juga nyaris bisa dikatakan turun semua ke arah permainan mereka. Jadi ini tergantung soal momentum aja gitu. Jadi kalau kita lihat tadi Belanda memang lebih banyak possession, penguasaan bola, tapi kita lihat memang Jepang juga sudah sangat siap ya. Artinya mereka sudah tahu bagaimana caranya bereaksi saat situasi mereka ditekan. Dan terlihat juga bagaimana dua pemain mereka ya, terutama yang kita lihat Daizen Maeda dan juga Takefusa Kubo juga bahkan ikut mengcover juga area sayap dari yang coba ditembus ya oleh para pemain Belanda. Bahkan kalau kita lihat Gakpo tadi kalau bisa lewat satu pemain, kemudian ada satu pemain lagi dari Jepang yang kemudian mencoba untuk menutup. Jadi memang benar-benar rapat sejauh ini kita lihat pertahanan dari Jepang. Dan secara taktikal mungkin pendekatannya memang kita lihat pelatih Hajime Murasu memutuskan untuk bermain lebih menunggu ya, karena mungkin momentumnya akan ada nanti saat serangan balik, atau mungkin saat situasinya nanti
2: saat para pemain sudah mulai agak kelelahan, mungkin di situ dia akan bisa membuat perubahan di pertandingan ini.
10: Berarti dengan artian hingga menit 24 ini kedua tim masih bermain hati-hati dan membaca permainannya mungkin seperti apa?

0: Bahkan pemain se-eksplosif Kubo masih terkurung ya.
1: Ya ini ya lagi-lagi kan ini sudah levelnya Piala Dunia ya Bung Sedwi ya. Artinya kan semua lawannya pasti berat. Kalau kita bicara Kubo di Asia ya sangat-sangat menonjol. Betul. Dan kita lihat secara kemampuan individu dia di Real Sociedad juga menjadi pemain yang diandalkan. Bahkan kalau kita bicara musim ini kan berhasil mengantarkan Sociedad juara Copa del Rey ya. Jadi kalau kita lihat lagi-lagi bergantung bagaimana pendekatan taktikal dari sebuah tim itu sendiri dan bagaimana juga Kubo bisa beradaptasi ya dengan tuntutan dari pelatih Haji Memoriasu.
0: Menit 25, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, baik Belanda maupun Jepang. Belanda berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Jepang berada di sebelah kanan kami. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain nomor 10, yaitu Doan. Angkat kedua tangan Doan, arahkan kemana gerangan ke tengah. Coba lagi disundul oleh para pemain Jepang. Balik lagi kepada Doan kali ini. Dihadapi satu pemain dari Belanda. Bermain 1-2. Dibaca dengan baik tadi oleh De Jong. Sehingga bola diambil terus tadi oleh para pemain Belanda. Kali ini ke tengah lagi. Oh, lagi-lagi pemain Jepang juga sigap untuk mengambil bola dan mencuri. Sehingga di pressing tadi oleh De Jong. Hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Jepang dari sebelah kanan kali ini. Pemain nomor 10 lagi-lagi. Doan angkat kedua tangan, balikan lagi ke belakang. Yang dituju adalah tadi Watanabe. Geser lagi ke sebelah kiri, menggunakan lebar lapangan kali ini. Alihkan serangan ke sebelah kiri. Baik, 1-2 yang dilakukan kepada Maeda. Kali ini Maeda didekati satu pemain dari Belanda. Maeda mencoba kali ini menerobos terus, tapi balikan lagi ke tengah. Coba lagi kali ini Nakamura, umpan lagi ke dalam kotak penalti yang dituju tadi satu pemain, tapi bola tidak sampai. Sehingga balik lagi kali ini, bangun lagi serangan dari belakang Kamada kali ini. Bermain lagi bersama Taniguchi namanya. Masih santai-santai Taniguchi. Taniguchi kali ini ataupun nomor 15 Kamada. Geserkan lagi kemana gerangan. Balikkan lagi ke sebelah kanan. Umpan kali ini menusuk ke sebelah Ritsu Doan kali ini. Masih Ritsu Doan. Coba lagi balikan. Para pemain Jepang tidak mau terburu-buru kali ini. Serahkan lagi kepada Kamada. Nomor 21 Ito dari sebelah kiri bermain 1-2 kali ini bersama Nakamura. Nakamura mencoba melewati pergerakan tadi dari Summerfield, tetapi lagi-lagi dicocor oleh para pemain Jepang. Tapi masih ada peluang, umpan kaki kiri ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh pemain Jepang tadi, Van Hek. Kali ini dikuasai penuh lagi pemain nomor 24 dari Jepang, Katsuno Sano. Umpan ke dalam kotak penalti, baik sekali ini tendangan ke kanan, tidak jadi. Oh, masih mencari tadi peluang, tetapi dengan tenang kaki kiri dari jauh tadi Kamada nampaknya ataupun 21 Hiroki Ito mencoba peruntungannya dengan kaki kiri dari jarak jauh, tapi memang positioning yang dilakukan Ito tidak baik dan bola pun meluncur deras ke atas gawang dari kiper Belanda Fred Bruggen. Sudah dilakukan kali ini. Cepat lagi Belanda mencoba lagi membangun serangan, tapi dipotong dengan baik lagi-lagi oleh anak-anak dari Jepang. Salah tadi umpan dilakukan De Jong justru kali ini. De Jong mencari kawan ke sebelah kiri kepada para pemain Belanda lainnya. Masih De Jong ke kanan kali ini kepada Van Hek. Van Hek dorong ke sebelah Tinjani Reinders. Kali ini Tinjani mencoba bekerja sama lagi dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Jepang. Balikan kepada Virgil van Dijk. Masih Virgil umpan ke sebelah kiri, yang tuju adalah Cody Gakpo kali ini. Bagaimana pergerakannya juga terus diikuti oleh dua pemain sehingga tidak terlalu leluasa tadi Gakpo. Virgil van Dijk yang memang jauh kali ini membantu serangan sebelah kiri. Para pemain Belanda bermain 1-2 kali ini, masuk ke kotak penalti dengan kaki kiri. Masih diusir lagi-lagi oleh pemain dari Jepang. Belum berhenti dari situ kali ini. Ada Dumfries kali ini dari sebelah kanan. Oh, dengan aksinya yang cukup baik tadi Dumfries. Coba melewati beberapa pemain dari Jepang. Terus mengelak kali ini Dumfries. Meskipun kakinya dicocor, sebarkan kepada Summerfield. Dorong lagi kepada Dumfries. Sebelah kiri lagi kepada Van Hek. Masih Van Hek. Ke tengah kepada Young. Didekati satu pemain atau dua bahkan pemain dari Jepang. Alirkan kepada Gakpo dari sebelah kiri kali ini penyerangan dari Belanda. Coba menusuk lagi ke tengah kali ini para pemain Belanda. Tijani Rendes umpan lambung, dipotong dengan baik tadi oleh para pemain dari Jepang. Belum lagi menemui sasaran, tapi sekali lagi hampir seluruh pemain dari Belanda berada di pertahanan yang ada di Jepang. Hanya meninggalkan kiper saja, tetapi Gakpo lagi-lagi dari sebelah kiri. Coba umpan lambung, yang dituju satu pemain dari sebelah kanan. Hai.

0: Sundulan yang dilakukan Summerfield tidak menemui sasaran setelah menerima umpan yang baik tadi dari Gakpo, namun lagi-lagi positioningnya tidak bisa mengarahkan bola ke mulut gawang.
1: Ya, upaya tadi bagaimana sisi kiri pertahanan Jepang yang mencoba ditusuk oleh barisan lini serang dari Belanda. Belanda atau tendangan gawang tadi sudah dilakukan oleh Jepang. Terjadi perebutan di lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Meilen mencoba menguasai bola. Masuki sisi kanan pertahanan dari Jepang, berputar sedikit dibayangi oleh salah satu pemain Jepang, Kubo di sana. Ada Frankie de Jong, Van de Beek mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi, namun bentur kembali. Ada Frankie de Jong, sempat mengenai wasit tadi. Kembali lagi dilakukan, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini, Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Ada Summerfield, kini menguasai bola, sodorkan mundur kepada Dumfries, berikan lagi pada Van de Beek. Ada Virgil van Dijk kini, Van de Ven mencoba sodorkan kepada Cody Gakpo, namun mundur kembali, mencoba Belanda cari celah kembali, mengurung daerah pertahanan dari Jepang. Seluruh pemain Belanda berada di sisi permainan dari Jepang. Virgil van Dijk melirik ke kanan, ke kiri, kepada siapakah diberikan, sodorkan kepada Dumfries, masih mencari, mundur lagi, ada Virgil van Dijk, alirkan kepada Cody Gakpo, mencoba direbut tadi oleh Ritsu Doan, dan memang menyentuh nampaknya bagaimana kaki dari Cody Gakpo tadi, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Toyoshi Watanabe yang akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan jauh ke depan, dihalau tadi oleh barisan permainan dari Belanda tadi. Angkat lagi tadi ke belakang, ada Virgil van Dijk kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Van de Beek perlahan di garis lingkaran tengah, mencoba menggiring depan, ada Gianni Renders, alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, kirim lagi ke kotak penalti, ada Meilen dari sisi sana, namun lebih dekat tadi bagaimana pemain Jepang menghalau tadi barisan, namun bola jatuh di kaki lagi pemain dari Belanda. Ada Dumfries, Summerfield mundur ke belakang, ada Van de Beek, ada Virgil van Dijk kini, Cody Gakpo, masih Cody Gakpo, berputar dibayangin dari Sudoan, berputar-putar dia Cody Gakpo. Ada juga Kubo yang mengawal sisi kanan dari lini pertahanan dari Jepang. Frankie de Jong, Summerfield, kesama dia pendek kepada Dumfries, ke depan dia, mencoba menggiring bola perlahan. Bagaimana pemain Belanda berada di kota Melbourne, Melan melakukan tendangan tadi, berhasil dihalau oleh Taniguchi tadi. Sebuah upaya dari Belanda di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Jepang tadi. Bagaimana juga salah satu peluang yang cukup manis tadi berhasil memasuki daerah kotak penalti dari tim Samurai Biru. Ada Gianni Renders yang mencoba menggiring bola. Gianni Renders melakukan tendangan penjuru kini. 1, 2, 3, 4. Bagaimana Virgil van Dijk juga berada dari kotak penalti. Lebih dari 5 orang nampaknya yang akan menyambut umpan dari Gianni Renders. Sudah diberikan dengan kaki kanan, sundulan di tepis lagi. Dion Suzuki tadi masih datang lagi serangan dari Belanda. Sundulan kepala tadi dari salah satu pemain Belanda, masih melambung di atas mister gawang, setelah jadi kemelut yang sempat ditepis oleh Dion Suzuki. Bagaimana aksi pemain Belanda Donjel Malen tadi, aksi yang luar biasa beberapa kali dari Donjel Malen, Bung Jupri.
2: Ya, ini menjadi peluang kedua kita dari Donjel Malen. Yang pertama tadi lewat tembakan keras, dan kali ini lagi-lagi kita lihat bagaimana sundulan ya. Dia juga punya ketajaman yang cukup baik, kita lihat insting yang baik. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kiper Jepang, Shion Suzuki juga dalam posisi yang tepat dan sangat siap untuk bisa menghalau tadi peluang yang didapat oleh Belanda. Dan kita lihat memang tekanan terus dilakukan oleh Belanda lewat pergerakan, terutama kita lihat dari sisi sayap, masih dari sisi sayap, pergerakan dari Summerfield, dan juga kita lihat juga Hakpo masih menjadi andalan. Dan lagi-lagi ya kita lihat memang kesannya memang pertandingannya seperti satu arah ya.
0: Iya.
2: Karena memang Belanda begitu dominan dalam penguasaan bola, tapi Jepang ya memang mereka dipaksa untuk bermain lebih bertahan sembari mencuri peluang lewat serangan balik.
1: Ya, bola bergulir keluar lapangan kini di sisi kiri pertahanan dari Jepang. Kita lihat bagaimana lemparan ke dalamnya akan dilakukan. Oh, nampaknya tendangan bebas tadi, Gianni Reynders, pemain yang juga memiliki darah Indonesia, Gianni Reynders, yang memiliki saudara Eliano Reynders, pemain Persib Bandung. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Belanda berada di dekat kotak penalti, siap lakukan umpan tadi. Gianni Reynders sudah dilakukan, melambung, mencoba sudut lagi, bagaimana tadi tendangan, kok digapuk tadi, bagaimana tendangannya masih melambung jauh di atas mister gawang. Jadi kemelut tadi menyambut umpan tendangan bebas dari Gianni Reynders di babak yang pertama ini. Bagaimana sejumlah peluang lebih banyak diciptakan oleh tim Oranye Belanda yang perlahan-lahan menciptakan di sisi kanan dan juga sisi kiri dari pertahanan Jepang memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini.
0: Ya, masih alot pertandingan pada dini hari waktu Indonesia ini, dan kita nantikan bagaimana gol-gol yang bisa terjadi. Ya, mungkin juga gol seperti tadi Jerman, ya tidak mungkin juga dengan 7-1 ya. Kita nantikan juga karena memang hingga menit ke-30 ini sangat alot para pemain dari Belanda, meskipun tadi mengurung pertahanan dari Jepang, tapi sekali lagi Jepang melalui kipernya bukan merek motor ya, Suzuki, ini mampu bisa menahan gerakan-gerakan ataupun serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Belanda. Lemparan ke dalam kali ini oleh para pemain Belanda dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Van de Ven. Dengan lemparannya kita nantikan seperti apa ataupun mana yang akan dituju. Melihat dulu pergerakan dari teman-temannya Van de Ven dari sebelah kiri, angkat kedua tangan ataupun masih terus menunggu seperti apa pergerakannya. Kali ini angkat kedua tangan Van de Ven, coba lagi ke depan, maksud tadi Gakpo, tetapi disundul lagi oleh sisi kanan ataupun pertahanan dari Jepang oleh Doan. Lemparan ke dalam lagi, lebih maju lagi kali ini Van de Ven ke belakang kepada Virgil van Dijk. Coba lagi membangun serangan, build up serangan dari belakang. Virgil van Dijk santai-santainya kepada De Jong, masih bermain 1-2, tidak terlalu menunggu ataupun justru menggeber penyerangannya karena memang melihat juga Jepang sangat kokoh. Pandai kepada De Jong kali ini, De Jong giring bola kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven. Coba lagi Virgil van Dijk, umpan lambung ke depan yang dituju adalah ke Somerville. Kali ini masih Somerville dengan kontrol yang baik kali ini, dekati satu pemain dari Jepang, menusuk kali ini, masih mengutak-utik dia, tidak jadi lagi umpan dengan kaki kiri kali ini, menusuk, tidak sempurna tadi kontrol yang dilakukan oleh pemain Belanda sehingga hilang lagi peluang dari Belanda hingga menit ke-38 ini. Virgil van Dijk kali ini menguasai bola dari belakang bekerjasama bersama Van Hek. Masih Van Hek ke sebelah kanan kepada Dumfries. Baik sekali Dumfries melewati satu pergerakan tadi dari pemain Jepang. Arahkan lagi kepada Virgil van Dijk yang maju sekali ini sangat jauh, bahkan berada di pertahanan Jepang. Seluruh pemain dari Belanda kecuali kiper mencoba lagi lebih sabar sehingga back pass jauh kepada kiper ini Verbruggen yang mengenakan jersey berwarna hijau. Masih kali ini Bart, coba lagi arahkan lagi kepada Virgil. Masih terlalu tenang kali ini para pemain dari Belanda, mencari mungkin celah bagaimana pertahanan Jepang bisa dibongkar ke sebelah kanan kali ini kepada Dumfries, tetapi terbentur satu pemain dari Jepang tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim dari Belanda ini. Dari tengah lagi Van Hek, coba lagi merangsek oleh De Jong tadi. Virgil van Dijk masih kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven, diarahkan kepada Gakpo kali ini. Masih Gakpo kerjasama bersama Van de Ven, arahkan kepada Virgil. Masih pendek kali ini kepada De Jong, sebelah kanan kepada Dumfries. Dumfries menggiring bola dengan raga cepat kali ini Dumfries. Coba tadi maksudnya melepaskan umpan, dipotong dengan baik tadi oleh Maeda sehingga umpannya tidak menemui jantung pertahanan dari tim Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam kembali dari sebelah kanan, Dumfries ke belakang. Tuju adalah satu pemain yaitu Van Hek. Arahkan lagi kepada Virgil, terus mengurung pertahanan dari tim Jepang. Bahkan penyerang mereka Ueda juga turut membantu pertahanan. Sebelah kanan kali ini masih bermain-main para pemain dari Belanda. Arahkan lagi kepada Virgil van Dijk kali ini. Masih terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, terus mencari celah. Sebelah kanan kepada Dumfries, kali ini masih Dumfries tidak menemui celah sehingga back pass lagi pada Virgil van Dijk. Dari sebelah kiri kali ini kepada Gakpo, didekati oleh Doan. Coba lagi dari tengah para pemain Belanda, tidak lagi menemui celah sehingga terus masih sabar para pemain dari Belanda ini untuk menemukan atau membongkar pertahanan dari tim Jepang. Sebelah kanan kali ini pemain nomor 8, Rian. Masih Rian, arahkan lagi ke belakang kepada Van Hek. Masih Van Hek sama De Jong tadi 1-2. Virgil van Dijk membolakan balik para pemain, oh dicuri kali ini oleh para pemain Jepang. Kali ini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Maeda, kali ini dibantu oleh Nakamura dari sebelah kiri, didekati dua pemain dari Belanda. Baik sekali Nakamura melewati satu pemain dari Belanda, umpan kaki kiri, nampaknya tidak menemui arah yang terlalu tepat kepada striker mereka Ayese Ueda, sehingga tidak lagi menemui sasaran ataupun juga jantung pertahanan dari Belanda. Hasilkan saja tendangan gawang cepat dilakukan oleh Virgil van Dijk kepada kiper dari Bart, umpan ke depan kepada Gakpo, kali ini lepas tadi sendulannya. Tenangkan lagi jauh kali ini kepada Suzuki, mengenakan jersey berwarna kuning menyala sekali Suzuki. Dari belakang Taniguchi, kali ini Jepang juga memperlambat temponya. Taniguchi bermain ke sebelah kiri kepada Hiroki Ito dengan 3 back. Dan saat memang menyerang menjadi 4 kali ini, Ito lagi bermain-main, masih Jepang juga tidak terlalu mau berburu-buru. Kepada nomor 21 Ito, masih bolak-balik kali ini bersama Kamada yang menjadi jenderal lapangan tengah dari tim Jepang. Tidak lagi melihat pergerakan bagaimana pemain Jepang kali ini. Taniguchi justru membantu serangan, arahkan ke sebelah kanan, masih ada Doan. Tidak mau terburu-buru lagi sehingga back pass lagi. Masih anak-anak dari Jepang ini, Maeda tadi, Kamada maksudnya, arahkan kepada Taniguchi yang lagi-lagi sama juga saat menyerang. Bagaimana Jepang juga mengurung pertahanan dari tim Belanda. Seluruh pemain Jepang juga maju. Kubo kali ini dari sebelah kanan mencoba melewati satu pemain dari Belanda, arahkan lagi ke setengah. Masih para pemain Jepang, Kamada kali ini bekerja sama ke sebelah kanan. Masih ada satu pemain Doan, umpan ke ini berbahaya dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada satu pemain Jepang, pemain nomor 13 Nakamura melepaskan tendangan di dalam kotak penalti, namun sayang memang tendangan datarnya tidak tepat ke gawang ataupun hanya 3 ataupun 2 meter di sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Bart Verbruggen. Sayang sekali peluang emas Bung Jupri, tapi belum lagi menemui sasaran.
2: Ya, saya kira ini memang menjadi peluang terbaik ya, lewat Keito Nakamura tadi, lewat pemain yang kita tahu memang beberapa pasti di sisi sayap, tapi dia masuk tadi kotak penalti. Dan kita lihat bagaimana kombinasi ya, kombinasi pergerakan umpan yang sangat baik dan juga pergerakan antar pemain. Dan ini menjadi ancaman ya, kalau kita bicara soal bagaimana permainan ini memang ibarat main catur lah. Mainnya memang kedua tim sangat-sangat hati-hati.
0: Taktikal banget ya.
2: Taktikal gitu, rumit ya, permainan yang rumit. Jadi tidak terlalu terbuka, memang agak-agak tertutup. Tapi kita lihat memang, ya Belanda juga sangat-sangat waspada ya. Karena kalau kita lihat saat Jepang menyerang, mereka juga banyak menurunkan pemain mereka ke area pertahanan. Jadi pertandingan yang jelas-jelas tidak mudah juga bagi kedua tim tentu.
1: Ya, serempaknya salah satu pemain dari Jepang terjatuh tadi, sedikit berbenturan dengan pemain Belanda tadi, mana nampaknya Frankie de Jong dan juga Kubo. Tendangan bebas bagi Jepang sudah dilakukan, angkat ke depan mencari Luisa Yamada, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana tendangan dari Ayase Ueda di sektor sebelah kiri dalam bagaimana pertahanan dari Belanda, dengan kaki kanan yang masih melenceng di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang Belanda Bart Verbruggen. Tendangan gawang saja bagi Belanda, bola dihadapi oleh Verbruggen yang tenang memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan saja kepada Van Dijk. angkat ke depan tadi kepada Van de Ven, namun kembalikan lagi.

0: Lagi kepada Van Dijk, mencoba menggiring perlahan Van Dijk. Sodorkan kepada De Jong. Masih De Jong, menguasai bola. Sodorkan lagi, ada Van de Ven. Mundur sedikit ke belakang pada De Jong. Mencoba kini Belanda mengurung daerah pertahanan. Dibayangi ketat ada Kubo. Ya, 3 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan, karena tidak banyak waktu terbuang di babak yang pertama ini. Masuk pelanggaran yang juga membuang waktu di laga babak pertama ini. Lemparan ke dalam kini diperoleh Jepang. Bola dihadapi oleh nomor punggung 16, Toyoshi Watanabe. Watanabe, ya, nampaknya harus mundur ke belakang. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Jepang. Samurai biru di sisi kanan pertahanannya sendiri. Pada siapakah akan diberikan? Watanabe masih mencari celah. Watanabe ke depan, dia disundul saja oleh pemain Jepang lainnya. Juga ada Ueda di sana, direbut oleh pemain Belanda. Berbahaya kini bagaimana juga Ryan. Oh, terjadi benturan tadi dengan Summerfield nampaknya. Tendangan bebas dilakukan cepat. Ada Cody Gakpo mencoba menggiring. Sektor sebelah kanan ada Cody Gakpo, dibagi-bagi oleh Doan. Sodorkan lagi kepada Gravenberg nampaknya. Ryan Gravenberg, Van de Ven, kejadian Malen. Masih Malen. Malen masih berputar dia sedikit. Angkat langsung ke topi nanti, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Datang lagi, bagaimana Frankie de Jong menguasai bola dari Belanda. Masih Frankie mencari celah ke sisi kanan pada Summerfield. Masih Summerfield. Sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk. Mencari Cody Gakpo di sisi kanan. Masih Cody Gakpo, berputar sedikit mundur kepada Van de Ven. Bagaimana lagi ke Van Dijk. Kembalikan lagi Van de Ven atau juga Frankie de Jong. Van de Ven sodorkan kepada Dumfries. Di sektor sebelah kanan sama dengan Summerfield. Dibayangi ketat oleh pemain Jepang. Tidak mudah untuk pemain Belanda. Namun sedikit terlepas tadi Van de Ven. Tendangannya atau umpannya berhasil menyentuh pemain dari Jepang, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda. Di sektor sebelah kiri kita nantikan Gianni Reinders yang akan melakukan tendangan penjuru kini kembali bagi Belanda. Di sektor sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Belanda di daerah kotak penalti. Dion Suzuki pun bersiap-siap. Gianni Reinders, konsentrasi dia. Masih menunggu arahan dari wasit. Ya, siap-siap Gianni Reinders, konsentrasi. Kaki kanan sudah dilakukan, melanjut sundulan. Oh, tepat di pelukan Dion Suzuki. Sundulan yang lemah tadi dari pemain Belanda berhasil diamankan pemain Jepang. Dion Suzuki mencoba kini menguasai bola, beralih Jepang, dan bersama dengan itu nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Elfat sudah meniupkan peluit panjangnya di akhir babak yang pertama ini, di mana kedudukan 0-0 antara Belanda menghadapi Jepang dalam penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu untuk mengulas dan juga menanyakan kepada Bung Jupri bagaimana jalannya di babak yang pertama ini.
1: Ya, demikian tadi pendengar ya, telah kita saksikan babak pertama antara Jepang melawan Belanda, dan tentunya skornya masih sama ya, imbang 0-0. Dan kini kita akan coba tanyakan nih kepada Bung Jupri juga. Bung Jupri, gimana nih menurut Anda pertandingan di babak pertama ini antara Belanda dengan Jepang ini, Bung?
2: Iya, kalau kita bicara pertandingan sebelumnya ya, di mana Jerman menang telak 7-1 atas Prasau, ini tipikal pertandingan yang berbeda ya, Bung Jupri ya.
1: Lebih imbang ya.
2: Artinya kalau kita lihat permainannya cenderung tertutup juga. Jadi terlihat kedua tim memang tidak terlalu punya intensi untuk mencoba bermain terbuka, bolak-balik melakukan serangan, tapi bermain untuk lebih sabar, bermain lebih menunggu, dan itu yang memang membuat pertandingannya menjadi lebih rumit ya buat kedua tim. Karena kalau kita lihat Jepang terlihat juga punya perencanaan pertandingan sangat baik. Saat bertahan mereka juga terlihat juga punya taktikal yang akurat ya, untuk bisa meredam permainan Belanda yang akhirnya memang terpaksa ya, terpaksa untuk bermain lebih banyak ke sisi kedua sisi sayap mereka gitu. Cody Gakpo dan juga Kretensio Summerfield yang akhirnya dipaksa bekerja lebih

0: banyak dan untuk bisa membuka serangan-serangan dari sisi sayap. Dan kita lihat ada 3 peluang tadi yang dipunyai oleh Daniel Malen lewat 2 sundulan dan 1 lagi tadi tembakan di babak pertama, tapi memang belum berbuah gol.
1: Iya, ini kan kalau kita lihat statistiknya ya, ini Belanda ini untuk penguasaan bolanya 68%, bahkan hampir 70%. Ya, ini artinya berarti seluruh pertandingan dari babak pertama tadi ini dikuasain oleh Belanda nih, Bu.
0: Iya, betul-betul. Kalau kita lihat kan tadi benar-benar memang para pemain dari Belanda ya, mengurung ya, mengurung artinya kalau kita lihat memang mengurung pertahanan dari Jepang. Tapi lagi-lagi itu tadi, karena memang bentengnya sangat baik dari para pemain Jepang. Bahkan kalau kita tadi kan ada 5 pemain belakang, ada 4 pemain di tengah yang mencoba melakukan blok untuk bisa menahan pergerakan pemain-pemain Belanda untuk bisa masuk dari lini tengah. Itu saya kira memang membuat situasinya menjadi sulit buat Jepang, karena kita lihat Daniel Malen juga jadi tidak punya banyak ruang di dalam kotak penalti. Kemudian juga Frenkie de Jong terlihat memang nyaman untuk bisa melakukan dribble bola di lini tengah, tapi tidak ada penetrasi yang benar-benar berbahaya dari lini tengah. Itu yang saya kira memang menjadi fokus ya, harusnya menjadi fokus dari pelatih Ronald Koeman di babak kedua, bagaimana caranya memecah ya, memecah solidnya pertahanan dari Jepang. Dan kalau kita lihat juga Jepang beberapa kali juga membuat kejutan. Ada 3 peluang, bahkan 2 peluang tadi
1: di menit-menit terakhir ya.
0: Menit terakhir langsung. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana faktor penyelesaian akhir yang memang mesti dipertajam lagi di babak kedua nanti.
1: Tapi kalau melihat tim Belanda nih dengan selesainya pertandingan di babak pertama ini, apa sih yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dan menjadi catatan gitu, Bung?
0: Ya, yang pasti harus berani, harus lebih berani ya. Kalau kita lihat Belanda, artinya kalau kita lihat mereka harus bisa lebih berani explore bagaimana caranya membongkar pertahanan dari Jepang. Karena kalau saya lihat Jepang mungkin di babak kedua mereka tidak akan terlalu banyak berubah, mungkin sampai menit 60 atau 65 mungkin akan lebih terbuka lagi. Jika memang nanti skornya masih tetap 0-0, mungkin mereka akan bermain lebih terbuka di sekitar menit 65 atau mungkin 60 ya, karena dalam situasi menit 60 atau 65 atau bahkan 70 itu kan kondisi pemain kan sudah berbeda, fisiknya sudah ada penurunan. Jadi mungkin ada celah-celah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Jepang untuk bisa melakukan tekanan yang lebih hebat lagi ke pertahanan dari Belanda.
1: Kalau dari tim Jepang sendiri gimana? Catatannya apa nih? Apakah lebih agresif lagi atau gimana? Tadi kan memang di-press ya sama tim Belanda sendiri.
0: Ya kalau saya lihat ini game plan yang kalau kita bicara permainan ya, ini permainan yang sebenarnya diinginkan oleh Jepang ya. Jepang. Artinya memang mereka sepertinya memang tidak ingin juga terlalu banyak menguasai bola. Mereka sadar lah bahwa lawannya memang lawan yang berat. Dan Belanda meskipun mereka nyaman dengan bola, mereka tidak benar-benar juga rutin memberikan ancaman.
1: Iya.
0: Kalau kita tanya on target 3, kelihatan Jepang memang tidak ada on target. Tapi begitu mereka mendapatkan peluang, paling tidak mereka juga bisa memberikan ancaman yang berbahaya. Itu yang saya kira juga harus diwaspadai oleh Belanda. Jangan sampai mereka lengah, karena kalau kita tadi sempat ada satu kali mispassing dari Virgil van Dijk yang akhirnya membuat terjadi situasi counter attack atau serangan balik. Dan kemudian tadi bagaimana juga pergerakan dari Ayu Sueda yang tidak cepat juga tadi tutup oleh Virgil van Dijk, membuat dia bisa masuk kotak penalti dan melepaskan tembakan yang sayangnya memang belum mengarah ke gawang.
1: Nah ini berarti memang kalau lihat dari statistik timnya ya, kan banyak tendangan yang dari tim Belanda juga nih.
0: Betul.
1: Tadi banyak kesempatan juga, tapi masih belum mencetak gol juga nih. Apa yang permasalahan ini?
0: Ya, kalau kita bicara ada peluang tapi tidak terjadi gol, tentu kan soal penyelesaian akhir ya, Bung. Artinya pemain harus bisa lebih tenang. Dan kalau kita lihat memang ada faktor juga tadi, kiper dari Jepang, Jun Suzuki juga bermain sangat baik juga. Tadi 2 peluang tadi sebenarnya dari Daniel Malen kan on goal ya, tembakan kemudian sundulan dan bisa digagalkan oleh Jun Suzuki yang kita lihat memang tampil sangat baik di bawah mistar dari Jepang. Dan di luar itu kita ada tadi peluang di detik terakhir, Daniel Malen sundulan memang terlalu lemah. Kemudian satu tendangan tadi dari Cody Gakpo yang di dalam kotak penalti juga melambung terlalu jauh. Jadi ada apa ya, cerita yang berbeda. Artinya kalau kita lihat kiper dari Jepang memang tampil bagus, tapi juga dikoreksinya perlu ada buat Jepang bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi di klinis lagi.
1: Nah, kalau semisal pertandingan berlanjut seperti ini, prediksi babak kedua bagaimana nih? Apakah tetap dengan Jepang?
0: Ya, tadi melesetnya sebenarnya imbang sama ya, tapi
1: sama aja betul.
0: Ya, tapi saya kira mungkin pertandingan akan relatif akan kurang lebih sama lah. Jadi mungkin skornya bisa jadi akan imbang, tapi mungkin akan ada gol di babak kedua.
1: Baik, terima kasih Bung Supri. Kita nanti lanjutkan ke babak kedua dan kita jeda warta berita terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bung.
0: Sama-sama Bung.

Babak pertama dari Belanda melawan Jepang dan masih imbang ya skor akhirnya di 0-0 nih. Dan apakah nantinya di babak kedua ada kejutan dari kedua belah tim? Kita tunggu saja nanti di babak kedua. Tapi sebelum itu kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli, di mana pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panik buying. Laporan selengkapnya oleh Indah Febrianti.
1: Lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
2: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
3: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
2: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali, supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
1: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
2: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, kita langsung saja saksikan babak kedua antara Jepang melawan Belanda. Langsung saja kita ke Bung Indra dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Sebuah serangan cepat mencoba bangun Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bagaimana di sektor sebelah kiri tadi, namun berhasil dihentikan tadi. Ada Van de Vijk ini menguasai bola, ada Ryan Van den Berg. Masih Ryan, sodorkan kepada Malan tadi maksudnya, namun terhenti lagi oleh barisan pertahanan Jepang. Kembali dapat dikuasai oleh pemain Belanda.

0: Ada juga Summerfield. Summerfield masih Summerfield menguasai bola di bayang ketat. Dia sampai dengan Dumfries mencoba lepaskan umpan tadi ke Malen, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang tadi. Bagaimana Ito tadi berpunggung 21 dari Jepang, Hiroki Ito. Namun penguasaan bolanya kurang mulus tadi di sisi kiri. Lemparan ke dalam kiri bagi Belanda. Ada Van de Veek, ada Virgil van Dijk di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan kepada Cody Gakpo. Masih coba menguasai bola pemain-pemain Belanda. Van de Veek sodorkan lagi pada Ryan. Sodorkan pada Summerfield. Bersama dia ada Dumfries di sana, lepaskan umpan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana umpan crossing yang dilepaskan oleh Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang tadi tidak menemui pemain Belanda lainnya yang sudah berada di kotak penalti. Ada Malen tadi, terlalu jauh untuk dijangkau. Bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Jepang. Lemparan kini bagi tim Samurai Biru sudah dilakukan dengan cepat. Mencoba digiring oleh Ueda, dibayangi oleh De Jong tadi. Bola bergulir ke luar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Jepang kini. Bola dihadapi oleh Doan. Itsu Doan mundur ke belakang. Ada mempunyai 16 di sana. Daichi Kamada masih memainkan bola. Bagaimana Taniguchi tadi angkat langsung jauh ke depan pemain Jepang mencari kawannya, namun terlalu deras datangnya bola tadi di sisi kiri. Ini serang dari Jepang, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Bola dihadapi oleh Denzel Dumfries. Pada siapa akan diberikan? Dumfries sudah dilakukan dengan cepat. Ada Summerfield mencoba dikejar oleh Malen dan juga pemain Belanda tadi, Gianni Reinders. Masih terjadi duel di udara tadi. Bola perebutan dari Jepang dan juga Belanda. Lemparan ke dalam kini nampaknya masih diberikan kepada timnas Jepang di sektor sebelah kiri dari lini Jepang. Sudah dilanjutkan lagi langsung jauh ke depan mencari Ueda tadi, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen. Ada De Jong kini mencoba dengan cepat masuk ke daerah pertahanan dari Jepang. Ryan, De Jong, alirkan lagi Van Dijk mencoba mendekati daerah pertahanan dari Jepang. Alirkan kepada Gakpo di sektor sebelah kiri. Masih Gakpo dibayangkan dengan Risu Doan. Gakpo mencoba melewati Risu Doan. Terjatuh Gakpo tadi, berbenturan dengan Risu Doan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Tendangan atau peluang yang kini diperoleh timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Gianni Reinders. Ada juga bagaimana bersiap Van Dijk yang maju ke depan daerah kotak penalti dari timnas Jepang. Melirik ke depan bagaimana Gianni Reinders melihat rekan-rekannya, konsentrasi sambil mengunyah permen karet. Gianni Reinders memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan di kaki kanan. Oh, namun disundul tadi, dihalau, jatuh lagi kaki pemain Belanda. Ada De Jong, ada Ryan, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul. Oh, Van Dijk, Virgil van Dijk berhasil menyambut umpan dari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, sehingga membuka skor di awal babak yang pertama ini. Menit ke-50 babak yang kedua ini, Jepang atau Belanda berhasil memecah kebuntuan, berubah skor menjadi 1-0. Umpan yang manis dari Ryan, Bung Jupri.
1: Ya, kita lihat bagaimana tadi umpan ya dari half space yang dilakukan oleh Ryan Gravenberg. Berawal dari sebenarnya situasi ya, bola mati tadi, bagaimana bola bergulir. Kemudian kita lihat bagaimana Ryan Gravenberg yang membuka di sisi kanan di half space, mengirimkan umpan ke tiang jauh tadi. Kita lihat bagaimana Virgil van Dijk, terlihat memang ada protes ya dari Jepang karena melihat merasa ada pemain nomor 16, kita lihat Watanabe ya didorong oleh Van Dijk. Tapi kita lihat sejauh ini memang wasit memutuskan terjadinya gol, dan kita lihat bola mengalir ke

0: sakit yang jauh dan tidak mampu yang dikasih oleh John Suzuki yang tampil apik sebenarnya di babak pertama.
1: Iya, aksi yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda akhirnya memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0. Juga tidak mampu dijangkau sundulan bagi Virgil van Dijk yang mengarah ke pojok tiang sisi kiri dari Jepang. John Suzuki pun tidak mampu menjangkau si kulit bundar, merubah keunggulan kini sementara bagi timnas Belanda. Kita masih nantikan. Ya, sudah dilakukan kick off lagi. Mundur ke belakang pada Zion Suzuki, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya di sektor sebelah kiri. Namun kembali terlalu deras datangnya bola, keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bola dihadapi oleh Dumfries di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ya, terlihat juga bagaimana review posisi tadi dari Virgil van Dijk yang memang clear gol yang disahkan di babak yang kedua ini. Van de Vaart sodorkan kepada jaga gawang Bart Vanderbrugghen. Ya, masih dengan tenang Bart menguasai bola, sodorkan saja di sektor sebelah kiri. Ada Van de Vaart mencari Cody Gakpo, punya sama 1-2, namun dia baca, potong lagi oleh Cody Gakpo. Umpan pemain Van de Vaart mencoba menggiring bola perlahan. Terlihat mulai semakin antusias bagaimana pemain Belanda setelah gol pertama dari Virgil van Dijk. Dumfries hadirkan kepada Summerfield. Summerfield berputar dia, mundur ke belakang kepada Van de Vaart, sodorkan kepada De Jong, pendek saja. Ada juga Virgil van Dijk di tengah lapangan pertandingan. Kembalikan lagi kepada Van de Vaart di sisi kanan dalam. Masih mencari kawannya, melirik ke kiri dan ke kanan. Kembalikan lagi, Van de Vaart di tengah lapangan. Masih mencoba mencari celah dan juga memberikan umpan terobosan tadi maksudnya Van de Vaart, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Dion Suzuki.
2: Memasuki menit 53, skor 1-0. Kali ini Belanda unggul atas Jepang. Dengan begitu juga akan meningkatkan tempo nampaknya dari Jepang, karena kita tahu juga Jepang harus memang mencari gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Belanda dari sebelah kiri. Para pemain Belanda terus mau memasuki tali Gakpo maksudnya, tetapi masih diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan dari timnas Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam oleh pemain Van de Vaart. Balikan lagi kepada Virgil van Dijk, alihkan lagi ke tengah kepada De Jong. Kali ini De Jong masih mencari kawan, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Rian. Back pass lagi jauh kepada Dumfries. Dumfries ke sebelah kirinya, kali ini masih Van Dijk kepada Virgil van Dijk. Bermain 1-2 kali ini ke sebelah kiri, masih para pemain dari Belanda. Coba lagi. Oh, tadi maksudnya untuk menusuk, tetapi lebih sabar lagi para pemain dari Belanda. De Jong kali ini dari tengah ke sebelah kiri, umpan lagi kepada para pemain dari Belanda. Gakpo tadi, umpan berek ataupun back pass lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan pemain Liverpool ini. Ke tengah lagi kali ini, masih berduet tadi dengan Van Dijk. Terus mengotak-atik dari kanan ke kiri, menunggu pergerakan untuk keluar para pemain dari timnas Jepang, sehingga back pass jauh kepada pemain ataupun kiper Bart Verbruggen. Masih kiper arahkan Sergio Van Dijk 5 meter sebelah kiri kali ini, memberi kode Van Dijk agar para pemain lebih sabar lagi. Memang kita lihat kesabaran yang dilakukan oleh kedua tim ini membuat kita harus mikir juga nih nontonnya nih, karena sekali lagi memang adu taktik dilakukan oleh kedua pelatih Belanda. Kali ini ke sebelah kanan, baik sekali para pemain dari Belanda, umpan ke depan. Kali ini lolos satu pemain masuk ke kotak penalti. Masih satu tadi pergerakan dari pemain Belanda melalui tadi nampaknya Summerfield dari sektor sebelah kanan, menusuk dengan cepat tadi ke dalam kotak penalti, tapi mampu diamankan dengan baik tadi oleh Ito nampaknya. Hasilkan lagi lempar ataupun tendangan sudut bagi tim Jepang ataupun Belanda dari sebelah kiri gawang yang dijaga atau tidak nampaknya mengenai pemain Belanda sendiri, atau hasilkan tendangan gawang. Kita nanti tendangan gawang saja. Kali ini Jepang dari tengah, Kubo coba lagi arahkan ke depan, berlari. Kali ini para pemain dari Jepang coba lagi dinetralkan, lagi-lagi pergerakan yang baik dilakukan.

0: Dan tadi oleh para pemain dari Belanda juga diusir tadi, tidak memenuhi sasaran sehingga lemparan ke dalam oleh Nakamura cepat ke sebelah kiri lagi kepada nomor 24 lagi-lagi dari Jepang. Coba lagi kali ini para pemain Jepang dari sebelah kiri, Nakamura umpan dengan kaki kirinya ke dalam kotak penalti, tetapi Ueda tadi tidak mampu menyasar lagi gawang dari timnas Belanda. Hasilkan di sebelah kiri, Nakamura ke depan lagi kali ini, coba lagi lolos para pemain Jepang dalam kotak penalti dari sebelah kiri, masih para pemain Jepang, umpan ke tengah Nakamura, Nakamura coba tendangan kaki kanan, masuk, guri, guri, guri, guri, guri. Bagaimana tadi tendangan Naito Nakamura mampu menyasar sebelah kanan gawang yang dijaga oleh pemain ataupun kiper dari Belanda, yang membuat skor sama kali ini 1-1 di menit 57. Meskipun tendangan tadi di luar kotak penalti tidak terlalu keras menyusur tanah, tapi lagi-lagi menghujam ke sebelah kanan Bung Jupri. Ini jawaban langsung dari Jepang namanya.
1: Ya, kita lihat bagaimana pergerakan tanpa bola yang sangat baik tadi dari Takamisa Kubo, dan melihat bagaimana pergerakan dari Nakamura ya. Kito Nakamura yang memang masuk dalam kotak penalti, dan beberapa kali kita lihat memang Nakamura juga di babak pertama mencoba untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, dan kali ini tembakannya luar biasa dan mengarah ke pojok kanan dari gawang dari Bart van Bruggen yang memang sulitan, dan ada sentuhan ya dari Van Hek yeah. Kita lihat yang akhirnya mengecoh pergerakan, menyulitkan buat seorang Bart van Bruggen untuk bisa menciptakan gol. Dan 1-1 game on di pertandingan kali ini, dan makin menarik Bung Senpi dan juga Bung Indra.
0: Kalau melihat posisinya tadi tidak offside ya, fix berarti ya, clear. Meskipun tadi ada sedikit sentuhan juga ya,
1: betul.
0: Tapi tidak offside. Wasit mengesahkan gol 1-1 di babak kedua ini yang memang menjadi game on. Sekali lagi kita akan melihat bagaimana suguhan sepak bola yang memang mikir banget pada subuh kali ini. Dan menit 58 kali ini kita akan melihat pertandingan yang cukup alot. Lemparan ke dalam kali ini oleh timnas dari Belanda akan dilakukan pemain nomor 22 dari Belanda, Dumfries. Coba long throw kali ini ke dalam kotak penalti, tapi masih belum dekat kepada gawang dari timnas Belanda. Lemparan ke dalam lagi-lagi akan diambil oleh Dumfries. Sebelah kanan penyerangan dari Belanda ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Jepang. Dumfries nampaknya akan long throw kembali. Kali ini masih Dumfries melihat kepada kotak penalti, kali ini sudah dilakukan jauh melambung, tetapi wasit sebenarnya terlebih dahulu menghentikan pertandingan tadi karena ada memang perdebatan tadi. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk Dumfries. Memasuki menit 60, tempo semakin tinggi saja. Namun dengan skor 1-1 ini memang lagi-lagi kita harus mikir bagaimana para pemain bisa membongkar pertahanan masing-masing. Dumfries kali ini sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, diusir tadi oleh Nakamura. Jauh kali ini kepada para pemain dari Jepang, diambil lagi oleh para pemain Jepang. Oh, jatuh kali ini di pertahanan Jepang, bolanya masuk ke kotak penalti, handball kah atau tidak? Tetapi wasit memilih tendangan sudut dari gawang sebelah kiri dari Suzuki, karena tadi bola di-clearkan oleh Virgil van Dijk. Akan dilakukan oleh Tijani Reinders yang viral juga beberapa waktu lalu karena mengenakan jersey Persib dan memang diupload di media sosialnya. Dan kita nantikan kali ini Tijani Reinders dari sebelah kiri melihat ke kotak penalti, memberikan kode tangan kirinya kali ini Tijani Reinders. Anjang-anjang sudah dilakukan, tapi masih belum lagi menemui kepala dari para pemain timnas Belanda. Kali ini serangan balik dari kolam Jepang, melewati garis keras dari sebelah kanan, masih para pemain Jepang cocor kakinya, tapi tadi pemain ataupun wasit asal Amerika Serikat langsung memberikan kartu kuning untuk Summerfield, yang memang ini adalah pelanggaran yang professional fault ya, karena memang tadi bagaimana Jepang akan membangun serangan balik cepat dihentikan saja oleh Summerfield sehingga mendapatkan kartu kuning yang memang menjadi sayap yang sangat cepat bagi tim dari Belanda ini. Masih menit 60, skor masih 1-1. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Kubo dan juga pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada. Menatap tajam kali ini Kubo, melihat pergerakan teman-temannya mengangkat

0: kedua tangan, memberikan kode. Kita nantikan akankah melengkung masuk ke dalam kotak penalti. Sementara hampir seluruh pemain juga Belanda berada di pertahanan sendiri. Kuboka yang akan mengambil dengan tendangan kaki kirinya melambung kali ini. Siapa yang tuju? Diusir lagi oleh para pemain dari Belanda. Jatuh kepada kaki dari Nakamura. Tendangan lagi, terbentur lagi pemain dari Belanda. Arahkan lagi ke belakang, lebih bermain aman lagi. Pemain nomor 11, Kamada, umpan ke sebelah kiri kepada Nakamura. Kontrol dengan baik Nakamura. Umpan lobosan kali ini kepada satu pemain dari Jepang. Memasuki kotak penalti, tendangan kaki kiri. Tidak ada yang menyambut, tapi Messi belum berhenti di situ. Tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap pergerakan dari Somerville, dari Kubo yang memang menjegal pergerakan dari Somerville.
1: Ya, semakin seru nampaknya pertandingan Jepang menghadapi Belanda setelah mampu menyamakan skor tadi melalui Nakamura, sehingga menit ke-62 babak yang kedua ini. Kita nantikan sebuah serangan-serangan dari kedua kesebelasan, baik juga timnas Jepang dan juga Belanda. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda. Bola dihadapi oleh Bart Vandenberg. Bagaimana melakukan tendangan bebas, menatap ke depan. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi duel di sana. Coba disundul tadi, namun bola nampaknya sudah keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Van de Ven sudah sodorkan saja kepada Van Dijk. Van de Veek dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menata ke depan, mencari kawannya, kembalikan lagi kepada Van Dijk di sisi kiri dalam. Masih Van Dijk, pencetak gol bagi timnas Belanda. Van de Veek mencoba alirkan kiri ke sisi kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Somerville tadi sana, atau Ryan Gatenberg. Masih Ryan kerjasama dengan Somerville di sirkel sebelah kiri. Masih Somerville, dapat ketendangan, gol! Dari Somerville di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, merobek kembali jalan dari Jepang yang dikawal oleh Jion Suzuki, merubah dengan cepat. Bagaimana skor 2-1, bagaimana balasan Belanda dengan cepat dilakukan di menit ke-63 babak yang kedua nih, Bung Jupri.
2: Ya, istimewa kita lihat bagaimana Bung Indra, eksekusi yang dilakukan oleh Crescencio Somerville, melakukan tusukan di dalam kotak penalti dan tembakan kaki kiri. Bukan kaki terkuat dia, dan mengarah ke tiang jauh dan gagal memang diantisipasi oleh kiper dari Jion Suzuki. Dan spesial ini gol pertama dari seorang Crescencio Somerville bagi timnas Belanda di penampilan ketiga dia, dan membuat skor berubah menjadi 2-1.
1: Ya, disambut gembira tentu oleh para supporter Belanda dan juga pelatih dari timnas oranye ini, Ronald Koeman. Aksi dari Somerville yang kini membuat Belanda kembali unggul atas timnas Jepang. Jion Suzuki angkat langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan Belanda. Disujur saja oleh Van de Veek. Masih terjadi duel di udara. Bola kini keluar lapangan. Menyusul sundulan tadi dari Somerville. Namun sempat menyentuh nampaknya. Atau pelanggaran tadi terjadi di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Sudah dilakukan cepat. Virgil van Dijk kini menguasai bola, sodorkan kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong menatap ke kanan kini, berikan lagi kembali kepada van Dijk dekat lingkaran tengah. Lagi mundur kepada tadi Dumfries, mundur kepada Van de Veek, lagi ada penjaga gawang Gatenberg. Van de Veek kini masih menguasai bola. Pemain Belanda kembali perlahan memainkan tempo permainan. Sodorkan kepada Ryan tadi. Ada juga pemain Jepang tadi sempat memotong. Namun pergerakan kini ada Cody Gakpo. Cody Gakpo masih dari kotak penalti dari Jepang. Cody Gakpo berputar. Lalu sedangkan membentuk. Sayang sekali. Aksi menari-nari dari Cody Gakpo di sisi kanan pertahanan dari Jepang tadi belum membuahkan hasil. Bagaimana upaya tusukan dari pemain Liverpool ini mencoba memanfaatkan umpan dari Tiani Reinders, nampaknya cukup menyulitkan tadi bagaimana pertahanan dari Jepang ya, Bung ya.
2: Ya, lagi-lagi kita lihat memang Cody Gakpo ya memang menjadi senjata dari Belanda di sisi kiri, dari kita lihat dari mulai babak pertama. Dan lagi-lagi memang kita Somerville yang menciptakan
1: menyulitkan tadi bagaimana pertahanan dari Jepang ya, Bung ya.
2: Ya, lagi-lagi kita lihat memang Cody Gakpo ya memang menjadi senjata dari Belanda di sisi kiri, dari kita lihat dari mulai babak pertama. Dan lagi-lagi memang kita Somerville yang menciptakan gol, tapi Cody Gakpo

0: Dan satu pemain atau dua pemain tadi, nampaknya Ito yang juga dikeluarkan. Tadi sebuah peluang langsung didapatkan oleh Kubo dengan tendangan jarak jauh kaki kirinya, tetapi masih hanya 3 meter di atas gawang dari timnas Belanda. 2-1, gol menjadi penyemangat lagi bagi Jepang untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan nampaknya hydration break terlebih dahulu dilakukan oleh wasit asal Amerika Serikat, yaitu Ismail Elfat. Bung Jupri, kalau melihat dengan 2-1 ini dan memang kesabaran juga yang dipunyai oleh Belanda membuahkan hasil di babak kedua ini juga.
1: Ya, kalau kita memang sebenarnya pendekatan pertandingannya di babak pertama dan juga kedua sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya dari kedua tim. Mereka mencoba untuk bisa menguatkan momentum saat melakukan tekanan, dan bedanya memang kalau kali ini kita lihat kedua tim ya bisa lebih klinis, dan 3 gol tercipta. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Belanda ya mencoba untuk menebar ancaman tadi lewat kedua sisi sayap mereka. Dan Summerfield tadi dengan ketenangan yang luar biasa menciptakan gol pertama dia untuk timnas Belanda. Dan kita bisa melihat bahwa memang sisi sayap ya menjadi kekuatan dari kubu timnas Belanda. Tapi kalau kita lihat Jepang, sebenarnya mereka juga punya potensi. Berapa kali juga kita lihat pergerakan tanpa bola, dan kemudian juga bagaimana juga rotasi posisi yang dilakukan oleh para pemain Jepang. Bahkan tadi dalam proses gol dari Nakamura kita lihat bagaimana juga Kubo bermain di sisi kiri. Saya kira ini yang harus terus dicoba ya, dan pergantian juga sudah dilakukan tadi. Dezan Maeda juga dikeluarkan masuk dunia itu. Jadi kalau kita lihat ini bagian dari upaya untuk bisa bagaimana mereka menyamakan kedudukan di babak kedua, karena sebenarnya permainan berjalan cukup berimbang di babak kedua. Artinya kedua tim punya momentum, punya kesempatan untuk menciptakan gol. Tinggal bagaimana Jepang bisa lebih optimal ya, bisa lebih tajam dalam hal memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan.
0: Ya, memang gol dari Summerfield itu memang sangat lezat, itu sangat menusuk ke sebelah kanan. Itu memang susah untuk dijangkau bagi permanapun ya, sekelas Suzuki pun susah.
1: Betul, dan ini memang tendangan yang sangat-sangat akurat ya, akurasinya tinggi. Dan sebenarnya kalau kita 3 gol yang tercipta ya di pertandingan kali ini, 3-3-nya gol-gol yang bagus ya. Kita lihat bagaimana Van Dijk, terlepas tadi ada klaim dorongan tadi untuk Watanabe, tapi kita lihat bagaimana akurasi dia menempatkan bola ke pojok kiri gawang ya. Kemudian lagi-lagi kalau kita lihat tadi tendangan dari Nakamura juga sangat kencang dan memang mengarah ke pojok. Dan begitu juga tadi bagaimana gol dari Summerfield melakukan tendangan pressing ya, mengarahkan bola ke tiang jauh yang memang menjadi sudut yang sulit untuk dijangkau oleh Zion Suzuki.
0: Tapi dari beberapa pertandingan kita melihat bahwa jarang sekali sekarang striker yang memasukkannya, justru second line bahkan back juga memasukkan. Apakah ini juga fungsi striker juga sekarang berbeda dibanding beberapa pertandingan ataupun tahun-tahun lalu gitu?
1: Ya, kalau kita tadi kan gol dari Van Dijk juga tidak terlepas dari situasi bola mati ya, karena begitu situasi bola mati kan memang pemain belakang akan menjadi kunci, karena memang mereka punya kelebihan dari postur, dan ini tentu menjadi senjata. Dan tapi kalau kita lihat bagaimana Daniel Malen tadi, sebenarnya kan ada 3 peluang juga, tapi di bawah kedua ini memang seperti agak
0: langsung diganti
1: ya. Dan terlihat memang ada 3 pergantian ya sekaligus gitu. Memphis Depay itu dimasukkan juga menggantikan Daniel Malen sepertinya, dan ada Theon Kopmanners kita lihat juga sudah siap di pinggir lapangan. Kemudian satu lagi kita lihat sepertinya seorang Timber ya, Quentin Timber ya, saudara kembar dari Jurrien Timber, pemain Arsenal yang memang tidak bisa tampil di Piala kali ini karena mengalami cedera.
0: Tijani Rennes juga keluar ya. Ya, digantikan ya.
1: Ya, betul.
0: Kita ini melihat formasi apa yang akan juga dilakukan, apakah memang bertahan atau memang akan menambah lagi nih, Bung?
1: Ya, saya kira memang akan mencoba lebih solid ya Belanda. Kalau kita lihat dengan masuk ke Kopmanners, dia bisa bermain sebagai back, bisa back juga, bisa menjaga gelandang. Begitu juga Timbers juga kita lihat memang pemain yang biasa bermain di tengah. Jadi saya kira pilihannya adalah memang menambah satu pemain tadi, pergantian ya, ini mengganti kebugaran aja, karena Memphis Depay tadi Daniel Malen agak menurun, masuk Depay yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat baik di depan. Jadi rotasi pemain, dan kemudian juga bagaimana mereka mencoba lebih tebal seperti ya, di lini tengah.
0: Ya, 3 pergantian dilakukan oleh Belanda, kontra strategi juga dilakukan oleh Jepang, dan saat ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Belanda ke sebelah kanan kepada De Jong. Kali ini De Jong masih mencari kawan, umpan ke tengah lagi. Para pemain Belanda mencoba menusuk, tetapi disergap oleh 3 pemain dari Jepang. Mampu kali ini para pemain Jepang bisa mengontrol lagi kepada nomor 10 dari pemain Jepang yang juga baru masuk tadi. Tendangan bebas ya, Kubo nampaknya mendapatkan pelanggaran tadi cukup keras dari pemain Belanda yang juga baru masuk, ataupun pemain nomor 22 tadi dari Belanda menjerang pergerakan dari Kubo melalui Dumfries, membuat pemain yang juga pernah berkostum Madrid ya, meskipun tidak menjadi pemain inti ya,

0: Bung Jopri ya?
1: Iya, Kubo sejauh ini sempat ya, kalau kita sempat bermain di Spanyol, tapi memang masih kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara tim besar kan persaingannya lebih sulit. Jadi ya sekarang dia bersinar bersama Real Sociedad, dan tadi seperti saya katakan juga berhasil membawa Real Sociedad juara Copa del Rey ya. Bersama kita tahu di sini juga di Piala Dunia kali ini ada rekan timnya, kapten tim dari Sociedad di Spanyol, ada Mikel Oyarzabal.
0: Ya, kali ini Jepang membangun lagi serangan tetapi dipatahkan oleh pelingin pertahanan dari Belanda. Dari tengah kali ini pemain yang juga baru masuk di babak kedua, Van der Ven kali ini coba lagi kepada De Jong dari tengah, umpan chip kali ini ke depan yang dimaksud adalah Gakpo dari sebelah kiri. Ini Gakpo sendirian, coba lagi menusuk dari sebelah kiri. Gakpo coba kali ini menusuk terus dengan tendangan kaki. Halo! Kesigapan yang baik dari Zion Suzuki tadi menghentikan tendangan yang mendatar dilakukan oleh Gakpo. Lagi-lagi Gakpo memang lolos dari sergapan para pemain timnas Jepang dari sebelah kanan pertahanan mereka, melewati satu pemain Gakpo, tapi lagi-lagi Suzuki mampu memperlihatkan kualitasnya. Tendangan sudut ke sebelah kanan akan dilakukan oleh Memphis Depay dengan rambutnya yang memang kontrol pada malam hari ini. Sudah dilakukan melambung kali ini ke lapangan penalti, melaju kali ini sundulan lagi dari satu pemain belakangnya ini Paul Van Hek, tetapi dengan tenang Suzuki mampu menahan laju bola sehingga tidak terjadi gol lagi. Suzuki ataupun sudah dialirkan lagi ke depan kali ini timnas Jepang. Dari tengah, anak-anak dari pemain Jepang ini masih mencoba membuka serangan sebelah kanan kepada Taniguchi, lagi-lagi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain dari Jepang lebih menunggu lagi bagaimana pemain timnas Belanda untuk hadir juga untuk terus mengejar ketertinggalan. Nah, Jepang kali ini arahkan ke sebelah kanan, pemain nomor 10 yang baru masuk kali ini alirkan ke sebelah nomor 16. Dari sebelah kanan masih para pemain Jepang coba melewati kali ini dari si sektor sebelah kanan, lolos satu pemain kali ini dalam kotak penalti. Ditabrak saja tadi pergerakannya pemain nomor 16 dari Jepang, Tatsuyi Watanabe, dengan sigap tadi bagaimana Van de Ven mampu menahan pergerakan dari Watanabe sehingga tercipta tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Ito. Pergantian lagi dilakukan, dua pemain akan masuk dari Jepang. Nampaknya ini Jepang memang memburu lagi kemenangan. Pemain nomor 10 dari Jepang digantikan tadi pemain juga nomor 16 dari Jepang ini, Watanabe, dikeluarkan. Ada tiga pemain bahkan, Doan, Kubo, Watanabe, bersama itu akan dimasukkan Tomiyasu dan beberapa pemain lainnya. Ada catatan sedikit yang dibawa tadi, nampaknya untuk bisa menerja atau membuat pertahanan ataupun strategi yang dilakukan lagi oleh tim pelatih disampaikan para pemain di lapangan. Ito kali ini akan menendang tendangan sudut dari sebelah kiri. Ancang-ancang Ito memberikan kode tangan kanannya. Ito sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung terlalu jauh tetapi jatuh kali ini kepada Nakamura, dan sayang sekali memang tendangan Nakamura tidak menemui sasaran. Dan hingga menit 75, Bung Jupri, seperti apa mungkin kedua kesebelasan bermain ini?
1: Ya, sangat disayangkan tadi kita lihat memang Takefusa Kubo ya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena setelah terjadi benturan. Artinya kan kalau kita lihat mereka kehilangan satu pemain kunci ya, ini yang saya kira memang cukup merugikan untuk Jepang karena dalam situasi mereka dalam kondisi tertinggal. Tapi kita lihat memang ada tiga pemain tadi masuk, ada Sugawara, kita lihat ada kemudian juga ada Tomiyasu dan juga Koki Ogawa ya. Jadi kalau kita lihat ini memang ada dua pemain belakang dan kemudian satu penyerang yang coba memang dimasukkan untuk bisa memberikan perlawanan terakhir ya. Kalau kita lihat dengan 15 menit tersisa, sudah menit 75 pertandingan, jadi pilihannya adalah bagaimana mereka bisa lebih Spartan lagi dalam melakukan memberikan perlawanan, dan harapannya tentu bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa menyamakan kedudukan dan syukur-syukur memang bisa mengarah kepada kemenangan.
2: Ya, baik, bagaimana sebuah upaya tadi dari Jepang namun menemui kendala lagi, berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran, wasit menganggap bukan sebagai pelanggaran aksi dari pemain Belanda tadi. Sebuah upaya, main Jepang kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang, dan nomor punggung 24 di sana, bagaimana juga nomor punggung 14, Junya Ito, dan juga nomor punggung 22 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Tomiyasu, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah.

0: kanan dari panan Belanda. Jepang kini mencoba mengurung. Main timnas Oranye sodorkan bola ke depan, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 2 di sektor sebelah kiri, bayang juga Van de Ven. Mundur ke belakang kembali. Ada nomor punggung 14 di sana. Punya Ito, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun lebih dekat lagi ada pemain Jepang lainnya, namun menyentuh pemain dari Belanda tadi. Bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Jepang sudah dilakukan. Masih mencoba cari celah. Tomiyasu sodorkan lagi melebar. Junya itu masih memainkan Jepang. Tomiyasu kembali melebar ke sebelah kanan. Dan mempunyai dua di sana. Sugawara sodorkan langsung jauh ke depan, namun tidak mampu dijangkau tadi, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Jepang. Angkat langsung dari kotak penalti, coba dikejar oleh Junya Ito tadi, lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya. Sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi Jepang, kembali dihalau oleh pemain timnas Belanda, Frankie de Jong. Lemparan ke dalam masih bagi Jepang di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Belanda. Ya, Sugawara lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ya, kotak penalti mencoba disundul tadi, namun dipatahkan kembali. Lebih dekat lagi pemain Jepang menguasai bola. Dengan nomor punggung 3 tadi, Taniguchi mundur ke belakang kepada Zion Suzuki yang keluar dari sarangnya. Zion Suzuki alirkan lagi pada Ito di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Jepang. Di 78 menit babak yang kedua ini, Belanda masih unggul 2-1 atas Jepang. Ya, sebuah aksi lagi pemain Jepang tadi dipatahkan kembali oleh barisan pemainan dari Belanda. Mundur ke belakang kepada Bart Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan lini serang Belanda, namun jatuh kembali di kaki pemain dari tim Samurai Biru, membentur tadi bagaimana Ryan dan juga ya, masuki menit pukul 4:39 di waktu Indonesia Barat. Kami umumkan juga bagaimana saatnya azan subuh. Ya, sebuah tendangan tadi, azan subuh bagi DKI Jakarta. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim yang menjalankannya. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, masuk ke menit ke 79. Upaya lagi dari Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih memainkan bola pemain-pemain Jepang. Ya, ada Ito di sini. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan dari lini serangnya. Memainkan bola lagi, mundur ke bagian Sugawara. Sugawara membantu lini serang dari Jepang. Masih mencoba mengurung, perlahan kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Belanda tadi, Van de Veek, dan diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen, sehingga amanlah gawang dari Belanda di babak yang kedua ini. Upaya dari Jepang untuk menyamakan skor setelah tertinggal 2-1.
1: Memasuki menit 80, 10 menit waktu normal di babak kedua ini. Pertandingan yang memang sangat seru, hujan gol ataupun saling berbalas juga. Dan Ake masuk di babak kedua ini untuk menggantikan pemain nomor 8 dari Belanda, yaitu Ryan Gravenberch. Nampaknya akan semakin mengisi lini tengah Ake. Pergantian juga tadi dilakukan oleh Jepang beberapa pemain, dan membuktikan bagaimana Jepang juga tidak ingin kalah. Kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Jepang dari belakang. Masih satu pemain coba arahkan ke depan, tapi hampir tadi dicuri oleh para pemain dari timnas Belanda. Arahkan ke nomor 22 dari timnas Jepang, Nakamura. Kali ini masih dari sebelah kiri, coba lagi dibantu oleh para pemain lainnya. Dorong lagi kali ini para pemain Jepang terhadap kali ini Taniguchi dari belakang. Coba arahkan lagi ke depan, bermain lagi 1-2 dari sebelah kiri. Coba membantu serangan tadi, masih terus agak sabar kali ini Taniguchi lagi dari belakang kepada pemain.

0: Nomor 22 dari sebelah kanan tadi arahkan lagi ke tengah, bermain 1-2 tadi, mampu kali ini diambil oleh De Jong, umpan ke depan maksudnya tadi, ingin menyasar para pemain Belanda yang berada di depan. Hingga menit ke 31 ini skor masih 2-1 bagi timnas Belanda dan Jepang 1. Bagi Anda yang baru bergabung pendengar, Belanda berada di sebelah kanan kami dan juga Jepang berada di sebelah kiri kami. Kali ini Jepang umpan ke depan yang dimaksud adalah ke sebelah kanan. Kali ini satu pemain berduel, Dosto tadi terjatuh, Ake dorong lagi, baik lagi satu pemain, namun diusir tadi oleh Ake, sehingga lemparan ke dalam saja di sebelah kanan oleh Ito tadi. Jepang kali ini lemparan ke dalam oleh Sugawara, depan cepat sekali ini, pemain nomor 22 melambungkan umpan ke dalam kotak penalti, diusir oleh Virgil van Dijk. Jatuh kali ini, berduel tadi Memphis Depay, sengaja tadi berduel, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, dan ini adalah waktu kuning yang tercepat karena Memphis Depay baru masuk di babak kedua. Seperti apa Bung, ini mendekati detik-detik terakhir, Jepang juga ingin kemenangan namanya atau menyamakan kedudukan.
1: Ya, tapi yang kita lihat ini tadi kita highlight ya, ini pelanggaran yang sangat-sangat tidak perlu dari Memphis Depay karena Taniguchi, dan kita lihat kepada Taniguchi, dan kita lihat juga situasinya tidak terlalu berbahaya buat Belanda, dan kita lihat justru mau berubah tendangan bebas, dan dalam situasi seperti ini di menit-menit mendekati menit akhir, pelanggaran-pelanggaran seperti ini memang yang akan bisa nantinya merugikan ya buat sebuah tim. Dan kita lihat lagi-lagi, kita lihat Jepang juga melakukan pergantian pemain, masuk Shogai menggantikan Ueda, dan ini saya kira bagian menjadi mereka untuk bisa lebih baik di depan, untuk bisa menciptakan gol, penyama kedudukan Bung Sengpi.
0: Ya, kali ini Balana masih coba mengosuai melalui Memphis Depay dari sebelah kiri, par lagi ke tengah, maksudnya tadi Van der Ven tetapi, ataupun De Jong yang terjatuh, diusir tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit ke-83 ini perubahan terus dilakukan oleh Jepang, dan pelanggaran tadi oleh para pemain dari Jepang sehingga menyebabkan tendangan bebas untuk timnas Belanda akan diambil oleh De Jong. Satu pergantian lagi dilakukan. Nah, ini benar-benar kontras strategi juga dilakukan oleh Belanda nih Bung Jupri.
1: Ya, kalau kita lihat masuk Brian Brobbey ya, menggantikan Cody Gakpo yang memang untuk hari ini tidak ada gol ya. Ya, atas dengan nama Cody Gakpo. Jadi Brian Brobbey juga pemain yang saya kira juga punya ketajaman karena memang penampilan dia sangat sangat sangat positif bersama Sunderland di musim ini, dan bahkan juga ikut membantu Sunderland lolos ke Eropa musim itu.
0: Dari sebelah kanan Belanda kali ini masih coba tadi mengamankan serangan dari Jepang, tapi Van Hek mampu menetralkan serangan dari timnas Jepang, diusir tadi dari tengah oleh Nakamura, hanya lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Dumfries. Kali ini akan dilakukan Dumfries, arahkan ke depan yang dituju satu pemain dari Belanda yang baru masuk juga. Coba kali ini dari sebelah kanan umpan yang dimaksud ada satu pemain dari Belanda, tapi lagi-lagi tidak ada kawan tadi para pemain dari timnas Belanda. Belakang lagi coba ke depan para pemain timnas Jepang, diusir dengan baik tadi oleh Virgil van Dijk. Sedikit emosi tadi van Dijk karena merasa dirinya didorong, lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Jepang dari sebelah kanan, arahkan lagi kali ini kepada nomor 24 dari Jepang. Coba kali ini merangsek, masih sudah di sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah para pemain timnas Jepang. Taniguchi kali ini masih kali ini alirkan justru ke sebelah kiri, coba umpan ke dalam kotak penalti, diusir oleh para pemain dari tadi oleh Belanda, dan maksudnya kami dari De Jong. Masih satu pemain, justru kali ini Nakamura dari sebelah kiri, umpan lagi kotak penalti, lolos, tapi masih ada serangan lagi, umpan cep kali ini masih ada Virgil van Dijk, disundul tadi keluar, tapi jatuh lagi-lagi di kaki para pemain timnas Jepang. Semakin tinggi saja tempo yang dilakukan oleh para pemain timnas Jepang, tapi lagi-lagi masih menemui kebuntuan dari sebelah kanan. Kali ini Jepang kali ini coba lagi merangsek, tetapi sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari timnas Belanda terhadap pergerakan tadi pemain yang baru masuk dengan nomor 22 tadi. Hasilkan tendangan bebas kali ini akan diambil oleh pemain nomor 24 dari Jepang, memberikan tak kode tadi. Kita nantikan siapa yang akan dituju tendangan bebasnya. Sudah dilakukan cepat kali ini para pemain dari Jepang. Nakamura ke sebelah kiri lagi, coba lagi, masih anak-anak dari Jepang. Kembali lagi kepada Nakamura. Umpan chip kali ini Nakamura. Satu tadi maksudnya kepada pemain Jepang. Namun lagi-lagi barisan pertahanan Belanda.

0: Anda geser lagi ke sebelah kanan, pemain nomor 14 Juna Ito, masih kali Ito, kali ini Delnaksa bermain 1-2, masuk ke kotak penalti, diusir oleh para pemain dari timnas Belanda nomor 15 kali ini. Baik sekali tadi pergerakannya, membaca pergerakan dari pemain Jepang Van de Ven, hasilkan lagi tendangan bebas bagi ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang Belanda, akan diambil oleh Ito. Itu kali ini ancang-ancang sudah dilakukan, melengkungkan dalam kotak penalti, disundul oleh para pemain Belanda. Tidak henti di situ, masih terus mengurung kali ini. Anak-anak dari Jepang kali ini, saudara tadi, umpan ke sebelah kiri, Nakamura kali ini dengan kos kakinya yang terlalu pendek ke bawah. Beda dengan para pemainnya yang memang kos kakinya ke atas, ini Nakamura. Dorong lagi kali ini, Jepang merasa kali ini kotak penalti, masuk satu pemain. Pembacaan lagi-lagi yang baik tadi oleh Dumfries yang sudah mengintai pergerakan dari pemain Jepang, mampu menghadang dan menghasilkan lagi-lagi tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Belanda. Kita nantikan apa-apa bisa menyamakan kedudukan di menit-menit yang cukup krusial ini. Sudah dilakukan kali ini, melengkung, sundulan lagi, oh, masuk gori, sundulan dari pemain Jepang nomor 19, mampu menyamakan kedudukan dari Belanda yang sekali lagi tadi umpan dilakukan oleh Ito. Gol Bung Jupri dengan lagi-lagi dari set piece kali ini.
1: Ya, kita lihat memang lagi-lagi ya bagaimana fighting spirit, mental yang ditunjukkan, mentalitas para pemain Jepang tidak menyerah. Mereka mendekati menit-menit akhir dan akhirnya gol tercipta sepertinya dari Koki Ogawa ya.
0: Ya, Ogawa, betul.
1: Yang memang baru masuk di babak kedua tadi. Dan lagi kali ini kita lihat bagaimana sundulan yang sangat-sangat akurat memanfaatkan tendangan sepak pojok. Sebenarnya kita lihat,
0: dan kemudian terkena ya.
1: Terkena, betul, terkena pemain Belanda sepertinya ya.
0: Atau 15 ya, ya dari
1: terkena Jepang. Dari Kamada ya.
0: Betul, Kamada.
1: Dan akhirnya mungkin golnya mungkin akan dianggap milik Kamada.
0: Kamada ya. Itu dapat durian runtuh ya Kamada ya.
1: Dan kalau kita lihat ini Koki Ogawa adalah pemain yang memperkuat Nijmegen di ya. RDVC dan mantan rekan setim dari Calvin Perdong yang sekarang sudah pemain timnas Indonesia, yang sekarang sudah memperkuat Lille di Prancis.
0: Luar biasa, skor 2-2 pada subuh kali ini waktu Indonesia membuat kita yang rasanya semangat, bersemangat untuk menyaksikan pertandingan ini hingga menit 89 ini atau memasuki tambahan waktu. Kita nantikan berapa tambahan waktu yang akan ditambah oleh wasit. Bertubrukan bahkan tadi pemain Jepang dengan wasit, meminta maaf wasit karena memang pergerakannya tidak terlihat. Dan skor 2-2 ini semakin meninggikan juga bagaimana para kedua tim ingin kemenangan.
2: Ya, tersisa beberapa menit saja nampaknya. Jika menyusul perpanjangan waktu yang akan diberikan nanti di detik-detik akhir waktu normal pertandingan babak yang kedua, sangat menegangkan dan juga seru tentu disaksikan. 6 menit waktu diberikan, tambahan waktu di sisa babak yang kedua ini. Jepang mampu menyamakan skor 2-2. Ya, sebuah upaya lagi dari Ito, Junya Ito tadi sektor sebelah kanan mendapat tarikan dari pemain Belanda Van de Ven, nampaknya mendapat hadiah kartu kuning dari Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat. Menyusul di awal-awal beberapa tambahan panjangan waktu, ya sudah dilakukan tendangan bebas Junya Ito. Bayangi dengan kata pada Van de Ven, mundur ke belakang, lempung 22 bagi Komiyasu tadi. Ito mundur sedikit lagi kembali, mencoba menggiring, angkat langsung jauh ke depan, namun mendekati Van de Ven, mundur kepada Bart Vanderburg, angkat langsung jauh ke depan penjaga gawang Belanda ini. Terjadi dua kop di sana, pembenturan tadi, mencoba dikejar oleh Junya Ito, dibuang saja oleh Nathan Eik tadi ke depan, mencari Memphis Depay di sana. Terjadi perebutan di sana, masih pemain Belanda dan juga Jepang di kat lingkaran tengah, lampakan pertandingan kepada Zion Suzuki, kini menguasai bola, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada pemain Jepang lainnya di sana, bagaimana Takeguchi, ya, mencoba memperlambat tempo sedikit, angkat langsung jauh ke depan, mencari pemain Jepang lainnya tadi, Junya Ito, namun lebih dekat kepada Bart Vandenberg yang keluar dari sarangnya. Codokan saja.

0: Ya langsung kepada Frankie De Jong. Masih Frankie De Jong menguasai bola, sodorkan kepada Memphis Depay. Berputar sedikit, alirkan ada pemain Belanda lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Ada Virgil van Dijk, lingkaran tengah. Nathan Aik yang baru masuk di babak yang kedua ini. Frankie De Jong mencoba mengreaksikan serangan dari Belanda. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Dumfries. Kembali mundur, Belanda kini mencoba mengurung daerah pertahanan dari Jepang untuk menciptakan skor. Setelah imbang 2-2, Frankie De Jong masih berputar-putar dia. Mundur lagi kepada Dumfries, kerja sama umpan 1-2 di sektor sebelah kiri. Ada Dumfries kirimkan langsung dari kotak penalti, berbahaya, aku usul dulu. Oh. Bagaimana tadi juga Cup Miners nampaknya, nomor punggung 20 tadi, Jun Cup Miners dari Belanda tadi menyambut umpan namun masih melebar di sisi kanan gawang dari Jepang yang dikawal Zion Suzuki. Belanda kini masih menguasai bola. Ada Frankie De Jong ke lingkaran tengah. Frankie berputar-putar dia mencari kawannya, beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Nathan Aik. Masih Nathan mencoba di sisi kanan pertahanan dari Jepang, kembalikan lagi kepada Frankie De Jong. Masih Frankie De Jong menatap ke depan, alirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan pertahanan atau lini serang dari Belanda. Masih Dumfries dibayangin oleh Nakapura, kirimkan umpan langsung namun tepat di pelukan Dion Suzuki yang menjatuhkan dirinya sambil memeluk erat-erat si kulit bundar. Langsung cepat saja, langsung jauh ke depan, tidak ada kawan di sana. Bagaimana tendangan dari Dion Suzuki keluar, ngasihkan lemparan ke dalam saja bagi Belanda. Virgil van Dijk, ada Nathan Aik masih menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Memphis Depay di sana, mencoba dikejar juga oleh Cup Miners. Ada Frankie De Jong, dibuang saja oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi. Kejar Virgil van Dijk, kini menguasai bola. Sisa 2 menit kurang lebih waktu tambahan di babak yang kedua ini. Belanda mencoba mengurung bola dan menguasai permainan. Van de Vaart sodorkan lagi kepada Frankie De Jong. Masih Frankie De Jong, alirkan kepada Virgil van Dijk, sektor sebelah kiri Nathan Aik. Masih lagi Cup Miners. Van de Vaart juga di sana. Masih memainkan bola, mencari celah, menatap ke depan Virgil van Dijk, namun nampak masih ragu untuk memberikan umpan ke depan tadi. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Nathan Aik. Kepada siapa kali berikan, menatap ke kiri dan ke kanan. Mencoba perlahan-lahan, hadirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries dibayangi oleh Nakamura, sodokan lagi ke sama 1-2. Oh, namun umpan yang diberikan tadi membentur pemain, mencoba dikejar lagi oleh pemain Belanda lainnya. Terjadi perebutan di sana. Ada lagi kejar oleh Frankie De Jong, mundur ke belakang kepada Bart van der Beek yang juga keluar jauh dari sarangnya. Virgil van Dijk sodorkan lagi kepada Frankie De Jong, mencari skor lagi. Bagaimana Belanda mencoba di akhir-akhir babak yang kedua ini, kita nantikan. Tersisa kurang dari 1 menit waktu menunjukkan. Memphis Depay kini menguasai bola, kerjasama 1-2 dia. Ada juga bagaimana Dumfries, kirimkan lagi umpan langsung dari kotak penalti, mencoba dikejar lagi oleh Van de Vaart nampaknya. Masih Van de Vaart menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, kirimkan lagi ke tengah. Ada Memphis Depay, berputar dia, terjatuh, bukan pelanggaran. Jepang kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Junya Ito kepada siapa yang diberikan, mundur sedikit ke belakang. Detik-detik akhir yang juga sangat berbahaya dan membutuhkan konsentrasi di tinggi ini karena skor imbang 2-2 ini. Nakamura juga Ito kini menguasai bola, masih menantikan detik-detik akhir, tentu memperlambat tempo. Dan memang nampaknya harus puas dengan skor 2-2. Ya, benar saja bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail El Fahd, telah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, menjadikan skor Belanda dan Jepang berakhir dengan skor 2-2 dalam laga penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto untuk mengulas jalannya pertandingan.
1: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Sempi atas jalannya pertandingan di dini hari ini. Ya, Bung, kita Seru sekali ya melihat pertandingan barusan ya. Dua-dua di menit terakhir nih, Jepang melakukan gol kepada gawang dari Belanda itu sendiri. Tapi secara singkat, Bung, gimana nih analisis dari Anda nih mengenai pertandingan pada dini hari ini Belanda?

0: yang melawan Jepang ini, Bung?
1: Ya, kalau kita lihat memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya.
0: Ya.
1: Kalau kita di babak pertama memang sangat-sangat taktikal, bisa dibilang memang kedua tim benar-benar memang mencoba untuk lebih dulu menahan ya, menahan tekanan. Artinya tidak terlalu ingin bermain terbuka, tapi dalam situasi tadi Belanda sudah cepat lebih dulu unggul 1-0.
0: Ya.
1: Mau tidak mau memang Jepang harus bisa lebih keluar, dan akhirnya memang tercipta 4 gol. Dan di babak kedua tadi memang berjalan sangat menarik, bagaimana saling balas gol terjadi, dan Jepang saya kira menunjukkan bahwa memang mereka tidak datang ke turnamen ini hanya untuk numpang lewat aja. Dan kita lihat mereka mampu menahan Belanda dengan skor 2-2.

AM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali di Sumenep Pagi Ini. Dan seperti biasa, untuk mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 21 sampai dengan 54, dibacakan Qori Muzammil Hasbalah.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pemirsa, topik kita pagi ini menyentuh sisi yang jarang kita akui. Capek jadi sempurna, luka batin di balik filter Instagram. Tanpa sadar, kita hidup dalam tekanan yang kita ciptakan sendiri. Tekanan untuk tampil utuh, berhasil, dan tanpa celah. Media sosial memperparah itu, ia menjadi panggung tanpa jeda, tempat kita harus menyesuaikan diri dengan standar yang bahkan tidak pernah Allah tetapkan. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah At-Tin ayat 4. Artinya, sejak awal kita sudah cukup. Yang membuat kita merasa kurang bukan kekurangan diri, tapi perbandingan yang tidak pernah selesai. Dan dialog pagi ini di Mutiara Pagi bukan untuk saling menilai, ya. Ini adalah ruang untuk jujur. Jujur bahwa lelah mengejar validasi itu nyata. Jujur bahwa luka batin tidak hilang hanya karena kita rapi. Dan jujur bahwa Islam punya jawaban yang menenangkan untuk semua itu. Pagi ini saya akan berbincang dengan Ustadz Abdul Mufid STHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Saya sapa Ustadz Mufid. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf, ini suaranya belum terdengar. Coba barangkali bisa dicoba headsetnya dibuka dulu Ustadz. Headsetnya. Ya. Nah, sudah terdengar. Assalamualaikum. Sehat Ustadz. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang capek jadi sempurna, luka batin di balik filter Instagram. Ini sangat menarik nih Ustadz. Barangkali bisa dijelaskan dulu untuk mukadimah yang singkat saja. Mohon maaf Ustadz, mukadimahnya singkat saja karena waktu kita ini sangat terbatas. Silakan Ustadz.
1: Mohon izin tulis kamera dulu ya.
0: Ya, silakan.
1: Terbalik ini.
0: Sudah betul posisinya Ustadz, sudah.
1: Sudah betul.
0: Sudah betul, sudah okay. Betul. Baik. Silakan Ustadz Mufid. Ya. Suaranya tidak terdengar lagi nih Ustadz. Baik, pendengar dan juga pemirsa, sedikit kendala teknis masih terus kami coba perbaiki. Ustadz, silakan bersuara dulu Ustadz. Ya, tidak ada suara yang didengar, itu tadi sudah benar. Tapi sekarang tidak ada suaranya lagi nih Ustadz. Baik, pendengar dan pemirsa, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru saja stay tune di Pro 1 RRI Sumenep dan juga menonton siaran kami lewat YouTube RRI Sumenep.net. Mutiara Pagi hari ini akan membahas topik capek jadi sempurna, luka batin di balik filter Instagram bersama Ustadz Mufid. Silakan Ustadz untuk mukadimah. Iya, belum terdengar suaranya Ustadz sama sekali. Ya, baik. Pendengar pagi ini Anda juga bisa mengirimkan pertanyaannya terkait dengan topik kita melalui WhatsApp Pro 1 RRI Sumenep 08 11 33 45 101 dan juga komentar di live chat YouTube RRI Sumenep.net. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya channel kami di RRI Sumenep.net. Bagaimana Ustadz? Masih belum ada suara Ustadz? Iya. Iya. Oh, seperti itu. Ini sudah bisa saya dengar suaranya. Mohon maaf Ustadz, barangkali untuk mukadimah singkat saja, silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemirsa RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah suatu kehormatan dan kebahagiaan di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua bersama-sama ya sahabat-sahabat pendengar RRI. Langsung saja kita ingin coba angkat satu satu tema menarik dan ini saya rasa sesuatu yang menjadi keseharian kita. Jadi capek jadi sempurna, luka batin di balik filter Instagram itu kalau boleh kita ketengahkan judulnya ya, Pak ya. Tentu ini perspektif agama, psikologi dan ya refleksi kehidupan keseharian kita. Sebelum saya memulai untuk sekedar pembukaan, mungkin saya akan mengawali dari semacam seruan kecil ya, Pak ya. Bahwa marilah percayalah bahwa capek jadi sempurna ketika kita itu selalu sibuk hanya untuk terlihat atau tampil sempurna di hadapan banyak orang. Ada orang yang sebelum tidur tidak lagi bertanya. Jadi mungkin tidak hanya teman-teman pendengar RRI, tapi bahkan mungkin ya mohon maaf kami pribadi bisa pribadi lah. Jadi sebelum tidur kadang saya itu malah kadang lebih disibukkan oleh kita lihat HP, kita lihat story. Ketika kita hendak tidur kita itu tidak apa ya, ya tidak merenung, berpikir tentang apa yang harus saya syukuri di pagi, apa di malam menjelang tidur hari ini. Tetapi justru kita lebih sering bertanya berapa orang yang lihat historiku hari ini. Meskipun tentu ya itulah fenomena zaman now kekinian ya Pak ya. Bangun tidur, kita cek notifikasi, pagi ke tempat apa, pergi ke tempat bagus, hangout. Kita cenderung ya punya kebiasaan cari angel yang baik misalnya buat selfie, makan makanan menarik, ya kita foto-foto dulu misalnya. Beli barang baru kebetulan kita habis shopping, unggah agar diketahui banyak orang dan mengubah wajah dengan filter. Tujuannya apa? Hanya untuk agar kita terlihat sempurna. Bukan sekedar berbagi cerita ini Pak ya, kalau kalau hari ini ya kita tidak hanya dalam rangka berbagi cerita, kadangnya sudah ada pergeseran, tetapi perlahan muncul menjadi kebutuhan. Maksudnya update status kita hari ini atau story kita hari ini itu bukan kita dalam rangka untuk berbagi cerita, tapi justru ini sudah menjadi semacam apa ya, kebutuhan, rasanya menjadi kebutuhan. Aku ingin dilihat, aku ingin dianggap ada, dan aku ingin diakui oleh teman-teman saya, oleh viewer saya, oleh ya, ya siapapun orang-orang yang mungkin saja bisa menyaksikan status atau reel IG kita. Jadi ini sudah menjadi sesuatu yang kita banget hari ini, bahwa rasanya kita sudah tidak bisa lepas dari status, dari gadget, dari IG, bahkan filter di Instagram itu hanya dalam rangka agar kita terus eksis, dianggap eksis, dianggap ya relate dengan kekinian, dan ya kita apa ya bagian dari bentuk eksistensi diri. Tapi yang menjadi persoalan kemudian ketika ini menjadi candu kita menjadi kecanduan dan kita terus kesemsem bahwa ketika misalnya kita tidak update status ya, tidak mengunggah foto-foto selfie kita, nanti khawatirnya orang lain akan menilai bahwa seolah-olah saya tidak bahagia, bahwa saya tidak eksis, bahwa saya tidak ikut tren dan segala macam. Itu yang menjadi barangkali tema besar daripada apa judul yang kita kemukakan di pagi hari ini. Kira-kira begitu dulu, Mbak, sebagai pengantar. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa dialog ya, kita bisa diskusi bersama-sama.
1: Baik, terima kasih Ustadz Mufid, dan saya pagi ini mengundang pendengar yang akan bergabung untuk bersama Mutiara Pagi hari ini dengan topik capek jadi sempurna, luka batin di balik filter Instagram. Baik, Ustadz. Oh ya, sebelum saya bertanya sudah ada pendengar duluan nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Ya, baik, Pak Taufik Situbondo, betul?
2: Iya, betul.
1: Silahkan Bapak langsung dengan Ustadz Mufid.
2: Capek jadi sempurna, luka batin di balik filter
1: Instagram.
2: Assalamualaikum dulu, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak Taufik. Silakan Pak Taufik.
2: Di era global, di era digital zaman sekarang, bangun tidur kata Ustadz sudah selfie-selfie.
1: Ya.
2: Nah, ya kalau selfie-selfienya itu yang benar-benar ada sekedar mukadimah, mendingan itu masih bagus. Bagaimana kalau kita selfie di era kemaksiatan, apakah juga itu dosanya, itu gimana cara meminta ampun gitu kepada Allah? Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Taufik. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau selfie-nya itu untuk kemaksiatan, cara mohon ampun kepada Allah seperti apa, Ustadz?
0: Ya, ini tentu Pak Taufik pertanyaannya lebih sudah ke ranah agama ya, Pak ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ini sudah perspektifnya sudah agama, ini sudah urusan dosa, misalnya ini sudah harus ya, kita pahami sebagai tindakan yang melanggar hukum dan syariat.
1: Mm-hmm.
0: Ya, tentu dalam Islam ya mungkin secara spesifik kita selfie pakai filter enggak ada ya di dalam Al-Qur'an secara literal maupun juga hadis ya. Karena ini kan era kekinian. Di era Nabi dulu enggak ada selfie-selfiean, tapi hari ini berkat kemajuan teknologi kita dimanjakan oleh gadget. Yang kemudian ada teman-teman yang kemudian menyebutnya sebagai sindrom gadget. Salah satunya adalah selfie yang barangkali dianggap berlebihan. Dalam Islam tentu agama itu tidak melarang keindahan, Pak ya. Selfie kan ini kan konotasinya lebih kepada tampilan foto yang keren, yang glowing, begitu ya, Pak. Islam pada prinsipnya itu tidak melarang keindahan. Tampil indah itu tidak dilarang oleh agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 32 mengatakan bahwa katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dia keluarkan untuk hamba-hambanya. Jadi secara implisit, ini implisit, Allah itu menyebutnya perhiasan ini. Jadi kan mungkin salah satunya tampil di IG, di unggahan IG kita dengan tampilan terbaik lah, katakanlah glowing, keren, bahkan lebih ngeceling lagi daripada yang aslinya, itu sebetulnya sesuatu yang tidak diharamkan oleh agama. Karena Islam itu tentu mengajarkan yang bersih-bersih, yang glowing-glowing, yang rapi-rapi, yang indah-indah. Termasuk juga itu bagian dari menjaga citra dan kehormatan diri. Namun yang menjadi permasalahan itu kemudian, Mbak, ya ketika keindahan berubah menjadi kesombongan. Nah, ini. Jadi pergeseran nilainya itu ya, Mbak. Ketika keindahan perhiasan itu bergeser, berubah menjadi misal bernilai kesombongan, kemudian penampilan menjadi alat merendahkan orang lain, dan perhatian manusia menjadi tujuan utama, ini yang paling penting. Jadi kita sudah lebih berharap perhatian pada manusia yang lain.
1: Yeah.
0: Ini kan berarti bisa jadi kebiasaan kita selfie di IG, apalagi pakai filter ya, Pak, biar kelihatan tampak lebih glowing. Itu kan berarti sudah ada pergeseran pada niat kita, pada tujuan kita. Tidak hanya semata-mata untuk ya, berbagi kebaikan misalnya, tapi sudah ada nilai sombong di situ, ada niat sombong, ada mungkin niatan untuk merendahkan orang lain. Aku nih yang lagi selfie ini keren kan, misalnya kan tampilan muka gue kan misalnya ini kan glowing banget kan, aku cantik kan misalnya. Ini justru ingin misalnya menghasut orang, yang mohon maaf misalnya secara tampilan tidak sekeren dirinya. Apalagi memang ada tujuan untuk apa ya? Ya mengharap perhatian daripada manusia yang lain. Kira-kira begitu, Mbak. Ya.
1: Baik.
0: Jadi kalau seperti itu bisa jadi ya nanti kategorinya kita masuk pada satu sombong, yang kedua adalah ria. Nah kalau sudah konteksnya atau kondisinya masuk pada ria, ya ingin pamer, ingin dipuja, berharap perhatian dari orang lain, tentu sudah hukumnya menjadi haram.
1: Baik.
0: Kira-kira begitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kembali ada yang bergabung, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, baik, terputus. Nah, Ustadz, sebenarnya kenapa kita tuh gampang capek kalau terus mengejar standar sempurna versi sosial media, Ustadz?
0: Betul. Iya, Pak. Ini memang anu ya. Barusan mungkin kita berbicara sedikit tentang ini kaitannya dengan versi agama ya, atau konteks agama ya. Kemudian yang tidak kalah menarik juga untuk menjadi renungan kita, refleksi kita, ini memang pertanyaannya kenapa sih kok kita cenderung
1: gampang capek?
0: Gampang capek kan begitu kan? Nah, ini kita bisa lihat sebetulnya bisa kita telusuri ini dari sisi psikologi ya, daripada pendekatan neurosis sebetulnya. Bahwa memang pada dasarnya setiap manusia itu kan naluriannya itu butuh pengakuan ya, Pak. Butuh aku, butuh diakui. Itu karena kita itu secara manusia kan di otak kita ada hormon dopamin. Ada hormon dopamin ini dari sisi psikologi. Jadi selfie, ini khususnya selfie ya, selfie misalnya foto selfie itu memang padahalnya bisa membuat ketergantungan pada diri kita. Jadi ada ketergantungan padanya. Kenapa? Karena sistem di otak kita itu memang ada sistem reward istilahnya. Apa itu reward? Yaitu ketika seseorang mendapatkan like, komentar positif dan pujian, otak itu memang cenderung merespon dengan pelepasan dopamin, yaitu neurotransmitter yang berkaitan dengan rasa senang. Jadi ketika misalnya nih Mbak ya, saya upload selfie nih, foto terbaru aku misalnya itu kan, yang tampilan terbaik misalnya. Tentu bawaan orang, dasarnya kita, naluriah kita itu foto kita, selfie kita pengen dilihat orang. Pengen dilihat orang, bahkan kalau perlu dapat komentar positif, wah kamu keren, kamu cantik, kamu glowing banget misalnya. Nah, ketika sudah dapat seperti itu, dapat komentar keren seperti itu, muncul nih dopaminnya kita ini, bawaan apa neurosis otaknya kita ini. Hormon kita dopamin ini bakal ngajak terus bahwa ayo aku dikomen, aku suka dan aku senang dengan komentar yang positif. Kira-kira begitu. Ini kan sudah ketergantungan. Yang namanya pola ketergantungan ini pasti ujung-ujungnya pasti enggak asik ini, Pak. Ujung-ujungnya pasti berakhir toksik ya. Jadi pasti kerusakan, pasti enggak nyaman karena sudah kecanduan. Mungkin kalau sudah lama enggak beberapa kali enggak selfie, bahkan enggak ada yang lihat, enggak ada yang komentar, itu pasti kan rasanya sedih. Kenapa? Karena batin dopamin kita sudah kadung terbiasa apa dengan dipicu dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika ada yang keren, tidak ada yang muji-muji foto status selfie saya misalnya, ini
1: jadi kecewa.
0: Jadi kecewa.
1: Okay.
0: Kan kira-kira begitu. Jadi memang pada akhirnya ini akan menjadi ya, bumerang kita sendiri. Sehingga ya, kalau teman-teman sahabat kreatif mau pengen bahagia yang seutuhnya,
1: baik,
0: maka ya jangan kita masuk dan ditarik dan ketarik dalam apa ya? Iya, dalam ketergantungan yang semacam ini. Karena ini hanya impulsifnya dopamin kita, bukan kebahagiaan real dari jiwa kita yang paling dalam.
1: Baik.
0: Kira-kira begitu, Mbak.
1: Baik, Ustadz, kira-kira luka batin apa ini, Ustadz, yang paling sering disembunyikan di balik filter atau postingan Instagram ini?
0: Yang paling sering ya, Mbak?
1: Iya. Luka batin seperti apa yang paling sering?
0: Oke. Luka batin seperti apa yang paling sering? Ya, yang paling sering
1: dibalik filter Instagram ini.
0: Dibalik filter Instagram itu. Luka batinnya kira-kira seperti apa yang paling sering dialami oleh teman-teman adalah salah satunya itu tadi ya, Mbak, ya. Jadi saya nyambung dengan pertanyaan yang barusan ya. Jadi pada akhirnya akan muncul siklus. Jadi ketergantungan itu kemudian akan membawa kita pada satu siklus, misalnya kita bermula dari posting nih, jadi posting foto kita atau posting apapun lah, termasuk salah satunya di dalamnya adalah selfie, adalah itu akan menunggu respon, ya kan? Jadi ketika kita klik, kita posting, kita unggah foto kita, misalnya, kita nunggu respon, pasti. Kita berharap ada yang lihat, siapa yang lihat, kemudian mendapatkan kepuasan. Jadi ketika misalnya kita respon, ada yang like misalnya, ada yang lihat, bahkan respon positif. Nah, semakin banyak yang respon, kan begitu kan, semakin banyak yang komentar positif, kita semakin puas nih ceritanya. Dopamin kita akan termanjakan secara otomatis, rasanya kan begitu. Ketika sudah seperti itu, kita ingin mengulang lagi pastinya. Kemarin tuh saya selfie, saya unggah, itu yang komentar banyak dan rata-rata muji saya dan saya suka, sehingga muncul kemudian siklusnya saya ingin mengulangi. Ketika saya ingin mengulangi lagi, ini berarti sudah kecanduan itu sudah datang, rasa candu itu sudah menghinggapi kita. Jadi ketika sudah seperti itu, lama-lama kita akan ya membutuhkan validasi. Jadi ini akan menjadi siklus keterulangan terus yang ingin kita terus diulang-ulang. Ini ketika sudah sampai pada posisi ini, maka luka batin kita ya, Pak, yang akan muncul. Batin kita akan sakit. Ya kalau ada komentar positif, alhamdulillah, kita mungkin merasa senang. Tapi na'udzubillahi min dzalik, misalnya ketika kita udah foto-foto, maksain foto-foto, ngambil angel yang terbaik, yang paling keren, kita make up, misalnya kita unggah foto kita, apapun itu, gak ada yang komentar, gak ada yang lihat,
1: gak ada yang nge-like ya,
0: gak ada yang nge-like. Pasti karena kita sudah sifatnya ini candu ya, udah kata candu, dan kita ya akan kecewa pada akhirnya, Pak.
1: Baik.
0: Karena ya itu tadi seperti ya, teori psikologi. Ya. Kan memang bawaan kita manusia itu lahiriah ya, kita butuh pengakuan.
1: Baik.
0: Kita ingin merasa, kita ingin dihargai.
1: Baik, Ustaz.
0: Ketika kita upload status, kita unggah foto kita, kemudian tidak ada komentar yang kita inginkan menurut keinginan kita, batin kita akan itu secara naluriah, secara ya, psikologi pasti sudah.
1: Ya, jadi luka batinnya adalah kecewa gitu ya, Ustaz. Baik.
0: Luka batinnya adalah kecewa.
1: Baik.
0: Dan ini dan di titik ini berarti kan kita tidak dalam rangka bahagia yang sesungguhnya. Kalau toh mungkin selama ini kita senang, kita happy, itu hanya fata morgana sebenarnya, karena bukan bahagia dari dalam.
1: Baik, kira-kira Ustaz, begini. Ada yang bergabung, saya terima kembali. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Abah Suni dari Mandala Rubaru.
3: Assalamualaikum Ustaz Mufid.
1: Waalaikumsalam.
3: Pertanyaan epon pakai bahasa Madura, cepon gelde. Perhiasan Kak Dinto dengan salat Al-A'rab ekengi ngaki Kak Dinto. Pon apa manabi hiasan Kak Dinto umum bisa reng lake atau benar reng bini. Pas ketipun apa manabi reng lake nikah hiasan sesuai kalaban ad-dunia mata wahiru mataiha al-maratu soliha galintah. Ngereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya.
0: Mohon maaf bisa berulang lagi sedikit,
1: Mbak. Sepertinya ya, Ustadz, kalau tidak salah menangkap itu, bagaimana seandainya laki-laki yang jadi perhiasan sebagaimana perempuan begitu? Ini seperti apa dalam Islam?
0: Ya,
1: Perhiasan di sini barangkali sumber keindahan lah gitu, Ustaz.
0: Sumber keindahan, ya. Betul. Tadi oleh Abah Suni ya, masalah ya, Pak.
1: Iya.
0: Dalam konteks ini tentu memang bunyi ayatnya seolah-olah demikian ya, dalam artian hiasan ini dikonotatifkan kepada perempuan.
1: Kan, gitu ya.
0: Iya, kepada perempuan atau perhiasan. Ya, sebetulnya meskipun dalam bingkai yang lebih luas, ayat ini berbicaranya dalam konteks umum ya, Pak. Ini caranya dalam konteks umum. Artinya ya perhiasan itu bisa bermacam-macam dan tergantung perspektifnya juga kan ya, Pak. Ya, kalau saya misalnya laki-laki, maka perhiasan terindah bagi saya adalah istri saya atau perempuan. Perempuan yang cantik, perempuannya begitu kalau dari versi laki-laki. Tapi kan tinggal kita balik, kalau itu versinya adalah perempuan, maka mungkin ya foto apa ya, salah satu hiasan yang keren yang tampak indah itu adalah ya foto-foto keren dari orang laki-laki kan, kira-kira begitu ya, Pak. Jadi dalam konteks ini tentu pengertiannya adalah apapun yang tampak indah ya, Pak, ya, dari kita itu perhiasan. Jadi apapun yang tampak indah itu adalah perhiasan. Jadi kalau bunyi ayatnya itu katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dia keluarkan untuk hamba-hambanya. Jadi di sini memang Allah itu berbicaranya umum. Jadi dalam artian agama Islam itu tidak melarang hal-hal yang indah. Kira-kira konteks ayatnya Allah ingin berbicara ke sana. Jadi sesuatu yang tampak indah, sesuatu yang tampak rapi, bersih, itu tidak dilarang dalam ruang agama oleh Islam. Tampil keren, tampil indah, tampil menawan itu tidak dilarang. Namun yang kemudian dilarang, yang dilarang oleh agama, yang dipersoalkan oleh agama adalah ketika keindahan itu, perhiasan itu berubah menjadi kesombongan. Jadi bergeser ke maksud sombong, niat sombong. Kemudian niatnya berubah untuk merendahkan orang lain ketika saya tercitra atau ngerasanya tampil keren. Maka orang seolah-olah tidak sekeren saya. Sayalah yang keren. Orang lain atau mungkin siapapun tidak bisa seperti saya. Ini kan sudah mulai hendaknya ingin merendahkan orang lain. Ketika kita misalnya pamer harta nih, Mbak, ya. Kita pas lagi jalan-jalan atau lagi foto makan makanan yang enak misalnya, ya kan, foto rumah kita, mobil baru kita, untuk kemudian ketika di up hanya ingin nunjukin bahwa ini loh, aku kaya, aku punya pamer, ini ya? Aku punya itu, misalnya kalian nggak punya loh, ini kan. Ini sudah niatnya kepada merendahkan orang lain. Dan tujuannya adalah ingin perhatian dan penilaian manusia. Jadi sekali lagi, ya kita, saya ingin menegaskan bahwa konteks di sini, perhiasan ini konteksnya umum. Jadi apapun dalam artian yang dinilai indah, yang tanpa indah, itu tidak dipersoalkan oleh agama. Bahkan memang dianjurkan, cuman yang paling penting, poin pentingnya adalah niatnya. Jangan sampai sombong, jangan niat ria, jangan ada motif untuk merendahkan orang lain. Itu poinnya, Mbak. Dan yang paling penting, tidak berharap ya pujian dari manusia yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustadz Mufid, dan tentu kita berharap apapun yang sudah dibahas pagi ini tidak berhenti sebagai wacana ya. Karena memang masalahnya bukan di filter Instagram, tapi masalahnya adalah ketika kita mulai percaya bahwa nilai diri kita itu ditentukan oleh like, komentar, dan juga persepsi orang lain. Betul ya, Ustadz? Jadi Islam mengingatkan kita pada tiga prinsip penting. Pertama ada qanaah, kedua siddiq, dan ketiga ihsan. Jadi mulai hari ini mari kita kurangi energi untuk tampil sempurna dan alihkan untuk menjadi utuh. Utuh di hadapan Allah, karena dialah satu-satunya yang melihat kita tanpa filter, tanpa prasangka, dan Allah selalu mencintai kita. Gitu ya, Ustaz. Terima kasih untuk Ustaz Mufid pagi ini di Mutiara Pagi. Kita jadi punya Iya, kami jadi punya apa banyak ilmu baru ini dari Ustadz Mufid. Terima kasih Ustadz. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, pendengar Mutiara Pagi berakhir sampai di sini. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: Asrul Masduk. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul memiliki keistimewaan yang lebih dibanding manusia biasa. Mereka lebih sempurna dari manusia biasa. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 124. Kesempurnaan mereka meliputi akhlak atau sifat al-huluqi mereka. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Kemudian, fisik sifat al-khalqi mereka. Sebagaimana perkataan seorang perempuan, putri dari laki-laki yang soleh kepada Nabi Musa. Wahai ayah, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Dan mereka pun sempurna dalam akal dan kecerdasan. Argumentasi mereka jelas, tak terbantah. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghidupi kaumnya. Quran Surah Al-An'am ayat 83. Dan yang paling istimewa di antara para nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nas baik Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keagungan dan kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Sodiqul Masduq.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Itu walaupun tidak secara signifikan bisa menurunkan terhadap penggunaan, tapi bisa dirasakan untuk efektivitas itu.
2: Menurut saya malah tambah pengeluarannya kalau ada di rumah, dan kerjaannya pun kurang efektif. Pasti.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Senin 15 Juni 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home setiap hari Jumat bagi ASN, pemerintah Kabupaten Sumenep menilai memberikan kontribusi terhadap pengurangan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM. Muhammad Ali melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sumenep menilai kebijakan WFH yang diberlakukan setiap hari Jumat efektif mengurangi penggunaan BBM seiring berkurangnya efektivitas perjalanan ASN menuju tempat kerja. Kepala Bagian Perekonomian SDA Setda Kabupaten Sumenep, Dadang Dedi Iskandar mengatakan, kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tetapi juga kendaraan dinas yang biasanya digunakan untuk menunjang efektivitas perkantoran. Menurutnya, meskipun belum ada data pasti mengenai jumlah penghematan yang diperoleh, dampak positif kebijakan tersebut sudah mulai dirasakan dalam mendukung program efisiensi energi pemerintah.
1: Tidak menggunakan kendaraan bermotor dengan jarak tertentu, itu walaupun tidak secara signifikan bisa menurunkan terhadap penggunaan, tapi bisa dirasakan untuk efektivitas itu. Karena memang ASN Pemkab Sumenep ini di hari Rabu dan hari Jumat, memang mobil-mobil pun tidak ada yang menggunakan roda 4, jenisnya di jarak 5 kilo.
4: Salah seorang warga asal Kabupaten Sumenep, Budianto, memberikan tanggapan tentang kebijakan WFH. Menurutnya, WFH dalam rangka menekan penggunaan BBM dinilai kurang efektif meskipun hanya dilaksanakan satu hari dalam seminggu, karena tidak ada pengawasan secara melekat bagi ASN yang menjalankan WFH.
2: Menurut saya malah tambah pengeluarannya kalau ada di rumah, dan kerjaannya pun kurang efektif. Pasti banyak santainya, apalagi kerjaan yang berhubungan dengan pelayanan pada masyarakat.
4: Melalui kebijakan ini, pemerintah Kabupaten Sumenep berharap kesadaran untuk berhemat energi semakin tumbuh di lingkungan ASN dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang melihat efektivitas WFH setelah sebulan lebih berjalan.

0: Saya Akbar di Sumenep. Menurut saya WFA atau kerja dari rumah kurang efektif. Kenapa? Karena sudah jelas kalau bekerja dari luar dari rumah, terutama bagi ASN, menurut saya akan banyak santainya, banyak istirahatnya karena kurangnya pengawasan dari atasannya. Beda dengan kerja dari tempat kerja, kantor atau perusahaan. Bisa langsung berinteraksi dengan yang lain dan bisa langsung melihat hasilnya serta kurangnya. Berhentinya pelayanan publik.
1: Saya Yanto dari Sumenep, Pak. Kok aneh-aneh. Bekerja di kantor saja tidak efektif, apalagi bekerja dari rumah. Ini kan lucu pemerintah ini. Apakah pemerintah ini mau lebih nyantai atau bagaimana? Kan seperti itu, Pak. Bekerja di rumah siapa yang mau mengawasi gitu loh. Di kantor saja masih leyeh-leyeh, apalagi di rumah. Ya rebahan, Pak. Begitu. Harapan saya itu ya ditinjau ulang lah. Jangan suka aneh-aneh.

0: WFH ASN sudah efektifkah untuk hemat BBM? Menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Selengkapnya disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN telah berjalan lebih dari satu bulan sebagai bagian dari upaya penghematan BBM. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah kebijakan ini perlu dicoba, melainkan apakah hasilnya benar-benar terasa. Dari sisi penghematan energi, logikanya cukup jelas. Ketika sebagian ASN bekerja dari rumah, jumlah perjalanan harian berkurang. Konsumsi bahan bakar pun ikut ditekan. Apalagi di era digital, banyak pekerja administratif, rapat hingga koordinasi dapat dilakukan secara daring tanpa harus hadir di kantor. Namun, efektivitas kebijakan ini tidak boleh hanya diukur dari berkurangnya kendaraan yang keluar masuk kantor pemerintahan. Yang lebih penting adalah apakah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Sebab penghematan BBM tidak boleh dibayar dengan menurunnya kualitas layanan publik. Disinilah tantangannya. WFH dapat menjadi langkah efisien jika disertai pengawasan kinerja yang ketat, serta sistem pelayanan yang tetap mudah diakses masyarakat. Tanpa itu, publik bisa mempertanyakan manfaat nyata kebijakan tersebut. Karena itu, setelah lebih dari satu bulan diterapkan, pemerintah perlu menyampaikan evaluasi yang terbuka. Berapa besar BBM yang berhasil dihemat? Bagaimana dampak terhadap produktivitas ASN dan kualitas pelayanan? Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan sekedar ASN bekerja dari rumah, tetapi bagaimana negara tetap melayani masyarakat dengan baik sambil menggunakan energi secara lebih efisien. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar edukasi pengelolaan sampah di Taman Bunga Sumenep. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Rukaya Zen melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan edukasi pengelolaan sampah di kawasan Taman Bunga Sumenep. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pelajar sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan pemilahan sampah sejak dini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Anwar Syahroni Yusuf mengatakan kegiatan tersebut diisi dengan berbagai program edukatif mulai dari sosialisasi pengelolaan sampah, pemasangan media informasi tentang pemilahan sampah hingga program penukaran sampah yang dapat ditukar dengan hadiah hiburan.
3: Itu memang salah satu kita ingin mulai dari kecil, karena bulan-bulan kedua pertama pentingnya sampah mereka sendiri. Untuk itu kita coba dengan menyediakan fasilitas menukar sampah. Jadi ada anak-anak tadi kita lihat membawa botol, kemudian kita apresiasi dengan memberikan hiburan-hiburan yang hiburan-hiburan menarik ya. Cukup saya pikir untuk mengingatkan mereka bahwa sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan dan masih bermanfaat.
2: Selain mendapatkan edukasi, para pelajar juga diajak langsung mempraktekkan cara memilah dan mengumpulkan sampah di area taman. Kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan kebiasaan positif kepada anak-anak agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekolah maupun di rumah. Salah seorang peserta dari kalangan pelajar Kanza mengaku senang mengikuti kegiatan memungut sampah bersama teman-temannya karena mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Supaya apa itu sampah dikumpulkan?
5: Agar lingkungan bersih.
4: Ini nggak pernah buang sampah sembarangan nggak? Nggak pernah ya.
2: Melalui kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkelanjutan.
0: Badan Pusat Statistik Pamekasan menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk memotret struktur ekonomi di seluruh sektor yang nantinya berfungsi sebagai dasar kebijakan pemerintah agar tepat sasaran. Purnama Iswantoro melaporkan.
6: Saat ini serentak seluruh wilayah Indonesia melaksanakan Sensus Ekonomi tahun 2026. Agenda Badan Pusat Statistik BPS setiap 10 tahun sekali ini bertujuan untuk memotret struktur ekonomi di seluruh sektor yang nantinya berfungsi sebagai dasar kebijakan pemerintah. SEE 2026 ini dirancang untuk mengumpulkan data menyeluruh mengenai jumlah dan jenis usaha, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Pendataan ini berlangsung mulai Mei hingga Agustus mendatang. Kepala BBS Pamekasan, Parsad Barkah Pamungkas mengatakan, sensus ekonomi tahun ini bertujuan menyajikan data dasar yang akurat guna merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
7: Masyarakat dan para pelaku usaha ini harus diedukasi supaya mereka bisa memberikan data yang jujur dan menerima petugas dengan baik, memberikan data dan informasi yang sebenarnya. Itu persoalan yang tantangannya.
6: Menurut Parsad, data yang dihasilkan dari sensus ekonomi juga dapat bermanfaat bagi para pencari kerja untuk mengetahui jumlah perusahaan di daerahnya yang sesuai dengan kemampuan mereka, termasuk bagi perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum yang relevan, berbasis data, dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri terkini di daerah masing-masing.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang mengingatkan seluruh pengelola program makan bergizi gratis agar menjalankan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan demi menjaga kualitas layanan. Hairul Umam melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Yayasan dan Mitra Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis mematuhi seluruh standar operasional yang berlaku. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Sitiawan mengatakan keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga kualitas proses penyediaannya. Menurutnya, setiap penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sarana dan prasarana, perizinan serta memastikan bahan baku yang digunakan sesuai standar keamanan dan kesehatan.
9: Program yang bagus, yang mulia dari Pak Presiden, yang ingin bagaimana anak-anak kita itu gizinya tercukupi. Ketika gizinya tercukupi, dia akan tumbuh sebagai anak yang siap untuk bersaing ke depannya. Menjadi anak yang sehat, dan diharapkannya di 2045 itu sudah menjadi anak-anak yang sudah bisa menggantikan generasi yang sudah saatnya waktu itu sudah selesai.
8: Kata Yuliadi, selain itu proses memasak, pengemasan, dan distribusi makanan juga harus dilakukan sesuai ketentuan agar kualitas makanan tetap terjaga hingga diterima masyarakat. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Pemerintah melalui Kementerian Agama akan memperketat syarat kesehatan bagi calon jemaah haji guna menekan angka kematian selama berada di Tanah Suci. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan evaluasi penyelenggaraan haji saat ini difokuskan pada pelayanan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Data dari Kementerian Agama mencatat hingga pertengahan Juni 2026 sebanyak 65 jemaah asal Jawa Timur meninggal dunia. Meski menurun dibandingkan tahun lalu, Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan jumlah jemaah wafat yang tertinggi. Pemerintah berencana memperketat penerapan standar istitoah kesehatan bagi calon jemaah haji 2027, terutama bagi penderita demensia, penyakit ginjal kronis, tuberkulosis, dan penyakit beresiko tinggi lainnya. Selain itu, pemerintah juga mengkaji peningkatan kualitas akomodasi jemaah di Mina dengan tetap menjaga keseimbangan antara mutu layanan dan keterjangkauan biaya haji.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Sumenep gencarkan sparring partner menjelang kejuaraan provinsi atau kejur Prof Catur di Pacitan. Informasi selengkapnya, Familia melaporkan.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Sumenep terus menggencarkan pembinaan dan porsi latihan bagi para atlet binaannya. Salah satu strategi yang konsisten dilakukan adalah menggelar laga uji coba atau sparring partner secara rutin seperti yang baru-baru ini dilaksanakan bersama tim catur Kabupaten Pamekasan. Ketua Percasi Sumenep Muhammad Suharjono menjelaskan bahwa laga uji coba antar daerah ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan kualitas para pecatur. Selain menguji taktik, agenda ini menjadi sarana efektif untuk mengasah jam terbang mereka.
2: Nah, dari krisis itu kita yang miliki kan sudah SMA, terus ada yang sudah kuliah. Jadi mungkin tahun ini ikut kejur prof atau porprof ya, itu sudah terakhir bagi yang sudah SMA kelas 3 atau bahkan yang sudah kuliah itu. Sehingga kita melakukan penjaringan atlet ini untuk kita bina.
1: Latihan intensif dan uji coba ini sengaja dipacu karena Percasi Sumenep tengah bersiap menerjunkan atlet terbaiknya pada kejuaraan provinsi kejur prof catur Jawa Timur di Pacitan. Turnamen tingkat regional tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 8 Juli mendatang. Meski demikian, Suharjono mengaku masih belum merilis daftar resmi nama pecatur yang akan diberangkatkan. Penentuan komposisi tim utama masih harus melewati sejumlah tahapan penjaringan ketat di tingkat lokal.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, awali hari ini dengan senyum terbaik dan hati yang penuh syukur tentunya ya. Jangan pernah menyerah hanya karena lelah, sebab setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat pada harapan. Tetap jaga kesehatan ya pendengar, karena tubuh yang sehat adalah kunci menjalani aktivitas dengan semangat. Iya, selamat pagi juga untuk Anda yang saat ini baru saja stay tune di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sumenep pagi ini akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Dan khusus Kabupaten Sumenep akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo. Perakiraan cuaca hari Senin 15 Juni 2026 bersama observer Lavia berikut ini.

Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Fararita, observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Senin 15 Juni 2026. Untuk prospek cuaca hari ini diperkirakan cuaca di sekitar wilayah Sumenep adalah cerah berawan hingga berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang berasal dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 18 hingga 40 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 50 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk informasi selanjutnya, saya akan menyampaikan informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan di sekitar wilayah Sumenep. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di sekitar wilayah perairan Sumenep, diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada pelaku moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Kami juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga potensi terjadinya kebakaran lahan dan juga hutan, serta menggunakan air dan juga energi secara efektif.

0: dan efisien. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat mengikuti kami di media sosial kami, yaitu di Instagram dan juga di Twitter, serta mengunjungi kami di website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Serta jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi Info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan juga saya kembalikan ke rekan-rekan di studio RRI. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali Observer Lavia dari BMKG Trunojoyo Sumenep yang sudah menghadirkan informasi perakhiran cuaca untuk Kabupaten Sumenep dan sekitarnya.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, informasi perakiran cuaca untuk 3 kabupaten lain hari ini Senin 15 Juni 2026. Untuk Pamekasan diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 62 sampai 87%. Bergeser ke Sampang, hari ini juga diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan 59 sampai 93%. Terakhir untuk Bangkalan juga diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan 58 sampai dengan 91%.

sih harga bahan pokok ya untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Saya awali dari harga beras untuk jenis premium Rp15.400 per kilogram, medium Rp13.000 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, sementara untuk minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam ras Rp26.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk tepung terigu kemasan 1 kilo protein sedang ya Rp12.000. Kemudian kedelai impor Rp16.000 per kilogram. Lalu untuk cabai merah besar Rp48.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah Rp45.000 per kilogram, dan bawang putih Rp36.000 per kilogram. Kacang hijau Rp22.000 per kilogram, kacang tanah Rp34.000 per kilogram. Untuk kentang ini Rp15.000 per kilogram. Sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Tomat merah Rp12.000 per kilogram. Untuk wortel Rp16.000 per kilogram. Dan buncis Rp20.000 per kilogram.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Saat kita mendengarkan lelucon, membaca buku komedi, atau bahkan saat bercerita tentang hal-hal lucu bersama sahabat, dapat membuat kita tertawa bahagia. Tertawa merupakan ekspresi dari kebahagiaan. Tapi tahukah Anda, ternyata tertawa baik untuk kesehatan. Selain dapat menghilangkan stres karena tekanan pekerjaan, menggantikan olahraga, juga bisa meningkatkan kualitas tidur, serta mengurangi risiko serangan jantung.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
3: Selanjutnya kami segera menuju Pro3 RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Berhasil mencetak gol bagi Jerman.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain.